Subhanallah. Bukan waktu itu aja beliau beramal. Allah katakan laula an kana minal musabbihin. Kalau Nabi Yunus bukan termasuk orang yang ahli bertasbih, dia berada di perut ikan sampai hari kiamat. Artinya ketika beliau senang, beliau selalu bertasbih. Ketika beliau susah, Allah langsung kenal sama dia. Kita pun kenalkan diri sama Allah ketika sedang senang. Ketika dapat keuntungan, subhanallah, segera bagikan. Cari tempat-tempat antum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan sekali lagi memanfaatkan orang lain, tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz ada tambahan, Ustaz. Fadhal, Ustaz.

Dan jahiliyah sekali lagi itu tidak terbatas pada zamannya Rasulullah SAW. Ya, seluruh umat baik sebelum beliau, di masa beliau maupun setelah beliau yang tidak sesuai dengan ajaran beliau, berarti dia mereka sesuai dengan ajaran jahiliyah. Karena ajaran itu cuma ajaran Islam atau hukum Islam, dan yang satu lagi adalah ajaran jahiliyah atau hukum jahiliyah. Kalau enggak sesuai Islam ya jahiliyah namanya. Li'annahu mabniyun 'alal jahl. Dibilang jahiliyah itu karena dibangun atas dasar kebodohan. Kenapa kok kebodohan? Kan mereka negara maju. Teknologinya canggih. Nah, kita harus tahu definisi bodoh dan pinter secara syar'i. Secara syar'i yang kita bahas. Apa definisi orang dibilang bodoh dan apa definisi orang dibilang pinter? Kalau kita ditanya, pada dasarnya manusia itu pinter apa bodoh? Hah? Bodoh. Lahir ke dunia itu enggak ngerti apa-apa manusia itu. Allah beri dia kemampuan untuk belajar, dikasih fasilitas sama Allah. Mata, telinga, akal. Ya. Tapi sifat dasar manusianya enggak dicabut sama Allah. Zalum kafar. Innal insana ladzalumun kafar. Innahu kana zaluman jahula. Zalum jahul kafar. Ya, sangat zalim, sangat bodoh, sangat ingkar. Ini sifat dasarnya manusia. Kalau Allah berikan hidayah, sifat-sifat negatif ini diredam. Adanya hidayah itu menjadikan sifat negatifnya tidak dominan. Kalau enggak ada hidayah, yang dominan yang ini. Ya. Jadi apa yang dia rumuskan tidak akan lepas dari kezaliman. Apa yang dia rumuskan tidak akan lepas dari kejahilan. Wong dia itu dasarnya jahil. Kalau tidak mengikuti bimbingan Allah, bagaimana orang yang karakter aslinya jahil, zalim, ingkar bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat, yang adil, yang objektif? Enggak bisa. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu enggak bisa memberikan apa itu. Dia enggak punya ilmu, dia enggak bisa memberikan ilmu. Dia tidak punya keadilan karena dia zalim, dia enggak bisa memberikan keadilan. Kalau dia mengklaim ini lebih adil, itu menurut dia yang zalim, yang jahil, yang sangat kafir tadi. Jadi kita harus bakukan dulu, dibakukan, distandarisasi. Manakah keadilan yang sejati, manakah ilmu yang sebenarnya, manakah apa tadi? Ya, lawannya kekufuran yang sebenarnya. Keadilan yang sebenarnya adalah keadilan dari Zat yang Maha Adil. Apa yang diputuskan oleh Zat yang telah menyatakan bahwa dia tidak mungkin berbuat zalim, itulah yang adil. Apa yang dinyatakan hak oleh Zat yang mengetahui semua hal, itulah yang hak. Dan apa yang dinyatakan batil oleh Zat yang mengetahui semuanya, itulah yang batil sebenarnya. Adapun manusia kan ilmunya dangkal banget, sedikit banget. Jadi dia menghukumi hanya berdasarkan ilmu yang sangat sedikit tadi. Bagaimana yang seperti ini akan diharapkan hukumnya akan akurat, akan tepat? Wong ilmunya itu tidak ada artinya. Ya. Oleh karena itu, meyakini bahwa yang adil sejati, sebenar-benar keadilan adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mengimani Allah itu sendiri.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk sebuah tujuan yang sangat mulia. Kita di dunia ini bukan untuk main-main dan berfoya-foya. Bukan hanya sekedar untuk makan, minum, bersenang-senang layaknya binatang dan hewan lainnya. Tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya dengan ucapan, dengan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Inilah yang harus selalu kita ingat. Inilah yang harus selalu kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Untuk apa kita ada di dunia ini? Untuk apa saya ada di dunia ini? Agar kita memiliki visi misi yang jelas. Agar kita memiliki arah yang jelas dalam hidup ini. Kemana kita harus melangkah? Karena yang harus kita garis bawahi juga, bahwa kesuksesan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, bukanlah kebahagiaan di dunia, bukanlah kebahagiaan harta, wanita, jabatan dan tahta. Kebahagiaan yang sesungguhnya manakala kita bisa menggapai surga, tatkala kita terhindar dari neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, maka sungguh dia telah sukses. Jadi sukses menurut Al-Quran bukan sukses menurut persepsi sebagian kalangan. Banyak di antara manusia mengira sukses itu adalah sukses dunia. Sukses itu kalau dia mendapatkan pekerjaan yang wah, ya, kalau dia memiliki rumah yang mewah, kalau dia memiliki jabatan yang mentereng dan tinggi. Tidak. Menurut Al-Quran, kesuksesan bukan kesuksesan dunia. Kesuksesan yang sesungguhnya tatkala kita menginjakkan kaki kita di surga, tatkala kita terhindar dari api neraka. Kenapa? Karena dunia ini adalah hina. Dunia ini fana. Dunia ini tiada berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan dunia ini tak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan dunia ini enggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk aja udah kecil, ini sayapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia ini seperti makanan yang kita makan. Inna mat'ama ibni Adam ju'ila masalan lid-dunya wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Sesungguhnya apa yang dimakan oleh anak Adam itulah permisalan dunia. Selezat apapun ia, seenak apapun makanan tersebut, pikirkan toh nanti akhirnya jadi apa. Amationo Pak pecel ya. Seenak apapun makanan yang kita makan, toh akhirnya juga kita transfer ke toilet. Begitulah dunia. Dunia yang banyak dikejar oleh manusia. Mereka mati-matian untuk mendapatkannya. Banting tulang, memeras keringat untuk memeraihnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan ya mencabut nyawanya. Karena ya finish terakhir manusia adalah kematian. Ya, semua kita pasti akan mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita semuanya adalah berlomba-lomba untuk akhirat. Berlomba-lomba berlari menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian. Dan sebagai faedah, kalau kita cermati dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan motivasi tingkat tinggi kalau untuk urusan akhirat. Wasari'u ila magfiratin fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah, berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau untuk urusan akhirat. Tapi kalau untuk urusan dunia, dalam surat Al-Mulk, surat Tabarak, Allah mengatakan famsyu fi manakibiha, berjalanlah kalian. Enggak usah koyo-koyo, jalan. Jangan kebalik. Banyak orang sekarang kebalik. Ya, untuk urusan dunia terburu-buru, berlomba-lomba. Ya, tak kurangi subuh berangkat. Ya, takut telat, takut dipotong gajinya. Ya, tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah, ya sudah sholat, sak se, ya nanti, ya maka kita harus membenahi, ya membenahi hati kita, membenahi amal perbuatan kita. Kewajiban bagi kita bergegas menuju akhirat, karena ya kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan di surga. Dunia ini enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan kepada kita tentang perbandingan antara dunia dengan akhirat. Kata beliau, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji. Ya. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang yang mencelupkan jari telunjuknya ya ke lautan, kemudian dia menariknya. Perhatikan berapa tetes air yang nempel di jarinya tersebut. Ya, setetes dua tetes itulah dunia. Dan lautan yang begitu luas itulah gambaran kenikmatan di surga Allah SWT. Gak ada apa-apanya setetes dua tetes tadi jika dibandingkan dengan hamparan lautan yang begitu luas. Maka jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia kemudian melalaikan ya kenikmatan akhirat, kenikmatan surga yang kekal, yang abadi, yang merupakan puncak kenikmatan dan kebahagiaan seorang hamba. Nabi pernah menggambarkan tempat cambuk penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi juga pernah mengabarkan kerudung yang dipakai oleh bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru kerudungnya, kurung wonge, belum bidadarinya. Baru kerudungnya saja itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kewajiban bagi kita adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan.
2: Memang ya, namanya manusia terkadang kalau udah biasa tenar, pengen ketenarannya gak hilang gitu loh. Jangankan orang yang baru hijrah, ustadz yang udah tenar aja merasakan nikmat dengan ketenaran itu.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ketemu kembali nih Ustaz di bincang-bincang santai hari ini. Pada nih, gimana kabarnya?
1: Khaifallah. Alhamdulillah.
0: Ustaz sehat ya Ustaz ya. Ini Ustaz, ada lagi nih yang menarik nih Ustaz, mengenai fenomena hijrah tapi masih tetap eksis Ustaz. Baru belajar ilmu agama setahun, dua tahun, tapi sudah pengen seperti da'i. Ada juga nih pada nih, baru hijrah tapi masih pengen eksis. Entah itu akhwat, entah itu ikhwan. Yeah. Yang akhwat masih sibuk selfie-selfie, yang ikhwan masih sibuk mau memamerkan tentang kehijrah. Kalau antum bagaimana menyikapinya nih Pak? Ini gimana nih kalau?
1: Jadi ini pertama terima kasih kandidat. Yeah. Itu pertama sindiran ke saya juga. Iya. Karena memang hijrah itu saya alami sendiri, prosesnya butuh proses panjang, kemudian tambah ke arah yang ini godaannya tambah luar biasa. Jadi kan, ini kan dalam perjalanan kan. Iya. Jadi memang bagaimana kita manajemen diri sendiri dan tentunya ibadahnya jangan keputus-putus. Mana ada kalanya grafiknya naik turun atau datar, nah itu.
0: Masya Allah, ini fenomena Ustadz. Iya. Mengakui Ustadz menyindir tuh. Tapi tidak semua orang bisa, tidak semua orang ini mau mengakui. Ini
1: kan kayak tampil begini resikonya di era keterbukaan nih. Wah, itu baru ngaji kapan udah jadi pembicara. Padahal kan ini nolak juga nggak enak kalau kami.
0: Ya, undang beliau nih Ustadz. Undang beliau nih. Ada yang mengundang.
1: Iya. Itu ya memang luar biasa.
0: Iya. Kalau Ustadz bagaimana menyikapi hijrah tapi masih tetap pengen eksis Ustadz?
2: Memang ya, namanya manusia terkadang kalau udah biasa tenar, pengen ketenarannya nggak hilang gitu loh. Yang namanya, jangankan orang yang baru hijrah, Ustadz yang udah tenar aja merasakan nikmat dengan ketenaran itu bang. Jadi ketenaran itu membuat apa, coba dihormatin orang tuh nikmat, manis. Iya. Tapi sebetulnya itu sangat berbahaya.
0: Gimana bahaya itu?
2: Bahayanya karena ketika kita tenar, kita merasa seringkali mudah masuk penyakit ujub.
0: Ujub ya Ustaz ya?
2: Oh iya.
0: Sombong ya?
2: Ujub, sombong, atau setidaknya ingin dipuji bahwa saya ini punya ilmu banyak gitu loh. Saya ini udah hebat gitu loh, apa namanya, keilmuannya gitu loh. Nah ini yang sulit. Makanya kalau kita melihat ulama salafus saleh terdahulu, mereka justru malah lari dari ketenaran.
0: Justru lari dari ketenaran.
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Imam Ahmad bin Hanbal pernah ketika beliau diuji oleh Allah dengan, karena waktu itu beliau diuji, disiksa ya 2 tahun gara-gara disuruh mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau gak mau. Sehingga akhirnya beliau lulus dari ujian dan Masya Allah akhirnya nama beliau sangat diagungkan. Ketika dilaporkan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad malah takut dan berkata, saya takut jangan-jangan ini istidraj dari Allah.
0: Istidraj ya.
2: Jangan-jangan istidraj dari Allah, diulur sama Allah ini. Malah takut Imam Ahmad begitu dengan ketenaran itu. Makanya para ulama menyebut cinta ketenaran ini sebagai sesuatu yang paling sulit untuk hilang dari hati seorang hamba. Orang bisa zuhud loh dari makanan, orang bisa zuhud dari pakaian, orang zuhud, tapi ketenaran? Ketika kedudukannya diusik,
0: Masya Allah Ustaz.
2: Memang berat, benar kata Pak Dhani itu, berat sekali. Memang.
1: Berat.
2: Makanya butuh keikhlasan. Nah, di sini benar kata Ustaz Firanda ya.
1: Iya.
2: Niatnya dulu.
0: Luruskan niatnya.
2: Luruskan niatnya.
1: Karena niat itu rentetannya panjang ke belakang. Jadi apa yang kita lakukan, motivasinya apa gitu.
2: Betul.
1: Justru kalau ini anak pengalaman pribadi ya, pengalaman hidup, justru ada benarnya juga setiap kali kita berbuat amal baik pada orang lain, itu mending orang yang nggak kenal. Kita nggak akan ingat juga siapa dia, nggak mengharapkan balasan, ya udah ikhlas aja.
0: Masya Allah.
1: Tapi ada saat ini Ustaz, fenomena dipakai cara apapun biar tenar.
0: Oh,
1: ini ada tenar yang faedah dan unfaedah.
0: Contohnya dipakai ini, cara untuk dia tenar ya, iya, apapun segala cara
1: apapun,
0: ya.
1: Justru yang kontroversi, yang enggak umum, yang dibilang sering out of the box itu kadang yang kalau out of the box dalam kerangka positif oke, tapi out of the box itu bisa diartikan orang yang enggak biasa lakuin tapi itu salah gitu kan. Kayak misalkan di YouTube, YouTuber itu tenar gara-gara cuma diem 30 menit di depan kamera enggak ngomong.
0: Iya.
1: Jadi kan wah, ya itu juga ujian orang zaman sekarang.
0: Iya, masya Allah.
1: Aneh-aneh. Jadi malah yang formal, yang wajar itu jadi malah enggak bikin orang tertarik.
0: Gitu. Masya Allah. Ilmu lagi nih dari Ustaz daripada nih. Jadi Ustaz, jadi pesan Ustaz untuk yang baru hijrah ini ya, bagaimana? Ustaz?
2: Pesannya adalah kita tujuannya adalah kan pengen surga. Kita pengen hijrah itu untuk tujuan apa sih? Tujuannya pengen memperbaiki diri. Mau tidak mau untuk memperbaiki diri dengan apa? Dengan ilmu. Berarti kita harus kuatkan dulu keilmuan kita.
0: Berilmu dulu ya Ustaz?
2: Berilmu dulu. Kemudian yang kedua, kita penting sekali untuk memperbaiki hati.
0: Berilmu, memperbaiki hati?
2: Karena hati ini, sarangnya penyakit hati ini banyak ya. Apa penyakit hatinya bahaya banget gitu loh. Ada kesombongan, ada ujub, rasa bangga diri, ada cinta dunia berlebihan, cinta ketenaran, ada dengki dan yang lainnya. Nah disinilah kita penting untuk membersihkan dulu. Sebab ketika kita nuntut ilmu, wadahnya kotor, ilmu itu kan kayak air ya. Dimasukin ke gelas, kotor nih gelasnya. Akibatnya apa? Airnya kotor.
0: Masya Allah.
2: Nah, ya. Hati kita ini kayak gelas. Kalau kita nggak bersihin, ilmu yang masuk juga jadi kotor. Makanya salafus sholeh terdahulu menyuruh kita sebelum menuntut ilmu, belajar dulu tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Supaya apa? Supaya ilmunya juga manfaat gitu.
0: Oke.
1: Dan benar itu Ustaz, semakin tinggi ilmunya, godaannya juga semakin luar biasa.
0: Masya Allah. Insyaallah. Ifawillah, alhamdulillah tadi ada pesan dari Ustaz, pertama berilmu dulu. Yang kedua, sebelum itu menuntut ilmu, tazkiyatun nufus, bersihkan hati dulu ya Ustaz. Ya, tadi ada juga dari Pak Dani menjaga hati. Ya, bagaimana bisa terus menuntut ilmu dan luruskan niat tadi, terutama pada ini pesannya karena beliau kemarin baru ketemu dengan Ustaz Firanda, luruskan niat katanya. Dan itu sangat berbekas di beliau. Baiklah, kita akhiri bincang-bincang sore kita hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Agar dakwah tidak menyinggung perasaan. Tujuan besar Allah mengutus para nabi adalah sebagai basyir wa nadhir, pemberi janji kabar gembira bagi yang melakukan ketaatan dan pemberi ancaman bagi yang melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Quran Surat Saba ayat 28. Mengingat tujuan dakwah di atas, kita bisa menyimpulkan fungsi dakwah ada tiga. 1. Mendukung dan mengajarkan yang benar. 2. Meluruskan yang salah. 3. Menghalangi terjadinya kebatilan. Dan tentu saja tidak semua manusia menerimanya. Bahkan kebanyakan manusia terkadang menolaknya. Karena aturan syariat tidak harus selalu sejalan dengan keinginan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika kamu menuruti keinginan mayoritas penduduk bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran surat Al-An'am ayat 116. Karena itulah terkadang dakwah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyinggung perasaan para musuh beliau. Bahkan banyak di antara mereka ada yang menantang dan melawan, meskipun nurani sejatinya menerima kebenaran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati karena mereka sebenarnya tidak mendustakan kamu. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 33. Bahkan di antara mereka, karena saking tersinggungnya, hingga mereka marah. Seperti yang dialami orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, yang artinya, apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antara marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Quran Surat Ali Imran ayat 119. Jadi, dakwah memang harus menyinggung perasaan. Jika tidak, semua akan hambar, tidak ada rasa. Disitulah terjadi gejolak dan disitulah akan ada respon antara menerima atau menolak. Menyinggung tidak berarti kasar. Menyinggung perasaan dan bersikap kasar adalah dua hal yang berbeda. Bersikap kasar dan keras secara umum tidak dianjurkan dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap kelembutan ketika berada pada semua urusan pasti dia akan menjadi penghias. Dan jika dicabut kelembutan itu, pasti akan membuat semakin buruk. Hadis riwayat Muslim. Jaga baik-baik emosi agar kita bisa menyampaikan dengan penuh kelembutan. Kalaupun itu akan menyinggung perasaannya, tidak jadi masalah. Karena memang dakwah harus sampai di perasaan. Jika tidak, dakwah tidak akan ada pengaruhnya. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita bijak mendidik anak sementara waktu semasa kanak-kanak kita seringkali mendapat perlakuan yang tidak bijak, dan peristiwa-peristiwa itu membekas saat menjadi orang tua, terulang lagi kepada anak-anaknya. Mohon nasihatnya Ustadz.
4: Baik. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah. Ya, ini mungkin yang saat ini lagi ngetren ya. Banyak disebut dengan inner child ya. Inner child. Jadi adanya luka-luka pengasuhan masa kecil kita yang masih terbawa kita hingga kita dewasa. Dan jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bersama ya. Contohnya misalnya sang penanya. Penanya bertanya. Ya, sekarang misalnya penanya menjadi orang tua. Tapi dia ternyata masih kecil, dia itu memang mengalami hal-hal buruk. Nah, pertanyaannya adalah ya, apakah hal-hal buruk yang dia alami, dia kepengen gak sih hal tersebut berulang lagi untuk anak-anaknya? Tentunya orang tua gak menginginkan hal tersebut. Meskipun kadang-kadang dikatakan tanpa sadar kita melakukan hal-hal seperti itu. Jadi gini aja mas sekalian yang dimuliakan Allah ya. Yang perlu kita pahami bersama ya, kita sebagai manusia itu mesti memiliki yang namanya bagian dari kehidupan yang pahit ya, baik itu yang manis ataupun yang pahit ya. Dan ketika Anda belajar, Anda ngaji, Anda menuntut ilmu, alhamdulillah itu taufik dari Allah. Artinya Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Kenapa demikian? Karena memang Nabi yang mengatakan ya, yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia tentang urusan agamanya. Di antaranya dia ya berusaha untuk belajar, karena belajar itu akan memperbaiki dirinya. Dan itu akan semakin menguatkan dia untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itu juga akan semakin menguatkan konsepsi dirinya. Ya. Nah, ini taufik dari Allah, hidayah dari Allah, harus dijaga, harus dipelihara. Ya, dan ini adalah kunci bagi kita untuk membasuh luka-luka pengasuhan tadi gitu loh. Ya. Artinya ketika kita akan melakukan hal yang buruk, alhamdulillah dengan hidayah Allah berupa ilmu kita, kita tahu ini tuh adalah suatu hal yang buruk. Kita sudah belajar, tidak sepatutnya kita melakukan ini kepada anak kita, hal itu menyebabkan kita berhenti tidak melakukan keburukan tersebut. Kalau toh seandainya kita ya misalnya secara spontan misalnya kita melakukan keburukan kepada anak kita ya, maka ingat Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selama kita mau berubah, selama kita mau bertobat, mau kembali, Allah akan ampuni. Dan Nabi juga mengatakan apa namanya? Kullu bani Adam khata, setiap anak keturunan Adam itu khata. Khata itu artinya bukan cuma sekali melakukan kesalahan, bolak-balik melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan ya kesalahan dia selalu kembali kepada Allah. Jadi ketika dia jatuh kepada kesalahan, dia segera langsung bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri, muhasabah, introspeksi, dan meminta maaf kepada anaknya. Dan kemudian dia langsung berusaha memperbaiki hal tersebut. Karena itu makanya ya di dalam agama kita itu inner child mungkin istilah yang memang ada dialami oleh sebagian orang. Tapi bagi seorang muslim ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inner child ini tidak dia jadikan sebagai alasan untuk dia melakukan keburukan-keburukan buat anaknya. Karena ada orang ketika dia melakukan keburukan yang disalahkan adalah inner child-nya. Ya, karena saya dulu sama orang tua saya dibeginiin, karena dulu saya mah. Jadi ini adalah orang-orang yang pasif. Orang-orang yang dia menerima kekalahan sebelum dia berusaha untuk berjuang. Padahal Allah berikan dia karunia potensi-potensi agar dia bisa menjadi lebih baik lagi. Dan dia sadar itu salah. Suatu yang dia sadari salah tidak sepatutnya menyebabkan dia berputar di dalam kesalahan tersebut. Seharusnya dia keluar dari situ, dia memperbaiki diri. Dan ini gak akan bisa dia realisasikan kecuali dia semakin memperdalam ya, agar dirinya semakin mengenal penciptanya, yaitu dia belajar tauhid. Kenapa? Karena man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang lebih mengenal Rabbnya, dia akan lebih mengenal dirinya. Karena ketika dia lebih mengenal Rabbnya, dia akan mencintai penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dirinya akan selalu berusaha untuk mencari ridha dan cinta dari penciptanya. Dan itu akan memperbaiki dan membangun karakter kita sebagai orang tua. Karena kalau kita langsung ya udah orang tua saya seperti ini adalah inner child, ini akan membangun lingkaran siklus setan mungkin dikatakan. Ya anak kita akan mengalami, kemudian dia akan melakukan hal yang sama kepada cucunya, akan dilakukan yang sama kepada cicitnya, dan ini enggak akan berhenti kecuali kita mau menggunting dan memutus inner child tersebut. Oleh karena itu enggak ada alasan. Demikian pula dalam hal birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Karena ini suatu hal yang sering ditanyakan, Ustaz, orang tua saya dulu abai sama saya, enggak pernah ngurusin saya, enggak pernah begini, ya. Nah, apakah saya wajib berbakti kepada dirinya di hari dia tua saat ini? Wajib berbakti kepada dia meskipun dulu dia abai kepada Anda, dia tidak ngurusin Anda, berbuat jahat kepada Anda misalnya. Kemudian Anda udah dewasa, Anda sudah belajar, Anda sudah menuntut ilmu, Anda sudah ngaji, Anda mendapatkan hidayah dari Allah, taufik dari Allah, dan Anda tahu perintah untuk birrul walidain itu perintah Allah. Perintah Allah wajib kita dahulukan daripada kejengkelan diri, kemarahan diri, emosi diri, kesel diri. Nah, di situ letaknya perjuangan kita. Karena apa? Karena kita lebih mendahulukan perintah Allah. Dan bisa jadi dengan kita mendahulukan perintah Allah ini, itu akan membuahkan kebaikan. Karena Allah di dalam dua ayat itu mengatakan idfa billati hiya ahsan, balaslah ya dia keburukan itu dengan kebaikan yang lebih baik. Kenapa? Karena itu nanti yang akan membuahkan kebaikan, balasan dari Allah di akhirat, dan juga dampak daripada ketika kita berbuat baik pada orang yang mungkin sebelumnya berbuat jahat pada kita, bisa menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Dan ketika dia mendapatkan hidayah dengan sebab kita juga mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Orang tua kita dapat hidayah misalnya, itu juga kebaikan gitu loh. Karena perintah Allah untuk berbuat bakti kepada orang tua itu nggak ada kaitannya dengan orang tua itu harus berbuat baik dulu pada kita. Kalau kita nggak dapat hidayah, maka kita akan berbuat sama dengan orang tua kita. dia berbuat jahat sama kita, akhirnya kita pun juga berbuat jahat sama mereka. Tapi Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan taufik kepada kita, pelihara dan jaga hidayah taufik tersebut, ya, dengan kita lebih mendahulukan perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua, ya. Nah juga demikian apabila kita punya anak-anak, anak-anak kita ini mungkin sebelumnya kita lalai untuk mendidik mereka sehingga mereka sekarang menjadi anak-anak yang tidak kita harapkan, ya, maksudnya kondisinya. Lalu kemudian kita dapat hidayah ini di usia anak kita yang sudah puluhan tahun saat ini, mungkin udah 25-30 tapi gak pernah sholat atau bahkan suka melakukan perbuatan maksiat, ya. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua ketika melihat anak seperti ini? Ketika kita sudah ngaji, kita sudah belajar, ya, yang kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena keburukan anak kita memang gak lepas sebab dari kita. Oleh karena itu kita harus apa, melepaskan dulu tanggungan kita di hadapan Allah. Kita taubat dengan taubat sesungguh-sungguhnya, kita akui kesalahan kita, lalu kemudian kita berusaha memperbaikinya. Bagaimana caranya? Ya meskipun anak kita memperlakukan kita dengan keburukan, kita bersabar, kita minta maaf dengan mereka. Meski mereka mau maafin atau tidak, tetap kita minta maaf sama mereka. Kita dekati mereka, kita dakwai mereka, kita ajak mereka kepada kebaikan, ya. Dan intinya adalah kita mendakwai mereka. Adapun mereka terima atau tidak terima, maka itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha.
0: Cara membatalkan sholat ketika iqamah. Batal ketika sholat secara umum ada dua sebab. Satu, batal sholat karena toharohnya batal, seperti kentut atau keluar tetesan kencing atau keluar darah haid. Para ulama menegaskan, batal seperti ini tidak perlu ada aktivitas khusus, seperti diikuti dengan salam. Karena ketika orang itu berhadas, maka sholatnya tidak lagi diperhitungkan, sehingga dianggap tidak ada. 2. Batal karena keinginan pelaku untuk membatalkannya. Misalnya mendengar iqamah dan hendak membatalkan sholat atau ada kejadian membahayakan seperti gempa, kemudian membatalkan untuk lari menjauhi bangunan. Apakah membatalkan sholat untuk kasus yang kedua harus didahului dengan salam? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Secara umum ada dua pendapat. 1. Sholat dibatalkan dengan melakukan salam. 2. Sholat dibatalkan tanpa harus melakukan salam, tapi cukup melakukan perbuatan apapun yang membatalkan sholat, seperti berbicara atau menoleh ke belakang. Namun perbedaan ini sifatnya hanya afdoliyah, dalam arti, mana cara yang paling afdol dalam membatalkan sholat. Karena baik dengan cara pertama maupun kedua, keduanya tidak memberikan pengaruh terhadap keabsahan sholat. Pendapat pertama, ketika membatalkan sholat, dianjurkan untuk salam, merupakan pendapat Syekh Muhammad Al-Mukhtar Ash-Shinkiti. Beliau mengatakan, orang yang membatalkan sholat karena udur, seperti orang yang melakukan sholat sunnah, lalu hendak dibatalkan, maka dia harus salam, lalu batalkan sholatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, gerakan yang mengharamkan sholat adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkannya adalah salam. Dan beliau tidak membedakan apakah salam ini di tengah sholat atau setelah sholat. Orang ini dianjurkan untuk salam menurut pendapat yang lebih sahih. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah kejadian yang pernah dialami Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau sholat isya berjamaah bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Lalu beliau pulang dan menjadi imam sholat di kampungnya. Ketika mengimami, Mu'adz membaca surat Al-Baqarah, hingga ada makmumnya yang membatalkan diri karena merasa terlalu lama. Dalam hadis itu dinyatakan, ada orang yang membatalkan sholatnya dan dia salam, kemudian dia sholat sendirian, lalu pergi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat ini ketika membatalkan sholat, beliau salam terlebih dahulu. Pendapat kedua, bahwa membatalkan sholat tidak harus dengan salam. Ini merupakan pendapat Lajnah Da'imah. Ketika ditanya tentang orang yang melakukan tahiyatul masjid,
5: kemudian mendengar iqomah dan membatalkan salatnya, apakah harus dengan salam? Lajnah Daimah menyatakan, pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama, dia bisa memutus salatnya. Dan untuk masalah membatalkan salat ini, tidak harus salam, lalu dia bisa bergabung dengan imam. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu a'lam.
6: Jawab. Bagaimana tips bertahan menjadi sosok istri soleha yang terbaik bagi suami walaupun banyak cobaan dari sisi suami? Suami masih suka jelalatan lihat foto selfie akhwat di sosmed. Padahal istri sudah berusaha untuk tampil yang terbaik. Bagaimana tipsnya biar istri gak cepat down dengan kelakuan suami tersebut dan sabar serta terus berusaha jadi yang terbaik? Yang pertama sekali lagi, bangun hubungan dengan Rabbul Alamin. Karena yang membolak-balik hati suami kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubi bani adam baina isba'aini min asmi rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Coba bangun hubungan dengan Allah. Minta biar Allah kasih hidayah buat suami kita. Doa nangis di sepertiga malam terakhir agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan bagi suami kita. Jadi bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, sekali lagi sebagaimana hadis Wadud tadi, perbaiki penampilan kita dan selalu berpenampilan dan menjaga tubuh dan penampilan terbaik buat suami kita. Terus yang berikutnya, suami kita kalau bisa ngaji juga gitu loh. Kalau sudah ngaji berarti yang harus dikuatkan adalah pengamalannya. Karena kondisi begini gak bisa kecuali dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya harus kuat, kalau enggak sulit sekali. Sulit sekali, apalagi media seperti sekarang ini. Jadi banyak doa. Lalu jika suami belum ngaji, kenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Dan kalau sudah ngaji, maka penekanannya adalah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Wallahu ta'ala ala bisawab.
7: Surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Wasyamsi wadhuhaha.
9: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
8: Walqamari idza talaha.
9: Demi bulan apabila mengiringinya.
8: Wannahari idza jallaha.
9: Demi siang apabila menampakkannya.
8: Wallaili idza yaghshaha.
9: Demi malam apabila menutupinya.
8: Wassamaa'i wamaa banaaha.
9: Demi langit dan pembinaannya yang menakjubkan.
8: Wal ardi wamaa tahaaha.
9: Demi bumi serta penghamparannya.
8: Wa nafsin wamaa sawwaaha.
9: Demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya.
8: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
9: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya.
8: Qad aflaha man zakkaha.
9: Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya.
8: Wa qad khaba man dassaha.
9: Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya.
8: Kadza.

0: Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Lalu Rasul mereka, Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dan minumannya.
1: فَكَذَّبُوهُ.

0: namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah.
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا.
0: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
2: Taukah Anda?
3: Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana cara membaca amin yang benar. Amin secara bahasa artinya adalah Allahumma istajib. Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Sehingga selesai berdoa lalu kita mengucapkan amin, maka artinya adalah kita mengucapkan ya Allah kabulkanlah. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa, ada dua cara dalam membaca amin yang benar. Pertama adalah dibaca dengan dipanjangkan kata A sehingga menjadi A dua harokat. Dipanjangkan dua harokat A, sedangkan minnya dibaca mad arid li sukun, bisa 6 harokat atau 5 harokat atau 4 harokat. Yang kedua, huruf A dibaca pendek sehingga menjadi amin, sedangkan minnya tetap panjang. Sehingga cara membaca amin, minnya sama, semuanya panjang, tapi A-nya ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Karena itu bisa dibaca dengan amin, bisa juga dibaca dengan amin. Ada dua cara baca. Berikut beberapa keterangan ulama mengenai hal tersebut. Yang pertama, keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan wat-ta'min masdaru ammana bitasydid. Yang dimaksud dengan ta'min, mengaminkan, adalah bentuk masdar dari kata ammana yu'amminu, ada tasdidnya. Ay qala amin, maksudnya adalah orang membaca amin. Wahiyal bil maddi wat takhfif fi jami'ir riwayat wa an jami'il qurra. Dan semua riwayat serta para ahli qiraah menyebutkan bacaannya dengan memanjangkan hamzah atau memendekkan hamzah, sehingga bisa dibaca amin, bisa juga dibaca amin, dua-duanya boleh. Kemudian keterangan yang kedua, keterangan Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan wa fi amin lughatan. Ada dua cara baca untuk amin, al-mad wal qasar. Yang pertama dipanjangkan, yang kedua dipendekkan. Seperti kata awah atau awah. Bisa awah, bisa awah. Sehingga kalau dipanjangkan tadi ya, amin. Kalau dipendekkan, amin. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan wa fi amin lughatan al-mad wal qasar. Wal maddu afsah. Wal mim khafifatun fihima. Dalam amin ada dua cara baca, bisa panjang, bisa pendek. Sedangkan panjang itu lebih fasih, karena dalam bahasa Arab ada yang ungkapan yang lebih fasih, ada yang ungkapan yang kurang fasih. Sebagaimana dalam bahasa kita ya, ada yang lebih fasih, ada yang kurang fasih. Dan keduanya huruf mimnya tidak ditasydid. Mimnya mim khafifah. Sehingga bacanya tidak amin, tidak pula amin. Dan mentasydid seperti ini termasuk kesalahan. Alhamdulillah, insyaallah kita semuanya paham. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika membaca amin, silahkan baca panjang dan silahkan baca pendek, dua-duanya boleh. Maksudnya adalah untuk huruf hamzahnya. Bisa kita baca amin, bisa kita baca amin.
4: Adab menagih utang. Tidak ada doa tertentu agar dimudahkan untuk menagih utang. Oleh karena itu, Anda bisa berdoa dengan bahasa apapun yang Anda pahami agar dimudahkan dalam menagih utang. Hanya saja, ada aturan dalam menagih utang. Aturan ini Allah tuangkan di akhir surat Al-Baqarah setelah Allah menjelaskan haramnya riba dan bahaya riba melalui firman-Nya, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kalian orang beriman. Jika kalian tidak bersedia melakukannya, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian mau bertaubat, maka kalian mendapatkan uang pokok kalian. Kalian tidak dianggap mendolimi dan tidak didolimi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Dengan ayat ini, Allah menegaskan haramnya riba, yang itu merupakan keuntungan dari transaksi utang piutang. Selanjutnya, Allah jelaskan bagaimana ketika ada masalah dalam penagih utang. Di ayat berikutnya, Allah jelaskan, yang artinya, jika dia yang berutang dalam kesulitan, yaitu tidak bisa melunasi setelah jatuh tempo, maka tunggulah sampai mendapatkan kondisi yang mudah, sehingga bisa melunasi utangnya. Dan jika kalian sedekahkan, diputihkan utangnya, itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 280. Ketika orang yang berutang dalam kondisi kesulitan, sehingga tidak mampu melunasi pada saat jatuh tempo, maka kita wajib memberi kesempatan tambahan waktu. Tapi ingat, ini hanya berlaku ketika dia kesulitan, bukan karena malas bayar utang. Karena orang yang mampu melunasi utang, tapi dia menundanya, maka ini termasuk kezaliman. Nabi SAW bersabda, yang artinya, penundaan utang dari orang yang mampu melunasi adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Demikian, Allahu A'lam.

Yahya bin Yahya Leithi itu jalan dari Spanyol ke Madinah hanya untuk duduk di majelisnya Imam Malik. Dan diriwayatkan pada saat beliau awal-awal duduk di majelis Imam Malik, tiba-tiba gajah masuk kota, hadirin. Pas gajah masuk kota, itu kajian Imam Malik bubar. Semua pengen nonton parade gajah. Gak pernah ceritanya gajah masuk kota. Yang gak bubar cuman Yahya bin Yahya Leithi. Diam aja gitu. Yang lain bubar semua keluar. Terus ditanya sama Imam Malik, nama anda siapa? Yahya. Kenapa anda gak bubar? Saya ini dari Spanyol, Imam Malik. Berangkat jalan sampai Madinah untuk ketemu anda, bukan gajah. Kalimat sederhana tapi nyentuh Imam Malik. Akhirnya dari situ dekat, dan salah satu manuskrip Muwatta diberikan kepada Yahya bin Yahya Al-Leithi. Ini manuskrip yang sangat populer di dunia ilmu. Setiap orang baca Muwatta melalui jalur Yahya bin Yahya Al-Leithi, itu beliau dapat pahalanya.

0: Co ale jawab?
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya punya anak dua laki dan perempuan. Doa apa agar anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah? Kalau dinasihati susah nurut.
2: Silakan. Orang tua kewajibannya adalah menasihati anak sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Dan tarbiyah anak bukanlah pekerjaan yang terlalu sulit. Caranya adalah apa yang kita ketahui dari hal yang diharamkan Allah dilakukan oleh anak kita, jangan biarkan tanpa nasihat. Nasihat terus anak kita yang kita didik, misalnya dia berdusta. Semua manusia tahu berdusta itu tidak boleh. Ketika kita lihat anak kita berdusta, nasihati. Dari kecil sekarang nasihati. Katakan ayah tidak suka kamu berdusta. Ayah tidak suka kamu berbohong. Berbohong akan dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Dan kita, sekecil apapun ilmu yang kita miliki, sekecil apapun ilmu agama yang telah kita miliki, kita pasti bisa membedakan ini halal dan haram. Maka apabila anak kita melakukan yang haram, nasihati. Sambil kita menambah ilmu, duduk di majelis ilmu tentang yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam agama Islam, maka kita, semakin kita menambah ilmu kita, maka kita nasihati juga anak kita, ya. Dan jangan berhenti. Apapun yang kita tahu bahwa itu adalah bagian daripada yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah, yang diamalkan oleh anak kita, jangan biarkan itu berlalu tanpa nasihat. Jangan biarkan itu berlalu tanpa nasihat. Dan sekarang ini sebagian kaum muslimin menyerahkan pendidikan anaknya ke pesantren. Setelah dia masukkan pesantren, dia tidak tahu menahu lagi tentang anaknya. Dan itu salah sebenarnya. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban di akhirat adalah kepada Anda dan bukan kepada orang-orang yang di pesantren. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
0: Taukah Anda?
3: Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara baca amin yang salah. Di sini saya membuat kesimpulan dari sebuah paper yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Az-Zahim. Beliau menyebutkan beberapa cara baca amin yang salah. Beliau mengatakan ada beberapa kesalahan dalam bacaan amin. Ada yang ulama sepakat sholatnya masih sah, dan ada yang ulama sepakat sholatnya batal. Kesalahan membaca amin yang menyebabkan sholatnya batal dengan sepakat ulama. Sholatnya batal dengan sepakat ulama. Pertama, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga bacanya amin. Ya-nya dihilangkan. Yang kedua, hamzah dibaca pendek, mimnya ditasydid, huruf ya-nya dihilangkan, sehingga dibaca amin. Yang ketiga, hamzah dibaca pendek, mimnya tidak ditasydid, amin. Semua ini menyebabkan sholatnya batal. Dan bahkan kata beliau, bil ijma' dengan sepakat ulama. Sehingga kalau ada orang yang dia membaca amin, tapi agak pelit ya. Amin, amin, amin, amin. Ya. Sebenarnya itu bukan mengaminkan yang benar. Itu bentuk salah dalam membaca amin. Karena itu tidak bisa diartikan sebagai kalimat Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Yang kedua, kesalahan amin yang disepakati ulama, disepakati sebagai perbuatan yang salah, amin yang salah. Namun apakah itu membatalkan ataukah tidak, ada perbedaan di antara para ulama. Bunyi bacaan amin ini yaitu dengan memendekkan hamzah, mimnya ditasydid, dan ada huruf ya, sehingga dibaca amin, amin. Para ulama sepakat lafaz amin semacam ini dilarang, namun mereka berbeda pendapat apakah membatalkan sholat ataukah tidak. Syafi'iyah menilai ini tidak membatalkan sholat, sementara madhab yang lain menilai ini bisa membatalkan sholat. Anda bisa lihat perbedaan antara kondisi pertama dengan yang kedua. Kalau kondisi yang pertama, ya-nya hilang, dan itu sepakat ulama sholatnya batal. Kalau kondisi yang kedua, ada ya-nya, tapi mimnya di tasydid. Ulama sepakat ini salah, tapi apakah sami membatalkan sholat ataukah tidak, mereka beda pendapat. Yang ketiga, kesalahan membaca amin yang diperselisihkan bolehnya dan batalnya sholatnya. Yang pertama, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan ada huruf ya, dan ini paling sering yang kita jumpai di masjid. Hanafiyah membolehkan kesalahan semacam ini, sementara jumhur melarangnya. Hanya saja menurut Syafi'iyah, amin semacam ini tidak membatalkan sholat, sedangkan Hambali dan Maliki menilai amin ini bisa membatalkan sholat. Yaitu ucapan amin, menurut Hambali dan Maliki batal sholatnya. Menurut Syafi'i, ini cara amin yang salah. Menurut Hanafi, ini masih ditoleransi, boleh. Amin, di mana mimnya ditasydid dan a-nya dipanjangkan, artinya adalah orang yang bermaksud. Sehingga kalau kita mengucapkan amin, ya, maka di situ kita meneriakkan orang yang bermaksud. Amin, kita sudah sampaikan tadi, amin. Artinya adalah istajib, kabulkanlah, ya, kabulkanlah. Dan ini dalam bahasa Arab disebut dengan ismu fi'lil amri. Ismu fi'lil amri, isim yang statusnya adalah fi'il amr, artinya kabulkanlah. Sehingga kalau kita membaca Allahumma amin, maka artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Nah, kemudian ada bacaan amin yang ma'ruf, kita perhatikan kesalahan yang ketiga, yaitu ada huruf ya-nya tapi mimnya ditasydid. Mimnya ditasydid. Yang ini paling sering ya. Sehingga dibaca amin. Ini secara bahasa artinya orang yang bermaksud. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat awal ya. Wala aminal baitul haram. Wala aminal baitul haram. Dan tidak pula orang yang bermaksud menuju Baitul Haram. Mereka enggak boleh diganggu. Nah, menurut Hanafiyah, kenapa mereka membolehkan bacaan ini? Ketika orang melakukan sholat lalu mendengar imam mengucapkan waladdallin, lalu dia membaca amin, di sini menurut Hanafiyah boleh, ya, boleh kesalahan ini, dengan arti ketika orang baca ini berarti dia mengucapkan saya bermaksud, saya orang yang bermaksud, saya wala amin, nanti jadinya amin, saya orang yang bermaksud, saya orang yang bermaksud terhadap doa itu. Jadi dibuat asumsi, kalau ada orang baca amin dengan lafaz seperti ini, maka artinya adalah saya orang yang bermaksud terhadap doa itu. Sehingga ya meskipun itu kesalahan, meleset dari arti Allahumma stajib, meleset dari arti kabulkanlah, menuju arti orang yang bermaksud, dan itu dipahami oleh Hanafiyah adalah orang yang bermaksud terhadap doa itu, sehingga mereka tidak menilai ini sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Nah, kemudian Hanafiyah tidak menilai batal, tapi kalau Hambali dan Maliki, Hambali dan Maliki ini menilai batal. Kenapa dinilai batal? Karena sama dengan berbicara dalam sholat. Padahal itu bukan bagian dari bacaan sholat. Tapi kalau Syafi'iyah tidak menilai batal karena masih bisa ditoleransi, sebab ini kesalahan yang umum terjadi di masyarakat. Dan seperti di sekitar kita ini cukup banyak ya, orang membaca amin, mimnya ditasydid. Sehingga di masjid mereka teriak amin, mimnya itu ditahan. Ya. Padahal ini termasuk di antara bentuk kesalahan dalam membaca amin.
4: Cara mengetahui berhentinya haid. Dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari membuat satu bab khusus masalah ini dengan judul Iqbal al-Mahid wa Idbarih, yaitu bab tentang datang dan berhentinya haid. Dalam bab tersebut, beliau membawakan athar bahwa dulu para wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa tas kecil berisi kapas yang ada sufrah atau cairan kekuningan. Kemudian Aisyah mengatakan, jangan kalian terburu-buru sampai kalian melihat Al-Qassah Al-Baydha. Bukhari mengatakan, maksud Aisyah adalah jangan buru-buru merasa telah suci dari haid. Sahih Bukhari. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang mana Al-Qassah Al-Baydha pada keterangan Aisyah di atas. Pertama, Al-Qassah Al-Baydha adalah kapasnya masih utuh putih sebagaimana serpihan batu bata putih. Sehingga maksud perkataan Aisyah adalah, jangan kamu terburu-buru menganggap sudah suci, sampai kamu melihat kapas yang dimasukkan ke farji itu bersih atau tetap putih. Tidak ada bekas darahnya dengan berbagai macam warnanya, termasuk sufrah. Penafsiran ini diberikan Ibnu Rajab dan beberapa ulama lainnya. Kedua, Al-Qassah Al-Baydha adalah cairan putih yang keluar sebagai tanda berhentinya haid. Tafsir kedua ini merupakan tafsir Imam Malik Az-Zailai dan beberapa ulama lainnya. Sehingga maksud Aisyah adalah bahwasanya tanda sucinya haid itu dengan keluarnya cairan putih. Mausu'ah Kuwaitiyah dan Syarah Sahih Bukhari Ibnu Rajab. Kesimpulan yang lebih tepat dalam hal ini bahwa makna Al-Qassah Al-Baydha memuat dua makna di atas. Karena tidak semua wanita memiliki tabiat yang sama ketika haid. Bagi wanita yang memiliki kebiasaan mengalami keputihan pasca haid, maka berhentinya haid ditandai dengan keluarnya cairan itu. Sementara bagi wanita yang tidak mengalami keputihan pasca haid, maka indikator berhentinya haid adalah kepastian tidak ada lagi cairan yang keluar. Sehingga ketika dibersihkan dengan kapas, maka kapas itu masih putih seperti semula. Fatwa Islam. Keluar cairan setelah suci. Jika setelah datang tanda suci dengan salah satu indikator di atas, kemudian muncul cairan keruh atau kekuningan atau kecoklatan, maka tidak dihitung sebagai haid. Sehingga tetap berkewajiban sholat, puasa, sebagaimana layaknya wanita suci. Ini berdasarkan keterangan Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Kami tidak menganggap cairan keruh atau kekuningan setelah suci sebagai bagian dari haid. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Kesimpulan, cairan keruh atau kekuningan yang bersambung dengan haid dihitung sebagai haid. Dan baru dikatakan haid berhenti jika keluar cairan putih atau tidak keluar cairan apapun. Cairan keruh atau kekuningan yang muncul setelah haid berhenti tidak dihitung sebagai haid. Demikian, Allahu a'lam.
5: Tanya jawab.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana cara menghafal Al-Quran tetapi tidak gampang bosan, Ustaz? Soalnya setiap kali menghafal tapi baru sebentar sudah bosan. Terima kasih.
7: Baik, para jemaah rahimakumullah, ya, untuk menghafalkan Al-Quran, ya, ini kita butuh tempat yang mendukung, ya, kita butuh suasana yang mendukung, kita juga butuh waktu-waktu yang mendukung. Sebenarnya pembahasan kita ini masih lumayan panjang, ya, karena di sana ada pembahasan waktu-waktu yang bagus untuk menghafalkan Al-Quran. Ada waktu-waktu yang bagus yang dijelaskan oleh para ulama untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga ada tempat-tempat yang bagus untuk menghafalkan Al-Quran. Dan kalau kita bosan bagaimana, Ustaz, ya? Kalau kita bosan bagaimana? Ya, di sana ada, Masya Allah, ada rekreasi, ada refreshing yang dilakukan oleh sebagian ma'had, ya, sebagian pondok. Pondok tahfidz, ketika dia melihat santri-santri yang sudah pada bosan, nah itu diajak refreshing. Pergi ke gunung, pergi ke pantai, kemudian makan-makan, ya, kemudian bercanda dengan candaan yang tidak dilarang, yang masih dibolehkan. Nanti kalau sudah refreshing itu balik ke pondok sudah semangat lagi, Masya Allah, semangat lagi menghafal Al-Quran. Nah, kalau bisa, ya, kalau antum pingin antum pingin tidak bosan, ya, antum berusaha untuk memahami apa yang antum hafalkan, mentadabburi apa yang antum hafalkan. Apala yutadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi tilafan katsira. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari sisi selain Allah, niscaya kalian akan dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Kita disuruh tadabburi Al-Qur'an, ya, makna-maknanya kita baca, kita hafal, terus kita tahu ceritanya. Oh, ayat ini berbicara tentang ini dan itu. Kemudian kalau kita bosan, ya, kita dengarkan, ya, enggak usah baca, dengarkan aja. Aduh, saya lagi bosan ini baca Al-Qur'an. Udah, dengarkan aja, dengarkan Al-Qur'an, bukan dengarkan musik, ya, dengarkan Al-Qur'an. Ya, dengarkan syekh-syekh yang bagus bacaannya. Ya, ada syekh-syekh itu kalau kita dengar suaranya, Masya Allah, ya, jadi tenang, jadi nyaman, kita jadi ingin menghafalkan Al-Quran. Ternyata indah sekali bacaannya, kita jadi cinta dengan Al-Quran. Ya, jadi cari teman yang semangat menghafal Al-Quran. Ketika kita bosan, ya, kita ketika ngelihat teman kita, wah, Masya Allah, kita jadi terdorong. Ya, anak punya pengalaman pribadi, ya, anak-anak ketika di rumah dia kurang termotivasi, tapi ketika di pondok, dipondokin, ya, pondok tahfidz, Masya Allah, ya, hafalannya jadi banyak. Dia punya teman, dia bilang, wah, saya punya teman jago sekali, dia bacanya bagus, hafalannya banyak, dia ingin kalahkan temannya ini. Ya, ada orang yang memberikan motivasi kepadanya, wah, saya ingin kalahkan orang ini. Jadi cari teman-teman yang semangat menghafal Al-Quran, supaya kalau ketika kita malas, ya, jika kita bosan nih, teman kita, dia akan memberikan semangat kepada kita untuk menghafalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
8: Mutiara Belajar Tajwid.
9: Kita masuk kepada hukum dari mim sukun yang kedua, yaitu idgham mutamatsilain, ya, atau idgham mimi, ya. Yaitu manakala terdapat mim sukun bertemu dengan mim, ya. Mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya adalah dengan memasukkan, ya. Idgham artinya memasukkan, ya, antara mim yang pertama kepada mim yang kedua dengan dengung, ya, atau dengan gunnah. Misalkan pada kalimat wallahu ya'idukum maghfirah, ya, ya'idukum maghfirah. Nah, seperti itu. Pada hukum yang kedua ini, ya, hukum mim sukun yang kedua ini, yaitu idgham mutamatsilain atau idgham mimi, ya, cara membacanya dengan menempelkan, ya, bibir atas dengan bibir bawah, ya, dengan menempelkan dan dengan dengung, ya, ditekan namun tidak terlalu keras, ya, ditekan namun tidak terlalu keras, ya. Cara membacanya sebagaimana hukum idgham yang sudah kita terangkan pada hukum nun sukun dan tanwin. Kita akan melakukan latihan pada hukum mim sukun yang kedua, yaitu idgham mutamatsilain. Silakan bisa dibuka kitab Tamhid jilid yang keempat halaman 28, ya, kitab Tamhid jilid yang keempat halaman 28. Kami akan membacakan, kemudian silahkan nanti hadirin yang sudah ada di studio Radio Mutiara Quran bisa menirukan. Wallahu ya'idukum maghfirah. Satu, dua, tiga.

0: Taip. Demikian kita sudah melakukan latihan pada hukum idgham mutamatsilain atau hukum mim sukun yang kedua. Perbedaan antara ikhfa syafawi dan idgham mutamatsilain, ya, yaitu pada idgham mutamatsilain ada gunnah, ya, di mana gunnah ini karena tasydid, ya, yang ada, yang timbul karena memasukkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua, ya, maka bacanya dengan seolah-olah mim yang kedua bertasydid, ya, karena diidghamkan, ya. Perbedaan dengan ikhfa syafawi, ya, ikhfa syafawi membaca mim yang pertama dengan samar. Jangan sampai kita membaca dengan ditasydidkan, ya. Makanya penekanan bibir pada idgham mutamatsilain, ya, lebih daripada bacaan ikhfa syafawi. Karena pada bacaan ikhfa syafawi tidak ada tasydidnya, ya. Huruf yang kedua atau ba tidak bertasydid. Seperti itu.
1: Taukah Anda?
2: Selanjutnya, untuk bacaan amin yang salah berikutnya. Hamzah dipanjangkan, mim tidak ditasydid, dan huruf ya dibuang, sehingga dibaca amin. Dibaca amin. Sebagian Hanafiyah membolehkan amin semacam ini, namun tidak disinggung oleh mazhab yang lain, dan yang benar ini dilarang. Ini saya kutip dari buku atau dari paper, ya, yang ditulis oleh Dr. Abdullah Az-Zahim hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau atau dalam paper beliau At-Ta'min Aqibal Fatihah Fis-Salah. Walhamdulillah. Dari sini kita bisa memahami bagaimana bentuk-bentuk bacaan amin yang salah yang ada di masyarakat, ya. Yang paling sering kita lihat ada dua, ya. Pertama adalah bacaan amin pendek, amin, amin. Yang ketika Pak Kaum baca doa, ya, kemudian jamaahnya cuman cuman modal amin. Mereka baca aminnya pendek kayak gini. Amin, amin, amin, amin, amin. Nah, itu salah amin. Karena ini di luar sholat, ya, tidak sampai membatalkan ibadah apapun. Cuman bacaan orang ini tidak sama dengan mengaminkan doanya Pak Kaum, doanya Pak Imam, sehingga dalam hal ini beliau tidak dianggap sebagai orang yang mengaminkan doa orang lain. Yang kedua, amin dalam sholat tapi mimnya ditasydid dan ya-nya ada, sehingga dibaca tadi amin. Nah, praktek seperti ini ulama khilaf, dan yang benar adalah hukumnya dilarang, tidak boleh dilakukan. Namun apakah sami membatalkan ataukah tidak, ada khilaf di antara mereka.
3: Cara membersihkan najis anjing dan hukum memeliharanya. Kita tidak begitu asing dengan cara membersihkan najis. Cukup dibasuh air atau dihilangkan menggunakan benda lainnya yang dapat menghilangkan sifat kenajisannya, warna, aroma, dan rasa. Tapi untuk najis yang berasal dari anjing, mungkin sebagian kita belum begitu lumrah mengenalnya. Cara membersihkannya ada sedikit penekanan, tidak seperti membersihkan najis lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sucikanlah bejana kalian apabila anjing minum padanya dengan cara dibasuh 7 kali, cucian yang pertama dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika anjing menjilati bejana kalian, cucilah sebanyak 7 kali dan gosoklah yang ke-8 dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis ini menjelaskan cara membersihkan najis anjing, yaitu dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan debu. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan dalam kitab beliau Al-Majmu' bahwa basuhan debu dianjurkan pada basuhan pertama. Bila tidak memungkinkan, maka pada salah satu basuhan berikutnya, asal bukan basuhan terakhir atau ketujuh. Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Anda bisa saksikan perbedaan yang begitu mencolok dari cara membersihkan najis yang biasa kita kenal, harus 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Ini menunjukkan najisnya anjing dalam Islam adalah najis yang paling besar. Sampai pun babi yang keharamannya disinggung dengan tegas dalam Al-Quran, cara membersihkan najisnya tidak sampai seperti ini. Menunjukkan ini bukan masalah sepele. Apa hikmahnya? Apa gerangan hikmah dari cara mensucikan najis anjing yang berbeda ini? Adanya penekanan dan sedikit merepotkan dalam membersihkan najis anjing, ternyata tersimpan pesan yang menarik. Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husayni rahimahullah menjelaskan, perintah membersihkan najis anjing dengan cara dicuci 7 kali, tujuannya adalah supaya menjauhkan masyarakat dari berbaur dengan anjing. Kifayatul akhyar. Ini menunjukkan ketika seorang muslim memelihara anjing, bahkan berbaur nyaman dengan anjing, indikasi bahwa dia kurang peka menangkap pesan ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Di samping itu, Islam mengharamkan setiap muslim memelihara anjing, kecuali untuk tujuan yang ditoleransi syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang memelihara anjing selain anjing, untuk menjaga hewan ternak, anjing untuk berburu, anjing penjaga tanaman, maka setiap hari pahalanya akan berkurang sebesar 1 kirot. Hadis

0: cukup menebus satu qirat ini sehingga dia minus pahala. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari nasib sial seperti ini. Menyentuh anjing, apakah najis? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, seorang yang menyentuh anjing, jika sentuhannya kering, tidak ada cairan basah, maka tidak najis. Namun jika menyentuhnya dalam kondisi tangan atau tubuh anjing basah, maka tangan atau pakaian atau bagian tubuh yang tersentuh anjing menjadi najis menurut pendapat mayoritas ulama. Wajib membasuh tangan itu 7 kali, salah satu di antaranya menggunakan debu. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Kita ingin mengerti gaya kupu-kupu, hunting ke YouTube ya, maka dia akan ketemu tutorial berenang gaya kupu-kupu sampai akhirnya dia mengerti dan hafal semua step dan teknik gaya kupu-kupu. Apakah otomatis antum bisa gaya kupu-kupu? Coba aja dicemburin hadirin, keluar tuh gaya kupu-kupu? Enggak, beda kotak hadirin. Kotak memahami, mengerti, hafal, beda dengan kotak bisa. Udah ngerti teorinya, udah nyemplung. Kita coba rutin seminggu 3-4 kali. Mungkin bisanya 3 bulan lagi. Itu aja ya Allah, susahnya minta ampun. Sama ilmu tentang sabar demikian. Ilmu tentang amalan hati, tentang qanaah. Makanya mujahadah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Berjuang dengan sungguh-sungguh baru Allah kasih hidayah.

0: Soalan jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya hamba Allah di Bengkulu, tolong nasihatnya, beberapa bulan ini saya baru belajar ngaji mengenal sunnah bersama istri saya. Kenapa ujian dari Allah terasa berat kami lalui? Terkadang berpikir apa itu balasan dosa yang telah lalu? Kami takut kami futur Ustaz, apalagi terasa susah untuk bisa membayar hutang riba kami dengan harta yang halal. Dan juga ada pertanyaan sejenis yang menekankan masalah futur, yaitu mungkin sekalian anak tambahan Ustaz.
2: Ya.
1: Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya berjuang dari futur karena futur ini sering menghampiri?
2: Baik,
1: kami sangat Ustaz.
2: Barakallahu fiikum. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Di antara perjuangan yang Anda lakukan adalah doa. Tolong doakan kami agar kami ikhlas menjalankannya karena Allah. Agar tidak rusak niat kami menjalankannya karena Allah. Karena menjaga niat itu sangat berat, sebagaimana yang telah dikeluhkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ya, tolong doakan kami ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam perjuangan ini. Dan doakan juga Allah mudahkan perjuangan kita bersama untuk tegaknya sunnah di bumi Nusantara, dimulai dari komplek Al-Hijrah di kota Pekanbaru, dan mudah-mudahan kedepannya generasi penerus bisa melanjutkannya ke negeri-negeri lainnya. Dan terima kasih kepada Anda yang telah memberikan layangan supportnya kepada kita, dan ini merupakan kebaikan yang insya Allah ditulis di dalam catatan amal bi'idznillah azza wa jal. Ya. Kemudian saudara kita tadi yang mengatakan berat rasanya di kampungnya untuk istiqamah, ya, disebabkan hijrah. Kita katakan bahwa siapapun yang berhijrah dari yang haram kepada yang halal, Allah akan uji dengan ujian di awal hijrahnya. Tak ada orang yang berawal hijrah yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang berhijrah diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika Anda mengatakan berat, fahamilah bahwa beratnya ujian akan seiring dan senada dengan selevel dengan beratnya, dengan besarnya pahala. Kalau Anda ingin pahalanya besar, maka ujian yang Anda terima harus besar. Tapi kalau Anda tidak ingin ujiannya besar, berarti pahalanya juga tidak besar. Maka harapkan pahala yang besar di balik ujian yang besar. Dan Anda juga bertanya, ada tadi yang bertanya tentang beratnya untuk

0: menutupi dosa, menutupi hutang-hutang riba. Kami hanya bisa berdoa dari sini, semoga Allah memudahkan Anda untuk menyelesaikan hutang riba tersebut. Dan itu adalah kesalahan masa lalu yang mungkin memberikan efek berat di masa yang sekarang. Dan tetaplah berusaha, berusaha dan berusaha. Usulan Anda, jual apa yang ada untuk menutupi hutang riba tersebut, sehingga Anda tidak punya hutang lagi. Kami doakan Anda berhasil. Dan doakan juga kami dan kawan-kawan dan rekan-rekan untuk bisa lepas dari seluruh hutang-hutang riba mereka seandainya ada. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Gini, Ustaz, Ana ini punya pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan ini penting sekali bagi Ana, dan pertanyaan ini yang membuat hati Ana khawatir, Ustaz. Ketika kita ini kan sebagai manusia, namanya manusia mungkin selalu punya kesalahan dan dosa. Kita tidak bisa selalu istiqomah di setiap saat. Kadangkala kita sudah berusaha, sudah mengenal ilmu yang benar, sudah mengenal bahwa ini haram, ini salah, ini tidak boleh. Akan tapi kita sudah coba untuk berusaha istiqomah, tapi terkadang kita mengulangi lagi maksiat itu. Kita terjatuh kembali ke dalam maksiat yang sama berulang-ulang, Ustaz. Kita sudah coba taat, jatuh lagi. Coba taat, jatuh lagi. Coba taat, jatuh lagi. Dan yang buat khawatir Ana, bagaimana status, bagaimana keadaan diri kita gitu di hadapan Allah. Apakah Allah masih membuka jalan bagi kita untuk tetap bertobat? Dan bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam hidayah, Ustaz? Karena hidayah itu mahal dan kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, Ustaz. Minta nasihat dari Ustaz.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, memang itu dialami oleh bahkan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Yang namanya iman kita ini kan memang ada naik turunnya, ya. Nah, jadi al-iman yazidu wa yanqus. Ini sudah menjadi ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah. Di antara bentuk turunnya iman adalah dengan berbuat maksiat. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kata para ulama, tambahnya iman dengan berbuat ketaatan dan berkurang iman dengan berbuat maksiat. Hanya saja Allah SWT maupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita apa yang harus kita lakukan ketika kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, yaitu bertaubat. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain, ya, Allah SWT mengatakan, inna abdan au adnaba abdun dhamban. Ada seorang hamba yang berbuat dosa, dan dosa di sini, kalau dhamb di sini biasanya untuk dosa besar, ya. Kemudian si hamba ini mengatakan, Allahumma ghfir li dhanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Bertaubat dia, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala tabaraka wa taala, adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfir dhanba wa ya'khudhu bidhanb. Hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu, dia yakin bahwa dia memiliki Allah, Tuhan, Rabb yang senantiasa mengampuni dan memaafkan dosa. Thumma ada fa'adnab. Kata Rasulullah, setelah dia minta ampun ini, dia kembali lagi berbuat dosa, si hamba ini. Thumma ada fa'adnaba faqala, ay rabbi ighfir li dhanbi. Ya Allah, ampuni dosaku lagi, ya Allah. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang sama. Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb. Dia tahu, hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Allah, Tuhan maksudnya, ya, yang senantiasa mengampuni dan memaafkan dosa. Thumma 'ada fa adznab. Kembali lagi dia mengulangi dosanya. Faqala, ay rabbi ighfir li dhanbi. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang sama. Setelah itu, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Silakan engkau berbuat, maka kan aku akan tetap mengampunimu. Dalam riwayat yang lain, liya'mal 'abdi ma syaa faly'mal ma syaa. Silahkan dia melakukan apa saja. Tapi yang perlu kita fahami adalah ini bukan berarti kita disuruh bebas berbuat dosa, tidak. Tapi maksudnya adalah silahkan kita ini beristighfar dan minta ampun setiap kita berbuat dosa. Insya Allah Allah akan tetap mengampuni dosa kita. Jadi gak ada batasannya, orang bertaubat itu tidak ada batasannya. Dan yang namanya manusia memang tidak ada jaminan setelah dia itu meninggalkan suatu dosa, dia tidak akan kembali, tidak. Makanya para ulama ketika membahas tentang syarat diterimanya taubat, mereka tidak mengatakan bahwa orangnya harus tidak mengulangi lagi, tidak. Tapi yang dipersyaratkan adalah ada tekad untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulanginya itu sendiri. Jadi pertama syarat taubat itu kita harus meninggalkan dosa yang kita ingin bertaubat darinya. Dan dosa itu ada dua macam, dosa karena meninggalkan kewajiban atau karena melakukan sesuatu yang haram. Kalau dosanya karena meninggalkan kewajiban, maka taubatnya adalah dengan melaksanakan kewajiban yang selama ini dia tinggalkan. Tapi sebaliknya, kalau dosanya itu karena melakukan sesuatu yang dilarang, maka taubatnya adalah dengan yang pertama itu penyesalan terlebih dahulu, yang kedua berhenti dari dosanya. Tanpa ada penyesalan tidak mungkin orang akan merasa bersalah kemudian minta ampun. Merasa bersalah ada tidak kok, apalagi minta ampun gitu loh. Gak menyesal dia, ini gak mungkin. Dia pertama menyesal dulu, yang kedua meninggalkan, berhenti dari dosa itu. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Bukan tidak mengulangi laginya itu sendiri, bukan. Jadi gak disyaratkan orang itu harus tidak boleh mengulangi lagi, tidak. Yang penting ketika dia suatu saat tergoda lagi oleh syaitan atau oleh hawa nafsunya atau oleh lingkungannya sehingga dia berbuat dosa lagi, dia kembali lagi istighfar, taubat lagi. Taubatnya yang lalu insya Allah sah, tapi untuk dosa yang baru dia harus taubat lagi gitu.
2: Bisa kemularan satu ya, semoga ini bisa anak amalkan dan semoga kita diberikan kistong koman sampai
3: insya Allah. Amin.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.

0: Para nacer.
1: Nah, selanjutnya bagaimana tobatnya? Ada dua hal yang perlu kita bedakan ya terkait masalah tobat. Yang pertama adalah bagaimana cara tobat, dan yang kedua adalah konsekuensi setelah bertobat. Ada tobat, ada konsekuensi tobat. Ini dua hal yang berbeda. Contohnya apa? Contoh sederhana yang paling gampang ya. Ada orang yang dia punya tato misalnya, di badannya dia pakai tato karena dia enggak ngerti. Dia belum termasuk orang yang dekat dengan agama. Dulu komunitasnya adalah komunitas orang yang jahat. Lalu dia memakai tato. Padahal kita tahu tato termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia belajar ilmu agama, dia paham tato hukumnya haram dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknatnya. Maka dia bertobat. Bagaimana bentuk tobatnya? Dia menyesal pernah melakukan tato, pernah mentato badannya. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dia tinggalkan komunitas-komunitas yang hobi bertato. Ada? Ini tobatnya. Ini tobat dari tato. Kemudian, apakah dia harus menghilangkan tato itu? Itu berbicara konsekuensi tobat. Kalau dia menyesal perbuatannya menggunakan tato, berarti dia sudah bertobat. Nabi SAW mengatakan, an-nadmu huwa taubah. Penyesalan itu adalah inti dari taubat. Penyesalan adalah inti dari taubat. Sehingga ketika seorang hamba, dia sudah menyesal, berarti hakikatnya dia sudah bertobat. Nabi SAW pernah bersabda, an-nadmu hiya taubah. An-nadmu huwa at-taubah. Penyesalan itulah inti taubat. Inti taubat adalah menyesal. Sehingga ketika seseorang telah menyesali perbuatannya, berarti dia telah melakukan bagian yang paling inti dari taubatnya, yaitu an-nadm, dia menyesal. Dan konsekuensi dari menyesal adalah dia bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi, dia tidak akan kembali lagi dan berusaha untuk menghindari setiap potensi yang bisa memicu dia untuk balik lagi. Bahkan orang nadem itu kadang merasakan sakit kalau terkenang, terngiang, teringat dosanya di masa silam. Ketemu temannya di masa silam, dia menghindar. Dia enggak mau, dia takut. Jangan sampai nanti saya terpengaruh lagi. Baik. Di posisi ini dia sudah bertobat. Kemudian di situ ada konsekuensi taubat. Idealnya setelah menjalankan taubat, orang itu menjalankan konsekuensi taubat. Namun menjalankan konsekuensi taubat ini bisa ditunda jika ya, tidak memungkinkan untuk disegerakan. Namun kalau harus disegerakan, maka dia harus segerakan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk disegerakan, bisa ditunda. Dan bahkan jika memicu terjadinya madarat, maka konsekuensi taubat bisa jadi gugur darinya. Baik, contohnya ya, posisi tato tadi. Dia bertobat dari tato. Ada konsekuensi taubatnya, yaitu apa? Menghilangkan tatonya. Tapi Pak, kalau saya menghilangkan tato saya, Pak, nanti ini bisa menyebabkan luka parah ya. Dan saya belum siap kalau sampai harus luka parah ya. Saya pernah melihat ada orang yang beliau dulu waktu itu saya masih menjadi marbot di sebuah masjid dekat kampus ya. Kemudian ada tetangga masjid itu yang dia pengamen jalanan, terus ingin mendekat ke masjid dan sholat jamaah 5 waktu di masjid. Bersama kami, alhamdulillah dia betah, seneng, merasakan ketenangan ketika mendengarkan kajian dan seterusnya. Dan dia punya tato. Lalu dia rusak tatonya itu dengan cara tradisional. Anda bisa bayangkan ya. pakai obat sampai melepuh gitu. Sampai melepuh, saya juga sempat menjenguk dia waktu sakit karena mengobati tatonya itu, menghilangkan tatonya. Sampai melepuh, tangannya bengkak. Masya Allah, betapa beratnya orang kalau harus menghilangkan tato dengan cara seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah ada teknologi ya untuk bisa menghilangkan itu. Nah, tayyib. Tanpa harus merusak kulit dan seterusnya. Namun intinya begini, bahwasanya konsekuensi taubat itu bicara setelah taubat. Ada taubat, ada konsekuensi taubat. Catatan ini tidak hanya berkaitan dengan masalah dosa riba, tapi juga mencakup semua bentuk dosa. Karena setiap taubat membawa konsekuensi. Selanjutnya, bagaimana cara taubat memakan riba? Secara umum, syarat taubat nasuha untuk semua dosa bentuknya sama. Secara umum, cara taubat nasuha untuk semua dosa bentuknya sama. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa taubat hamba itu diapit oleh dua taubat hamba itu diapit oleh dua motivasi taubat dari Allah. Subhanallah, kurang apa lagi mudahnya untuk bertaubat? Taubat hamba itu diapit oleh dua motivasi taubat dari Allah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu." Ya. Liyatubu. Ada di surat At-Taubah ayat 118. Coba kita buka surat At-Taubah ayat 118. Summa taballahu alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, liyatubu, agar mereka bertobat. 118. Ayat ini berbicara tentang tiga sahabat yang dia tidak ikut perang Tabuk dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dikucilkan, diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu, dan untuk tiga orang yang mereka tidak ikut dalam jihad, tidak ikut dalam perang Tabuk. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taaba 'alaihim liyatubu. Di sini Anda bisa perhatikan Allah mengatakan tsumma taaba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, liyatubu, agar mereka bertobat. Ya. Sehingga di situ ada dua motivasi, kata Ibnu Qayyim ketika membahas ayat ini, ada dua motivasi yang mengapit tobat hamba. Pertama adalah Allah memberikan taufik untuk bertobat. Taufik untuk taubat. Lalu setelah itu sang hamba bertaubat kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah terima taubatnya. Ya. Sehingga taubat seorang hamba itu diapit oleh Allah Ta'ala dengan dua motivasi taubat dari Allah. Karena itu Allah dahulukan dalam ayat ini, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Allah berikan kesempatan taubat bagi mereka, liyatubu, agar mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Allah kasih motivasi mereka untuk bertobat. Allah kasih taufik bagi mereka untuk bertobat. Liyatubu, agar mereka bertobat. Lalu ketika mereka bertobat, Allah terima taubatnya. Masya Allah. Maka taubat setiap hamba, seorang hamba, ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu diapit dengan dua motivasi taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa lagi? Artinya, betapa maha kasih sayangnya Sang Pencipta kita, Rabb kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima setiap hamba yang mau bertobat. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakanlah kepada para hambaku, alladzina asrafu min anfusihim, yang mereka telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Bentuknya apa dia melampaui batas terhadap dirinya sendiri? Dia melampaui batas kepada dirinya sendiri dengan cara, Masya Allah ya, tenggelam dalam perbuatan maksiat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, Allah ampuni seluruh perbuatan dosa. Dan kemudian Allah menerima taubatnya. Kurang apa lagi? Makanya kesempatan bagi siapapun yang tenggelam dalam perbuatan dosa, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah, telah dibuka lebar seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Cara menentukan hari ketujuh untuk akikah. Dianjurkan agar akikah dilakukan di hari yang ketujuh, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya semua anak tergadaikan dengan akikahnya. Hewan akikah disembelih di hari ketujuh setelah kelahiran. Si anak digundul dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Bahkan menurut Ibnu Qudamah, ulama sepakat hewan akikah dianjurkan untuk disembelih di hari ketujuh setelah kelahiran. Ibnu Qudamah mengatakan, para ulama madhab Hambali mengatakan, yang sesuai sunnah, hewan akikah disembelih di hari ketujuh. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan ulama yang menyatakan disyariatkannya akikah, bahwa hewan akikah dianjurkan untuk disembelih di hari ketujuh. Al-Mughni. Bagaimana cara tepat dalam menentukan hari ketujuh pasca kelahiran? Ada perbedaan pendapat ulama mengenai cara menghitung hari ketujuh pasca kelahiran. Perbedaan ini berangkat dari apakah hari kelahiran dihitung ataukah tidak dihitung. 1. Hari kelahiran tidak dihitung. Batasnya adalah melewati waktu subuh, tidak dihitung. Inilah pendapat Malikiyah. Jika bayi yang dilahirkan di hari Jumat jam 5 pagi, maka perhitungan 7 hari dimulai sejak hari Sabtu, sehingga akikahnya disembelih di hari Jumat berikutnya. 2. Hari kelahiran dihitung. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. An-Nawawi menyebutkan, apakah hari kelahiran masuk dalam hitungan? Ada dua pendapat ulama Syafi'iyah dalam hal ini. Yang paling tepat, dihitung, sehingga disembelih di hari ke-6 setelah kelahiran. Pendapat kedua, hari kelahiran tidak dihitung, sehingga disembelih di hari ke-7 setelahnya. Dan ini yang dinyatakan dalam kitabnya Al-Buwaiti. Namun pendapat pertama lebih mendekati makna hadis. Jika terlahir di malam hari, mereka sepakat hari setelah malam itu dihitung. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama menyatakan bahwa hari kelahiran juga dihitung untuk menentukan 7 hari pasca kelahiran. Sementara malamnya tidak dihitung, namun yang dihitung adalah siang harinya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Berdasarkan kaidah jumhur, berarti hari akikah adalah hari kelahiran minus 1. Jika lahir Selasa, akikah dilakukan di hari Senin. Jika hari Jumat, akikah di hari Kamis, dan seterusnya. Jika lahir malam Sabtu, akikah di hari Jumat, karena malam Sabtu yang dihitung Sabtunya. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, maksud sabda beliau, disembelih di hari ketujuh, artinya dianjurkan untuk disembelih di hari ketujuh setelah kelahiran. Jika dilahirkan di hari Sabtu, maka disembelih di hari Jumat, artinya sehari sebelum hari kelahiran. Inilah kaidahnya. Asyarah al-Mumti'. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama. Syekh Muhammad Al-Mukhtar As-Sinqiti memberikan kaidah. Bentuk idhofah atau menyandarkan mengharuskan bagian yang disandarkan masuk ke dalam hukum. Maknanya, bahwa hari ini, yaitu hari ketujuh yang disandarkan pada hari kelahiran, maka hari kelahiran masuk bagian dari hitungan tujuh itu. Syarah Zadul Mustaqni. Kaidah ini menjawab, jika ada orang yang mengatakan hari tujuh kelahiran, berarti hari kelahiran masuk dalam hitungan tujuh hari itu. Demikian, Allahu A'lam.
0: Soal jawab.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menjawab amin bagi tamu?
1: Cara menjawab
4: amin, Ustaz.
1: Bagaimana cara mengucapkan amin?
4: Oh iya, gue yang mau mengucapkan amin bagi jamaah perempuan.
1: Bagi jamaah perempuan.
4: Apakah dilafal, maksudnya apakah diterapkan, apakah di dalam hati?
1: Baik. Ini bersama di masjid ya, bersama jamaah laki-laki?
4: Iya, bersama jamaah laki-laki.
1: Baik.
4: Syukran Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak zikir yang disyariatkan untuk dikeraskan. Seperti adzan, kemudian talbiyah ketika ihram haji atau umroh. Kemudian ada apa lagi? Misalnya termasuk in, kemudian iqamah juga dikeraskan. Dan zikir-zikir yang disyariatkan untuk dikeraskan ini, bagi para wanita tetap dianjurkan untuk dibaca tapi pelan. Takbiran, ya. Ketika berangkat menuju lapangan pada saat sholat id, disyariatkan untuk dikeraskan. Namun bagi para wanita, tabiatnya tetap, sehingga dianjurkan bagi para wanita ketika membaca amin, ya tetap disuarakan, tapi tidak terlalu keras. Kecuali kalau misalnya Anda sholat, Anda sholat di rumah bersama suami karena suami tidak ke masjid disebabkan pandemi, atau Anda sholat di musola khusus bagi para wanita sehingga di situ tidak ada seorang laki pun misalnya, maka tidak masalah aminnya kemudian disuarakan dengan keras. Kita bisa mengambil pelajaran dari bagaimana Allah mengajarkan atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika wanita mengingatkan imam yang salah, bukan dengan bacaan subhanallah karena nanti keluar suara, tapi dengan apa? Dengan apa? Tepukan, dengan tepukan tangan. Nah, imam kalau dengar itu ada gitu, oh berarti gerakan saya salah, kemudian dia berpindah. Kalau berpindah salah lagi, nepuk lagi, salah lagi, nepuk lagi, sampai imam benar gerakannya. Sedangkan subhanallah itu bagi lelaki, sehingga lelaki mengucapkan subhanallah jika imamnya salah. Wallahu a'lam.
5: Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, saudara saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Tahukah kita bahwa 14 abad yang lalu ada sosok manusia yang sangat rindu bertemu dengan kita. Dia begitu tulus mencintai kita. Dia begitu semangat senantiasa mendoakan kita. Siapakah dia? Dia adalah kekasih kita, cinta kita, Nabi dan Rasul kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim pernah mengatakan, "Wadittu anna ra'aina ikhwanana." Saya ingin untuk bertemu dengan teman-teman kami. Para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah teman-temanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi menjawab, "Antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Wa ihwani alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun teman-temanku, mereka belum datang sekarang ini. Nanti suatu saat mereka akan datang." Dalam riwayat yang lain, "Wa ihwani alladzina amanu bi wa lam yarawni." Adapun teman-temanku, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Begitu kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, padahal jarak memisahkan kita. Beliau tidak pernah melihat kita, beliau tidak pernah bertemu dengan kita, tapi beliau rindu bertemu dengan kita. Tidak cukup hanya dalam kata-kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita dengan dibuktikan dengan ketulusan doa untuk umatnya. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gembira, maka Aisyah mengatakan, "Ya Nabi, wahai Nabi, ud'u wahali, doakan aku wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Allahumma ighfirli Aisyah ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat minha wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang dia sembunyikan ataupun yang terang-terangan." Aisyah pun tertawa. Aisyah pun tersenyum. Bahagia karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, ayasurruki du'aki? Apakah kamu senang dengan doaku kepadamu wahai Aisyah?" Aisyah mengatakan, "Siapa yang tidak senang didoakan olehmu wahai Nabi?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi innaha ladu'ai li ummati fi kulli shalah." Demi Allah, itu adalah doaku untuk umatku setiap salat. Setiap sholat aku senantiasa mendoakan untuk umatku demikian wahai Aisyah, bukan hanya untuk engkau. Begitu tulus cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyiapkan, menyimpan doanya, syafaatnya ya untuk umatnya kelak di hari akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li kulli da'watin mustajabah." Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah." Lalu setiap nabi ya menyegerakan doanya. "Wahtabatu li ummati yaumal qiyamah." Adapun saya simpan doaku ini ya untuk hari kiamat kelak. Ya, untuk umatku. Tidak cukup sampai di situ juga. Bahkan Rasulullah SAW sangat peduli terhadap umatnya. Walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan orang yang memperdulikan dirinya saja. Dia peduli kepada umatnya. Kita tahu dalam hadis syafaat, saat semua orang panik datang kepada para nabi kemudian berlepas diri, mereka tidak sanggup untuk memberikan syafaat, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengangkat kepalanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Berilah syafaat, kau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pun mengangkat kepalanya. Apa yang pertama kali beliau katakan? Ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Ya, umatku, wahai Rabku. Umatku, wahai Rabku. Umatku, wahai Rabku. Itu yang selalu dipikirkan oleh Nabi. Begitu tulusnya, begitu sayangnya, begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, adhil min ummatika man la hisaba lahum minal babil aymani min abwabil jannah." Wahai Muhammad, masukkanlah ke surga ya umatmu yang tidak ada hisab bagi mereka dari pintu kanan dari pintu surga. Subhanallah. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cinta Rasulullah. Begitulah kepedulian Rasulullah. Begitulah kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pun ya menunggu kita kelak di telaganya. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai umatnya rindu bertemu dengan Rasulullah? Sudahkah kita sayang kepada Rasulullah? Sudahkah kita senantiasa bersolawat, mendoakan untuk Rasulullah? Ataukah ini cinta bertepuk sebelah kanan? Maka kewajiban bagi kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita bisa berdampingan dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi. Al mar'u ma'a man ahab, orang akan dipertemukan dengan orang yang dia cintai. Namun cinta yang sejati bukan cinta yang palsu. Karena cinta bukan hanya dengan pengakuan, tapi cinta adalah pembuktian. Kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beriman kepada Nabi Muhammad, dengan membenarkan hadis-hadisnya, dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan contoh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa bersolawat mendoakan untuk beliau, dan ya dengan berupaya meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cara meruqyah diri sendiri. Ruqyah termasuk bagian dari doa, hanya saja umumnya dalam bentuk memohon perlindungan dari gangguan sesuatu yang tidak diinginkan, baik penyakit batin ataupun fisik. Ibnu Athir mengatakan, ruqyah adalah doa memohon perlindungan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit, seperti demam, kerasukan, atau penyakit lainnya. An-Nihayah fi Horib al-Athar. Karena itu kalimat yang dibaca dalam ruqyah sifatnya khusus, sementara doa lebih umum mencakup semua bentuk permohonan. Al-Qurrafi mengatakan, ruqyah adalah lafaz khusus yang diucapkan dengan niat mengucapkannya untuk kesembuhan dari penyakit dan segala sebab yang merusak. Aunul Ma'bud. Karena itu prinsip dari ruqyah adalah membaca Al-Qur'an atau doa-doa dari hadis dengan niat untuk melindungi diri dari penyakit dalam diri kita, baik fisik maupun non-fisik. Disinilah kita bisa membedakan antara ruqyah dengan membaca Al-Qur'an biasa. Bacaan Al-Qur'an bisa menjadi ruqyah jika diniatkan untuk ruqyah, dan kondisi hati sangat menentukan kekuatan ruqyah. Semakin tinggi tawakal seseorang ketika meruqyah, semakin besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah. Karena itu, sebelum melakukan ruqyah, orang perlu menyiapkan suasana hati yang baik. Tanamkan tawakal kepada Allah dan perbesar husnudzon atau berbaik sangka bahwa Allah akan menyembuhkannya. Apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa adab yang bisa Anda lakukan ketika hendak meruqyah. Berwudu terlebih dahulu, karena ketika membaca kalimat thayyibah dianjurkan dalam keadaan suci. Baca ayat Al-Qur'an yang sering digunakan untuk ruqyah dengan niat ruqyah, seperti ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas atau ayat lainnya. Bisa juga dengan menggunakan doa yang pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga dengan mengusapkan tangan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau atau ke anggota tubuh yang sakit, atau menggunakan media air. Caranya, kita membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih di mulut. Selesai baca, air diminum. Selanjutnya, tawakal kepada Allah. Beberapa praktek ruqyah diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa doa dan ruqyah yang bisa kita baca ketika sakit. Di antaranya, pertama, doa ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit. Caranya, letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, baca bismillah 3 kali. Lanjutkan dengan membaca doa berikut 7 kali.
5: A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru.
3: Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Dalilnya, dari Utsman bin Abil Asy radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengadukan rasa sakit di badannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya, "Letakkan tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu." Lalu beliau ajarkan doa di atas. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kedua, ruqyah sebelum tidur. Gabungkan 2 telapak tangan, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu tiupkan ke 2 telapak tangan. Kemudian usapkan 2 telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Kemudian diulang sampai 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ruqyah ketika terluka. Ambil ludah di ujung jari, kemudian letakkan di tanah. Selanjutnya letakkan campuran ludah dan tanah ini di bagian yang luka sambil membaca.
5: Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina. Yushfa sakimuna bi'idzni rabbina.
3: Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebagian kami, semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Teori ini berlaku umum, baik dalam ilmu medis konvensional maupun ilmu medis nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mengajarkan kepada umatnya untuk lebih banyak berzikir, merutinkan zikir dalam setiap keadaan, terutama setiap pagi dan sore. Banyak di antara doa dan zikir pagi dan sore yang dijadikan sebab untuk mendapatkan penjagaan dari Allah dari setiap gangguan makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena itulah, di 2 waktu ini Allah memotivasi kita untuk kita memperbanyak berzikir. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu istighfar dan banyak berzikir setiap pagi dan sore.
7: Wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar.
3: Mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Allah perintahkan Nabi Zakaria untuk rutin berzikir setiap pagi dan sore.
7: Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar.
3: Perbanyaklah berzikir menyebut nama Rabbmu dan sucikan dia setiap sore dan pagi. Quran surat Ali Imran ayat 41. Allah juga memuji orang yang rajin zikir dan berdoa setiap pagi dan petang. Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Allahu a'lam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran
8: meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C, pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran diantaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimana sikap kita yang tidak bisa mencegah secara lisan atau mencegah orang yang berbuat kesyirikan di sekitar kita, tapi hanya bisa memohon kepada Allah agar mereka lagi kehilangan harta benda, tokonya sepi, mereka meminta pertolongan pada orang pintar dan tanya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Dan sebuah khair kesyirikan Ustaz.
6: Iya jamaah. Nih, tadi sempat kita singgung ya, bagaimana orang-orang ketika susah bukan malah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ketika di perutnya ikan paus, ketika susah beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan subhanallah jemaah, orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah yang mereka notabene-nya kaum jahiliyah pada waktu itu, mereka melakukan kesyirikan. Allah menceritakan ketika mereka naik perahu. Kemudian datang ombak dari berbagai penjuru. Waja'ahumul mauj min kulli makan. Mereka sudah berpikir kayaknya kita akan mati. Apa yang terjadi sama mereka? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas minta sama Allah, hanya Allah yang mereka minta. Mereka lupa sama berhala-berhala mereka. Mereka lupa dengan jimat-jimat mereka. Yang mereka ingat cuma Allah semata. La in anjaytana lakanakunanna minasyakirin. Kalau engkau menyelamatkan kami ya Allah, kami akan menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Dan Allah selamatkan mereka ketika mereka memohon kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kondisinya manusia kadangkala kalau minta sama Allah lama, kata dia. Tapi kalau sama ini langsung. Subhanallah jemaah. Karena memang ada masalah dengan keyakinanmu kepada kebesaran Allah. Padahal tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tugas kita menghadapi masyarakat yang seperti itu? Kita punya kawan ya, kadangkala tetangga seperti itu. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang mampu mengingkari dengan tangannya, dengan tangannya. Yang enggak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Yang enggak bisa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Coba kita berusaha ngobrol sama mereka, ngasih tahu mereka dengan cara yang baik, atau kita berbagi nge-share sesuatu yang penting buat mereka. Karena sejatinya manusia ini orang baik. Semuanya manusia itu subhanallah bahan dasarnya dari tanah, mudah dibentuk. Tanah itu mau dibikin apa bisa. Cuma kadang kala dia terbentuk

0: sama lingkungan tersebut. Sedangkan kita gak pernah punya peran di sana. Maka harapannya, engkau sebagai seorang muslim yang peduli dengan tauhid, bagaimana menyampaikan agama Allah ini kepada mereka. Yang jelas engkau harus siap untuk dibully, siap untuk dimaki, bahkan siap untuk tidak ditemanin. Seperti yang terjadi dengan para nabi Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Kita berada di masa dan zaman instan sekali lagi. Ini memang tantangan besar untuk bisa on the pattern antum tuh berat. Kenapa? Karena kita dikelilingin konsep instan, instan, instan, instan. Gak ada jalan pintas menuju kesuksesan, aduh. No shortcut proses, gak ada shortcut tuh. Makanya kaidah fikih apa?
2: Manista jara syai'an qabla awani uqiba bi hurmani.
1: Barang siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, justru dia gak akan dapat apa yang dia inginkan. Dia gak akan dapat apa yang dia ekspektasikan. Itu kaidah fikih.
3: Surah Al-Lail. بسم الله الرحمن الرحيم
4: والليل إذا يغشى.
5: Demi malam apabila menutupi cahaya siang.
4: والنهار إذا تجلى.
5: Demi siang apabila terang benderang.
4: وما خلق الذكر والأنثى.
5: Demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
4: Inna sa'yakum lashatta.
5: Sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda.
4: Fa'amma man a'ta wattaqa.
5: Maka barang siapa memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa.
4: Wa saddaqa bil husna.
5: Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga.
4: Fasanuyassiruhu lil yusra.
5: Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan.
4: Wa amma man bakhila wastaghna.
5: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya serba cukup, tidak butuh pertolongan Allah.
4: Wa kadzdzaba bil husna.
5: Serta mendustakan pahala yang terbaik, yaitu surga.
4: Fasanuyassiruhu lil usra.
5: Maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan.
4: Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda.
5: Dan hartanya tidak berguna baginya apabila dia telah binasa.
4: Inna 'alaina lal huda.
5: Sungguh kamilah yang memberi petunjuk.
4: Wa inna lana lal akhirata wal ula.
5: Dan sungguh milik kamilah akhirat dan dunia itu.
4: Fa'anzartukum naran talazza.
5: Maka aku memberikan peringatan kepadamu dengan neraka yang menyala-nyala.
4: La yasnaha illal ashqa.
5: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka.
4: Alladzi kadzdzaba wa tawalla.
5: Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
4: Wa sayujannabuhal atqa.
5: Dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa.
4: Alladzi yu'ti malahu yatazakka.
5: Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk mensucikan jiwanya.
4: Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza.
5: Dan tidak ada seorang pun yang memberi suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya.
4: Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la.
5: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi.
4: Walasawfa yardha.
5: Dan niscaya dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
6: ziarah nasihat.
7: Kita hidup ini enggak selamanya. Kita hidup ini ada akhirannya. Sejarah telah mencatat orang yang kaya raya, jumawa, ya mati seperti Fir'aun. Orang soleh pun mati. Semua yang hidup di dunia pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Permasalahannya adalah ada apa setelah kematian itu? Apakah jalan yang terbentang menuju surga ataukah jalan menuju neraka? Itu yang harus kita pikirkan ya jemaah. Suatu ketika Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berjalan, seorang khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang namanya Utsman bin Affan. Beliau pernah melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba beliau berhenti dan beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya, "Lima tabki ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, mengapa Anda menangis ketika berada di depan kuburan tersebut?" Maka Sayyiduna Utsman bin Affan mengatakan, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama di akhirat. "Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu." Barang siapa selamat di alam kuburnya, selamatlah ia di akhiratnya. "Waman lam yanju minhu fama ba'dahu as'abu minhu." Dan barang siapa tidak selamat di kuburannya, celaka dan lebih sulit akhiratnya. Jadi dari riwayat tadi kita tahu bahwa kuburan itu hanya ada dua kemungkinan. Kuburan kita itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Kalau tidak, maka yang kedua, khufratun min khufarin niran, jurang di antara jurang-jurang neraka. Mau tidak mau, ya cuma itu dua pilihannya. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini Allah jadikan kuburannya nanti sebagai taman surga, bukan jurang neraka. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Yatsba'ul mayyit salasatun." Apabila anak Adam meninggal dunia, dia akan diikuti tiga hal. Kalau kita mati, kalau Adam, anak Adam meninggal dunia, diikuti tiga hal. "Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid." Yang dua kembali ke dunia. Yang satu setia menemaninya di kuburannya. "Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu." Dia akan diikuti keluarganya, hartanya dan amalnya. "Fayarji'u ahluhu wa maluhu." Keluarganya kembali, hartanya kembali. "Wayabqa amaluhu." Yang setia menemaninya hanyalah amalnya. Harta yang kita bangga-banggakan enggak kita bawa mati. Kasur yang empuk, tempat tidur yang luas akan kita tinggalkan. Hanya diganti liang lahat 1x2 meter. Seberapapun kayamu dirimu, kalau sudah mati enggak akan kamu bawa. Hartamu tidak akan menolongmu dari pertanyaan akhirat. Hartamu tidak bisa menolong dirimu dari tempat yang sempit ketika nyawamu sudah diambil oleh Allah. Pakaian yang sekarang mungkin kita ini ya kakinya cuma sepasang, tapi bisa jadi sepatunya ada 5 pasang. Enggak bermanfaat, kita tinggalkan. Baju yang mewah-mewah akan kita tinggalkan. Yang kita butuhkan adalah kain kafan yang tipis, dan Rasulullah melarang beli kain kafan yang mahal. Semua akan sirna, semua akan kita tinggalkan. Begitu juga dengan keluarga. Keluarga akan kembali kalau Anda mati. Istri Anda akan sedih, menangis. Sedih luar biasa. Tapi yakinlah bahwa kehidupan terus berjalan. Ketika selesai masa iddah, sudah mulai hilang rasa kesedihan yang ada pada istrimu. Engkau akan dilupakan. Engkau sudah mulai tidak didoakan. Kehidupan akan berjalan. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta yang kau wariskan kepadanya. Kau bekerja siang malam, menumpuk bisnis, menumpuk kekayaan. Ketika kamu mati, hartamu tidak bisa menolongmu, tapi hisabnya hartamu menghantui dirimu di akhiratmu. Yang menikmati istrimu, anakmu, warisanmu, ahli warismu, tapi yang ditanyai dirimu. Kenapa? Dari mana? Padahal kau enggak menikmati, yang menikmati orang lain. Anakmu yang kau sekolahkan tinggi, kau fasilitasi yang mewah, wallahi kalau Anda mati dia sedih. Tapi yakinlah kesedihan itu tidak lama. Selesai dari kuburan dia bertemu istrinya, bertemu anaknya, sedikit demi sedikit engkau dilupakan. Engkau akan dilupakan. Sampai berlalulah beberapa minggu engkau sudah tidak didoakan. Mengkhianat semuanya. Kecuali istri yang salihah dan anak yang saleh. Harta yang kau bangga-banggakan enggak bisa menolong dirimu. Wallahi seandainya kita tahu betapa cepat manusia melupakan kita setelah kematian kita, maka kita hidup dunia ini hanya untuk Allah. Sekiranya kita tahu bahwa begitu cepat manusia itu meninggalkan kita setelah kematian kita, kita hidup jangan untuk orang lain. Berbuatlah kebaikan. Gunakan hartamu hanya untuk Allah. Tolonglah orang-orang yang susah. Jangan mencari ridho manusia. Karena kalau kamu mati, tidak ada orang. Ketika engkau mati, pertama kali yang dilupakan dari dirimu adalah namamu. Kalau ada orang namanya, misalnya namanya Fulan, Fulan mati di rumah sakit, gak ada orang mengatakan, ya apa Fulan sudah dibawa pulang, gak ada. Mesti ngomongnya, gimana jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Namanya kalau dia mati langsung dilupakan. Gimana mayatnya sudah disolati belum? Gak ada orang ngomong, gimana Ahmad sudah disolati? Gak ada. Ada orang mati namanya Ahmad. Insya Allah yang di sini namanya Ahmad panjang umur dalam kebaikan. Ini contoh saja. Ada orang namanya Ahmad mati. Ada enggak orang ngomong, gimana Ahmad sudah disolati belum? Ada? Enggak ada. Mesti ngomong apa? Jenazahnya sudah disolati belum. Namanya langsung dilupakan. Begitu cepat manusia melupakan kita kalau kita ini mati, maka jangan hidup mencari ridho manusia. Hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Ingatlah oleh kalian, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat pemutus segala kelezatan dunia. Dan pemutus segala kelezatan dunia adalah kematian. Kematian ini memutuskan segala angan-angan. Maka dari itu ikhwatal disuruh banyak-banyak ingat mati kita. Mengingat-ingat kematian adalah fadilah. Dan lupa terhadap kematian adalah rodilah. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi mencantumkan ucapan Imam Ad-Dakok yang sangat bagus yang harus antum tulis. Al-Imam Ad-Dakok mengatakan, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi tsalatsatin." Barang siapa mengingat kematian, Allah muliakan dia dengan tiga hal. Kata Imam siapa tadi? Al-Imam Ad-Dakok, dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi tsalatsatin." Barang siapa sering mengingat-ingat kematian, Allah muliakan dia dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilit taubah. Dia akan segera bertaubat. Pokoknya sampean lihat ada orang ya, kok enggak tobat-tobat, oh berarti dia enggak ingat mati. Karena seandainya dia ingat mati, pasti Allah memuliakannya dengan tiga hal. Yang pertama, apa tadi? ta'jilit taubat, segera bertaubat. Yang nomor dua, Allah akan anugerahkan kepadanya qanaatul qalb, hati yang lapang. Wong iku nek senengane eling mati, atine iso jembar. Dunyo gak digawa mati, akhirnya lapang dadanya. Tidak ambisi terhadap dunia. Qanaatul qalb. Allah akan muliakan dia dengan yang nomor dua, memiliki kelapangan hati. Yang nomor tiga, Allah akan muliakan dia dengan wanasyat fil ibadah. Allah anugerahkan kepadanya semangat dalam ibadah. Ini adalah tiga kebaikan dari mengingat kematian. Kemudian beliau melanjutkan, waman nasiya al mauta uqiba bi thalathatin, dan apabila dia lupa terhadap kematian, Allah hukum dia dengan tiga hal. Jika dia lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan tiga hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubah. Makanya kalau ada orang tua, kok dia itu masih suka mendem minuman keras, itu tanda dia dihukum Allah karena enggak ingat mati. Yang nomor dua, watarkir ridho bil kafaf. Dia tidak ridho, tidak legowo dengan pemberian Allah. Hatinya enggak lapang, hatinya enggak pernah kona'ah, rakus terhadap dunia. Dan hukuman yang nomor tiga, wattakasul fil ibadah, malas dalam beribadah. Hukuman bagi orang yang lupa mati, lupa kematian.
8: Cara orang murtad kembali masuk Islam. Pada prinsipnya, cara taubat untuk semua perbuatan maksiat adalah sama, termasuk perbuatan dosa besar berupa murtad keluar dari Islam. Prinsip taubat dari perbuatan dosa adalah menyesal atau an-nadam, memohon ampun atau istighfar, dan meninggalkan dosa yang pernah dilakukan atau al-iqla. Dan jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka dia wajib mengembalikan hak dan meminta kerelaan dari pihak yang didzalimi. Sementara untuk dosa yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, maka dia harus mengembalikan dirinya masuk ke dalam Islam dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dalam Zadul Mustaqni dinyatakan, taubatnya orang yang murtad dan semua orang kafir adalah dengan masuk kembali ke dalam agama Islam, yaitu dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian penulis menjelaskan cara taubat orang yang murtad jika sebab murtadnya adalah menentang salah satu ajaran Islam. Maka taubatnya, di samping mengikrarkan syahadat, maka mengikrarkan bahwa dia telah mengakui syariat itu. Penulis Zadul Mustaqni menyatakan, siapa yang kafir disebabkan menentang salah satu kewajiban dalam Islam atau aturan lainnya, maka taubatnya di samping membaca dua kalimat syahadat adalah melakukan ikrar atau pengakuan menerima syariat yang dia tentang. Atau dia menyatakan, saya berlepas diri dari semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Zadul Mustaqni Al-Hajawi. Apakah harus mandi besar? Setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat, apakah orang murtad yang taubat ini wajib mandi besar? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada sebagian pendapat yang mewajibkan untuk mandi besar bagi orang kafir atau orang murtad yang kembali masuk Islam. Pendapat ini berdalil dengan hadis dari Qais bin Asim. Beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Lalu beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air campur bidara. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Demikian, Allahu A'lam.
9: Soal jawab.
10: Bismillah, afan Pak Ustadz Syafiq, bagaimana untuk meraih bagian dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab? Selain meneguhkan bertauhid dan tidak berbuat syirik, sementara jumlah tersebut terbilang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah bilangan makhluk Allah yang beriman.
0: Barakallahu fikum jamal. Ya, kalau bicara bagaimana menjadi 70 ribu golongan, sebenarnya dari 70 ribu golongan itu ada tambahan, yang tambahannya hanya Allah yang tahu. Ada tambahan di setiap 1000, 70 ribu lagi. Kemudian setelah itu ada cakupan Allah yang Allah akan berikan. Tapi jumlah itu memang jumlah orang-orang spesial. Kalau kita bicara jumlah umat Islam sekarang udah berapa? 1,7. Ini yang hidup. Entah yang sebelumnya berapa yang udah mati. Makanya ketika Allah mengatakan tentang al-muqarrabin, orang-orang yang dekat sama Allah, Allah mengatakan qalilun. Subhanallah. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Memang Allah sebutkan tuh muqarrab, orang-orang yang spesial ini, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu banyak dari golongan yang pertama dan sedikit dari golongan yang terakhir. Terus tugas kita gimana? Tetap berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita pesimis. Nggak boleh kita mengatakan, aduh kayaknya nggak mungkin. Allah kalau mau kasih sama antum, tinggal katakan kun fayakun. Tinggal sekarang pelajari gimana supaya jadi termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang pertama, perbaiki tauhidnya. Perbaharui tauhidnya. Nabi SAW menjelaskan tentang golongan ini, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT. Alladzina la yastarqun. Mereka yang enggak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, enggak ada percaya sama suara-suara burung ya, sama binatang-binatang yang lewat, enggak ada mereka percaya gitu. Hati mereka bergantung sama Allah. Wala yaktaun, mereka tidak berobat dengan cara kai, dengan besi panas itu jemaah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah manusia-manusia yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin sama Allah dan menyandarkan semua urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka antum tetap optimis karena ada. Allah sebutkan thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ada, tetap ada. Jadi harapan untuk menjadi yang 70.000 tetap ada, tinggal berusaha, dan muslim itu tugasnya berusaha dan berharap. Soalnya kalau orang itu jamaah ingin menjadi yang nomor 1, insyaallah turun-turun jadi nomor 2, nomor 3. Tapi kalau dia ngomong anak kayaknya nomor 10 enggak apa-apa, jadi itu nomor terakhir dia. Maka berusaha tetap jadi nomor 1 dan nomor 2. Hadza wallahu a'lam bissawab.
11: Mutiara nasihat. Modul kita di kesempatan hari ini adalah tentang doa. Seperti kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa sebagaimana dalam dalil yang sudah sering kita dengar, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Bahkan seseorang yang dia berdoa, apakah dengan dalil ini menunjukkan pasti dikabulkan? Jawabannya adalah iya. Kalau syarat dan juga ketentuan mungkin kalau zaman sekarang terpenuhi. Nah, oleh karenanya setiap kita menjadikan doa adalah sebagai senjata, sebagaimana hadis yang sahih, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mu'min. Para ulama menjelaskan ad-du'a'u kismain. Doa itu ada dua macam. Pertama adalah doaul ibadah. Doaul ibadah, doa yang dia adalah ibadah. Artinya, kalau seorang berdoa, berarti dia itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berdoa berarti beribadah. Apapun doanya, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin sering kita berdoa, artinya semakin sering kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thanian, doa ul mas'alah. Yang kedua adalah doa mas'alah. Artinya doa di mana kita menginginkan sesuatu yang itu kita harapkan datangnya. Misalnya, seorang berdoa meminta kepada Allah dalam doa pagi misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang manfaat, kemudian rizki yang tayyiban, rizki yang baik, kemudian amalan yang mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti permintaan ini adalah permintaan seorang hamba kepada Rabbnya, meminta tiga. Disebutkan tentang ilmu yang manfaat, kemudian rezeki yang halal dan tayyibah, dan yang ketiga adalah amalan yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh doa masalah. Ada lagi, misalnya Nabi mendoakan kepada Anas bin Malik, Allahumma atwil umrah, ya Allah panjangkan umurnya, wa akthir awladah, dan banyakkan anaknya, wa akthir malahu, dan banyakkan hartanya, wa akthir barakatahu, dan banyakkan barakahnya. Dan Anas bin Malik ketika didoakan Nabi seperti itu, maka dikabulkan, sehingga Anas bin Malik umurnya 120 tahun. Kayaknya diantara kita, di negeri kita ini jarang yang orang yang sampai 120 tahun usianya. Tetapi sangat mungkin ada, karena sahabat juga ada, misalnya Wasilah ibnu al-Asqa, kemudian juga termasuk Hakim ibnu Hizam, dan sahabat-sahabat yang terakhir meninggal masuk Anas bin Malik, umurnya panjang-panjang. Salman al-Farisi juga, walaupun bukan yang akhir-akhir meninggal, usianya panjang. Anas bin Malik ini 120 tahun, Hakim ibnu Hizam usianya 120 tahun juga, 60 tahun kafir, 60 tahun muslim. Adapun anaknya, wa akthir auladahu, dan banyakkan anaknya. Ternyata Anas bin Malik itu putranya banyak, Bapak Ibu sekalian. Sebagian menyebutkan bahwa Anas bin Malik itu punya anak 120 orang. Disebutkan dalam sirahnya Anas, wa auladi min sulbi mi'ah wa ishrin, anakku dari tulang sulbiku 120 orang. Sebagian berpendapat itu dengan cucunya, bukan anaknya saja. Tapi yang lain lagi berpendapat, enggak, semua anak dia 120 orang. Karena didoakan oleh Nabi, banyakkan anaknya, banyakkan barokahnya dan hartanya. Ini pun karena setiap anak membawa rizki, dan setiap rizki adalah keberkahan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Dan yang buruk adalah panjang umurnya, tapi yang jelek, yang banyak. Jeleknya yang banyak. Jadi doa masalah itu artinya orang meminta kepada Allah sesuatu, sehingga itu Allah mengabulkannya, atau Allah Ta'ala menangguhkan dikabulkannya. Jadi bisa jadi dikabulkan seketika atau ditangguhkan. Misalnya sebagian kita mungkin ada yang belum haji, mungkin ya. Udah haji semua ini? Ada yang belum ya, Bu? Doanya udah lama belum? Meminta haji. Misalnya sudah ada 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Itu jangan pernah lelah dalam berdoa. Bahkan misalnya doanya hajinya enggak sekali. Kita memohon kepada Allah hajinya misalnya beberapa kali. Begitu juga umrah. Nah, intinya doa itu terus dipanjatkan, walaupun seseorang mungkin menganggap belum dikabulkan. Dikabulkannya doa itu ada kemungkinan tiga. Satu, dikabulkan seketika apa yang kita minta. Contoh misalnya, seorang berdoa, ya Allah, dalam bahasa kita misalnya, ya Allah, jadikan aku lulus ujian, atau as'alukan najah, selamatkan saya. Ketika di pesawat ada turbulensi, dia berdoa, ya Allah selamatkan saya. Maka begitu dia landing dan selamat, dia bersyukur. Ini doa yang langsung dikabulkan. Yang kedua, doanya enggak dikabulkan, maksudnya dikabulkan tetapi dialihkan dengan yang lebih baik. Orangnya tidak menyadari bahwa itu dialihkan dengan yang lebih baik. Contoh, ada seorang teman yang dia berdoa supaya lancar perjalanan menuju bandara. Waktu itu loh, waktu Lion kecelakaan. Sudah berdoa, sudah dari rumah tuh lebih pagi dari biasanya. Tapi dia tuh qadarullah masyafal, mobil yang dia tunggangi ini gak jalan pertamanya. Akhirnya pakai Grab dia itu kalau tidak salah. Terus kena macet karena agak siangan. Setelah kena macet sampai bandara terlambat setengah jam. Sudah dari mulai ini udah lemes dia. Dia bilang qadarullah masyafal, Allahumma hjurni fi musibati wa khufli khaira minha. Terus dia baca qadarullah masyafal. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan bukan beliau bersyukur dengan kecelakaannya, bukan. Tapi artinya tadi dia berdoa supaya lancar perjalanan, ternyata Allah alihkan. Dia gak lancar perjalanan. Harusnya sampai di bandara jam waktunya yang dia rencanakan, ternyata dia ngaret dan terlambat. Di balik semua itu ternyata apa? Ada hikmah. Ini maksudnya doanya dikabulkan, tapi yang lebih baik dari yang diminta. Nah, adapun yang ketiga, jenis doanya, doanya ini diungkapkan, diminta kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan di dunia. Dia kabul, dikabulkan kelak di sorga, diberikannya. Jadi diakhirkan doanya. Maka dari itu, jangan pernah suudzon kepada Allah kalau kita berdoa. Innallaha yuhibbul mulihin. Allah cinta orang-orang yang mengulang-ulang doa. Mengulang-ulang doa, Allah cinta. Nah, oleh karena itu, mungkin kita akan baca beberapa bagian dari kitab ini. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita berdoa dalam ayat Al-Qur'an, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, kabulkan doa kami karena Engkau adalah As-Sami dan Al-Alim. Allah memiliki nama As-Sami, mendengar. Semua yang kita minta itu Allah dengar. Hatta seseorang berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, itu didengar. Atau dia berdoa dalam hatinya, tidak diungkap, itu pasti bisa didengar. Innaka antas samiul alim. As-sami, Allah mendengar semua doa, dari yang diungkap dan yang tidak diungkap, Allah mendengarnya. Al-alim, Allah maha tahu dari apa yang ada. Nah, oleh karena itu kita seharusnya dalam berdoa harus menjadi ahlur raja, orang yang terus berharap. Jadi jangan pernah seorang suudzon bahwa Allah gak mungkin ngabulkan doa saya katanya. Atau dia bilang, ya Allah sampai kapan saya berdoa, udah berdoa dari dulu gak dikabul-kabul. Ini kesalahan. Oleh karena itu, mungkin sebagai muqaddimah, wa minal akhta' fid du'a, diantara kesalahan dalam doa, pertama apa? Dia itu isti'jal fid du'a, buru-buru dalam doa, tidak sabar. Katanya da'autu falam yastajibli, saya sudah berdoa tapi Allah tidak kabulkan doa saya. Ini salah. Jadi harusnya kita terus berdoa sampai Allah mengabulkannya. Misalnya nanti akan ada beberapa doa. Bagaimana dengan doa Nabi Adam, doa Nabi Nuh dan yang lain? Contoh doanya mereka para anbiya yang tidak pernah lelah dalam berdoa. Sampai-sampai Nabi Ayyub yang dapat musibah begitu berat. Nabi Ayyub itu hartanya semuanya hancur. Kemudian putra-putrinya meninggal semua. Bahkan dia pun dapat penyakit yang begitu berat. Beliau mengatakan dalam surat Al-Anbiya, wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Jadi Nabi Ayyub mengatakan seperti itu. Wa anta arhamur rahimin. Dia mengatakan masani yadur, wahai Allah, sesungguhnya telah menimpa diriku madarat karena dia sakit. Kemudian wa anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang maha rahman dan maha rahim. Menunjukkan bahwa Nabi Ayyub tidak pernah dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harusnya sama. Jadi jangan sampai seseorang dia istijjal tadi ya. Saya sudah berdoa berkali-kali enggak dikabulkan, udahlah mulai besok saya enggak mau doa lagi. Nah, ini kesalahan. Tsanian yang kedua, di antara kesalahan dalam doa adalah seseorang ketika dia berdoa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia mengatakan saya berdoa begini, apa yang paling Allah tidak mengabulkannya gitu. Sehingga kalimat yang digunakan salah. Contoh misalnya apa? Seorang mengatakan wahai Allah, berikan aku misalnya keselamatan atau keberhasilan kalau engkau suka, kalau engkau kehendaki. Jadi ini salah. In syi'ta, kalau engkau mau. Jadi seolah orang ini tidak meminta kepada dengan sungguh-sungguh, tapi dia meminta kepada Allah dengan kalimat yang salah. Baik. Kemudian yang keempat, jadi yang ketiga tadi adalah berdoa dengan kalimat yang salah. Yang keempat, kesalahan dalam doa adalah seseorang ketika dia berdoa meninggalkan pembuka, yakni membaca misalnya nama-nama Allah, memanggil. Kalau kita mau minta rezeki, ya Razzaq urzuqni, wahai Razzaq berikan aku rezeki. Ya Rahman irhamni, wahai yang Maha Rahman berikan aku rahmat. Ya Ghaffar ighfirli, wahai Zat yang mengampuni dosa, ampuni dosa saya. Walaupun boleh kita mengganti langsung dengan satu kalimat sama nama Allah, yakni ya Allah, boleh, atau juga ya Rahman atau ya Rahim, enggak ada masalah. Tapi kalau lebih pas, tentu lebih pas lagi. Misalnya kita mau minta rezeki, ya Razzaq urzuqni, wahai sang pemberi rezeki, berikan aku rezeki. Nah, seperti itu. Tetapi dengan kalimat ya Allah udah cukup. Itu karena Allah adalah nama yang lain juga, nama-nama Allah banyak, ada 99 nama yang kita ketahui, bahkan masih sangat banyak nama yang lain yang hanya Allah yang tahu namanya apa saja. Baik. Kesalahan yang lain adalah dia meninggalkan doa karena putus asa. Ya, sebagaimana yang tadi misalnya, seseorang kan yang harusnya kan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Jadi dia mengulang-ulang, kalau orang ini enggak. Dia meninggalkannya setelah dia melakukan beberapa kali saja. Atau sebagian orang berdoanya ketika susah saja. Ketika tidak sulit, dia kurang berdoa. Dan ini juga sebuah kesalahan. Misalnya kita naik mobil, mobil kita ini sudah tua, lalu kita khusyuk doanya. Tapi ketika mobilnya masih baru, masuk tol, lalu kadang-kadang doanya tidak khusyuk. Ini juga salah. Dua-duanya sama. Saya pernah waktu ada kasus misalnya sebuah kejadian di Palu waktu ada gempa, ya. Nah, qadarullah wa masya'a fa'al, sebagian orang ternyata apa? Ketika musibah itu datang, maka doanya itu lebih khusyuk daripada musibah itu tidak ada. Maka rumah rata dengan tanah. Sebagian ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada yang di masjid itu menangis ketika berdoa, ketika melihat saudaranya ada yang meninggal, rumahnya juga hancur. Jadi terasa khusyuk. Sama dengan kita, kalau kita misalnya pas haji dan umrah, umumnya doanya lebih khusyuk daripada kita di sini. Nah, itu hal yang fitrah. Tetapi yang terbaik adalah setiap orang selalu khusyuk dalam doa. Oleh karena itu, kesalahan yang berikutnya, yang kelima, adalah ketika berdoa mujarrad al-kalam, doanya hanya sebatas ucapan, hatinya tidak ikut. Padahal kalau kita berdoa, hati kita pun ikut apa yang kita baca. Misalnya seorang mohon kepada Allah, maka yang dia minta itu aslinya harusnya hatinya juga ikut memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ada beberapa tambahan atau kedudukan yang disebutkan di sini, ya. Makanatul adiyah al-warida fil kitab wa sunnah. Beberapa kedudukan doa dalam kitab Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Nah, disebutkan wa sunnani Abi Dawud. Kata Abi Dawud dalam juga riwayat Tirmidzi, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa taraktu fikum shay'aini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Jadi ada dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi SAW yang kalau kita berpegang kepada keduanya pasti kita akan selamat. Salah satunya adalah as-sunnah. Maka doa-doa itu yang paling afdal, pertama doa dari Qur'an, kemudian doa-doa dari hadis. Jadi kalau kita mau berdoa, usahakan doa dari Quran itu kita kuasai betul. Kalau belum hafal, ayatnya boleh kita tulis dan kita baca. Kemudian yang kedua, doa dari sunnah Nabi, dari hadis. Walaupun boleh seseorang doa dengan kalimat-kalimat dari kita, tapi umumnya doa dari hadis Nabi, bukan umumnya, semuanya adalah jawami al-kalim. Kalimatnya pendek tapi isinya masya Allah dalam. Misalnya contoh doa sepuh jagat yang kita kenal, Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalimatnya pendek tapi maknanya sangat dalam. Doa ini dibaca dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Jadi itu dibaca waktu kita tawaf, itu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya cuma itu saja. Disebut dengan doa sepuh jagat, orang Indonesia bilang. Padahal itu entah dari mana asal sepuh jagat ini. Maksudnya doa yang mencakup dunia akhir.
8: Dalil mengapa zakat itu 2,5%. Kami tidak tahu kapan pertama kali istilah persen itu muncul. Dan sebenarnya, sejarah semacam ini tidak terlalu penting. Sejarah persen tidak ada kaitan erat dengan kehidupan manusia. Hanya saja di dalam Al-Quran sendiri, Allah telah menyebutkan pecahan. Tepatnya ketika Allah menjelaskan jatah warisan. Ada yang dapat setengah, seperempat, sepertiga, 2/3, dan seterusnya. Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan zakat, beliau menggunakan angka pecahan. Dari situ, para ulama mengonversi menjadi persen, dan jika kita konversi, 2,5% sama dengan 1/40. Dalil zakat mal 2,5%. Terdapat banyak hadis mengenai penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nisab atau batas nilai zakat dan besar yang dibayarkan. Berikut di antaranya. 1. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun, maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu mengikuti hitungan sebelumnya." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 2. Hadis dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar. Sementara dari 40 dinar masing-masing diambil 1 dinar 1 dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni dan disahihkan Al-Albani. 3. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah diutus Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi wakilnya untuk wilayah Bahrain. Kemudian beliau mendapat surat dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang rincian zakat. Di sana dinyatakan, "Inilah kewajiban zakat yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dan yang diperintah Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan rincian zakat ternak dan mal. Ketika beliau menjelaskan zakat mal, Abu Bakar radhiyallahu anhu menuliskan, "Untuk zakat riqah sebesar 1/40. Hadis riwayat Bukhari. Dari beberapa hadis di atas, kita bisa membuat perhitungan. Pertama, nisab emas. Nisab emas adalah 20 dinar. Zakatnya setengah dinar. Prosentase zakat, nilai zakat, dibagi dengan nisab zakat, dikalikan 100%, sehingga diperoleh 2,5%. Konversi satuan uang, 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas, 20 dinar sama dengan 20 dikali 4,25 gram emas, sama dengan 85 gram emas. Jika harga emas Rp500.000 per gram, maka nisab zakat uang dan emas sekitar 42,5 juta. Kedua, nisab perak. Nisab perak adalah 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Prosentase zakat, nilai zakat dibagi dengan nisab zakat dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh 2,5%. Konversi satuan uang. 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak menurut pendapat jumhur ulama. 200 dirham sama dengan 200 dikalikan 2,975 gram perak sama dengan 595 gram perak. Jika harga perak adalah 20 ribu per gram, maka nisab zakat perak jika dikonversi ke uang adalah 11,9 juta. Demikian, Allahu a'lam.
12: Tanya jawab.
11: Baik. Barakallahu fikum. Bagaimana cara melakukan muhasabah yang benar di dalam Islam? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri kita lakukan karena Allah. Saya mencari pahala Allah. Saya bertaubat dari kesalahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pasti. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Maka dasarilah evaluasi diri, muhasabah diri kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata karena atasan kita, karena tekanan perusahaan kita, tidak. Saya lakukan evaluasi terhadap diri saya, mungkin memang ada yang kurang ya dalam performa saya, maka saya perbaiki. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang terhindar dari tawaf. Apa itu tawaf? Curang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu di antara surat dalam juz amma, wailul lil mutaffifin. Celakalah mereka yang melakukan kecurangan, yang kalau mendapatkan takaran dari orang lain minta untuk dipenuhi, tapi dirinya sendiri tatkala memberikan takaran untuk orang lain dia curang. Minta gaji saya penuh, jangan ada yang dikurangi, kalau perlu ditambahkan bonus-bonus, tapi tatkala saya menjalankan tugas saya ya cukuplah ala kadarnya. Kadang-kadang curi waktu untuk diri sendiri, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita untuk pribadi, untuk medsos, untuk keluarga. Ini curang. Maka awali muhasabah itu karena Allah, bukan karena dilihat oleh perusahaan, tekanan dari pimpinan, atau karena ada KPI yang sedang dijalankan. Tidak, karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dasari selalu evaluasi diri, muhasabah itu dengan ilmu. Konsekuensinya belajar. Ayo belajar lagi, belajar terus. Bertanya kepada ahli ilmu agama, pelajari terus. Belajar lagi, tanya hukumnya ini bagaimana, hukumnya itu bagaimana, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya prioritaskan, tanya. Jadi melakukan perbaikan diri itu berdasarkan ilmu. Oh ternyata kemarin itu saya melakukan ketidakjujuran, ketidakjujuran posisinya ada di sini. Oh ternyata kemarin saya itu kurang amanah karena saya lakukan ini demikian. Oh kemarin saya itu mengambil hadayal ummal. Saya mengambil sesuatu yang saya dapatkan karena saya menjalankan tugas saya. Saya jalankan tugas saya, misalnya saya dapatkan supplier yang harganya kompetitif tapi kualitasnya bagus. Saya rekrut supplier tersebut, tapi kemudian saya dapat komisi misalnya atau apapun namanya dari supplier saya. Maka ini sesuatu yang saya dapatkan dari sebetulnya tugas yang semestinya saya lakukan. Ini tidak benar. Lalu bagaimana Ustaz kalau ternyata dia memberi, berikan kepada atasan. Bapak saya dapatkan ini dari negosiasi saya mencari supplier, silakan saya kembalikan kepada Bapak. Kalau pimpinan berkata, kamu ambil saja gak masalah. Insya Allah tidak masalah. Ya. Jadi lakukan evaluasi diri ini di atas dasar ilmu. Yang ketiga, bagaimana agar muhasabah itu terjadi dengan baik? Berkomitmenlah bersama lingkungan sekitar yang berada di dekat kita yang mendukung dan melakukan hal serupa. Oh, saya juga mau evaluasi diri. Saya juga mau muhasabah. Sehingga satu sama lain saling mengingatkan. Kemudian yang keempat, terbukalah untuk menerima nasihat. Untuk menerima bahkan kritik. Anda tidak baik, Anda demikian, oke, saya akan perbaiki, oke, dan seterusnya. Mengakui kekurangan atau bahkan kekeliruan untuk kemudian membuka diri, memperbaikinya di kemudian hari. Dan yang terakhir, tentu seharusnya menjadi yang pertama, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar muhasabah tersebut terjadi dengan baik dan konsisten kita. Sampai kapanpun kita akan melakukan muhasabah diri. Apakah saya masih di perusahaan tersebut atau sudah tidak? Yang jelas saya selalu mengukur diri sendiri untuk bisa menjadi semakin lebih baik dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
13: Bincang santai bersama Ustaz.
12: Ini Pak Ustadz mau nanya. Sekarang ini kan lagi rame ini ya, apa fenomena hijrah. Begitu banyak juga artis hijrah segala macam gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita yang baru berpindah itu juga kadang-kadang bingung habis kita hijrah itu langkahnya apa aja sih gitu. Kadang-kadang aku sendiri suka bingung nih. Habis di sini mau ngapain nih ya? Belajarnya gimana, tahapannya kayak gimana itu sebaiknya.
14: Hijrah itu apa sih hijrah? Hijrah itu kan kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Hakikat orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hijrah dalam artian kita berpindah dari yang tadinya masa-masa kita jahiliyah yang gak paham tentang Islam, jahil kita karena berbuat maksiat dan yang lainnya, kita berpindah menjadi kita taubat kepada Allah, meninggalkan semua kemaksiatan dan yang lainnya. Namun tentunya kita harus sifatnya apa? Kafah, jangan sebagian-sebagian, harus seluruhnya. Caranya bagaimana? Tentu tidak lain adalah kita harus betul-betul memahami hakikat daripada apa tujuan hijrah. Tujuan hijrah itu adalah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak mungkin tanpa menuntut ilmu. Tidak mungkin. Kenapa?
15: Kalau hijrah nih, ya kan? Kan orang tersebut bingung nih menuntut ilmu kemana. Kalau misalkan gini Ustaz, yaudah deh hijrah dulu deh, pelan-pelan deh, dengan siapa aja deh. Gimana tuh Ustaz?
14: Nah, iya.
15: Maksudnya menuntut ilmunya gitu loh.
14: Betul.
16: Oh, Ustaz-Ustaz mana gitu Ustaz maksudnya mana ya? Aja. Gitu.
14: Tentu sebelumnya ya, bahwa ketika kita hijrah, tapi tidak disertai dengan keinginan kuat untuk mendalami ilmu, akhirnya apa? Hijrahnya ngambang nanti. Makanya kan segala sesuatu harus dengan ilmu dulu. Kita mau membuat kue butuh ilmu, membuat rumah butuh ilmu, segala sesuatu butuh ilmu, harus pakai ilmu, jelas ilmunya jelas. Mau sholat harus pakai ilmu, mau ini pakai ilmu, itu pakai ilmu, pakai ilmu. Kita mau hijrah tapi kita nggak mau menuntut ilmu, terus mau apa? Saya yakin hijrahnya hanya akan waktu dalam waktu sementara saja,
16: nggak lama ya,
14: tidak akan lama. Makanya penting sekali, makanya kenapa sih Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita menuntut ilmu. Para ulama menekankan menuntut ilmu, karena itulah memang dasar amal. Kemudian yang kedua, dalam menuntut ilmu juga kita harus mendahulukan yang paling penting dulu.
16: Tauhid ya?
14: Masalah tauhid, masalah akidah. Ini sangat penting sekali masalah tauhid dan akidah ini. Jangan sampai kita semangat belajar bahasa Arab, tapi belajar tauhidnya kurang. Kenapa? Karena dengan tauhidlah akidah kita terbina.
16: Mantap.
14: Dengan tauhid dan akidahlah semakin kuat hijrah kita, semakin kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya. Nah ini, ya terus.
15: Terus kalau tadi, ini Ustaz, apa namanya? Tauhid kan ya, supaya nggak salah alamat gitu loh Ustaz. Kan banyak tuh kejadian seperti itu ya. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu.
14: Memang penuntut ilmu di awal-awal tuh harus hati-hati dulu. Seperti halnya kita mau memasuki sebuah hutan. Kalau kita nggak hati-hati susah. Kalau kita misalnya memasuki hutan tapi nggak punya pembimbing atau sembarangan dalam membimbing, cari pembimbing, kita akan tersesat jalan. Gak masalah, penuntut ilmu kita pilih-pilih dulu mana ustadz yang benar-benar kokoh ilmuannya, lurus manhajnya, itu penting sekali. Karena dalam menuntut ilmu itu kata para ulama, hendaknya guru yang kita ambil itu ada tiga kriteria setidaknya. Kriteria yang pertama, dia betul-betul kokoh dalam keilmuan, mumpuni dalam ilmu. Kriteria yang kedua yaitu lurus akidah dan manhajnya. Ini ditunjukkan oleh sebuah hadis Nabi SAW, dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Rasulullah, inna min asyratis sa'ah an yutamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir, kata Rasulullah. Ibnu Mubarak, perawi hadis ini berkata, yang dimaksud dengan al-asagir ahlul bidah. Ahlul bidah. Orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti maka seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang menyimpang pemikirannya.

0: harusnya
1: ya sama ahlinya dong.
0: Sama ahlinya
1: kan Allah bisa. Kan Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Kalau kita mau nanya tentang masalah apa?
0: Jual beli
1: tanya kepada ahlinya. Kalau kita nanya tentang masalah bikin kue,
0: tanya kepada
1: sama ahli kue. Kalau pengen tahu tentang gizi, tanya ke ahli gizi. Kalau kita tahu, tanya tentang petani yang bagus, tanya kepada petani yang profesional. Kalau pengen tahu dokter ini bagus atau tidak, jangan tanya ke ustadz. Ustadz ini dokter bagus apa enggak? Salah alamat kan? Iya. Kalau pengen tahu misalnya, ini ahli bukan dalam jahit-menjahit, jangan tanya dokter. Pak dokter, itu dia tukang jahit bagus nggak? Mana tahu, bukan bidangnya. Nah,
2: sekarang gini Ustaz, kalau di kan banyak tuh semua Ustaz mengatakan
0: dia
2: kalau di TV apalagi ya, itu merasa akidahnya, tauhidnya benar. Nah kita tuh untuk mengetahui dia ini tadi yang Ustaz bilang dua itu, gimana tuh kita nanya?
1: Memang nih, kalau kita belum punya keilmuan yang kuat tidak akan bisa.
0: Bisa ya. Iya.
1: Nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena bukan ahlinya. Gini loh. Kita pengen tahu ini bangunan bagus apa enggak. Sementara kita bukan ahli bangunan, kira-kira bisa enggak kita menilai?
0: Enggak bisa.
1: Sekarang ketika kita sudah jadi ahlinya dalam masalah bangunan, bisa enggak kita menilai ini bagus apa enggak?
0: Iya, bisa.
1: Sangat bisa. Maka orang yang baru hijrah, apalagi orang yang ilmunya masih dangkal, tidak akan bisa menilai. Kecuali dengan tanya ahlinya.
2: Berarti tanya yang lainnya lagi gitu.
1: Betul.
2: Ya. Tanya ulama lainnya gitu ya.
1: Harus. Ya, yang paham, yang tahu ini ustadz bagus atau tidak adalah ustadz yang kuat keilmuannya. Ya. Yang tahu ini ulama apa bukannya ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan definisi ulama adalah yang diakui akan keilmuannya oleh para ulama.
2: Para ulama lain.
1: Ya. Nah, sekarang nggak mungkin kan dokter diakui oleh tukang bas.
0: Nggak mungkin.
1: Mungkin.
2: Nggak, selain itu ustadz nih. Ada nggak Ustaz, selain kita mencari ilmu itu, kita minta doa sama Allah agar kita ketemu nih
0: sama
2: gitu loh.
0: Sama Ustaz yang benar gitu ya, akidahnya.
2: Yang benar, ada nggak doanya?
1: Harus ya,
2: tetap kita berdoa. Jangan
1: kan kita Rasul aja minta kepada Allah. Rasulullah berdoa apa? Ihdini limakhtulifa fi milal haqqi biiznik. Ya Allah, tolong berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Rasulullah minta. Apalagi kita. Kita penting,
2: tapi ini berarti bukan
1: cuma
2: berarti,
1: berdoa.
2: Bukan berarti yang hijrah saja, kita pun juga.
0: Sama, untuk menguatkan ya.
2: Iya,
0: sama-sama.
2: Iya,
0: udah mau asal nih, Ustaz. Iya. Anda mau ke musyola dulu dah.
1: Iya dah.
0: Ya, ke musyola.
2: Barang-barang.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taubat dan hijrah adalah kewajiban kita semua. Kita diperintahkan untuk hijrah dari kemaksiatan, dari kedurhakaan, dari kesyirikan, kekufuran, kepada ketaatan, kepada kesolehan, kepada keimanan dan ketauhidan, kepada ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Namun yang perlu kita ingat, hijrah itu tidak mudah. Karena setiap orang yang berhijrah, dia harus mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan iman mereka, taubat mereka, hijrah mereka, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan uji kita sehingga terbukti mana yang benar-benar hijrah dan mana yang KW dalam berhijrah. Untuk bisa bertahan dalam hijrah, untuk bisa bertahan dalam ujian-ujian tersebut, kita butuh ilmu, saudaraku. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa bertahan sedangkan Anda menghadapi masalah yang Anda tidak tahu ilmunya? Analogi sederhana, bagaimana seseorang bisa melewati ujian fisika, kimia, matematik sedangkan dia tidak tahu ilmu tentang soal-soal tersebut? Begitu juga dengan ujian kehidupan. Gak mungkin kita bisa bertahan dalam hijrah kita kecuali dengan ilmu. Tapi ada sebuah pertanyaan. Ketika kita putuskan untuk mendatangi majelis ilmu, untuk menambah ilmu kita, ilmu apa yang harus kita prioritaskan? Bagaimana kurikulumnya? Majelis ilmu itu bagus-bagus dan sangat banyak, bahkan seringkali ada di waktu yang sama. Apa yang harus kita pelajari pertama kali? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibn Mubarak, seorang ulama besar, nama yang tidak asing lagi di dunia ilmu, beliau memberikan jawabannya kepada kita, kepada orang-orang yang baru hijrah. Beliau mengatakan, "Kanu yatlubuna al-adab al-qabla al-ilm." Mereka, para sahabat, para tabi'in, ketika belajar, mereka mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Mereka mempelajari adab dan akhlak sebelum mereka mempelajari masalah-masalah ilmiah yang pelik, masalah-masalah ilmu yang besar dan panjang. Mereka mempelajari adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada sesama umat Islam, adab kepada manusia. Mereka mempelajari itu semua sehingga mereka sukses. Mereka jadi imam. Mereka bukan hanya menguasai ilmu secara teori, namun mereka menjadi teladan-teladan di dalam kehidupan keseharian mereka. Di samping kita belajar ilmu akidah, kita belajar iman, kita belajar ibadah-ibadah wajib keseharian seperti sholat lima waktu, materi yang harus kita kedepankan, yang harus kita prioritaskan adalah adab sebagaimana yang dikedepankan dan diprioritaskan oleh para ulama-ulama kita dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Kita akan masuk kepada hukum mim sukun yang ketiga. Hukum mim sukun yang ketiga yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi adalah manakala mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Ya. Izhar syafawi adalah manakala mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Ya, karena ba dan mim sudah dipakai sebelumnya pada ikhfa syafawi dan idgham mutamatsilain. Maka mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah tadi selain ba dan mim adalah dibaca jelas. Dibaca jelas. Berarti ya, pada hukum mim sukun yang ketiga ini izhar syafawi ya ada 26 huruf. Ya, semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ya. Dibaca jelas ya, semisal ketika mim sukun bertemu dengan hamzah ya. Alaikum anfusakum ya. Alaikum anfusakum. Misalkan bertemu dengan ta. Sallattum sallamtum ya. Seperti ini. Atau misalkan bertemu dengan jim. Minkum jibillah ya. Minkum jibillah. Seperti itu. Dibaca jelas sebagaimana izhar ya. Izhar adalah dibaca jelas, tidak ada qalqalah dan tidak ada dengung ya. Pada bacaan ikhfa syafawi ini ya, di kitab tamhid Iqra qiraati ya, tidak ada halaman khusus yang kita dapat berlatih di dalamnya, namun seringkali dijumpai yaitu mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka pada prinsipnya, pada asalnya harus dibaca idhar atau dibaca jelas. Demikian ya, kita sudah menuntaskan tentang hukum mim sukun. Ada tiga, yaitu ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi atau idgham mutamatsilain, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
2: Darah nifas berhenti sebelum 40 hari. Kaidah yang perlu kita ketahui terkait darah nifas. Pertama, tidak ada ketentuan waktu minimal sucinya wanita dari darah nifas. Oleh karenanya, kapanpun darah itu berhenti, walaupun baru berjalan 7 hari atau 10 hari, atau bahkan lebih sebentar dari itu, maka dia dihukumi suci. Dan diwajibkan melakukan sholat kembali setelah mandi besar layaknya wanita suci. Kedua, batas waktu maksimal terjadinya nifas adalah 40 hari, dihitung sejak pertama melahirkan. Sehingga, bila darah berlanjut keluar melebihi 40 hari, maka dia dianggap suci. Dia diwajibkan melakukan sholat atau puasa Ramadan kembali, meski darah belum berhenti keluar. Bahkan Imam Tirmidzi menerangkan bahwa ketentuan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Beliau rahimahullah mengatakan, para ulama dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin dan generasi setelah mereka telah sepakat bahwa wanita-wanita yang mengalami nifas meninggalkan sholat selama 40 hari, kecuali apabila mendapati dirinya suci sebelum waktu itu, maka dia mandi kemudian sholat. Hasyiah Raudhah Al-Murbi'. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau pernah menceritakan, para wanita yang mengalami nifas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, yaitu libur sholat selama 40 hari. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Adapun jika dalam kurun waktu 40 hari tersebut darah berhenti, kemudian selang beberapa waktu keluar kembali, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah nifas. Pengecualian. kecuali apabila setelah 40 hari darah nifas masih keluar dan bertepatan dengan jadwal rutin haid, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid, sehingga tetap tidak boleh sholat dan puasa. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam fatwa beliau, bila darah nifas yang keluar melebihi 40 hari tersebut bertepatan dengan jadwal haidnya, maka dia tetap meninggalkan sholat dan puasa. Dia dihukumi sebagai wanita yang mengalami haid. Majmu' fatawa wa maqalat al-Islamiyah. Adapun, bila darah nifas yang keluar melebihi 40 hari, tidak bertepatan dengan jadwal haid, maka diwajibkan sholat seperti biasa, dengan wudhu setiap kali masuk waktu sholat. Tidak boleh menjadikan satu wudhu untuk dua sholat fardu atau lebih, walaupun idealnya boleh. Karena darah yang keluar dihukumi sebagai darah istihadhah. Sementara Nabi mengajarkan cara wudhunya wanita istihadhah demikian. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana hukumnya menunda sholat karena sedang praktikum atau kuliah? Tahu nggak? Kalau kamu sedang praktikum karena ada kesusahan dan kesulitan praktikum ini, boleh kamu menjamak dua sholat. Misalnya praktikumnya sampai asar, dari jam 10 sampai asar, baru selesai asar, gak masalah, kamu undurkan waktu duhurnya di waktu asar, jamak takhir, gak masalah. Islam itu mudah, ad-dinu yusrun, kata Rasulullah. Dan jamak, menjamak dua sholat bukan hanya berlaku untuk musafir, tapi juga orang yang mukim boleh menjamak. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat zuhur dan asar di kota Madinah dengan tanpa rasa takut dan tanpa hujan. Ditanya kepada Ibnu Abbas, "Kenapa Ibnu Abbas?" Kata Ibnu Abbas apa? "Li'alla yuharrij ummatahu," supaya tidak menyusahkan umatnya. Kata para ulama apa? Ini menunjukkan bahwa boleh menjamak dua salat di saat ada kesulitan. Maka kalau sedang praktikum karena memang sedang sibuk, enggak apa-apa jamak. Ya. Tapi kalau lagi kuliah, jam 12 udah adzan di masjid kuliah, tapi ini pelajaran sampai jam 1 baru selesai, boleh enggak saya undur sampai jam 1, nanti setelah jam 1 sholat berjamaah sama teman-teman? Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Dan itu yang difatwakan oleh para ulama. Hatta saya waktu kuliah di Madinah begitu juga. Ya, kami keluar jam 1, jam 12 sudah adzan di masjid kuliah, tapi di kelas terus belajar. Baru jam 1 selesai, masing-masing di kuliahan sholat berjamaah. Ya, hal seperti itu tidak mengapa ya akhwat Islam. Kenapa? Karena sholat berjamaah di awal waktu itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Dan sholat berjamaah itu syaratnya tidak harus di masjid. Kalau memang ternyata ada yang lebih penting dari itu berupa menuntut ilmu, enggak apa-apa. Diundur sedikit jam 1, baru kemudian sholat berjamaah. Enggak masalah. Kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar. Iya. Enak ya, kalau punya kaidahnya, punya ilmunya, enak. Agama ini mudah jadinya, Pak. Tapi kalau enggak punya ilmunya, pas adzan, Pak, izin, mana? Ke masjid, sholat. Iya. Ini lagi kuliah nih jam. Panggilan Allah lebih baik. Wah, ini orang ekstrim amat. Kenapa enggak punya ilmunya, Mas? Kurang ilmunya. Tapi kalau orang punya ilmunya, oh Masya Allah. Begini kaidah-kaidah Islam. Ya.
3: Mutiara Nasihat.
5: Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini beberapa tips yang bisa kita lakukan ya. Selain perundungan-perundungan yang sudah kita sampaikan, ini beberapa tips yang bisa kita lakukan membantu kita untuk terhindar dari riya atau agar Allah melindungi kita dari riya. Tips yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting karena kita tahu riya adalah penyakit yang sangat samar ya, yang dalam satu riwayat Nabi mengatakan asyirkul khafi, syirik yang samar. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan syirkus sarair, itu syirik yang tersembunyi ya. Demikian juga dalam satu hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, beliau berkata khotobana Rasulullah SAW zata yaumin, sungguhnya suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata ayuhan nas ittaqu hadha syirka, wahai manusia sekalian hati-hatilah kalian, hindarilah kalian daripada kesyirikan ini, fa innahu akhfa min dabibin namli, sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Faqala human sya'allahu an yakul, kemudian ada orang yang berkata kepada Nabi wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal, ya Rasulullah bagaimana kami bisa menghindarinya sementara dia lebih samar daripada rayapan semut. Kata Rasulullah SAW, ucapkanlah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, katakanlah ya Allah kami berlindung kepada engkau dari kesyirikan kepadamu yang kami sadari, dan kami mohon ampun dari kesyirikan yang kami tidak sadari. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tabrani dan juga Ibn Abi Syaibah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Di sini ketika Rasulullah menjelaskan tentang syirik itu sangat samar, para sahabat bingung bagaimana cara menghindarinya kalau sangat samar, bahkan lebih samar daripada rayapan semut. Ya Rasulullah, kasih jalan yang paling terbaik adalah berdoa. Gimana cara kita menghindar dari penyakit yang seperti ini yang sangat samar? Kalau Allah tidak tolong kita tidak bakalan mampu untuk menghindar dari penyakit ini. Dan yang senada dengan ini adalah hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, itu dari Maqil bin Yasar, beliau berkata, "In talaqtu ma'a Abi Bakar As-Siddiq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, "Ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml." Sungguhnya kesyirikan pada kalian lebih samar daripada rayapan semut. Abu Bakar berkata, "Wa hal syirku illa man ja'ala Allah ilahan akhar?" Ya Rasulullah, bukankah kesyirikan adalah menjadikan sesembahan selain Allah bersama Allah? Rasulullah SAW berkata, "Walladhi nafsi biyadihi la syirku akhfa min dabibin namli." Aku bersumpah dengan yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. "Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qalilu wa katsiruhu." Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu doa yang jika kau ucapkan, maka akan pergi kesyirikan darimu yang kecil maupun yang banyak. Nabi berkata, "Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu." Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang aku sadari, dan aku mohon ampun darimu dari syirik yang tidak aku sadari. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Abu Ya'lan dalam Musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Di sini sama Rasulullah SAW mengajarkan sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari sebelumnya, juga ini Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar tahu bahwasanya menghindar dari syirik itu perkara yang berat. Maka ada solusi yang terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam satu riwayat, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin namlati sauda ala safatin sauda fi dhulmatil lail." Sungguhnya kesyirikan pada umat ini lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu licin yang hitam dalam kegelapan malam. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi dan Ahmad Abu Ya'la, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menggambarkan tentang samarnya kesyirikan. Kata Rasulullah, lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam gelapan malam. Kira-kira ada yang bisa lihat enggak? Semut jalan gelap-gelap, semut hitam, batu hitam gelap malam. Kita enggak ada yang bisa lihat. Kalau nyalain lampu baru kelihatan, tapi kalau dalam kondisi gelap saya bisa lihat. Artinya, syirikan itu kalau masuk dalam seorang, seringnya dia tidak sadari. Kalau hatinya masih bersih akan ada sinyal menunjukkan dia riya atau dia ujub atau syirik-syirik yang lainnya. Tapi betapa sering orang tidak sadari. Makanya dalam doa kita berdoa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka bima la a'lamu." Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang aku sadari, dan aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak sadari. Karena ada syirik-syirikan yang masuk menjalar dalam hati kita tidak kita sadari. Hanya orang-orang yang berusaha ikhlas yang bisa mendeteksi penyakit tersebut. Ini diantara obat yang mujarab agar kita terhindar dari riya dan dijaga oleh Allah agar tidak terkena riya. Tapi ingat, ini doa bukan hanya dilafalkan, harus diucapkan dengan penuh-penuh permohonan, pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dalam sujud kita, dalam doa-doa kita, setelah tasyahud akhir, kita berdoa dengan benar-benar berharap agar kita terhindar dari kesyirikan. Ya ikhwati, ya ahibati, seandainya kita melakukan amalan sebesar apapun ternyata tercampur riya, maka akan gugur, ya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi doanya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari, dan aku beristighfar kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak sadari. Maka jangan lupa agar kita benar-benar berdoa dengan doa ini dengan serius, mohon kepada Allah, karena kalau riya dihilangkan dari kita, maka kita akan bahagia. Allah alam bisawab.
2: Status darah perawan malam pertama. Pertama, bahwa darah perawan bukan darah haid. Karena itu, wanita yang mengeluarkan darah perawan tetap dalam kondisi suci, sehingga wajib sholat dan berlaku semua hukum wanita di luar haid. Kecuali jika darah ini keluar bersamaan dengan masa haid atau karakternya sama persis seperti darah haid, maka statusnya haid. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, darah yang keluar disebabkan hubungan pertama suami istri tidak termasuk haid. Selama tidak keluar di masa haid yang menjadi kebiasaannya, dan tidak memiliki ciri seperti darah haid. Jika keluarnya di masa kebiasaan haidnya si wanita dan memiliki ciri khas darah haid, maka statusnya haid. Fatwa Syabakah Islamiyah. Kedua, jika bukan haid. Ada dua hukum yang berlaku mengenai darah perawan ketika dia bisa memastikan bahwa ini bukan haid. Satu, bahwa darah ini najis. Ini merupakan pendapat jumhur mayoritas ulama, karena semua darah yang keluar dari manusia hukumnya najis. Kecuali jika sedikit, maka tergolong najis ma'fu atau dimaafkan. Bahkan sebagian menyatakan bahwa ulama sepakat darah luka yang keluar dari manusia statusnya najis. Imam Ahmad ditanya tentang hukum darah, apakah menurut Anda darah dan nanah itu hukumnya sama? Jawab beliau, hukum darah ulama tidak ada yang beda pendapat. Untuk nanah, ulama beda pendapat. Syarah Umdah Al-Fiqh. 2. Darah ini membatalkan wudu, karena semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, ketika dia bukan darah haid, maka hukumnya membatalkan wudu. Karena darah tersebut keluar dari dua jalur kemaluan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu a'lam.
3: Tanya jawab.
6: Bahas tentang dosa syirik, Ustaz. Jika belum bertobat, maka tidak bisa diampuni. Bagaimana dengan orang-orang munafik dan pelaku riba yang saat ini sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dibanggakan karena ilmu, kedudukan, dan hartanya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
7: Tayyip, terkait dengan orang munafik, munafik itu ada dua macam. Ada munafik nifaknya nifak keyakinan, ada juga munafik nifak secara perbuatan, tapi secara keyakinan dia bukan munafik. Munafik yang nifaknya i'tiqadi atau nifak keyakinan itu artinya orang yang lisannya ngaku-ngaku percaya sama Allah, sama Rasul, sama malaikat, tapi batinnya nggak percaya. Itu munafik sama dengan kafir. Ya, kalau di dunia dia tidak menampakkan kemunafikannya melalui statement lisan dia atau melalui perbuatan dia, maka kita tetap memperlakukannya sebagaimana zahirnya. Adapun di akhirat, jahannam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di dasarnya neraka. Itu kalau nifaknya nifak keyakinan. Kalau nifak amali, dia tidak dikatakan sebagai orang yang kafir, enggak. Nifak amali itu apa? Suka bohong, suka mengkhianati amanah, suka tidak menepati janji, itu sifat-sifat orang munafik secara amaliyah. Itu tidak menjadikan dia keluar dari Islam, tidak. Adapun yang terkait dengan dosa orang yang makan riba tidak mengeluarkan dari Islam. Itu dosa besar, naam, pelakunya terancam, iya. Tapi selagi dia tidak menganggap riba itu halal, dia tidak akan keluar dari Islam. Tapi kalau dia sudah menganggap riba itu halal, dia tahu ini riba tapi gak apa-apa, riba juga gak apa-apa, itu murtad. Murtad ya hukumnya, keluar dari Islam. Nah, na'udzubillah. Hatta dia gak makan riba, kalau dia menghalalkan riba, murtad ya. Ijma, ijma ulama. Semua ya. Jadi yang menghalalkan yang haram walaupun tidak melakukannya dia dianggap murtad. Sebagaimana orang yang mengharamkan yang jelas-jelas halal dia juga dianggap murtad. Karena hakikatnya dia enggak percaya sama firman Allah gitu. Allah bilang wa haramallahul wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau dia bilang riba boleh, berarti dia enggak percaya sama ayat ini. Dia mendustakan firman Allah. Kafirlah dia. Gitu.
6: Masya Allah. Subhanallah. Tapi cukup jelas. Jadi paling enggak dia
7: harus merasa berdosa.
6: Merasa
7: minimal. Merasa berdosa.
6: Walaupun dia masih melakukan istat ya.
7: Walaupun dia masih makan riba, jangan sekali-kali enggak apa-apa. Oh bahaya itu.
6: Subhanallah.
7: Bahaya.
3: Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Menjaga kelancaran, keamanan, ketertiban di jalan merupakan bagian daripada ibadah. Terutama menyingkirkan seluruh bentuk penghalang, baik terkait dengan penghalang materi atau penghalang-penghalang non-materi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan menyingkirkan penghalang jalan sekecil apapun bagian daripada iman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Kalau memang parkir kerikil sembarangan tempat di jalanan sehingga mengganggu berlalu lintas merupakan suatu bagian daripada hal yang mengurangi bahkan melemahkan keimanan. Bagaimana orang yang sekarang ini parkir mobil, motor di sembarangan tempat? Jelas ini lebih berbahaya dan lebih menafikan keimanan. Kita temukan di banyak kondisi dan kesempatan jalan, kita sering terganggu macet panjang sampai berkilo-kilo hanya karena etika adab berlalu lintas tidak dipenuhi. Dengan seenaknya kita parkir mobil yang tidak pada tempatnya. Dengan seenaknya kita nyalip tidak menjaga jarak minimalnya. Bahkan bahu jalan kita ambil, padahal itu tempat-tempat yang sangat berbahaya. Apalagi kita sering temukan saring salib, saling gunting, yang itu sangat membahayakan jiwa manusia. Bahkan siapa yang melakukan itu dengan sengaja, maka sama aja bunuh diri. yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, fahadidatuhu fi yadihi, besi itu nanti diletakkan di tangannya, yaj'uhu fi batnihi, yang dia tusuk-tusukkan ke perutnya, khalidan mukhalladan finnar, dia kekal selama-lamanya di neraka. Apalagi memacu kendaraan di luar batas ambang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, yang di sana telah disebutkan kecepatan maksimal 80 kilo per jam, dia pacu 120. Ini adalah pelanggaran secara etika, pelanggaran secara aturan, dan juga secara norma agama. Kita tidak faham itu adalah bagian dosa-dosa sosial, dosa lalu lintas. Maka hendaknya ketika kita sekarang ini memakai kendaraan, dari mulai sejak keluar dari rumah, mengendari kendaraan, kita keluar membaca bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian saat kita naik kendaraan, kita ucapkan subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu yang tidak kalah pentingnya selanjutnya, kita ucapkan salam orang kanan kiri kita, lalu kita berangkat dan jaga pandangan kita, luruskan tujuan kita, dan jaga etika ketika kita di jalan. Jangan pacu kendaraan di luar ketetapan maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan salib seenaknya, jangan ambil bahu jalan, dan yang tidak kalah pentingnya, jangan parkir di sembarangan tempat. Perhatikan saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan, wa inna rajulan ra'aituhu fil jannah yataqallabu fi ni'amil jannah li syajaratin naza'an tariqin nas tu'dihim. Ada seorang yang bergelimang nikmat di surga karena telah menyingkirkan pohon yang mengganggu jalan manusia. Oleh karena itu, kita harus singkirkan segala bentuk penghalang, baik dari mulai duri dan kerikil, kemudian parkir sepeda gunung, sepeda motor, mobil di sembarangan tempat, dan jangan sampai meletakkan benda-benda yang tidak pas. Yang lebih utama lagi adalah meletakkan drum atau benda-benda lain dalam rangka untuk menghambat orang di jalanan, dalam rangka untuk mengambil infak sodakoh, walaupun atas nama untuk kepentingan masjid, termasuk juga mengganggu lalu lintas, membuat hajatan walimahan di jalan, termasuk juga gangguan lalu lintas yang itu diharamkan oleh agama, adalah mengadakan acara orasi entah partai politik atau tabligh akbar atau peringatan-peringatan macam apapun di jalan raya. Karena jalan raya adalah milik umum dan untuk kepentingan umum, tidak boleh dikalahkan hanya untuk kepentingan golongan, apalagi pribadi, apalagi hanya untuk sekedar walimah yang kepentingan beberapa keluarga. Sementara orang yang ada di jalan ini, ada yang ingin ke rumah sakit membutuhkan pengobatan emergensi, ada yang harus lahiran dikejar waktu, atau mungkin dia memiliki janji deadline tertentu yang akhirnya semuanya terhambat, terlambat, bahkan ada yang meninggal dunia di tengah jalan hanya karena etika berlalu lintas tidak dijaga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Di antara ciri khas orang beriman, di samping menjaga la ilaha illallah, menyingkirkan penghalang dan gangguan jalanan, sekecil apapun, termasuk batu, duri, ataupun kerikil yang kita biarkan di jalanan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dari nasihat singkat ini. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah datang Jumatan setelah khatib naik mimbar. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hari Jumat tiba, maka akan ada para malaikat di setiap pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat setiap orang yang datang dari yang pertama, lalu berikutnya, dan berikutnya. Hingga ketika imam telah naik di mimbarnya, para malaikat pun menutup catatan-catatannya. Lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan motivasi untuk hadir lebih awal ketika Jumatan. Semakin awal semakin bagus. Dan diupayakan agar jangan sampai terlambat datang setelah imam naik mimbar. Karena Anda tidak mendapatkan catatan khusus dari malaikat. Lalu bagaimana jika ada makmum yang terlambat, dia datang setelah khatib naik mimbar, apakah tetap mendapatkan pahala Jumatan? Ketika Jumatan, ada tiga malaikat yang mencatat amal manusia. Satu, dua malaikat pencatat amal baik dan buruk yang selalu menyertai manusia. Dua, malaikat yang berjaga di pintu masjid mencatat setiap mereka yang datang sebelum khatib naik mimbar sesuai urutannya. Ketika orang datang terlambat, khatib sudah naik mimbar, maka orang ini tidak mendapatkan catatan jenis yang kedua, yaitu catatan dari malaikat yang berjaga di depan pintu masjid. Namun setiap amalnya tetap dicatat malaikat pencatat amal. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan hadis Abu Hurairah di atas. Yang dimaksud malaikat menutup catatan ketika khatib naik mimbar adalah catatan berkaitan dengan keutamaan bersegera menuju Jumatan, dan bukan catatan amal lainnya. Sementara amal mendengarkan khutbah, melaksanakan sholat, zikir, berdoa, khusyuk ketika ibadah, atau semacamnya, semua dicatat oleh dua malaikat pencatat amal, Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.
9: Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Wadduha,
9: demi waktu duha.
10: Wallayli idza saja,
9: dan demi malam apabila telah sunyi.
10: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala,
9: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
10: Walal akhiratu khairul laka minal ula,
9: dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
10: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda,
9: dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
10: Alam yajidka yatiman fa'awa,
9: bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu.
10: Wa wajadaka dhallan fahada,
9: dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk.
10: Wa wajadaka a'ilan fa'adna,
9: dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan.
10: Fa ammal yatima fala taqhar,
9: maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
10: Wa ammas sa'ila fala tanhar,
9: dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.
10: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits,
9: dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
11: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
12: Soal jawab.
13: Afwan, izin bertanya, apakah membaca zodiak termasuk kesyirikan? Udarullah, ana tadi malam tidak sengaja membacanya sekilas, walaupun ana tidak mempercayainya. Dan apakah benar salat ana tidak diterima selama 40 hari? Dan apakah ada taubat khusus? Syukran, jazakallah khairan, Ustaz.
14: Barakallahu fikum. Naam jamaah. Subhanallah ya. Ana lihat tiap hari atau tiap pekan ya, zodiak itu ada di media-media, di berita-berita ya. Kenapa? Karena orang itu ingin tahu dengan masa depan dia. Dia ingin tahu. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah. Yang gua itu enggak ada yang tahu. Besok engkau gimana enggak ada yang tahu. Makanya muncullah ramalan-ramalan bintang. Yang kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk datang ke tempat peramal ya, orang pintar ya, yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan terjadi. Yang disebutkan man atakahinan aw arrafan lam tuqbal lahu shalah 40 yawman, barang siapa yang datang kepada seorang peramal dukun yang menceritakan tentang hal-hal yang akan datang, maka sholatnya gak akan diterima selama 40 tahun. Sekarang kondisi antum membaca zodiak tersebut, ramalan. Kadangkala ramalan itu berkaitan dengan diri antum, atau ramalan itu berkaitan dengan diri orang lain. Apakah antum membaca itu untuk mencari tahu atau tidak? Ustaz, datang aja kan gak boleh sama Nabi SAW. Iya, karena datang itu pintu untuk antum menanyakan kepada itu orang, kepada zodiak tersebut. Antum ingin tahu tentang diri antum, maka tatkala antum sudah membacanya, nasihat anda beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan dari diri antum, enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kadang kala dulu waktu anak SD, kita kan memang punya bintangnya itu jemaah. Kenapa kita dikasih bintang? Karena tanggal lahir kita itu berdasarkan bulan-bulan Masehi. Bulan-bulan Masehi. Ya, dari kita Januari sampai Desember. Yang kita tahu bulan-bulan ini juga ternyata bukan bulannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pakai bulan-bulan Qamariyah. Ini bulan-bulan peninggalan dari Romawi atau Yunani pada waktu itu. Yang disitulah mereka percaya dengan bintang-bintang. Sehingga ya kita SD, oh kamu Sagittarius, kamu Scorpio, kamu ini, subhanallah. Kalau kita lahirannya pakai Hijriah, selesai, antum gak akan pernah baca itu zodiak. Karena ana gak ada hubungan sama itu. Maka nasihat ana, antum beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Man taba taballah alaih, barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
15: Mutiara Nasihat.
16: Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, Imam Nawawi dados para ulama niku sampun jlentrehake menawi panjenengan sowan tengene dukun, takon tengene dukun babakan perkara gaib, jenengan mboten mitadosi lam tuqballahu salatun arba'ina lailah, mboten ditampi salatipun kawan dosa dinten. Menawi mitadosi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menawi mitadosi pengendikane dukun ateges awake dhewe niki sampun kufur dumateng wahyu peparingipun Allah marang Nabi Muhammad. Wis dudu wong Islam melih niku. Sebab awake dhewe niki pengajian nggih ngrembug agami Islam, sing dirembuk kitab suci Al-Qur'an, sing dirembuk hadis dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi. Miturut Al-Qur'an, miturut Kanjeng Nabi, umat Islam nek sing dudu umat Islam kok karepmu mboten enten urusan kula. Mriki mboten enten sing non-Islam to nggih. Niki kula matur ten ngarsanipun umat Islam, sing dirembuk umat Islam, sing dudu Islam ora usah baper. Baper niku napa? Bahwa perasaan monggo manut dumateng piwucale agami panjenengan. Sing kula aturi niki umat Islam. Niki pengajian enten masjid, papan pangibadatipun pengkang muslimin. Miturut syakon perkara gaib mboten ditampa salate kawan dosa dinten. Ning nek dheweke anek ora ditampa wis rasa salat sisan tambah dosa jenengan. Nggih, sebab salat niku nek ditindakake kanthi sampurna niku ngemu kalih perkawis. Setunggal gugur kewajibanipun jenengan mboten dosa, angka kalih niku enten ganjaranipun jenengan nampi ganjaran wonten ngarsanipun Allah. Ngoten niku. Nek jenengan dolan tenggene dukun niku jenengan ming angsal niki gugur kewajiban. Nek ganjarane salat, ganjarane wudu mboten diparingi dening Allah. Dadi nek jenengan Allah wong ora ditampa rasa salat sisan, dosane tambah dobel. Dosa ora nindakake salat karo dosa mara ning gone dukun mboten entuk ganjaran salat niku. Dadi terus pripun nek enten umat Islam mara ning gone dukun niku mung takon tok ning mboten pitados dheweke tesih wajib salat mboten? Wajib salat piyambak. Gangsal wekdal ning mboten nampa ganjaran. Iku niku ancamanipun Nabi. Menawi tiyang sing sowan dukun iki mitadosi dawuh pengendikane dukun pakot kafaro. Niku dianggep wong sing ora iman marang kitab suci Al-Qur'an, mboten iman dumateng hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku le dawuh Nabi utusane Gusti Allah ingkang murba mahasiswa jagat. Lan ayat hadis niki kula waosaken kangge kaum muslimin. Ewontene umat sanesipun monggo mboten enten sambung rapet dipun mboten wonten gandeng cenengipun. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, menika ingkang dipun wastani napa? Dukun utawi arraf. Dukun utawi arraf. Al-Imam Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi niku nate ngendika, al-arrafu kang den arani tukang ramal iku alladzi yadda'i, nggih menika tiyang-tiyang ingkang ngaku-ngaku ma'rifatal umur, mangertosi perkawis-perkawis bimukaddimatin kanti mukaddimah yastadillu biha alal masruq, kanti mukaddimah kanti ritual kanggo mangertosi barang sing dicolong wa makanidhallah lan kangge mangertosi papan-papan ingkang ilang wa nahwi dalika lan sanesipun. Jenengan montore ilang, Mbah, kula sowan mriki pindah silaturahim jangkepipun angka kalih caos ses kagem simbah. Sese apa le? Niki sese anu niku kebu. Wah aja le, ora doyan aku. Aku nek ra loro telu papat moh aku. Jangkepipun angka 3 kula badhe nyuwun pirsa, montor kula ical sakniki papan dununge wonten pundi? Menawi sampun mati panjenengan tuduhke kubure, menawi tesih urip panjenengan tuduhke papan dununge. Montor ki nggih. Kok engko mati barang lah kentekan bensin ngono apa meneh. Lah niku jenenge tukang ramal. Ngoten niku. Bimukaddimatin yastadilubiha. Sak derenge mangsuli niku biasane pun dheweke nindakake mukaddimat. Lah mukaddimat

dan gini. Niku jenenge mukaddimat. Wonten ingkang gunakake sanes sanes cara-cara sanesipun ingkang rahasia dan sangat tidak masuk di akal. Niku tukang ramal miturut Imam Al-Baghawi. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Qala sahibu Taisiril Azizil Hamid, penulis kitab Taisir Azizil Hamid syarah kitab Tauhid, nate ngendika iklam mangerti ya sira kabeh. Annal kuhan menawa para dukun niku alladzina yaiku wong-wong kang yakhuduna nggih njupuk kabar an mustarqis sam'i mendet kabar nampa kabar nyadong wahyu saking setan ingkang nyolong berita langit maujuduna ilal yaumi iku ana nganti tekani dina saiki. Mila kula aturaken dukun niku tukang ramal niku secara umum perangane wonten kalih. Setunggal ingkang ginakake pambiyantunipun jin lan setan, angka kalih ingkang gunakake utawi mboten gunakake jin lan setan. Ananging dheweke ngapusi menungso niku kanthi cara-cara licik. Niku padha-padha ngapusi. Nek sing gunakake pambiyantune jin lan setan niku mencapai derajat kesyirikan. Nek sing menggunakan cara-cara licik ning boten gunakake kekuatane jin niku dosa gedhe ning boten mencapai derajat kesyirikan. Lha pun das pundi kula nate matur ten mriki nggih enten dukun etok-etok nambani wong diusek-usek ndok ndonge ndoke dipecah rupane dadi abang isine beling isine dom isine paku niku boten gunakake kekuatan jin niku. Niku gunakake kekuatan ngapusi. Pripun carane riyen? Kula nate matur mriki nggih. Tigane dinapake? Dinapake dikom cokak. Tiga niku nek dikom cokak setek napa disuntik napa niku? Deplokan godhong jati, pupus godhong jati terus disundelepi dom kalih paku. Engko ditokne ngoten niku kulite atos melih. Dipecah tor lho iki isine getih karo paku iki mau manggone ning wetengmu ki tak leh ning kene. Tak transfer. Nomor pine pinten Mbah? Ora nganggo nomor pin le ngono. Iki nganggo ilmu kadigdayan ngono iki. Sebab mbahmu iki sekti mandraguna jayeng palugon gitu. Ora tegas tapak paluning pandhe, ketaken sirahe ra tulung-tulung gitu. Niku jenenge ngapusi ning dheweke mboten nggunakake napa kekuatane jin. Wonten mulai sing etok-etoke nganggo tenaga dalam ngeten iki. Niku ternyata wonten kados dene kapsul, Pak. Pirsa kapsul nggih. Kapsul niku dimut didelikke ten gusi ini saged. Jenengan ngemut loro siji ten mriki. Etok-etoke ngeten-ngeten iki. Ngoten iki. Mengki nek pun di ngeten nggih, dhek etok-etok mencelat ngeten niku. Etok-etok mencelat sithik, kapsule ditokke dikremus ngeten iki mengki moncrot dadi abang. Dadi kaya dene muntah getih jenengan sing nyawang kon deg-degan kowe gek dukune kok gek kalah gek piye iki jan santate abot tenan le nggih aku tak matek ajiku apa jenenge aji pamungkas nggih aji pamungkas niku aji napa nggih sing biasane dadi piandel niku aji napa jenengan langkung pono ing pamawas lebo ing pitutur lah nek kula mboten pati ngerti niku. Jadi niku wong sing ahlul ngapusi niku wong. Ning wonten seperanganipun dukun niku panci nggunakake kekuatane jin. Lan niku tasih wonten ngendikane penulis kitab Taisir Azizil Hamid ngantos dumugi semanten, ngantos dumugi dinten menika tasih wonten dukun sing nggunakake kekuatanipun jin. Lakinnahum qalilun ananging cacahipun gunggungipun menika sekedhik. Nek rada akeh niku rak rong kedhik nggih. Niki sithik banget sekedhik. Binisbati lima kanu alaihi fil jahiliyah, menawa dibandingake cacahe dukun sing anten ten jaman jahiliyah. Ten jaman jahiliyah niku dukun sing gunakake jin kuatah, Mas. Nek ten jaman sakniki wonten ananging luwe langkung sekedhik. Li annallaha sebab Allah taala harrasas samaa'a. Menika sampun ngrekso, sampun jagi langit niku bisuhubi kanthi lintang.
kanti

أرادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.

0: berdialog dengan Allah ketika membaca surat Al-Fatihah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita akan simak hadis berikut. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah berfirman, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku, apa yang dia minta? Apabila hambaku membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca, Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca, Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain, Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca, Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya sampai akhir surat, Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku, dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Keterangan hadis. 1. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun salat karena Allah menyebut Al-Fatihah dengan kata salat. 2. Al-Fatihah disebut salat karena surat ini dibaca saat salat. Dan seorang hamba yang membaca surat ini ketika salat, dia hakikatnya sedang melakukan dialog dengan Rabb-nya. 3. Allah membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat menjadi dua. Setengah untuk Allah dan setengah untuk hamba. Setengah untuk Allah ada di bagian awal, bentuknya adalah pujian untuk Allah, mulai dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Maliki Yaumiddin. Sementara setengahnya untuk hamba, yaitu doa memohon petunjuk agar seperti orang yang telah mendapat nikmat. 4. Ada satu ayat yang dibagi dua, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengah untuk hamba, setengah untuk Allah. Iyyaka na'budu, ini untuk Allah, dan Iyyaka nasta'in, ini untuk hamba. Itulah dialog antara hamba dengan Allah saat dia membaca surat Al-Fatihah. Semoga semakin meningkatkan rasa khusyuk kita ketika menjalani ibadah salat. Mengenai pertanyaan, bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah yang membaca surat Al-Fatihah itu ribuan manusia? Lalu bagaimana cara Allah berdialog dengan mereka semua? Pertanyaan ini bukan urusan kita. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun sesuai yang Dia kehendaki. Dan tidak semua perbuatan Allah bisa dinalar oleh logika manusia. Kewajiban kita adalah meyakini bahwa itu terjadi secara hakiki, sementara bagaimana prosesnya, Allah yang Maha Tahu. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Abdullah Rai M.A. Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Apa Yang Kau Cemaskan. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan juga karunia yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Termasuk di antaranya adalah nikmat Islam dan juga nikmat hidayah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh sebagian salaf, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada saya, apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah, karena memang keduanya merupakan nikmat yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para jamaah, para ikhwah dan juga para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, tidak lepas di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ujian, dengan kegelisahan, kecemasan, dan ini merupakan penyakit di antara penyakit-penyakit hati yang menimpa banyak manusia. Hati yang gelisah, pikiran yang tidak tenang, tidur yang tidak bisa nyenyak. Terkadang seseorang cemas memikirkan rezekinya, terkadang dia gelisah memikirkan tentang masa depannya, ketakutan mengingat tentang kesehatannya. Di waktu yang sama, dia juga memikirkan tentang anaknya dan juga masa depannya. Bagaimana dengan pekerjaan dia dan perkara-perkara yang lain, sehingga tentunya yang demikian akan berpengaruh kepada banyak hal. Selain tentunya menjadikan seseorang tidak tenang di dalam kehidupannya, meskipun mungkin dia banyak uang, meskipun dia memiliki pekerjaan yang lumayan atau jabatan yang tinggi, tapi ketika menghinggapi dia berbagai kegelisahan, kecemasan tadi, maka hidupnya tidak merasakan ketenangan. Dan ini juga akan berpengaruh pada akhlak, akan berpengaruh kepada kesehatan, dan hal-hal yang lain. Tentunya yang demikian tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Dan alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menurunkan petunjuk untuk manusia. Apabila kita berpegang teguh kembali kepada agama Allah, maka kita akan mendapatkan di sana sesuatu yang akan menghilangkan seluruh kecemasan, kegelisahan, ketakutan yang ada di dalam hati kita, sehingga kita akan merasakan ketenangan yang sebenarnya, ketenangan yang hakiki, yang tentunya inilah yang didambakan oleh setiap manusia. Mereka ingin merasakan kebahagiaan, ingin merasakan ketenangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembali kepada dalil, maka insya Allah dengan mudah kita akan mendapatkan obatnya. Kita akan mendapatkan pelipurnya. Pada kesempatan kali ini kita sebutkan salah satu di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita renungi dan kita amalkan bersama, maka insya Allah akan hilang seluruh kecemasan tersebut dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, marilah beberapa menit ke depan kita simak bersama, kita dengarkan bersama hadis yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah di dalam sahih beliau, dan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah beliau telah mensahihkan hadis ini. Dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qala 'abdun qattu idza asabahu hammun aw huznun, tidaklah seorang hamba mengatakan apabila dia ditimpa oleh kegelisahan atau kesedihan, tidaklah seorang hamba yang ditimpa oleh kegelisahan dan juga kesedihan mengatakan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk. Sini Nabi SAW

ucapan dokter yang dia dengar seluruh kegelisahan dan juga seluruh kesedihan. Tidaklah dia mengucapkan, Allahumma inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, dan dialah yang kita sembah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dia, dan tidak ada yang kita sembah selain dia. Kita mengatakan Allahumma, ya Allah, inni abduka, sesungguhnya aku adalah hambamu. Hamba yang rendah, hamba yang terhina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, hamba yang menyembah kepada yang telah menciptakan. Maka ini adalah sikap tadhallul, sikap merendahkan diri di hadapan Rabbnya, sikap merendahkan diri di hadapan yang telah menciptakan, yang dialah sesembahan yang hak. Inni abduka, sesungguhnya aku adalah hambamu. Kemudian ibnu abdika, aku adalah anak dari hamba laki-laki. Maksudnya pengakuan bahwasanya kita adalah hamba Allah, dan orang tua kita yang telah menjadi sebab keberadaan kita di dunia, ternyata dia juga hamba di antara hamba-hamba Allah. Dia pun harus menundukkan dirinya kepada Allah sebagaimana kita juga merendahkan diri kita di hadapan Allah. Wa banu amatika, dan aku adalah anak dari hamba perempuanmu. Maksudnya adalah ibu kita. Pengakuan bahwasanya kita dan juga ibu kita juga termasuk hamba-hamba Allah yang mereka harus merendahkan diri mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada pengakuan di hadapan Allah bahwasanya kita ini adalah hamba yang benar-benar ya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha besar. Dialah yang maha kuasa. Dialah yang maha tinggi. Sementara kita dan juga orang tua kita, kita semua adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di awal doa ini kita merendahkan diri kita di hadapan Allahu Rabbul Alamin. Dan ini ketenangan sendiri. Ketenangan tersendiri bagi seorang hamba. Karena di antara faedahnya adalah kita benar-benar meyakini tentang kekuasaan Allah, dan bahwasanya kita di dunia bukan kita yang berkuasa, tapi kitalah yang dikuasai oleh Allah. Diri kita, orang tua kita, bapak dan juga ibu kita, kita semua adalah dikuasai oleh Allah Azza wa Jal. Allah SWT dialah yang mengatur, bukan kita yang mengatur diri kita sendiri. Dan ini merupakan poin besar tersendiri yang menjadikan seseorang terlepas dari yang namanya kecemasan dan juga kegelisahan. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Kemudian nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ya Allah adalah di tangan-Mu. Menunjukkan tentang sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di bawah kekuasaan Allah, dan ubun-ubun kita di tangan

Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menggerakkan sesuai dengan kehendaknya. Maka ini juga di antara faedah yang bisa kita ambil adalah kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian poin yang selanjutnya, madin fiyya hukmuk. Ya Allah, hukum-hukummu akan mengenai diriku. Hukum-hukummu, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan takdirmu, hukum-hukum kauni, maka itu pasti akan mengenai diriku. Bagaimanapun kehendak seorang hamba, maka dia tidak akan bisa terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam Lauhul Mahfuz yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Sungguhnya Allah telah menulis takdir bagi hamba-hambanya 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi. Dan akan terjadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tulis. Apakah kita bisa melepaskan diri kita dari takdir tersebut? Tidak bisa. Tidak bisa kita melepaskan dirinya dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Semuanya harus mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Barang siapa yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mentakdirkan dan akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Allah tulis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada hati orang tersebut. Madin fiyya hukmuk, ya Allah, apa yang sudah engkau tentukan maka akan terjadi. Kita akan menjadi kaya atau miskin, sehat, sakit, ya, hidup, mati. Madin fiyya hukmuk, apa yang engkau tentukan ya Allah akan terjadi. Masya Allah kana wa illam nasha wa masyi'na illam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi meskipun kita tidak menghendakinya, dan apa yang kita kehendaki kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Adlun fiyya qadha'uk, adil di dalam diriku apa yang menjadi keputusanmu. Adil di dalam diriku apa yang menjadi keputusanmu, yaitu ya Allah, apa yang engkau takdirkan, apa yang engkau putuskan untukku, maka itu adalah keadilan. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan sesuatu, mentakdirkan dengan kemiskinan, mentakdirkan dengan sakit, mentakdirkan dengan apapun, maka itu adalah minimalnya merupakan keadilan. Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan tidak menzalimi hambanya. Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah, sungguhnya Allah tidak menzalimi meskipun hanya sebesar atau seberat dzarrah.
Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu mendzalimi hamba-hambanya. Apapun keadaan kita, dan itu adalah bagian dari takdir Allah, maka tidak ada kezaliman sedikit pun. Minimal itu adalah keadilan atau merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan yang ketiga. Apa yang Allah takdirkan, mungkin yang pertama adalah keadilan dari Allah, atau yang kedua itu adalah keutamaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kezaliman di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka tentunya poin yang ini juga menjadikan kita tenang, menjadikan kita tidak cemas, karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah takdirkan mungkin itu adalah keadilan dan mungkin itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seorang setelah ini semuanya dia masih mencemaskan tentang apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang? Apa yang terjadi sekarang ini adalah dengan takdir Allah, dan apa yang terjadi di masa yang akan datang juga sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Rezeki, pekerjaan, kesehatan, sakit, kematian, jodoh, sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan apa yang terjadi tidak ada di dalamnya kezaliman. Apa yang terjadi mungkin itu adalah keadilan dari Allah, atau yang kedua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap apa yang Allah takdirkan pasti di sana ada hikmahnya. Terkadang kita mengetahui hikmah tersebut dan terkadang kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Dan keyakinan seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Hakim. Dialah yang Maha bijaksana. Ahkamul Hakimin. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah Zat yang paling bijaksana. Maka bagaimana seseorang khawatir dan juga cemas dengan apa yang akan terjadi? Yakinlah bahwasanya di dalam setiap apa yang Allah SWT takdirkan untuk kita, di sana ada hikmahnya. Kemudian beliau mengajarkan kita untuk berdoa. Setelah kita beriman dengan takdir, beriman bahwasanya Allah SWT dialah yang adil hukumnya, dialah yang bijaksana, dan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan dialah yang berkuasa, dan kita adalah hamba Allah, kemudian kita meminta kepada Allah dan berdoa, as'aluka bikul ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu dengan seluruh nama yang itu adalah milik. Di sini ada tawassul dengan nama-nama Allah semuanya. Ini termasuk tawassul yang disyariatkan dan menjadi sebab doa seseorang dikabulkan oleh Allah. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang husna, maka hendaklah kalian berdoa dengannya. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang itu adalah milik. Sammaita bihi nafsak. Engkau telah menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Allah SWT dialah yang memiliki nama-nama, dan yang menamai Allah dengan nama-nama tersebut adalah dia sendiri, bukan kita sebagai seorang makhluk. Nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Allah SWT yang menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabik. Kemudian beliau memperinci bahwa
Di antara nama-nama Allah ada yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqi. Atau nama-namamu yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhluk-makhluk. Yang maksudnya adalah para nabi dan juga para rasul yang Allah wahyukan kepada mereka. Termasuk di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ajarkan kepada beliau di antara nama-nama Allah. Kemudian awista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak. Atau engkau simpan ya Allah nama tersebut di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, menunjukkan bahwasanya di sana ada nama-nama Allah yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga tidak disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah simpan di dalam ilmu ghaib. Nah, kita di sini meminta kepada Allah dengan seluruh nama baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis maupun di dalam ilmu ghaib yang ada di sisi Allah azza wajalla. Meminta kepada Allah dengan satu nama saja bisa menjadi sebab dikabulkan doa. Karena nama Allah ini di dalamnya ada pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana seorang hamba meminta kepada Allah, memuji Allah dengan seluruh nama yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Apa isi doanya? Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Jadikan Al-Quran yang di dalamnya ada petunjuk sebagai penyejuk hatiku ya Allah. Dan tentunya Al-Quran akan bisa menjadi penyejuk hati bagi seseorang ketika seseorang dia ketika bermuamalah dengan Al-Quran, dia bermuamalah dengan Al-Quran sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Apabila dia mendengar Al-Quran dibacakan, maka dia berusaha untuk ya khusyuk di dalam mendengarkannya. Di dalam sholatnya atau di luar sholat dia mendengar Al-Quran, maka dia berusaha untuk khusyuk mendengarkannya dan berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran. Karena Al-Quran di situ ada banyak hal yang kalau kita pahami akan menjadikan kita tenang hati kita. Di dalamnya ada kabar tentang akhirat, tentang surga. Di dalamnya ada nama-nama Allah. Di dalamnya ada kisah-kisah. Di dalamnya ada nasihat. Di dalamnya ada takhwif, yaitu supaya kita takut dengan neraka dan perkara-perkara yang lain. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hatiku. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang hendaknya memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quranul Karim. Ya, dan inilah yang seharusnya menjadikan kita tenang, yang menjadikan kita semangat, menjadikan kita khusyuk dan tersentuh. Jangan sampai seseorang hanya tersentuh atau dia menangis karena dia mendengarkan selain Al-Quran. Sebagian orang hanya menangis ketika dia mendengarkan nasyid-nasyid. Sementara kalau dia mendengarkan Al-Quran, sulit bagi dia untuk menangis. Maka tentunya ini adalah musibah. Dan harus menjadi koreksi
dan perhatian bagi seseorang. Ya, asalnya hati seseorang itu tidak ya tenang kecuali apabila dia mendengar Al-Quran atau dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Anta ja'ala Al-Quran rabi'a qalbi wa nura basari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya untuk penglihatanku, yang dengannya saya mengetahui, saya bisa melihat mana yang hak sehingga saya bisa ikuti, dan melihat mana yang batil sehingga saya bisa meninggalkan perkara yang batil tersebut. Jadikanlah ya Allah Al-Quran ini sebagai cahaya penglihatanku. Wajala ahuzni, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai penghilang kesedihanku. Ketika seseorang membaca Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat tentang takdir Allah, mengingat bahasanya dunia ini adalah negeri ujian, dan mengingat bahasanya akhir dari keadaan orang-orang yang bertakwa adalah masuk ke dalam surga Allah, maka itu semua akan menjadikan kesedihan seseorang akan hilang. Sedih misalnya dia ditinggal oleh orang yang dia cintai, kemudian dia membaca firman Allah, inna lillah wa inna ilahi raji'un, sungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya memang demikian, dia sekarang kembali dan mendahului kita kembali kepada Allah, dan Allah SWT dialah yang mengambilnya, Allah yang memilikinya, dan Allah SWT juga yang mengambilnya. Bagaimana seseorang kemudian bersedih ya, dan berlarut-larut dalam kesedihan setelah dia mengetahui bahwa kita semua adalah milik Allah dan Allah SWT akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Harta kita milik Allah dan Allah SWT akan mengambil apa yang menjadi miliknya. Wajala'a huzni, dan jadikanlah ya Allah Al-Quran ini sebagai penghilang dari kesedihanku. Wadhahaba hammi, dan sebagai penghilang dari kegelisahanku. Al-Quran bisa menjadi penghilang kesedihan, dan dia juga bisa menjadi penghilang kegelisahan. Apa bedanya? Kesedihan ini sedih terhadap perkara yang terjadi di masa yang lalu. Adapun kegelisahan, ham, kecemasan, ini adalah cemas terhadap perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka Al-Quran apabila kita pahami bisa menjadi obat penghilang kesedihan kita, dan bisa menjadi obat penghilang kecemasan kita. Kemudian beliau SAW mengatakan, illa adhaballahu hammahu, kecuali itu apabila seseorang ketika dia cemas, ketika dia bersedih membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya kecemasan dia. Wa abdalahu makana huznihi faraha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kesedihan yang ada di dalam hatinya dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Subhanallah, yang awalnya dia dalam keadaan dia bersedih, kemudian ketika dia membaca doa ini, mengakui tentang penghambaan dia di hadapan Allah dan penghambaan orang tuanya, dan mengakui bahwasanya Allah SWT dia yang berkuasa dan hukum Allah pasti mengenai dan ketentuan Allah adalah adil, maka Allah SWT akan menggantikan kesedihan yang ada di dalam dirinya dengan kebahagiaan.
Dan sadaqa Rasulullah SAW, maha benar, benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan silakan antum semuanya coba, ketika antum bersedih, ketika antum cemas, membaca doa ini dengan sepenuh hati. Maka kita akan mendapatkan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelumnya mungkin seseorang cemasnya sebesar gunung, kesedihannya setinggi langit, tapi ketika kita membaca doa ini maka kita akan merasakan ketenangan dan kita akan mendapatkan semangat baru kembali untuk mengarungi kehidupan ini setelahnya. Kemudian qalu ya Rasulullah yambagi lana an nata'allama hadhihi al-kalimat. Wahai Rasulullah, apakah seyukyanya kami mempelajari kalimat-kalimat ini? Apakah seyukyanya kami mempelajari doa yang tadi engkau sebutkan? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, ajal, yang bagi liman sami'ahunna ayyata'allamahunna. Beliau mengatakan, iya, seyukyanya, sepantasnya bagi orang yang sudah mendengar doa-doa ini, zikir-zikir ini, untuk mempelajari zikir-zikir tersebut. Ya, dan ta'allum, ya, mempelajari, tentunya ini memiliki makna yang dalam. Sepantasnya bagi yang sudah mendengar doa ini tadi untuk mempelajarinya, yaitu memahami maknanya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Hadirin sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam petunjuk Nabi SAW, maka disitulah ada cahaya dan disitu ada solusi terhadap seluruh problem yang kita hadapi. Dan apa yang tadi kita bahas, ya, tentang cara untuk menghilangkan kecemasan, karena, dan ini adalah suatu yang penting dan telah diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana cara menghilangkannya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya seorang apabila dia berlarut-larut di dalam kecemasan, maka ini akan berpengaruh juga, tadi sudah kita sebutkan, dari sisi kesehatan, ketenangan hidup. Demikian pula menjadikan seseorang akhirnya dia tidak khusyuk dalam berbagai ibadahnya, tidak khusyuk di dalam zikirnya, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Dan tentunya ini apabila dibiarkan terus menerus seperti itu akan mempengaruhi besar kecilnya pahala. Karena kalau kita dalam keadaan cemas, kemudian sholat juga dalam keadaan tidak khusyuk, tentunya pahala yang kita dapatkan ini lebih sedikit, bahkan bisa saja menjadi sebab tidak diterimanya ibadah seseorang karena tanpa ada di situ kekhusyukan di dalam sholatnya. Baik, barakallahu fikum, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jazakumul khairan atas perhatiannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alam nashrah laka sadrak.
1: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad?
2: Wa wada'na 'anka wizrak.
1: Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
2: Alladhi anqadha dhahrak.
1: Yang memberatkan punggungmu.
2: Wa rafa'na laka dhikrak.
1: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
2: Fa inna ma'al 'usri yusra.
1: Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
2: Inna ma'al 'usri yusra.
1: Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
2: Fa idza faragta fansab.
1: Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
2: Wa ila rabbika farghab.
1: Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Afwan izin bertanya, kalau berdiri adalah wajib dalam sholat, bagaimana jika sudah beberapa lama berdiri, kondisi tubuh pusing seperti mau jatuh? Karena ada kelainan jantung, jadi jika dari sujud duduk lalu berdiri, jantung merasa tidak enak dan pusing.
5: Baik.
4: Apakah boleh sholat duduk terus Ustaz?
5: Nah.
4: Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan.
5: Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Karena itu, dalam praktek amal, kita berusaha melakukannya semampunya. Di posisi orang yang punya sakit tertentu, misalnya dia tidak bisa melakukan gerakan dari atas langsung turun ke bawah secara drastis, atau dari bawah langsung naik ke atas secara drastis, yang itu bisa menyebabkan misalnya pusing, atau bahkan seperti orang migrain tuh langsung terjungkir. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga kalau dari awal dia berdiri masih dalam kondisi normal, karena memang datang ketika sholat sambil posisi berdiri, maka mengawali sholat tetap posisi berdiri, Allahu Akbar berdiri. Sampai ruku masih normal, masih bisa tahan. Nah, ketika mulai bangkit dari ruku, wah ini posisi darah dari yang awalnya tubuh seperti ini kemudian diangkat naik ke atas. Nah, ini bisa jadi ada perubahan. Kemudian mempengaruhi keseimbangan organ otak misalnya. Akhirnya sedikit pusing. Anda bisa langsung duduk. Kalau masih kuat, silakan bertahan untuk itidal sebentar, terus sujud. Nah, sujud, bangkit, sujud, duduk. Ini kalau kemudian sujud lagi, bangkit kalau diajak berdiri, wah bisa bahaya ini Pak. Baik, selanjutnya Anda sholat sambil duduk. Dan diperbolehkan seperti itu, sehingga dari awal berdiri, kemudian setelah itu duduk, karena tidak mampu untuk berdiri. Wallahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kehidupan bertetangga sering diremehkan orang. Bahkan ada sebagian orang tinggal bertahun-tahun di suatu tempat, tidak kenal mengenal tetangganya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Sungguh sangat disayangkan, tetangga merupakan satu pilar lingkungan yang paling baik, tempat untuk saling berbagi dan tolong menolong dalam lingkungan yang terkecil sering kita lupakan. Bahkan sering kita menimbulkan gangguan-gangguan, baik itu gangguan kehormatan, gangguan materi berupa membuang sampah sembarangan tempat, atau mengganggu psikis mereka dengan menyetel radio atau tip atau TV kita dengan suara yang keras. Ini semuanya menafikan keimanan. Bukankah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Tidak akan beriman, tidak akan beriman, tidak ada akan beriman. Man la ya'man jarahu bawa'iquhu, yang gangguannya tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Gangguan yang diberikan kepada tetangga selalu silih berganti. Kadang suara pekikan dan teriakan anak-anaknya. Kadang anaknya merusak tanaman, bunga, dan apa saja yang ada di sekitar rumahnya. Kalau tidak begitu, suara radio tip yang begitu kencang dan keras. Atau membunyikan motor dengan suara yang sangat memecahkan gendang telinga. Atau mengadakan hajatan menutup jalan tanpa izin kepada tetangga tersebut. Atau lisan gosip kita, namimah kita, membuat resah tetangga kita. Bukankah pernah sahabat menuturkan, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang sholatnya bagus, sedekahnya sangat dermawan, puasanya sangat kuat, sementara lisannya tidak pernah aman untuk tidak menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan, dia ada di neraka. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada tiga manusia paling culas di dunia ini. Yang pertama adalah tetangga yang jelek. Bila kamu berbuat baik ditutupin, bila kamu berbuat jelek disiarkan. Kemudian yang kedua, istri yang jelek akhlaknya dan pedas lidahnya hingga tidak betah suaminya di rumah. Saat suaminya pergi, maka dia berkhianat terhadap kehormatannya. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang jahat. Bila kamu berbuat baik, tidak diberikan satu balas jasa. Tapi bila kamu berbuat salah, maka dia membunuhnya. Maka saudaraku seiman, jagalah hubungan dengan tetangga. Karena saat-saat emergensi, kita pasti membutuhkan tetangga kita. Saat rumah kita kebakar, maka uluran tetanggalah yang pertama kali kita dapatkan. Saat banjir bandang menimpa rumah kita, maka bantuan tetanggalah yang kita harapkan. Saat hajatan walimah kita adakan, maka bantuan gotong royong kanan kiri tetangga kita lah yang akan meramaikan acara tersebut. Bahkan ketika ada orang yang melamar anak kita, keluarga kita, kemudian ingin mencari informasi, maka dia akan datang ke kanan kiri tetangga kita. Maka jagalah kebaikan. Dan bahkan Jibril selalu ketika datang ke Rasulullah SAW berwasiat akan tentang tetangga dan tetangga serta tetangga. Semoga kita semuanya bisa menjadikan kehidupan bertetangga ini sebagai jalan untuk masuk surga. Terimalah caranya, terimalah tetanggamu apa adanya. Jangan menuntut yang semestinya dan seharusnya. Kedua, tunaikan kewajiban hak tetangga sebelum kita menuntut hak kita. Kemudian yang ketiganya yang tidak kalah pentingnya, niati semua itu di dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah dan pahala Allah, insya Allah apa yang kita lakukan semuanya, walaupun tidak mendapatkan balasan, imbalan tertentu dari tetangga kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada kita. Apalagi tetangga kita yang sudah baik, memberikan berbagai macam bantuan, pelayanan, kita tidak memberikan suatu ucapan terima kasih, maka itu bukan ciri khas kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang nanti menjadi manusia masuk surga bersama tetangga-tetangga kanan kiri seiman dan seislam. Dan hendaknya ketika kita milih rumah, al-jaru qablad dar, lihat dulu tetangga kanan kiri kita, apakah mendukung kehidupan agama kita, apakah mereka akan menopang kesolehan anak kita, apakah sebaliknya semuanya akan menggerogotin keagamaan kita, melemahkan iman kita, dan juga akan mempengaruhi, memberikan warna corak yang jelek buat anak kita. Maka al-jaru qablad dar, tetangga sebelum perumahan kita. Rumah cantik boleh, rumah bagus boleh, tetapi lebih bagus lagi kita memiliki tetangga yang soleh, memiliki tetangga yang beriman, memiliki tetangga yang bisa merawat, memelihara keimanan kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Didoakan keburukan oleh orang lain. Pertama, tidak semua doa buruk yang diucapkan manusia akan dikabulkan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Ayat ini semisal dengan firman Allah di ayat yang lain yang artinya, kalau sekiranya Allah menyegerakan doa keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Quran Surat Yunus ayat 11. Para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya, mengatakan bahwa ini doa buruk seseorang untuk dirinya atau anaknya ketika dia marah, yang sebenarnya dia sendiri tidak menyukai ketika doa itu dikabulkan. Andai Allah mengabulkan doa keburukan itu, akan banyak di antara mereka yang binasa. Namun dengan karunia-Nya, Allah tidak mengabulkan doa ini. Kedua, ada doa buruk yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita waspadai, yaitu doa buruk dari orang yang menzalimi diri kita. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang dizalimi diizinkan oleh syariat untuk mendoakan keburukan bagi orang yang mendzaliminya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari ayat di atas adalah doa buruk dari orang yang didolimi kepada orang yang mendolimi. Tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, mendoakan keburukan kepada orang lain padahal orang yang didoakan tidak bersalah, termasuk tindakan kedoliman. Karena hukum asal mendoakan keburukan kepada orang lain, mencela, menghina adalah dilarang oleh Allah. Doa buruk dibolehkan ketika ada sebab, yaitu didolimi orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Oleh karena itu, jika Anda didoakan keburukan oleh orang lain, sementara kita tidak bersalah, Anda tidak mendzaliminya, gantungkan tawakal kepada Allah. Selanjutnya lupakan dan hiduplah dengan normal. Agar pikiran kita tidak terlalu terganggu dengan doa ini, Anda juga bisa memohon kepada Allah kebalikannya. Misalnya, Anda didoakan semoga tidak bahagia, maka Anda segera berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia dan akhirat." Semoga doa baik Anda lebih mustajab karena Anda didzalimi. Demikian, Allahu a'lam.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Bincang santai bersama Ustaz.
10: Masya Allah. Ustaz, ini Ustaz, anu mau nanya. Kan beberapa hari belakang Ustaz, lagi booming Ustaz di sosial media. Sebagian teman anak tiba-tiba anak kira asli, kok tiba-tiba tua, pas sakit apa gimana ya. Ternyata pas anak cari tahu, lagi heboh aplikasi rubah wajah Ustaz. Jadi ada yang tiba-tiba yang tua jadi muda, yang muda jadi benar-benar real kayak kakek Ustaz jadinya Ustaz. Itu gimana Ustaz kira-kira Ustaz hukumnya Ustaz?
11: Ya secara hukum, yang pertama itu termasuk menggambar. Dan itu menggambar yang bernyawa lagi.
10: Betul, Ustaz.
11: Sehingga masuk dalam hadis Nabi SAW, larangan menggambar bernyawa. Terlebih itu adalah merupakan gambar bernyawa dan itu sama saja menyerupai ciptaan Allah.
10: Oh gitu Ustaz.
11: Dan menyerupai ciptaan Allah itu dengan cara menggambar seperti itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil.
10: Subhanallah.
11: Yang kedua lagi, ini sama saja merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di antara godaan setan adalah kata setan wala udhillannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata iblis, aku akan perintah mereka untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Nah itu termasuk merubah-rubah ciptaan Allah. Maka dari itu jangan sampai kita memakai aplikasi-aplikasi seperti itu. Ya baik itu misalnya FaceApp atau Face apa namanya.
10: Pokoknya yang serupa ya.
11: Iya serupa dengannya. Ya. Ini fatwa para ulama juga tentang masalah ini mengatakan haram, tidak boleh. Maka kewajiban kita ya tinggalkan aja.
10: Nggak usah lata ya, saya ikutan.
11: Iya, betul. Apalagi kita seakan-akan menganggap kita ini bakalan tua gitu. Padahal kita nggak tahu ajal kapan.
10: Oh, gitu.
11: Iya. Selain nggak ada manfaatnya juga.
10: Betul.
11: Allah Ustaz.
10: Kita lanjut lagi, Ustaz. Latihan, Ustaz.
11: Oh iya, masya Allah.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

orang yang merasa dari kecil, merasa dari kerdil, gak gampang mengklaim, gak gampang merasa diri di atas. Nah, itu yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Dan kalaupun kita harus mengkritik seseorang, itu semata-mata tanggung jawab dan amanat. Amanat amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan merasa diri lebih suci dari yang kita kritik. Maka ketika seseorang mengkritik saudaranya, itu dari pemilihan kata, artikulasi, lalu diksi yang digunakan, intonasi kalau kita bicara langsung secara verbal, itu semua harus terlihat sebagai kritikan orang yang merasa tidak lebih pintar daripada yang dia kritik. Bukan hanya sekedar permainan kata, saya tuh gak ngerti apa-apa, tapi saya juga baru, antum senior anak, tapi habis itu dijatuhin tuh orang. Enggak, bukan begitu. Pada saat kita bekerja di kantor, ketika kita di kampus, itu penuntut ilmu itu harus ada. Jadi genre ketawaduan tuh harus benar-benar melekat di dalam diri dia dimanapun dia berada. Itulah yang Allah sampaikan dan kita sudah pelajari. Kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang belajar mengetahui dan orang yang enggak belajar dan tidak mengetahui? Enggak boleh sama. Makanya kan itu tadi, wa idza wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hun wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika disapa, diajak bicara, dibully atau di singgung oleh orang-orang bodoh, qalu salama, dia akan merespon dengan baik-baik saja. Bukan dia enggak mampu membuat skor menjadi satu sama atau 2-1 apalagi 3-1, tapi ilmu menuntut dia untuk tampil beda. Dan salah satu perbedaan, penuntut ilmu harus selalu berusaha merasa diri kerdil, kecil, kalau dia mau dapat keutamaan. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dan pintaskan jalannya menuju surga. Ini harga mati, hadirin sekalian.

0: jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya tentang ada undangan. Undangannya ini undangan ulang tahun. Tapi kalau kita nggak datang itu kita nggak enak. Lalu kita datang di hati kita tahu itu tidak bagus. Apakah itu termasuk mungkar?

0: tahu kemungkaran maka jangan hadir. Tapi enggak enak Ustaz. Nah, ini perasaan. Perasaan tidak enak kalau kemudian dia akan benci kepada kita, menjadikan kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan itu terlarang. Maka bagaimana solusinya? Kita tidak harus menjalin jalinan dengan orang tersebut di momen itu. Kita bisa tetap menjalin kebaikan sesama saudara kaum muslimin bersama dengan orang tersebut sebelum atau sesudah acara. Ya. Tidak semata-mata kita kemudian hadir atau menjalin hubungan baik kita di momen tersebut. Dan insya Allah dengan penyampaian yang baik, dengan penyampaian yang hikmah, kita akan berbagi kebaikan dengan dia. Dia terima atau tidak itu bukan ranah kita, bukan wilayah kita. Tapi coba kita hadir sebelum atau kita menjalin hubungan baiknya sebelum dan sesudah. Ya ukhti, masya Allah, Allah sudah berikan kita anugerah yang begitu banyak. Usia saya sudah 50 tahun, kau juga demikian. Masya Allah, Allah sayang sama kita. Allah berikan kita anugerah yang banyak. Semoga seiring perjalanan waktu, entah sampai kapan, usia kita terus bertambah. Semoga kita semakin dekat kepada Allah, semakin istiqamah, semakin kuat di atas pendirian iman. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah kumpulkan aku bersama engkau di dalam surga nanti. Tanpa harus membahas tentang ulang tahun, hari kelahiran, dan lain sebagainya. Sebelum atau sesudah undangan acara tersebut. Bisa kita lakukan. Berbagi hadiah pun sama. Berbagi hadiah itu tidak harus di acara tertentu yang ternyata diyakini sebagai sebuah kebaikan. Tapi ternyata itu adalah tradisi. Bukan kaum muslimin dan tidak pula diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia Nabi saat wafat 63 tahun. Tidak ada satu dalil pun. Tidak ada satu hadis pun, jangankan yang sahih. Yang lemah bahkan yang palsu tidak ada. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya berulang tahun atau merayakan ulang tahun. Satu-satunya hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan hari kelahirannya bukan tanggal kelahirannya adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa beliau dilahirkan di hari Senin dan beliau memuliakan hari Senin dengan cara berpuasa. Jadi bukan di tanggal tertentu dalam putaran satu tahun, tetapi di setiap hari Senin. Setiap hari Senin berarti setiap pekan. Satu bulan ada 4 kali Senin. Dalam satu tahun ada 4 kali 12, 48 kali Senin beliau berpuasa. Dalam rangka rasa syukur beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hari kelahirannya. Bukan tanggal kelahirannya. Sementara yang dipahami oleh banyak orang saat ini bukan demikian. Maka kita kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sisihkan perasaan kita. Kemudian kita tempuh metode lain yang lebih diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.
1: Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kembali kita berjumpa nih untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Ada satu pertanyaan dari Lampung Selatan. Isinya, bagaimana hukum bagaimana hukum menikah bagi yang takut tidak mampu menafkahi secara batin karena suatu penyakit akibat dosa diri sendiri di masa lalu. Naam jamaah. Apa hukumnya menikah? Pertama, bagi dia nggak wajib nikah. Terus disunahkan menikah? Nggak juga. Karena di antara tujuan menikah adalah menjaga kehormatan diri. Kalau ternyata antum memang punya masalah, ada orang-orang yang maaf impor

0: yang tidak mampu. Ya kadangkala ya sudah penyakit buat dia. Kalau ini kan disebutkan karena dosa masa lalu. Kalau antum mau menikah, boleh dengan catatan memberikan informasi itu kepada calon istri antum. Apalagi kalau penyakit ini mungkin diobati. Karena ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan melainkan Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka antum berkomunikasi yang baik dengan calon istri sama keluarga mereka, sampaikan tentang kekurangan antum. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau antum bertobat kepada Allah, apalagi ini karena dosa masa lalu ya, antum mendekatkan diri kepada Allah SWT, mungkin istri juga bisa membantu hal itu. Semoga itu bisa diobatin. Kalau di tengah jalan kemudian ternyata ya masih belum bisa antum memberikan pelayanan kepada istri antum, maka tergantung istri nanti. Istri bisa gugat cerai. Kalau memang ternyata dengan berjalannya waktu tidak sembuh sang suami ya. Tapi ada istri-istri yang mungkin enggak lah, aku juga akan mendampingimu kalau sudah cinta ya, kadangkala bismillah. Sang istri mungkin menahan nafsunya dengan berpuasa umpamanya, dengan banyak beribadah kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas jangan atau enggak boleh antum menyembunyikan penyakit ini yang nantinya akan ada penipuan dalam pernikahan itu. Karena pernah terjadi ada seorang perempuan menikah, sejak malam pernikahan dia itu gak pernah disentuh sama suaminya, sampai bingung mertuanya ini. Nanti suaminya kerja, oh maaf malam ini gak bisa pulang, tidur di tempat kerjanya, padahal pengantin baru gitu loh. Dengan berjalannya waktu baru ketahuan ternyata dia impoten. Maka sebelum itu terjadi yang mengibatkan antum tadi mengadakan penipuan ya kepada keluarga istri, maka antum harus jelaskan dari awal. Kalau mereka menerima ahlan wa sahlan, kalau tidak ya antum terus berusaha berdoa berobat, semoga Allah memberikan jalan keluar buat antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa agar terbebas dari masalah. Tiada hidup tanpa masalah, karena musibah dan masalah, lahir maupun batin, merupakan gawan bagi manusia. Ada yang bisa diatasi lebih cepat, dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Di sisi lain, kita mendambakan agar bisa hidup nyaman tanpa masalah. Sekalipun ini cita-cita yang tidak mungkin diwujudkan seutuhnya, setidaknya kita berusaha meminimalisir terjadinya masalah. Salah satu usaha itu adalah doa. Di antara doa yang selayaknya kita rutinkan adalah doa agar kita mendapat ampunan dunia akhirat dan terbebas dari segala masalah dunia dan akhirat. Teks doanya adalah sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan terbebas dari masalah di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan terbebas dari masalah dalam urusan agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan tenangkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, jagalah aku dari arah muka, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak dihancurkan dari bawahku. Keterangan, auratku mencakup aurat badan, cacat, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang lain. Dihancurkan dari bawahku yaitu dihancurkan sementara aku lengah, bisa dengan tenggelam atau ditelan bumi. Keutamaan. Ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan doa ini. Satu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wirid ini ketika pagi dan sore, dan beliau tidak pernah meninggalkannya sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Dua, dari Abbas bin Abdul Muthalib, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang harus aku panjatkan kepada Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abbas, mintalah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah, kepada Allah." Kemudian setelah 3 hari, Abbas datang lagi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang harus aku panjatkan kepada Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abbas, wahai pamanku, mintalah kepada Allah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan Al-Albani. 3. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, doa apa yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Mintalah kepada Allah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah di dunia dan akhirat." Kemudian besoknya dia datang lagi dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, doa apa yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Mintalah kepada Allah al-afiyah, yaitu terbebas dari masalah di dunia dan akhirat. Karena jika engkau diberi al-afiyah di dunia dan akhirat, berarti kamu beruntung." Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan Al-Albani. Rutinkan doa ini setiap pagi dan sore. Pagi antara subuh hingga terbit matahari, sore antara asar sampai terbenam matahari. Jika kelupaan atau tidak sempat, boleh dibaca di luar rentang waktu itu. Demikian, Allahu A'lam.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apabila kita jadi makmum dan imamnya tidak tumakninah, ketika imam sudah rukuk tetapi kita belum selesai baca Al-Fatihah, apakah kita ikut rukuk atau menyelesaikan Al-Fatihah? Dan memang imam ini selalu tidak tumakninah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Imam tidak tumaknina. Tumaknina, Bapak, bagian dari rukun salat. Kalau imam tidak tumaknina, itu sama dengan imam meninggalkan rukun salat. Dan kalau meninggalkan rukun salat, salatnya batal. Apapun bentuk rukun itu. Takbiratul ihram rukun. Imam enggak takbiratul ihram, batal salatnya. Al-Fatihah rukun, imam enggak baca Fatihah, batal salatnya. Rukuk rukun, imam enggak rukuk sengaja, ya batal salatnya. Termasuk juga tumaknina. Maka kalau nemu imam yang tidak tumaknina, terlarang bagi kita untuk bermakmum di belakangnya, karena dia batal sholatnya, sehingga makmum batal juga sholatnya. Maka kalau menjumpai seperti ini, Anda langsung tinggalkan imam itu dan silakan beralih ke masjid yang lain, sehingga batal, kemudian keluar masjid, cari masjid yang lain. Bagaimana kalau sholat di situ? Nah, itu bisa nanti daripada memicu keributan di masyarakat, di jamaah, Anda tinggalkan saja masjid itu. Mungkin jamaah akan menganggap, wah ini mau pulang untuk buang air besar. Misalnya ya, anggapan jamaah seperti itu. Padahal sebenarnya kita sedang pindah ke masjid yang lain. Tapi kalau imamnya tumaknina, cuman agak cepat sedikit, sehingga kecepatan kita kalah dengan kecepatan imam. Tapi dia tumaknina, rukuknya tumaknina, iktidalnya tumaknina, cuman kita kalah cepat. Maka apakah kita harus rukuk saat imam sudah rukuk sementara Fatihah kita belum lengkap? Jawabannya kembali kepada hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Sehingga mengikuti imam diutamakan daripada memperhatikan sholat pribadi masing-masing makmum. Jadikan itu sebagai kaidah. Mengikuti imam diutamakan daripada memperhatikan sholat pribadi masing-masing makmum. Baik, saya kasih gambaran ya. Sholat duhur berapa rokaat? 4. Sholat duhur 4 rokaat. 2 rokaat, begini ya. Duduk tasyahud awal. Ini tasyahud awal, TA. Terus 2 rokaat lagi. Begini kan? Baik. Kalau ada orang yang sholat duhur 1 rokaat, terus duduk tasyahud awal, tambah 3 rokaat, gimana cara gimana sholat seperti ini? Sholat seperti ini gimana hukumnya? Batal. Dapat 1 rokaat duduk tasyahud awal, Allahu Akbar, rokaat yang kedua, terus dia lanjut ke rokaat ketiga, keempat. Kok kamu gak tasyahud awal tadi? Sudah saya taruh di awal, saya taruh di depan, di rokaat pertama. Gimana sholatnya? Batal. Kok bisa batal? Ayah, tata cara sholat mengawur gini. Batal. Masya Allah, ini batal ya. Tapi gak jadi batal ketika dia jadi makmum masbuk. Ketika dia jadi makmum masbuk, coba, dia gak jadi batal pak. Ini imam sholat jamaah bersama imam lengkap ya. Datang makmum masbuk, padahal imam sudah dapat 1 rokaat sholat duhur. Akhirnya apa yang dilakukan oleh makmum? 1 rokaat duduk tasyahud awal begini, kemudian apa tuh? Tambah rokaat yang kedua, dia enggak pakai tasyahud awal, rokaat ketiga, terus duduk tasyahud, kalau ini bagi imam ya tasyahud akhir, kalau bagi dia ini enggak dihitung, nanti dia nambahi lagi 4, baru duduk tasyahud akhir. Lu, ini tata cara sholat yang kayak gimana ini? Jadinya kan sistematikanya rusak. Gara-gara dia jadi makmum yang masbuk. Merusak sistematika sholat. Sehingga gak urut. Terus kayak gini sholatnya gimana? Ya memang harus kayak gini. Kalau gak kayak gini nanti dia tidak mengikuti imam. Coba kalau dia gak ngikuti imam, dapat 1 rokaat bersama imam ya, imam duduk tasyahud awal, dia gak ngelakukan, langsung berdiri ke rokaat kedua, sehingga dia berdiri, imamnya duduk. Nanti ada yang gabung di mana misalnya, gabung di di rokaat yang kedua, gabung di rokaat yang ketiga, makmum yang masbuk, sehingga gak jadi jamaah. Jadi yang ini berdiri, yang ini sujud, yang ini rukuk, ini ngapain? Gak jadi jamaah. Makanya mengikuti jamaah itu yang diperhatikan. Sehingga kalau Anda baca Fatihah baru dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena tadi Anda telat gabung, kok imamnya sudah rukuk, wajib rukuk. Jangan diselesaikan Fatihahnya. Nah, wallahu a'lam.
0: Mutiara Nasihat. Saya kasih contoh 6 poin mempraktekkan akhlak mulia sebagai sarana dakwah. Yang pertama, gemar membantu orang lain. Ini yang pertama. Salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan untuk kita praktekkan dalam rangka mendakwahi masyarakat adalah gemar membantu orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan poin ini. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul sekalipun. Antum tahu kan kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali dapat wahyu di mana? Di Gua Hira. Gua Hira itu ada listriknya enggak? Enggak ada. Gua Hira itu ada di gunung yang tinggi, di kanan kirinya tidak ada perumahan, di kanan kirinya tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di situ beribadah, bertafakur. Tengah-tengah beliau menyendiri, tahu-tahu beliau diapain? Dibekap dari belakang. Diapain? Dibekap dari belakang. Ana kasih ilustrasi ya, supaya antum mengerti betapa mengerikannya. Antum kalau lewat kuburan. Lewat apa? Kuburan. Gak usahlah ada yang ngelutik antum, gak usah. Antum lagi lewat ke lewat kuburan, gelap, tahu-tahu ada yang shh. Gimana? Biasa aja atau Melayu? Itu padahal cuma apa? Shh. Ya. Ini Nabi SAW bukan shh, tapi dari belakang beliau dibekap sampai gak bisa bernafas. Dan itu terjadi berulang kali. Sampai akhirnya kemudian Malaikat Jibril mengatakan Iqra dan seterusnya. Begitu selesai, Nabi SAW pun langsung pulang. Pulang dalam keadaan menggigil, ketakutan, manusiawi atau tidak? Manusiawi. Begitu sampai di rumah, langsung disambut oleh siapa? Khadijah istrinya. Apa kata Nabi SAW? Zammiluni, zammiluni. Tolong selimuti aku, selimuti aku. Dan canggihnya Khadijah, beliau enggak banyak tanya. Ya, ini pelajaran penting buat ibu-ibu. Jadi kalau suami pulang dalam keadaan apa? Menggigil, ya. Dalam keadaan lapar, ya, dalam keadaan capek, jangan ditanya banyak-banyak. Tapi disediakan apa yang dibutuhkan. Ibu-ibu, bapak-bapak itu, sebagian dari mereka lebih suka makan di warung daripada makan di rumah. Kenapa? Kenapa? Karena ramah. Bukan hanya masalah apa? Bukan hanya masalah rasa, tapi ramah. Coba kalau antum ke warung, apa kata pembelinya? Apa kata penjualnya? Bade dahar nopo mas. Gitu kan? Coba kalau misalnya kita di rumah, gimana? Boro-boro ditanya bade dahar nopo. Begitu buka, orang apa-apa. Khadijah begitu tahu kondisi Nabi SAW seperti itu, gak banyak tanya. Karena kalau ditanya saat itu gak cocok momennya. Nabi SAW minta diselimuti, diselimuti oleh Khadijah. Setelah tenang, baru kemudian Nabi SAW cerita apa yang beliau alami. Nah, ketika Nabi SAW menceritakan apa yang beliau alami, apa kata Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Wahai suamiku, demi Allah, tidak mungkin Allah menelantarkan dirimu. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membuat dirimu susah. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menghinakanmu. Kata Khadijah kepada suaminya. Terus Khadijah menyampaikan alasan. Kenapa Allah tidak mungkin menghinakan Nabi kita Muhammad SAW? Apa kata Khadijah? Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Karena engkau wahai Muhammad, wahai suamiku adalah orang yang baik,
5: sering membantu orang lain, suka menjamu tamu. Ketika ada orang butuh bantuan, engkau bantu mereka. Engkau rajin silaturahmi. Orang-orang yang seperti ini tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan kepada kita betapa sangat besarnya efek berbuat baik kepada orang lain dalam dakwah kita. Maka ketika kita suka berbuat baik kepada orang lain, orang tersebut ketika kita omongi, ketika kita kasih masukan, kira-kira dia pakai wuh atau enggak kalau mau menolak? Pakai wuh. Nih, habis kita kirimi sesuatu, habis kita kasih sesuatu, habis kita bantu, dia lagi butuh banget bantuan, istrinya mau melahirkan, gak punya duit, kita bantu. Setelah kita bantu, kemudian beberapa saat kemudian kita dakwahi, kita nasihati, kira-kira dia akan nolak atau tidak? Gak enak dia nolak. Walaupun mungkin dia hatinya gak menerima, minimal dia tidak menolak dengan lisannya. Sehingga mempraktekkan akhlak mulia poin yang pertama ini bisa dengan cara setiap ada orang terkena musibah, kita berusaha untuk yang pertama kali membantu. Oke lah, kita tidak menghadiri ritual-ritual yang mungkin tidak ada contohnya dari Nabi SAW setelah orang meninggal dunia. Tapi kenapa kita tidak mengirimi makanan kepada mereka yang baru saja meninggal keluarganya? Ada sunnahnya enggak? Ada sunnahnya. Apa kata Nabi SAW? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Ketika Ja'far Ibnu Abi Thalib meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Bikinkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Yeah. Coba sekarang, apakah kita praktekkan itu? Begitu tetangga kita meninggal, apa kita ngirim makanan kepada dia? Demi Allah, ayuhal ikhwah, itu akan teringat terus. Ana pernah mengalami ketika ayah wafat, ketika ibu ana wafat, kemudian ada yang ngirimi walaupun mungkin nasi, kemudian lauk seadanya. Sampai sekarang ana masih ingat siapa yang ngirimi. Saking apanya? Saking berkesannya. Ya. Maka praktekkan. Kita tidak hadir ritual-ritual yang dilakukan di keluarga tersebut karena kita tahu itu enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Tapi kenapa sunnah Nabi untuk mengirim makanan tidak kita lakukan? Ya. Luar biasa efeknya. Maka mulai hari ini ada orang meninggal, jadilah orang yang pertama kali ngirimi makanan. Ya. Ini adalah yang pertama.

0: Doa salat jenazah untuk mayit perempuan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita simak teks doa salat jenazah yang disebutkan dalam hadis. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah dan aku menghafal doa yang beliau baca. Beliau membaca, Allahumma ghafir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa dengan domir atau kata ganti hu yang menunjukkan orang ketiga laki-laki. Ulama berbeda pendapat mengenai domir hu, apakah kembali ke kata mayit yang diwakili dengan kata ganti orang ketiga lelaki, ataukah kembali ke jenis kelamin jenazah? Karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah seorang lelaki. Pendapat pertama, kata ganti hu kembali ke kata mayit, sehingga ini berlaku baik bagi jenazah lelaki maupun perempuan. Ini merupakan pendapat Asy-Syaukani. Beliau mengatakan, yang zahir, orang yang sholat, dia membaca dengan lafad ini yang disebutkan dalam hadis. Baik mayitnya lelaki maupun perempuan. Dan kata ganti yang ada tidak diubah menjadi kata ganti perempuan ketika mayitnya perempuan. Karena dhamir ini kembali ke kata mayit, dan kata mayit berlaku bagi jenazah lelaki dan perempuan. Pendapat kedua, kata ganti hu kembali ke jenazah yang disolati, sehingga dianjurkan mengalami perubahan sesuai jenis kelamin jenazah. Jika jenazahnya perempuan, maka dhamir hu diganti dengan ha yang menunjukkan kata ganti orang ketiga perempuan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan yang dinilai lebih kuat oleh Imam Ibnu Utsaimin. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, doa beliau, Allahumma ghafir lahu, kata ganti tunggal untuk lelaki. Jika mayitnya perempuan, apakah kita berdoa Allahumma ghafir lahu, ataukah kita membaca doa Allahumma ghafir laha dengan kata ganti perempuan? Jawabannya, kita baca dengan kata ganti perempuan, sehingga kita membaca Allahumma ghafir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, dan seterusnya. Beliau juga memberikan sanggahan untuk pendapat Asy-Syaukani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ganti orang lelaki karena jenazah yang beliau salati seorang lelaki. Karena hadisnya adalah keterangan dari Auf bin Malik dari doa yang beliau dengar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah. Bagaimana jika orang yang salat tidak tahu apa jenis kelamin jenazahnya? Beliau mengatakan, boleh dengan kata ganti lelaki atau wanita. Asy-Syarh Al-Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Sebelum kita memulai ya membahas tentang rincian dari hukum ra', ya, terlebih kami akan menyampaikan dahulu tentang tafkhim wa tarqiq, ya. Tafkhim, ya, dari kata fakhoma, ya, yaitu menebalkan, ya, yaitu membujikan huruf-huruf hijaiyah dengan suara tebal, ya. Atau sering kita membacanya dengan menyongkan, ya, bibir ke depan, ya. Begitulah cara kita membaca huruf tafkhim, ya. Ada 7 huruf yang dibaca tafkhim di dalam huruf-huruf hijaiyah, yaitu khusso, dot, ti, qid, ya. Huruf kha, huruf sad, huruf dot, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, dan dha, ya. Huruf yang kita sebutkan baru saja, yaitu ada 7 huruf, adalah bacaan tafkhim, ya, yang dibaca tebal manakala berharokat sukun, ya. Pada 7 huruf ini adalah merupakan huruf-huruf istiqla, ya, kita sudah pernah membahas 7 huruf istiqla, yaitu kha, sa, da, gha, ta, qa, dan dha, ya, dha. dan kesemuanya harus dibaca tebal. Ya. Ini adalah urutan huruf yang pertama, yaitu huruf-huruf yang dibaca tebal. Nanti kita akan lebih rinci dalam membahasnya. Yang kedua adalah huruf-huruf yang dibaca tipis atau tarkik, ya. Yaitu yang merupakan masdar dari rokoko atau artinya menipiskan, ya. Yaitu membunyikan huruf-huruf hijaiyah dengan bacaan atau suara tipis. Ya. Pada huruf tarkik, ya, yaitu kebalikan dari huruf tafkhim, ya, atau sisa dari huruf tafkhim, ya, atau sering kita dengar yaitu huruf istifal, ya. Huruf-huruf yang dibaca tipis adalah huruf-huruf istifal atau huruf selain isti'la, ya. Ini yaitu kita membaca dengan tipis, ya, membaca dengan tipis. Kemudian urutan huruf yang ketiga adalah huruf-huruf yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Kadang dibaca tebal atau kadang dibaca tipis. Semisal bacaan atau huruf alif, ya, dibaca tebal ketika didahului oleh huruf isti'la. Ya, huruf alif dibaca tebal ketika didahului huruf isti'la. Dan dibaca tipis ketika didahului huruf istifal. Ya, ini beberapa huruf yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Huruf yang lain juga yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis adalah huruf lam. Ya, huruf lam dibaca tebal hanya pada lafaz Allah, ya, atau pada kata lafdul jalalah, lafaz Allah. Ya. Ketika lam, ya, pada lafaz Allah ini, maka kita membaca dengan tebal. Selainnya, maka lam dibaca dengan tipis. Misal Allah, ya, dibaca tebal. Lillah dibaca tipis. Lillah. Kemudian huruf yang lain yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis adalah huruf ra, ya, yang nanti kita akan bahas lebih rinci terkait dengan hukum ra, ya. Kemudian yang keempat adalah bacaan gunnah, ya. Kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Baik, kita akan masuk satu persatu dari pembahasan.
3: Tanya jawab.
4: Oh iya, terima kasih. Ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau kita itu sering disakiti? Tadi kita diperintahkan supaya jangan marah, yaitu dengan melatih diri untuk sabar, ya, untuk tidak mudah terpancing emosi dan seterusnya. Ah, maka perlu kita pahami, bukan arti sabar itu adalah nerimo. Ya, bukan artinya adalah kita diperintahkan sabar, artinya kita menerima, diperlakukan oleh orang lain seperti yang mereka inginkan. Itu bukan artinya seperti itu. Tapi arti di sini adalah ketika kita dicela, dicaci maki, dituduh, difitnah, maka kita sabar, kita menahan diri untuk tidak meluapkan dalam bentuk emosi. Kemudian kita setelah itu memberikan masukan, memberikan nasihat, baik secara langsung atau kita melibatkan orang ketiga yang kira-kira orang tersebut mau mendengarnya. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Karena akan beda di sini. Pada saat kita mungkin dicaci maki, dicela, dituduh, difitnah, ya, kayak seperti kemarin kan, ya, seringkali gara-gara ya daging itu menjadi masalah, ya atau tidak, kita sebagai panitia begitu pulang bawa buat tetangga kiri kanan, kemudian terdengar ucapan, ya, deneng sikur gaji tok, deneng kur gaji tok, jere dagingnya disimpan dewek. Ah, ini kan kalau kita rasakan itu cukup menghujam, bis boro-boro diwai gratis, orang kon bayar. Tapi ada pula orang yang seperti itu, ya, keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Ah, pada saat kita langsung luapkan dalam bentuk emosi, nanti akan terjadi, ya, sebuah efek yang tidak baik. Maka kita menahan diri. Tapi bukan berarti kita terima. Ya, selanjutnya kita jelaskan, mungkin secara langsung kalau kita sanggup. Kalau tidak, maka libatkan orang ketiga, orang lain. Ya, jelaskan permasalahannya seperti ini dan seperti itu. Kalau panjenengan kurang puas, ngesuk, ya, tahun ngarep, nyembelih tewek. Udah, kayak gitu puas. Ya, biar puas. Ah, seperti itu. Jadi beda kan ya. Kalau kita langsung luapkan dalam bentuk emosi, efeknya tidak baik. Tapi kalau kita menahan diri terlebih dahulu, nanti yang keluar dari kalimat kita juga bisa lebih terarah, terkontrol, tidak menjatuhkan, ya tidak mencaci maki dan seterusnya, seperti itu. Tetap kita ada usaha. Kayak seperti tadi kita lagi ngantri di supermarket, kemudian ada orang yang nyelonong, ya. Maka di sini kita sabar, lus dada, ya, ngusap dada, sabar, ya. Tapi bukan berarti kita biarkan orang tersebut dengan seenaknya apa ngambil hak orang lain. Kita ingatkan, Mas, kita dari tadi sudah ngantri lama di sini. Sebagian Mas buru-buru, kita juga buru-buru. Ya, mohon hargai orang lain. Sudah beda antara kita langsung, Mas. Linting bajunya langsung apa? Ya, mantan preman. Kan akhirnya terjadi. Ini beda kan. Kalau yang menyikapi dengan emosi terjadi sebuah perkelahian nanti, adu mulut dan seterusnya. Tapi kalau kita menahan emosi terlebih dahulu, ya dalam memberikan nasihat juga akan lebih bisa terkontrol kalimatnya dan ucapannya. Wallahu ta'ala alam suhab.
1: Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan, hendaklah dia bisa tegar setegar batu karang ini. Kita bisa melihat batu karang ini yang saya duduki pada saat ini tidak henti-hentinya dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, diterpa dengan terjangan ombak yang begitu dahsyat. Tetapi batu karang tidak pernah bergeser dari tempatnya. Batu karang ini tetap berdiri kokoh di tempatnya, tetap pada pendiriannya. Inilah yang harus dicontoh oleh seorang muslim. Seorang muslim ketika sudah mengucapkan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho saat menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Harusnya kita tegar berpegang pada keyakinan itu. Apapun yang kita hadapi dari ujian keimanan, dari ujian ketakwaan, maka hadapilah dengan penuh ketegaran. Sungguh beratnya kita berpegang pada keimanan kita tidaklah lama. Walaupun berat kita berpegang pada keimanan kita, tetapi tidak lama. Kebahagiaan akan menanti kehidupan kita di akhirat kelak saat kita bisa menutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saat kita menutup kehidupan kita berpegang pada kalimat tauhid la ilaha illallah, saat kita menutup kehidupan kita menjadi seorang umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai Rasulullah, mencintai syariat yang dibawa oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun ridho dan mencintai diri kita. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, terutama masalah ujian keimanan, hadapilah dengan penuh ketegaran. Memang berat berpegang pada syariat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menggambarkan, ya'ti zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman pada umatku, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamrati minan nar, orang yang berpegang pada agamanya itu sebagaimana orang yang memegang bara api, berat, sakit, terbakar. Tetapi kita harus tegar, tetapi kita harus sabar sampai Allah mewafatkan kita. Sebagaimana tegarnya batu karang ini, di mana batu karang ini setiap hari tidak pernah terputus, setiap hari tidak pernah beristirahat, dengan tegar, tidak bergeser satu senti pun dari tempatnya, menghadang deburan ombak yang begitu kuat. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan keimanan kita sebagaimana sebagaimana tegar dan kokohnya batu karang ini. Semoga Allah Azza wa Jal meneguhkan dan menegarkan keyakinan kita sampai datang kematian kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian menjemput kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal mewafatkan kita di atas keimanan, di atas ketakwaan. Dan semoga husnul khatimah adalah suatu anugerah terindah yang akan Allah berikan di akhir dari episode kehidupan kita. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Lima keutamaan kalimat zikir yang empat. Tahukah Anda bahwa ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akbar memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selain ucapan zikir ini bernilai sedekah, berikut ini adalah keutamaan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir yang lainnya. Pertama, ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akbar merupakan zikir yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah arba', Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La yadhurruka bi ayyihinna bada'ta." Ada empat ucapan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akbar. Tidak mengapa dari mana saja engkau hendak mulai membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, empat kalimat ini lebih baik nilainya daripada dunia beserta seluruh isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar." Ahabbu ilayya mimma tala'at 'alayhi asy-syamsu. Sesungguhnya membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam Faidhul Qadir mengatakan, segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya, ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bahwa keempat kalimat tersebut lebih baik daripada dunia seisinya. Ketiga, zikir yang empat ini akan menghapuskan dosa-dosa walau sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر." Barang siapa mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah, di setiap akhir salat sebanyak 33 kali, mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah, sebanyak 33 kali, bertakbir, yaitu Allahu Akbar, sebanyak 33 kali. Lalu sebagai penyempurna bilangan 100, ia mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan diampuni dosa-dosanya, sekalipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Keempat, ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu Akbar akan mengelilingi arsy dan menyebut nama orang yang membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbiha wat-tahlila wat-tahmida yan'atifna hawla al-'arsy lahunna dawiyyun kadawiyyin nahl."

Ya, menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkannya. Tidakkah salah seorang di antara kalian suka apabila ada dari amalannya yang senantiasa menyebutkan namanya di sisi Allah? Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, zikir yang empat ini adalah penawar sifat kikir, pengecut dan lemah dalam ibadah malam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Inna Allah ta'ala قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قولي لا إله إلا الله Wassubhanallah walhamdulillah wallahu akbar." Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi akhlak-akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rizki di tengah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi harta kepada siapa yang Dia cintai dan siapa yang Dia benci. Namun Allah tidak memberikan keimanan kecuali hanya kepada siapa yang Dia cintai. Barang siapa yang merasa kikir terhadap harta yang akan dia infakkan, takut terhadap musuh dalam jihad, dan khawatir terhadap malam yang dia hadapi kesulitannya, hendaknya dia memperbanyak ucapan La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Demikianlah lima keutamaan zikir Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: dijawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara memberitahu kepada orang tua agar meninggalkan kesyirikan? Apakah perlu berhijrah zahir karena di lingkungan kampung ana masih banyak kesyirikan? Jazakallahu khair Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Untuk menyikapi ya orang tua ya, kita harus menggunakan cara yang istimewa ya, cara yang terbaik. Orang tua tidak seperti orang lain. Dan di dalam Islam ya, orang tua ini sangat diistimewakan. Orang tua sangat diistimewakan di dalam Islam. Kita harus menghormati mereka. Kalaupun kita mengingatkan mereka, maka kita harus menggunakan cara yang paling baik untuk mengingatkan mereka. Jangan sampai kita berkata dengan kata-kata yang kasar ya, atau berkata-kata dengan kata-kata yang menyinggung perasaan mereka ya. Sampaikan apa yang kita inginkan dengan cara sebaik mungkin. Misalnya dengan menampakkan kebaikan kepada mereka, dengan menjelaskan yang baik kepada mereka ya. Ini akan menjadikan orang tua tahu bahwa yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Misalnya ini ada hadis seperti ini ya, kita sampaikan. Kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol perkataan kita dengan baik, kita bisa menyampaikan pesan tersebut melalui tulisan. Kita tulis sebaik mungkin, kemudian kita berikan kepada orang tua. Atau misalnya kita memberikan kepada orang tua, misalnya video yang berasal dari ustadz yang menjelaskan masalah tersebut, sehingga orang tua tidak terlalu merasa disudutkan atau disalahkan. Ya, kita harus benar-benar ya berusaha untuk menasihati orang tua kita sebaik mungkin. Karena orang tua ini sangat diistimewakan di dalam Islam. Sampai-sampai ya, Allah Subhanahu wa taala sudah membenci kesyirikan. Kesyirikan adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana kesyirikan ini tidak mempengaruhi kewajiban seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa in jahadak ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.

0: apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan taati, tapi tetap berbuat baik kepada keduanya. Berbakti tidak terpengaruh oleh tindakan yang sangat menjadikan Allah murka. Di sini orang tua tidak hanya melakukan kesyirikan saja. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Itu pun anak masih diwajibkan untuk berbakti. Ya, ini menunjukkan bahwa ya, amalan berbakti kepada orang tua, ya, ini bukan amalan yang sederhana. Ini amalan yang istimewa di dalam Islam. Ya, kita sangat diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga untuk menasihati orang tua, ya, kita butuh cara yang khusus. Dan jangan terlalu berambisi. Maksudnya ya, jangan tergesa-gesa. Ya. Terkadang orang tua lebih luluh dengan bukti perbuatan kita. Dengan kebaikan kita, dengan akhlak kita, bukan dengan perkataan kita. Ada banyak ya teman-teman yang bercerita ketika pertama kali ya mendapatkan hidayah sunnah ya, mereka tergesa-gesa, akhirnya sampai cekcok dengan orang tuanya. Kemudian setelah itu ya, semakin hari dia sadar dengan kesalahannya, akhirnya mengubah cara menasihati dengan akhlak yang mulia, dengan menampakkan kebaikan kepada orang tua, dengan menampakkan syariat berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua. Dan dengan akhlak yang mulia ini, orang tua akan lebih mudah untuk menerima kebaikan dari anaknya. Ya. Ketika orang tua tahu keadaan anaknya semakin baik, ya, ada perubahan yang drastis dalam kehidupan anak, orang tua akan penasaran, akan banyak bertanya, dan dari itulah ya kita menjawab. Kita menjawab pertanyaan tersebut tanpa harus memojokkan orang tua sama sekali. Ya. Banyak yang mencoba cara ini dan akhirnya berhasil. Juga ya, jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Merekalah orang yang paling berhak untuk kita berikan kebaikan. Dan di antara kebaikan tersebut adalah mendoakan orang tua, misalnya masih dalam kesyirikan ya. Doakan orang tua agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan itu ya. Dan kalau misalnya ya, kita tidak berhasil mendakwai orang tua, kita tidak boleh ya merasa kita gagal ya. Jangan merasa kita gagal ya. Kita sudah berhasil menyampaikan kebenaran ini kepada orang tua. Dan memang setiap usaha tidak harus berhasil. Nabi Ibrahim, beliau seorang nabi, Khalilur Rahman. Ya. Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Sudah berusaha mendakwahi ayahnya. Tapi ternyata ayahnya tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam surat Maryam bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahinya dengan kata-kata yang halus, dengan sebutan kesayangan, ya abati, ya abati, ya abati. Ya, bukan mengatakan ya abi, tapi mengatakan ya abati. Ini panggilan kesayangan, panggilan kehormatan. Ya, dan kata-katanya halus. Tapi setelah itu ayahnya mengatakan, la illam tantahi la arjumannak. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti, maka aku akan merajammu. Wahjurni maliya, silakan sana pergi. Nabi Ibrahim ya sudah berusaha untuk mendakwahi ayahnya ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ayahnya mendapatkan hidayah. Kita juga demikian ya. Kita siapa? Kita sangat jauh dari derajat Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim saja bisa tidak berhasil ya, apalagi kita. Ya. Maka kita berusaha untuk mendakwahi terus orang tua kita, kita berusaha untuk mendoakan orang tua kita, dan dakwahi dengan akhlak yang mulia ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk menerima hidayah dan bisa meninggalkan kesyirikan-kesyirikan dan meninggalkan amal-amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan.
1: Tahukah Anda? Anda.
2: Dan insya Allah kita akan membahas tentang keberadaan hadiah. Tapi hakikatnya adalah sogok. Hakikatnya adalah rishwah. Hakikatnya adalah suap. Sehingga bentuk lahiriahnya hadiah, mungkin dia bisa nyatakan sebagai hadiah, tapi di balik itu statusnya adalah suap. Kita bisa membaca keterangan ini dari apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin. Ketika hadiah itu diberikan dalam rangka cari muka di hadapan aparat, tentu saja latar belakangnya bukan karena kasih sayang, tapi latar belakangnya hadiah ini diberikan penuh dengan kepentingan. Dan kita tahu namanya masyarakat, kalau dia gak punya kepentingan dengan aparat, gak mungkin dia ngasih. Gak mungkin. Kecuali kalau dia tetangga, atau punya hubungan kekerabatan, atau misalnya ada orang yang seneng banget dengan orang ini, karena misalnya pejabat ini punya prestasi besar bagi masyarakat, ya, kemudian dia menghadiahkan sesuatu sebagai bentuk penghargaan karena telah dibantu, ya, masyarakat merasa senang dengan dia. Ada orang yang misalnya ngasih hadiah kepada gubernur tertentu, ya, karena dia merasa senang dengan gubernur ini. Kita bisa katakan insya Allah hadiah seperti ini bukan termasuk hadiah yang bermasalah. Tapi kalau hadiahnya latar belakangnya adalah karena kepentingan, tidak ada alasan yang lain selain karena kepentingan, maka hadiah ini hakikatnya adalah suap dan bukan hadiah. Al-Ghazali menjelaskan, fa in kana jahuhu bi wilayatin tawallaha min qada'in aw amalin aw wilayatu sadaqatin aw jibayah atau jibayati malin atau ghairihi minal a'mali sultaniyah hatta wilayat al-awqaf mathalan wa kana lawla tilkal wilayah lakana la yuhda ilaih. Ketika seseorang memiliki posisi karena jabatannya, baik sebagai hakim wilayah qada atau amal atau aparat sipil atau wilayah sadaqah, atau dia yang bagian menangani zakat, au jibayatu malin, atau yang menarik zakat, atau jabatan apapun di pemerintahan, sampai yang ngurusi masalah wakaf, wilayatu al-awqaf. Wa kana laula tilkal wilayah, dan andaikan bukan karena jabatan itu, dia tidak akan diberi hadiah, la yuhda ilaih. Andaikan bukan karena dia punya jabatan, gak mungkin orang ini akan ngasih hadiah. Tetangga bukan, kerabat juga bukan, teman akrab juga bukan, gak ada latar belakang yang lain selain karena orang ini pemegang kebijakan. Sehingga dia didatangi oleh pabrik A, didatangi oleh pabrik B, didatangi oleh pabrik C, perusahaan A, B, C pada berdatangan satu demi satu ke rumahnya. Ada apa dengan perusahaan ini yang datang ke rumahnya? Kenapa perusahaan ini ingin membangun kedekatan dengan aparat ini? Tidak lain jawabannya adalah karena status hadiah ini diberikan laula tilkal wilayah. Andaikan bukan karena jabatannya, dia enggak bakalan ngasih. Fahadhihi rishwatun uridat fi ma'radil hadiah. Maka statusnya adalah rishwah, adalah sogok yang ditampakkan sebagaimana layaknya hadiah. Rishwatun uridat fi ma'radil hadiah. Hakikatnya adalah rishwah, namun disampaikan sebagaimana layaknya hadiah. Dan al-amru ala hakikati, yang menjadi penilaian adalah hakikat dari sesuatu, meskipun namanya bisa jadi berbeda. Karena al-ibratu bil hakikah la bil ism, yang menjadi acuan adalah hakikatnya, bukan sebatas nama. Bisa jadi ada orang yang menamakannya sebagai sedekah, tapi hakikatnya itu rishwah. sogok. Ya. Contohnya gimana, Pak? Sebelum pilkada misalnya, atau pilihan apa, lalu dia bagi-bagi sembako. Ya. Ini dari nomor sekian. Ini dari nomor sekian. Nanti tolong difoto ya. Kenapa harus pakai foto-fotoan? Terus tolong ya, nanti di-upload. Ini sebagai wujud dari perhatian kami kepada rakyat. Sekarang, karena dia ingin mendapatkan suara dari mereka. Begitu selesai, ya mungkin kita bisa tahu realita yang ada di lapangan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal semacam ini perlu untuk kita waspadai, bahwa bisa jadi bicaranya hadiah tapi hakikatnya adalah sogok. Baik. Termasuk di antara yang perlu kita waspadai, kalau ini kita bicara dari bawah ke atas ya. Termasuk kasusnya adalah dari atas ke bawah. Dalam kejadian tadi ya, ada orang yang mau jago pilpres atau apalagi pilek ya, pilihan caleg atau pil-pil yang lain, kemudian dia nyebar hadiah, ngasih amplop ya, ngasih apalagi bingkisan-bingkisan, itu boleh nggak diterima? Coba di transition, boleh nggak seperti itu diterima? Seperti ini digolongkan oleh para ulama masuk dalam kategori rishwah, sehingga bisa jadi rishwah itu diterima oleh rakyat. Dan ini biasanya dilakukan pada saat orang itu menjelang pemilihan. Makanya sampai ada yang menyebut serangan subuh. Tayib, di sini kita sebutkan ada fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah. Ini pernah saya tulis di web konsultasisyariah.com ya. Apa hukum dalam Islam tentang seorang calon anggota legislatif dalam pemilihan yang memberikan harta kepada rakyat agar mereka memilih dalam pemilihan umum? Agar masyarakat memilih calon itu dalam pemilihan umum. Sehingga dia ngasih untuk cari suara. Bukan karena rasa sayang, bukan karena ingin memberikan sedekah, bukan. Murni cari suara. Jawaban Lajnah Daimah, i'ta'un nakhib malan minal murashah min ajli ayyusawwita bismihi naw'un minar rishwah. Memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih dari kandidat peserta pemilu, min ajli ayyusawwita bismihi, agar mereka bisa memilih dirinya, naw'un minar rishwah, termasuk salah satu bentuk rishwah. Jadi ada rishwah dari atas ke bawah. Siapapun dia, calon lurah misalnya bagi-bagi amplop ya, atau bagi-bagi sembako, calon apa lagi? Kalau calon camat tidak ada ya. Camat alhamdulillah nggak pakai sistem pemilu, sehingga nggak bikin ribut di masyarakat. Ya, salah satu di antara keistimewaan DIY Yogyakarta adalah nggak pernah ribut untuk urusan gubernur. Yang mungkin itu ribut di daerah-daerah yang lain, ada pemilihan gubernur ya. DIY alhamdulillah nyaman sentosa untuk masalah ini. Sehingga kita bisa merasakan dalam suasana yang jauh dari pemilu, rakyat itu tenang. Nyaman suasananya. Tapi kalau sudah giliran pemilihan bupati, wah, tegang antara satu dengan yang lain. Saling lirik-lirikan gitu ya. Yang biasanya satu masjid bisa akrab, sekarang jaga jarak. Kenapa? Beda nomor. Yang satu pilih nomor ini, yang satu pilih nomor itu. Belum lagi kalau kemudian ada dugaan-dugaan, akhirnya mereka saling curiga, mereka saling gerenengan ya, mereka saling menggunjing antara satu dengan yang lain. Dan yang paling parah di masyarakat bawah, pilihan lurah. Sampai ada salah satu teman yang bekerja di mana? Di Koramil ya. Saya kalau ngurusi pilihan bupati dengan pilihan lurah, lebih pusing pilihan lurah. Jadi potensi berantemnya masyarakat itu lebih besar. Kadang ada yang taruhan. Jadi judi untuk menentukan pilihan lurah. Itu banyak masyarakat. Ada taruhan, ada yang dia saling tegang, ada yang bentrok antara satu dengan yang lain. Ya. Dan tidak jauh ya. Di sekitar kami suasana seperti itu terjadi. Pada saat pemilihan lurah ya. Di kampung sekitar kami ada ketegangan dalam satu lingkup masyarakat. Jadi suasananya jadi enggak nyaman. Yang biasanya kita bertetangga akrab, kumpul dalam rapat RT akrab, santai. Begitu ada kejadian ini, suasana jadi tegang. Memang alhamdulillah setelah salah satu terpilih, suasana kembali tenang, meredup ya. Tapi bertahap. Tapi bekas itu barangkali tidak bisa hilang 100%. Tayyib. Makanya jamaah, ada banyak hal yang perlu kita waspadai dalam suasana tegang seperti ini. Muslim yang dewasa, dia bisa memposisikan diri dengan benar. Dan salah satu di antara yang perlu untuk diwaspadai adalah serangan fajar, amplop, atau apapun yang diberikan menjelang pemilihan. Li'annahu nau'un minah rishwah, karena ini salah satu di antara bentuk rishwah. Wahiyya muharramatun, dan hukumnya haram. Kadang kan rakyat tidak ngerti ya, terima aja. Ini mumpung ada duit, 50 ribu lumayan. Itu kalau kelas Jogja, saya yakin kalau Jakarta lebih. Bisa 100, Surabaya bisa lebih. Wa amma an-nadharu fil uqubati famarji'uhu al-mahakim asy-syar'iyyah. Tapi kalau kita bicara sanksi pidana, maka ini kembali kepada keputusan pengadilan. Nah, ini bicara tentang sanksi pidana ketika ada orang yang menerima itu. Baik. Kepentingan kita di bagian ini. Jadi fatwa ini menjelaskan di antara bentuk rishwah adalah rakyat masyarakat menerima uang amplop menjelang pemilu dengan maksud agar dia memilih nama orang yang ngasih. Mau sogok, mau sarung, mau sembako, mau baju, kaos, semuanya enggak boleh diterima.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa

0: بعدها:
1: ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
2: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
2: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
4: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
2: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca tiga kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Qadha zakat mal. Orang yang menunda pembayaran zakat, dia berdosa sehingga wajib bertaubat. Imam Ibnu Utsaimin ditanya tentang orang yang tidak bayar zakat selama 4 tahun. Jawaban beliau, orang ini berdosa karena menunda zakat. Karena kewajiban seseorang adalah segera menunaikan zakat setelah tiba waktunya dan tidak menundanya. Karena pada asalnya, semua kewajiban harus dikerjakan segera. Karena itu, orang ini wajib bertaubat kepada Allah dari maksiat ini. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Setelah taubat, apakah kewajiban zakatnya gugur? Dalam ibadah zakat ada 2 unsur. 1. Beribadah kepada Allah. 2. Menunaikan hak fakir miskin dan semua orang yang berhak menerimanya. Hak untuk orang lain tidak bisa gugur sampai dia ditunaikan. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, ada orang yang tidak membayar zakat selama 5 tahun karena tidak punya perhatian dengan zakat. Sekarang dia bertaubat, apakah kewajiban zakatnya menjadi gugur? Jika belum gugur, apa yang harus dilakukan? Penjelasan Imam Ibnu Utsaimin, zakat adalah ibadah kepada Allah dan menunaikan hak orang fakir. Ketika seseorang tidak membayar zakat, dia melanggar 2 hak. Hak Allah dan hak orang fakir dan semua yang berhak menerima zakat. Jika dia bertaubat setelah 5 tahun, seperti yang disampaikan dalam pertanyaan, maka taubatnya menggugurkan hak Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, selanjutnya yang tersisa adalah hak kedua, yaitu hak para penerima zakat, orang fakir, dan yang lainnya. Sehingga tetap wajib menyerahkan zakat kepada mereka. Dan bisa jadi, dia mendapat pahala karena taubatnya sah. Karunia Allah sangatlah luas. Liqa'at Bab Al-Maftuh. Demikian, Allahu A'lam.
8: Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Iqra' bismi rabbikalladzi khalaq.
10: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
9: Khalaqal insana min 'alaq.
10: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
9: Iqra' wa rabbukal akram.
10: Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia.
9: Alladzi 'allama bil qalam.
10: Yang mengajar manusia dengan pena.
9: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
10: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
9: Kalla innal insana layatgha.
10: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
9: Allahu istaghna.
10: Apabila dia melihat dirinya serba cukup.
9: Inna ila rabbika ruj'a.
10: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
9: Ara'aitalladzi yanha.
10: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
9: 'Abdan idza shalla.
10: Yaitu orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
9: Ara'aita in kana 'alal huda.
10: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran?
9: Aw amara bittaqwa.
10: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
9: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
10: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
9: Alam ya'lam bi anna Allaha yara.
10: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
9: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
10: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
9: Nasiyatin kadzibatin khati'ah.
10: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
9: Falyad'u nadiyah.
10: Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
9: Sanad'uz zabaniyah.
10: Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah.
9: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
10: Sekali-kali tidak. Janganlah patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
11: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.
12: Bincang santai bersama Ustaz.
13: Ini mungkin tersebar di masyarakat, Ustaz. Kalau hutang itu enak, mudah, tapi ditagihnya susah, Ustaz. Bahkan biasanya yang hutang itu lebih galak daripada yang nagih, Ustaz. Nah, sebenarnya hukum hutang sendiri di agama Islam gimana, Ustaz?
14: Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hukum hutang itu terbagi dua, ya. Jadi, yang berhutang sama yang ngutangin, kan gitu. Kalau yang menghutangi, ini mustahab, dianjurkan. Karena itu berarti menolong saudara kita. Waman yassara ala muksirin yassara wahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang beriman, maka Allah akan memudahkan urusannya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni ahi. Allah akan menolong hambanya selagi dia menolong saudaranya.
13: Saudaranya.
14: Nah, kalau kita ngutangin itu kan nolong, kan? Nah, dia kesusahan karena rata-rata orang utang itu kan susah. Itu hukum bagi yang menghutangi. Jadi dihancurkan, disunnahkan. Yang kedua, bagi yang berhutang.
13: Berhutang.
14: Kalau yang berhutang itu boleh. Jadi bukan dianjurkan.
13: Dianjurkan.
14: Nggak boleh aja. Jadi Islam nggak melarang juga, karena kadang-kadang orang itu memang butuh untuk berhutang. Jadi tidak diharamkan. Tapi juga tidak dianjurkan. Bukan sunnah, apalagi wajib, enggak. Jadi boleh saja. Ya, Nabi juga pernah hutang, kan? Ketika beliau, hutang makanan kepada orang Yahudi. Sampai menggadaikan baju besinya. Subhanallah, Nabi Muhammad gitu ya. Dia menggadaikan dan di dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya, bahkan itu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Yaitu ayat tentang utang piutang. Makanya masalah utang piutang itu masyaallah dibahas secara komplit dalam Al-Qur'an, dalam Islam. ya. Jadi Islam mengatur segalanya. Salah kalau orang bilang Islam mengatur cuma masalah ibadah, apa seperti sholat, puasa. Enggak, masalah-masalah ekonomi juga dibahas, termasuk utang piutang, masalah muamalah. Gitu.
13: Jadi boleh Ustaz ya, boleh, tapi tidak dianjurkan.
14: Ya.
13: Dan untuk syaratnya sendiri Ustaz, ketika kita melaksukan akad utang piutang, mungkin ada syarat-syarat tersendiri Ustaz, baik dari yang hutang maupun menghutangi.
14: Ya, kalau etika itika ya dalam utang piutang ya, mungkin ya sudah diatur dalam ayat yang paling panjang tadi, misalkan harus dicatat ya, supaya nanti nggak hilang, nggak menjadi sengketa. Ya kadang kalau nggak dicatat itu kan akhirnya lupa terus bikin sengketa. Ya makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamm faktubu, tulis. Gitu, jadi kita dianjurkan untuk menulis. Kemudian nah, jadi kalau bisa ditulis hitam di atas putih gitu ya, supaya nanti nggak mengingkari, nggak menjadi persengketaan.
13: Benar,
14: kemudian yang paling penting juga mungkin dalam masalah utang piutang itu adalah bagaimana kita menata niat kita. Orang yang berhutang niatnya apa, yang mengutangi niatnya apa. Yang berhutang niatkan memang untuk kebutuhan yang mendesak, ya untuk kebutuhan mendesak, jangan untuk kebutuhan-kebutuhan, ini mah gaya-gayaan aja gitu. Jadi betul-betul mendesak untuk makan misalkan, untuk bayar kontrakan, mungkin itu mendesak juga ya kan. Tapi kalau hanya sekedar gaya saja, oh ini lagi ada keluaran baru nih HP, laptop, atau hutang, sepeda motor, ini lagi rame Goes, ini hanya merek-merek yang berganti, maka itu jangan. Ya, jadi bukan hobi utang itu. Jadi menata niat itu penting.
13: Bagi yang berhutang Ustaz, mungkin ada badapnya Ustaz.
14: Nomor satu tadi niat. Ya, niatkan kita tujuannya adalah untuk nolong. Ya, untuk nolong, ikhlas lillahi jalla wa'ala. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami menolong kalian itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang kedua, kita jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Orang yang hutang itu kan mesti karena kepepet rata-rata ya. Jangan kemudian digunakan untuk kesempatan dalam kesempitan. Nolong tapi mentung. Akhirnya apa? Saya kasih pinjaman tapi harus kembaliannya sekian. Itu kan itu namanya nolong tapi mentung itu namanya. Nah, itu nggak boleh. Jadi utang piutang itu kan akadnya akad sosial, tujuannya untuk membantu. Jangan kemudian dikomersilkan. Karena kalau dikomersilkan jadinya riba.
13: Riba.
14: Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagi yang mengutangi juga, jadi tetap kita berbuat baik. Ya, usahakan kita berbuat baik. Kalau memang betul-betul tidak mampu membayar, ya kita tangguhkan. Kalau kita punya rezeki yang lebih, udah gratiskan. Gitu. Ya. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau dia kesusahan, tangguhkan di waktu yang mudah bagi dia. Jadi betul-betul ini enggak bisa bayar, udahlah, enggak apa-apa bulan depan kalau kamu dapat rezeki. Ya, syukur-syukur lagi kalau kita mau gratiskan dia. Udah enggak usah bayar,
13: diputihkan semuanya.
14: Itu. Itu malah lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus karena itu membantu dia.
13: Itu. Terkait menagih hutang, Ustaz. Ya. Ini di dalam Islam apakah diatur adab-adabnya, Ustaz?
14: Menagih hutang. Ya, pertama tentu tadi ya, menagih itu dengan cara yang baik, sopan. Ya, jangan kemudian bentak-bentak ya. Ya, jadi tentu kita karena tujuan kita aslinya adalah berbuat baik, jangan sampai kemudian kita ya apa perbuatan baik tersebut menjadi hambar karena akhlak kita yang buruk ya, misalkan ngungkit-ngungkit ya, apalagi nyebut-nyebut di semua orang, akhirnya mempermalukan orang yang
13: berhutang,
14: yang berhutang ya, padahal dia mungkin sudah berusaha. Ini jangan, tetap kita berusaha untuk kalau mau menagih, nagih yang bagus, nagih yang baik, berusaha untuk menutupi karena hutang itu juga aib, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menutupi terlebih dahulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimahullahum ro'an idak tada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahimahullahum ro'an samhan, ya, idak ba. Samhan idak stara, wasamhan idak tada. Semoga Allah merahmati seorang yang samhan itu gampangan. Ketika jual, ketika membeli, ketika nagih hutang. Jadi gampangan juga. Itu akhlak, ya, akhlak dalam menagih itu penting.
13: Dan ketika mungkin kita sedang menagih hutang, Ustaz, ada teman-teman mungkin yang menagih hutang, kemudian yang dihutangi itu justru malah bersikap tidak baik kepada kita, Ustaz. Malah mungkin bentak-bentak, atau mungkin baru hutang kemarin saya ingin ditagih, gitu-gitu, Ustaz. Nah, ini sikap kita gimana, Ustaz?
14: Iya.
13: Malah lebih galak biasanya daripada yang nagih, Ustaz.
14: Makanya itulah, kalau bisa ya jangan hutang, gitu. Memang itu fakta juga sih, repot juga. Jadi kembali kepada masing-masing, ya. Ya, orang yang menghutangi hendaknya memperhatikan akhlak-akhlak orang yang menghutangi. Orang yang berhutang juga harus memperhatikan adab-adab berhutang. Ya, jadi masing-masing harus melaksanakan adab-adabnya, kewajiban-kewajibannya ketika dia berhutang dan ketika menghutangi. Kalau memang kita sudah nagih baik-baik, dia kemudian galak, malah mungkin marah-marah sama kita, dan sebagainya, ya pertama kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri, barangkali memang kitanya yang keliru, gitu kan. Bagi yang mengutang ini, kalau memang kita yang keliru, ya berarti kita perbaiki. Kalau memang dia yang keliru, ya, karena mungkin kan ada sebagian orang itu memang dia mampu tapi di molor-molor gitu, ya, kan, sengaja itu nggak boleh juga. Matulul ghani dzulmun, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu, itu kedzaliman. Jadi intinya masing-masing harus sadar tentang kewajibannya. Ya, harus sadar tentang kewajibannya. Yang menghutangi, jaga niat, jaga akhlak ketika menagih, ketika dan sebagainya. Yang berhutang juga demikian. Ini kita sudah dibantu, jangan sampai kemudian malah kita marahin orangnya. Nah, gitu.
13: Dan gara-gara hutang ini banyak terjadi di luar sana, mungkin sampai memutus tali silaturahim dan seterusnya, Ustaz. Bahkan ada mungkin teman dan teman satunya hutang, sungkan, kemudian nggak saling sapa dan seterusnya. Gimana hal ini, Ustaz?
14: Ya itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dulu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hutang. Ya, Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Terus para sahabat nanya, ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'idu minal maghrib. Kenapa kamu kok sering berlindung kepada Allah dari hutang? Ya, kenapa emang? Ya, kata Nabi SAW, inna rojula idha ghorima haddasa fakadaba wa wa'ada fa'ahlaf. Karena orang itu kalau biasanya, kalau sudah hutang, kalau ngomong dusta, biasanya. Dan kalau dia berjanji, dia ingkari. Ya, ngomongnya ya besok, pekan depan, ya. Atau besok. Ternyata besok, afan akhir, ternyata belum punya. Besok lagi, ya, sebulan, setahun, sampai lali. Ya, ya, jadi memang akhirnya kemudian seperti itulah, bohong, kemudian ingkar janji, kemudian terputus persahabatan dan sebagainya. Ya, makanya Islam betul-betul menata, ya, masalah utang piutang ini betul-betul ditata dalam agama Islam. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu masalah utang piutang, supaya persahabatan kita, persaudaraan kita, jangan sampai pecah hanya gara-gara utang, masalah utang piutang tadi. Ya, Nabi SAW mengatakan, ma tawadasnani fillah sumaftaraka illa lidan bin yukhdisu ahaduma. Tidaklah dua orang itu bersahabat karena Allah SWT, ya, kemudian pecah, putus persahabatan tersebut kecuali karena dosa. Ya, seperti tadi kan, dusta kan dosa, mengingkari janji dosa. Nah, itu.
13: Dan adakah ancaman, Ustaz? Mungkin bagi orang yang berhutang tapi niatnya tidak ingin dibayar, Ustaz.
14: Iya, ada. Ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man akhadha amwalan nas yuridu adaha addawahu anhu. Siapa yang hutang dan niatnya akan melunasi, aku akan bantu dia untuk melunasi. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha ya atlafahu. Tapi barang siapa yang hutang tujuannya adalah untuk enggak bayar gitu, enggak ingin melunasi, maka Allah akan merusak hartanya, enggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ancamannya dan banyak ancaman-ancamannya. Matlul ghani dzulmun, orang yang punya hutang tapi dia enggak bayar itu zalim. Bahkan dalam hadis yang lain, layul wajidi yuhillu ukubatahu wa irdahu, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, berarti halal ya untuk dihukum dan halal juga kehormatannya dicemarkan. Jadi boleh disampaikan ke orang-orang, wah ini hati-hati nih kalau utang
13: enggak bayar.
14: Enggak bayar. Nah, itu supaya mereka hati-hati ya, supaya enggak tertipu sama dia. Karena ada sebagian orang seperti itu harus diingatkan. Ini sudah berkali-kali seperti itu, dia utang enggak bayar, itu perlu diperingatkan. Enggak apa-apa. Kalau memang sudah terbukti bahwa dia punya mampu bayar tapi nggak pernah
13: bayar.
14: Dan dan banyak hadis-hadis yang lain, ancaman-ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang hutang gitu ya. Ada hadis juga Nabi SAW mengatakan man mata wa alaihi dinarun wa dirhamun kudiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirham. Siapa yang mati padahal dia punya utang dirham atau dirham, maka nanti akan di ini kebaikan-kebaikan dia itu nanti di akhirat, di hari kiamat nanti akan dihapus untuk nutupi dosanya tadi itu. Ya, padahal pada hari itu tidak ada dirham dan dirham lagi. Karena diambilkan dari kebaikan-kebaikan dia. Nah, itu kan rugi kita bawa. Padahal besok itu kita butuh untuk pahala gitu kan. Ternyata pahalanya untuk ngelunasi
13: nutupi hutang.
14: Ya. Bahkan dulu di zaman Nabi ada orang yang punya hutang, Nabi enggak mau nyolatin. Sampai ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah yang nanggung mau membayar hutangnya. Baru Nabi mau nyolatin. Nah itu kan ancaman itu bagi orang-orang ya. Makanya kalau kita bisa untuk tidak berhutang ya, jangan berhutang ya, mending kita qanaah, mensyukuri apa yang ada, kecuali kalau memang itu adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak gitu.
13: Dan terkait
14: dan enak plong juga kalau orang nggak punya utang. Itu kan plong gitu ya,
13: nggak ada kepikiran.
14: Tapi kalau punya utang itu beban gitu, mau ketemu orang yang ngutangin malu gitu ya.
13: Yang ngutangin satu kajian gak jadi kajian, biasanya gini gitu.
14: Malu saya ketemu, sungkan. Jadi kalau ketemu sama yang ngutangin kayaknya ayo udah bayar gitu.
13: Dan terkait itu tadi Ustaz, memutihkan hutang, ini apakah memang ada keutamaannya Ustaz bagi yang menghutangi Ustaz?
14: Iya, ada keutamaannya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah hadis. Ini penting sekali untuk sebagai motivasi bagi kita, terutama yang punya kelebihan harta. Nabi SAW mengatakan man andara mu'siran mu'siran awadu alahu ya adallahu wahu yaumal qiyamah fi dhillihi tahta arsyihi yaumala dhilla illa dhillu. Siapa yang menunda pembayaran, maksudnya setelah nanti bulan depan gak apa-apa bayarnya, ya, atau menggratiskan, memutihkan, dah gak usah bayar, tak gratis no. Ya, anggap aja sedekah buat sampean. Jadi ada dua pilihan. Menunda ya atau menggratiskan, memutihkan. Maka dan yang lebih baik adalah menggratiskan. Ya, itu lebih bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala besok akan memberi naungan kepadanya di bawah arsy-Nya di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Besok itu kan di padang mahsyar panas, semuanya orang berkeringat ya, butuh naungan. Kita aja kalau panas pengen berteduh ya. Kan? Nah, apalagi besok pada hari kiamat telanjang enggak punya sandal ya. Keringat perkucuran, matahari didekatkan, kita butuh ya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis dalam Bukhari itu, Nabi cerita dulu ada seorang pedagang, dia suka ngutang-ngutangkan gitu. Ya kredit lah kalau sekarang gitu ya. Barang dulu nanti bayarnya dicicil. Terus ketika penagihan, yang nagih anak-anaknya, dia pesan sama anak-anaknya, nanti kalau ada yang kesulitan untuk bayar, udah, ya, tangguhkan gratiskan atau gratiskan. Ya, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Jadi ini motivasi juga nih ya, untuk orang-orang yang menghutangi ya, niatkan itu adalah untuk bantu teman kita yang kesusahan. Ini ladang pahala, karena tujuan utama kita menghutangi itu bantu, bukan komersil, bukan bisnis, tapi ini akad sosial ya, akad sosial.
13: Taip, mungkin cukup set, syukran, jazakallah khairan.
15: Jawab. Ustaz, bagaimana kalau orang tua kita belum berhijrah, tapi malah kita yang ditentang? Bahwa sikap kita yang berhijrah adalah Islam radikal. Iya. Seringkali demikian, ya. Seringkali demikian. Orang ketika menilai sesuatu, penilaiannya akan berdasarkan di mana dia bertempat. Penilaiannya akan berdasarkan di mana dia bertempat. Saya misalkan ya, misalnya ada tiga kelas. Kelas yang pertama adalah kelas yang paling mudah. Kelas yang kedua adalah kelas yang pertengahan. Kelas yang ketiga adalah kelas yang paling sulit. Orang yang paling di bawah, yang kelas yang paling mudah, akan melihat kelas yang kedua adalah kelas yang sulit. Akan melihat kelas yang kedua yang di tengah itu adalah kelas yang sulit, padahal sebenarnya masih pertengahan. Sebaliknya, orang yang di tengah, dia akan menilai bahwa yang di bawah itu yang mudah, sedangkan yang di atasnya lah yang sulit. Yang di atasnya juga demikian. Ya, dia akan menilai yang di bawahnya mudah, apalagi yang di bawahnya lagi. Orang yang menilai Islam juga demikian, dia akan menilai sesuai dengan tempat dia berada. Ketika dia berada di tempat yang bermudah-mudahan ya, orang yang bermudah-mudahan atau orang yang jauh dari Islam, dia akan menilai bahwa orang yang dekat dengan Islam adalah orang yang radikal. Dia akan menilai demikian. Berbeda dengan orang yang memang dia berada di atas Islam yang benar. Islam yang sesuai dengan dalil. Islam yang sesuai dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menilai bahwa orang yang jauh dari Islam itulah yang tidak sesuai dengan dengan tuntunan Nabi. Radikal dalam hal kemudahan, ya. Mereka radikal dari sisi sangat memudahkan. Sedangkan orang-orang tersebut menilai orang yang berada di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang radikal. Katakan kepada misalnya ya ayah tersebut ya, fahamkan dia bahwa apa yang kita jalankan, kita tidak menginginkan kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, tidak usah mengatakan ini wajib, ini sunnah ya, kepada orang-orang yang misalnya masih sulit untuk menerima hal itu ya. Katakan Rasulullah dahulu berjenggot, saya ingin berjenggot sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berjenggot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu salat berjamaah di masjid, saya ingin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu misalnya melarang para sahabatnya untuk berpakaian di atas di bawah mata kaki, maka saya juga tidak berpakaian seperti itu. Saya ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Dan katakan kepada dia bahwa ini ibadah. Ini bukan radikal. Ini bukan kekerasan. Ini bukan ekstrim. Tapi inilah sunnah Nabi Muhammad, inilah tuntunan Nabi yang sangat kita cintai semuanya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat ini radikal karena kita jauh dari tuntunan itu. Kita jauh dari tuntunan itu. Kalau kita ya dekat dengan tuntunan itu, kita tidak akan mengatakan itu radikal. Bagaimana itu dikatakan radikal kalau itu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana berjenggot dikatakan radikal? Ini tidak masuk akal. Apakah kita akan mengatakan Rasulullah radikal? Bagaimana misalnya orang ya semangat melakukan sholat berjamaah di masjid dikatakan radikal? Kalau itu radikal, bagaimana dengan Rasulullah yang dahulu melakukan hal itu? Orang yang berpakaian di atas mata kaki, bagaimana dikatakan radikal kalau niatnya adalah mengikuti beliau? Kalau itu radikal, berarti Rasulullah berarti radikal. Ini tuduhan yang sangat-sangat menzalimi, ya, menzalimi syariat Islam, ya. Maka berikan pemahaman, ya, tapi ya sampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai kebenaran yang sudah berat ini kita tambahi beratnya dengan cara penyampaian yang salah.

dengan datang kita akan mendapatkan keberkahan dan atmosfer yang jauh berbeda. Karena keberkahan itu salah satu faktornya tergantung effort dan kerja keras. Semakin susah kita dapatkan, semakin berkah ilmu tersebut. Sebagaimana semakin gampang kita dapatkan sebuah barang, semakin kita gampang menyia-nyiakan barang tersebut. Karena gampang. Ya masa sekali lagi antum kalah sama supporter bola, hadirin. Pernah lihat final sepi gitu? Gak ada. Ramai terus. Ada siaran langsungnya gak? Ada. Kenapa gak nonton siaran langsung? Kan enak. Lebih santai, gak keringetan. Bisa temenin pisang goreng, pakai kopi, duduk begitu, kursi goyang gitu. Iya, antum bisa selonjoran begitu. Bawa bantal, bawa selimut, mau genre apa aja bisa. Tapi kenapa orang pada datang? Mereka bilang, atmosfernya bro beda. Gitu katanya, beda. Lo harus datang ke stadion. Oh, merinding gitu tuh. Itu orang bisa ngerti tuh. Masa kita ngaji gak ngerti-ngerti hal itu? Hafathumul malaika majtama'a qaumun fi baitin muyutillah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan turun, kata Nabi SAW. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, itu rahmat Allah meliputi mereka semua. Wa hafathumul malaika, malaikat itu naungin mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah sebutkan satu-satu tuh. Ya Allah, pendosa kayak kita disebutkan sama Allah. Ini Rabbul Alamin yang punya surga, yang punya neraka, nyebutin nama kita, dibanggain. Masa kita enggak mau datang? Yang hilang pada hari ini itu keberkahan, bukan konten. Konten hari ini banyaknya minta ampun. Antum butuh apa? Ratusan bahkan ribuan buku yang dulu ngumpet dalam bentuk manuskrip di banyak perpustakaan-perpustakaan dunia, hari ini dicetak besar-besaran. Konten kita kemana-mana. Tapi kenapa kualitas kita selalu ada di bawah generasi-generasi sebelumnya? Padahal konten mungkin banyakkan kita secara referensi. Karena keberkahannya dicabut. Keberkahannya beda. Kenapa? Salah satunya gampangan dapetinnya. Kan kaidahnya manja'a sahla dzahaba sahla. Sesuatu yang datangnya gampang, hilangnya gampang. Itu sunnah kehidupan.

0: Under.
1: Kita akan melihat tentang hukum asal hadiah bagi aparat pemerintah. Kalau kemarin kita telah membahas hukum asal hadiah dianjurkan untuk diterima, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan melarang untuk menolaknya. Ajibud da'iyah wa la taruddul hadiyah. Penuhi undangan dan jangan nolak hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menolak. Kalaupun menolak karena alasan tertentu, sampaikan i'tidhar, sampaikan permohonan maaf dan sampaikan alasannya, karena alasan ini saya mohon maaf belum bisa menerima. Baik, seperti kemarin yang kita sebutkan ya, ada hadiah tapi orangnya punya latar belakang yang gak baik. Apa itu? Dia pingin mendapatkan balasan yang jauh lebih banyak, dan maksud seperti yang dilakukan oleh orang badui kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertekad, laqad hamamtu an la aqbal al hadiyah. Saya punya keinginan untuk enggak nerima hadiah kecuali dari beberapa orang ya, dari orang Quraisy, dari orang Ansar, dari Bani Thaqif ya, dan dari suku Daus, karena ada kepentingan yang enggak baik di situ. Bahkan sebagian ulama mereka punya prinsip seperti yang kemarin diceritakan oleh siapa? Asy-Syaukani kalau enggak salah ya. Coba kita lihat di atas. Mereka punya prinsip untuk tidak menerima hadiah disebabkan karena, coba di transition dulu ya. Disebabkan karena apa? Karena ada perubahan niat yang enggak baik di masyarakat. Ya, keterangan Asy-Syaukani ya, di transition lagi ya. Kana ba'du ahli al-ilmi wal fadli yamtani'u huwa wa ashabuhu. Sebagian ulama mereka melarang, mereka menolak untuk menerima hadiah, demikian pula murid-muridnya. Min ahadin, dari siapapun aslan sama sekali. La min shadiq wala qarib wala ghairihima wa dhalika li fasadin niyyah. Karena di zaman itu mereka melihat ada banyak motif yang enggak benar. Suasana masyarakatnya penuh dengan motif enggak benar. Itu dulu. Hakadzalika Ibnu Ruslan. Ini keterangan Ibnu Ruslan. Padahal di zaman Asy-Syaukani yang beliau hidup sekitar abad ya, berapa? 11 atau abad 10 Hijriah. Tapi Masya Allah, di zaman beliau, beliau sudah bisa merasakan, di zaman Ibnu Ruslan sudah bisa merasakan ada banyak motif gak benar di masyarakat, sampai sebagian ulama itu menolak ketika dikasih hadiah. Nah, selanjutnya kita akan melihat hadiah bagi aparat. Hukum asal hadiah bagi aparat. Dengan semua pertimbangan di atas, ulama menegaskan bahwa hukum asal hadiah bagi aparat negara atau karyawan swasta karena telah memberikan layanan, hukumnya adalah haram. Hukum asal hadiah yang diberikan kepada aparat atau karyawan swasta karena telah memberikan layanan, hukum asalnya adalah haram. Baik. Syekh Dr. Khalid Al-Muslih menjelaskan, al-aslu fi hadaya al-ummal wal-muwadzafin ala ikhtilafi maratibihim wa jihati amalihim al-man'u wat-tahrim. Hukum asal hadiah untuk para karyawan dan para aparat ya, dengan semua jenis dan divisi, arama ikhtilafi maratibihim, dengan kelas yang berbeda-beda, wajihati amalihim, dan jenis divisi dan unit kerja yang berbeda-beda, untuk semua itu hukum asalnya adalah dilarang, wattahrim, dan haram. Dimanapun posisinya, baik yang paling bawah maupun yang paling atas. Pak, boleh enggak kita ngasih ke OB? Ya, itu kan posisinya paling rendah, Pak, kita kasihan. Hukum asalnya tetap dilarang. Ketika dia adalah karyawan atau aparat yang berada di pemerintah, dia sudah mendapatkan gaji. lalu Anda ngasih hadiah. Saat Anda ngasih hadiah, dimanapun posisi dia, baik kelas bawah maupun eselon 3, hukumnya terlarang. Tadafarat ala dhalikal adillah, kata beliau. Terdapat tadafarat, banyak sekali dalil tentang ini. Wali jala isyarriha. Dan sangat nampak dampak buruknya. Wasafaha ba'du ahli ilmi bi annaha aslu fasadil alam. Sebagian ulama menyebut bahwa hadiah kepada aparat adalah sumber kerusakan alam. Tatanan kehidupan itu rusak, sebabnya adalah hadiah kepada aparat. Wasafaha ba'du ahli ilmi bi annaha aslu fasadil alam. Sumber kerusakan bagi dunia ini, sebagian ulama menyebut, sebabnya adalah sogok bagi para aparat. Masya Allah. Penting seperti ini untuk kita catat ya, sehingga orang jadi lebih berhati-hati. Jangan menggampangkan masalah seperti ini, karena orang yang melakukan praktek seperti ini ya, perlu kita ketahui bahasanya ada banyak sekali pelanggaran turunannya. Terjadi perubahan apa misalnya kebijakan, mengubah hukum, mendolimi orang, kemudian membenarkan yang batil, menyalahkan yang hak. Dan itu semuanya adalah konsekuensi ketika praktek sogok kepada aparat itu dibiarkan merajalela di masyarakat. Annaha aslu fasadil alam. Ini adalah sumber kerusakan alam. Di antara dalil yang menunjukkan terlarangnya memberi hadiah maupun menerima hadiah untuk pejabat dan karyawan adalah beberapa hadis berikut yang tadi disebutkan oleh penulis, oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala, bahwasanya tadafarat ala dhalikal adillah. Ada banyak sekali dalil yang menunjukkan haramnya memberikan hadiah kepada aparat. Beliau sebutkan beberapa dalil itu. Satu, hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadayal ummal gululun." Hadiah bagi karyawan statusnya adalah harta gulul. Dan karyawan di sini baik swasta maupun apalagi aparat negara. Yang kedua, hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malna 'ala 'amalin farazaqnahu rizqa." Siapa yang kami tunjuk sebagai pegawai untuk menjalankan sebuah tugas, farazaqnahu rizqa, lalu dia sudah mendapatkan gaji dari kami, dari negara, fama akhadha ba'da dhalika fahuwa gulul. Kalau dia masih ngambil yang lebih dari itu, statusnya gulul. Udah dapat gaji, baik gaji yang sifatnya bulanan atau tambahan resmi dari pemerintah seperti gaji ke-13, lalu apalagi gaji ke-13, kemudian apalagi THR, apalagi remunerasi, kemudian dapat beberapa insentif yang lainnya tapi resmi dari pemerintah, itu semuanya gaji, silakan diterima. Tapi kalau mengambil yang lebih dari itu, statusnya harta gulur.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Ketakutan Seorang Mukmin Bahwa Amalnya Akan Terhapus.
4: Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sahabat bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong kita, memberikan kekuatan, kemudahan, hidayah, taufik, kesempatan sehingga sampai detik ini kita masih diizinkan untuk bisa berjumpa kembali dalam rangka belajar bersama membaca kitab Sahih Muslim. Semoga upaya yang kita lakukan di serah ini senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari kesalahan dan diberikan kemudahan untuk memahami hadis-hadis Nabi sebagaimana pemahaman para ulama terdahulu, dan semoga Allah Ta'ala memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh ulama dan semua kaum muslimin yang meniti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik sampai besok di akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Sahih Muslim, masih berada di Kitabul Iman bab Makhafatul Mukmin Ayyah Bato Amaluhu. Ya, ketakutan seorang mukmin akan terhapusnya pahala amal. Ya, takutnya seorang mukmin akan terhapusnya pahala amal soleh. Pada nomor urut Sahih Muslim nomornya 187. Tapi kalau di Kitabul Iman hadis nomor 119. Berkata Imam Muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memberikan manfaat kepada kedua orang tua beliau dan kepada beliau sekeluarga atas tulisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya qala al muallif rahimahullahu taala nafa'ana bi ulumihi wa li walidayhi. Amin. Ya, semoga ilmu-ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua dan kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana musnriitake ing ingsun sapa Abu Bakr bin Abi Saibah, Abu Bakr bin Abu Saibah. Haddatsana nzriitake ing ingsun sapa Al Hasan bin Musa, Al Hasan bin Musa. Haddatsana nzritake ing ingsun sapa Hammad bin Salamata, Hammad bin Salamah. An Tsabitin Al-Bunani, sangka Tsabit Al-Bunani, An Anas bin Malikin songko Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum annahu setuhune Anas bin Malik iku qala ngendika sapa Anas bin Malik lama nazalat arikalane medun apa hadhil ayatu ayat iki tegese ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ila akhiril ayati tumeka akhir ayat. Jalasa lungguh

0: min ahlin nar. Ana utawi ingsun iku min ahlin nar, songko ahli neraka. Nah. Sak teringipun dalam lajengaken, dalam terjemahaken rumiyin surat Al-Hujurat ayat kalih. Ingkang pundi Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Antah bato a'malukum wa antum la tas'urun, nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedang kamu tidak menyadari. Ketika pahala amal terhapus, berarti dia tidak dapat jatah rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau tidak dapat jatah rahmat dari Allah Ta'ala, berarti tidak masuk surga. Lah ini difahami oleh seorang sahabat yang namanya Thabit bin Qais. Ketika Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 2 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menyampaikan ayat ini. Lah kata Anas, Qais, Thabit bin Qais di dalam rumahnya ini mendengar, lalu bilang, ana min ahli nar. Wah, nek kaya ngono, aku iki penduduk neraka iki, wis ngamalku terhapus kabeh. Wahtabasa, lan minggir, ngambet sapa Thabit bin Qais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, songko petuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngambet songko petuk Nabi, piye maksudnya?
1: Menghindari untuk bertemu Nabi.
0: Iya, menghindari untuk bertemu Nabi. Fasa'ala, monggo banjur takon sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Mu'adzin ing Sa'ad bin Mu'ad. Faqala, lan dawuh sapa Nabi, ya Aba Amrin, wahai Abu Amr. Celukane Sa'ad bin Mu'ad wis diceluk Rasulullah nganggo Abu Amr. Masya'nu Thabitin, piye kabare Thabit? Astaka, apa lara ta jane? Kata Rasulullah. Qala Sa'dun, qolan jawab sapa Sa'dun Sa'ad, innahu lajari. Innahu sayektosipun Thabit bin Qais menika lajari kados biasanipun. Wa ma alimtu lan boten mangertosi sapa ingsun lahu dumateng Thabit bin Qais bisakwa kok lara. Qala ngucap qala ngendika sapa Anas, fa'atahu mongko banjur nekani ing Thabit bin Qais sapa Sa'dun Sa'ad. Fadzakara banjur nuturake sapa Sa'ad lahu marang Thabit bin Qais qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dawuh Rasulullah tadi?
1: Untuk
0: Thabit bin Qais ki kok suwirake tok ki apa lara to jane. Nah, itu dawuh Nabi itu disampaikan oleh saat ke Thabit bin Qais. Faqala Thabitun banjur ngucap sapa Thabitun Thabit, ungzilat den turunake hadhil ayatu, apa hadhil ayatu ayat iki, Walak

0: walaqad alimtum lan yakti teman-teman seliramu kabeh para sahabat dong ngerti anni yen setuhune ingsun iku min arfaikum termasuk klebu wong sing paling bantere siram seliramu kabeh apane sautan suarane ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ingatase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ana njutnek kaya ngono utawi ingsun iku min ahli nar termasuk ahli neraka fa dzakara banzur nuturake zalika ing mengkono-mengkono ucapane Thabit bin Qais sapa sa'dun sa'at lin nabi marang nabi sallallahu alaihi wasallam faqala banjur dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal balik huwa utawi Thabit bin Qais iku min ahlil jannah termasuk penghuni swarga. Allahu akbar. Siapa yang tidak bahagia? Orang diberikan kabar gembira dan yang memberikan kabar gembira adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu masuk surga. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam surat An-Najm wa ma yantiku 'anil hawa. Muhammad itu tidak mengucapkan dari hawa nafsu in huwa illa wahyu yuha. Tapi yang dia ucapkan tidak ada lain adalah wahyu yang diturunkan. Baik. Saudaraku seiman, para sahabat bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit nengok dulu tentang perkenalan dengan para rawi. Di sini Imam Muslim rahimahullah ta'ala mendapatkan hadis dari gurunya yaitu bernama Abu Bakar bin Abu Saibah. Siapakah Abu Bakar bin Abu Saibah? Beliau adalah bernama Abdullah bin Muhammad bin Abu Saibah Ibrahim bin Uthman bin Khawasti Al-Abbasi. Lakopnya tidak ada. Kunyahnya Abu Bakar. Nasabnya Al-Abbasi. Beliau masyhur dipanggil Abu Bakar bin Abu Saibah. Tinggalnya di Kufah. Lahirnya tahun 159. Nah, kalau Imam Syafi'i itu 150. Tapi kalau ini Abu Bakar bin Abu Saibah lahirnya tahun 159, berarti lebih muda daripada Imam Syafi'i. Beliau wafat di Kufah juga tahun 234, ada yang bilang 235. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib bahwa Imam Bukhari meriwayatkan 30 hadis dari Abu Bakar bin Abu Saibah ini. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari beliau itu 30 hadis. Sementara Imam Muslim meriwayatkan hadis dari beliau 1540 hadis. Berarti lu nulis utel tenan. Iya toh? Iya. Sak hadis wira yo
1: banyak.
0: Banyak. Wong kalau para ulama itu nulis hadis itu tidak hanya hadisnya, tidak hanya matannya, tapi yang ditulis itu juga sanadnya. Ya kaya sing tak waca ngene iki kan sak sanate. Lha ku ge 100 apa piro mong? 1540 hadis. Nah, begitu loh para sahabat pas yang dirahmati Allah taala, kesungguhan para ulama salaf dahulu bila-bilain agar orang-orang hidup belakangan termasuk kita ini kepenak dalam memahami Islam. wis dipenakke ngene iki, dikumpulke karo para ulama, isih dipilihke sing sahih. Para ulama wis milihke sing sahih iki, sing dhaif iki, wis dipilihke. Ora ming dipilihke, wis diterjemahke. Wis diterjemahke dan dicetak dan dijual di toko-toko, karek tuku. Wis penak banget zaman sekarang itu, para pendengar. Karek tuku. Lah awake dhewe arep tuku ora nduwe dhuwit utawa nduwe dhuwit ning eman-eman. Ya ngrungokke ning radio wae kan iso to. Ya seperti itu. Tapi ngrungokke apa ya iso rutin. Kadang-kadang pendengar ra rutin, malah akune sing ra rutin kan gitu. Nah, nang pendengar nglegake ngrungokke di sini siaran ulang. Ustaz Ahmad ra iso. Nah, piye. Ini nang duwe buku. Suatu saat ada kesempatan pagi, siang, sore, malam tinggal menyempatkan waktu duduk di kursi ngadep meja karo klethikan karo maca buku terjemahan Sahih Muslim. Nah, engko nek Ustaz Ahmad ngaji kleru iso benerke kan gitu. Ngono. Baik. Sapa mau jenenge? Abu Bakar bin Abu Saibah rahimahullah ta'ala. Baik, beliau mendapatkan hadis dari Al-Hasan bin Musa. Siapa Al-Hasan bin Musa? Beliau bernama Al-Hasan bin Musa Al-Asyab Abu Ali Al-Baghdadi Al-Khurasani. Lakopnya Al-Asyab, kunyahnya Abu Ali, nasabnya Al-Baghdadi Al-Khurasani Al-Qadi. Masyhurnya dengan Al-Asyab. Beliau tinggalnya di Baghdad, wafatnya 209 Hijriah atau 210, kelahirannya tidak disebutkan di sini. Baik, ini tadi Al-Hasan bin Musa. Lalu Al-Hasan bin Musa mendapatkan hadis dari Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah ini bernama Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri Abu Salamah bin Abu Sokhroh. Kunyahnya Abu Salamah, nasabnya Al-Basri At-Tamimi. Ada yang bilang Al-Qurasyi. Ada yang bilang Al-Himyari. Beliau tinggalnya di Basrah. Tahun kelahirannya tidak disebutkan, tahun wafatnya 167, ada yang bilang 168. Baik, ini adalah rawi Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah mendapatkan hadis dari Thabit al-Bunani. Siapa Thabit al-Bunani? Adalah Thabit bin Aslam al-Bunani. Beliau kunyahnya Abu Muhammad. Ya. Beliau kunyahnya Abu Muhammad, nasabnya Al-Bunani Al-Basri, masyhur dipanggil Thabit Al-Bunani. Tinggalnya di Basrah, lahirnya tahun 41 Hijriah kira-kira, dan wafatnya tahun 123 Hijriah. Ada yang bilang 126, ada yang bilang 127. Baik, saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Thabit bin Thabit al-Bunani, beliau mendapatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik bernama Anas bin Malik bin Nadir bin Dhamdham bin Zaid bin Hiram bin Jundab bin Amir bin Ghonam bin Adi An-Najjar Al-Ansari An-Najjari. Beliau lakopnya Dzul Udzunaini. Kunyahnya Abu Hamzah. Nasabnya Al-Ansari, An-Najjari, Al-Madani, Al-Basri. Tinggalnya di Madinah dan Basrah. Wafatnya tahun 90 Hijriah. Wafat di Basrah. Kelahirannya di Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini anaknya seorang ibu yang salihah bernama Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Hiram. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melayani beliau, ngabdi di rumah beliau selama 10 tahun. Yaitu ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Hurairah. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu pertama Abu Hurairah, kedua Anas bin Malik, ketiga Aisyah binti Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Anas bin Malik, ketika firman Allah ta'ala surat Al-Hujurat ayat 2 turun, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi, dan jangan kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Nah, ini nyuara luweh seru ketimbang Rasulullah bisa menghapuskan amalan. Lah terus bagaimana takutnya para salafus soleh akan terhapusnya amalan? Lah ini ditunjukkan ada contoh kejadian yang dialami oleh sahabat Thabit bin Qais. Ya, kata Anas bin Malik, ceritanya Thabit bin Qais ini duduk di rumahnya. Artinya wis ora ngetok meneh. Begitu turun ayat ini, Thabit bin Qais itu wis ora orang jedul. Tidak hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk di rumahnya. Terus dia bilang, "Wah, aku iki ahli neraka iki." Nah, akhirnya beliau menahan diri selain mengucapkan aku ahli neraka. Beliau menahan diri untuk tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Sa'ad bin Mu'ad, Abu Amr, piye kabare Thabit? Kok suara ketok iki apa lara? Sa'ad bilang, biasa mawon iku Rasulullah. Saya tidak dengar kalau dia sakit. Nah, tahu si Sa'ad tahu kalau Thabit bin Qais ini ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Sa'ad pun mendatangi rumahnya Thabit, menceritakan perihal jenengan itu ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jane napa to gitu. Terus akhirnya Thabit menjawab, iya kan ada ayat turun surat Al-Hujurat ayat 2 itu yang dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi. Lah sampean kabeh kan ngerti suaraku kan lantang, aku yang paling keras suaranya di antara kalian semua ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu ya berarti saya ini ahli neraka. Nah, terus Sa'ad tidak komentar apa-apa, tapi bergegas balik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan alasan kenapa Thabit bin Qais kok tidak mendekat pada Rasulullah, ternyata dia menyangka penduduk neraka. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diceritai oleh Sa'ad tadi, Rasulullah dawuh bal huwa min ahli nar, justru dene iki bal huwa min ahli nar, justru dene iki penduduk swarga kok. Nah gitu, Allahu Akbar. Jadi penduduk swarga kok sing ngandani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menunjukkan begitu takutnya para ulama salaf, para salafus soleh akan bahaya yang menimpa diri mereka berupa terhapusnya amalan mereka. Maka sebagian ulama mengatakan kita ini supaya husnudzon kepada Allah tapi su'udzon kepada diri sendiri. Ya. Su'udzon kepada diri sendiri ki iya ya aku ki sih kaya ngene kok kaya mlebu swarga, apa ya aku ki klebu wong saleh, wah aku ki wah urip kondisi ini kaya ngene iki, ibadahku sih kaya ngene iki. Selamat paura goning akhir hayat. Nah gitu tuh. Itu supaya su'udzon terhadap diri sendiri, tujuannya apa? Agar memperbaiki dan mengingat-ingat kesalahan dan tidak merasa baik. Sebab kalau merasa baik dia malah tidak beramal. Makanya beramal karena mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan. Jangan sampai amal solehnya terhapus, makanya banyak beramal gitu. Dan perlu diketahui para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu itu adalah jahirus saut, orang yang memang suaranya itu lantang. Wa kana khatibul ansar, beliau ini adalah orator orang-orang Ansar. Celok-celok-celok, woi, woi, bantre pol, angger wong krungu. Tapi rasa takutnya karena kebersihan hati mereka, begitu ada ayat, wah, aku mlebu neraka, langsung seperti itu. Ini ketakutan mereka dari terhapusnya suatu amalan. Tapi su'udzon terhadap dirinya sendiri yang dilakukan oleh Thabit bin Qais ini ternyata oleh Sa'ad disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyebutkan annahu min ahlil jannah, bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, berarti para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil dari kejadian ini, pertama asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, kejadian yang berhubungan dengan turunnya ayat surat Al-Hujurat ayat 2. Yang kedua, keutamaan para rawi hadis khususnya Anas bin Malik, wabil khusus lagi adalah Thabit bin Qais, ya, keutamaan sahabat Thabit bin Qais. Ini yang kedua, ya, keutamaan sahabat Thabit bin Qais. Kemudian faedah hadis yang ketiga, bahwa para salaf, yakni para sahabat, itu sangat takut akan kebinasaan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini memotivasi mereka untuk terus memperbanyak amal soleh dan tidak mencukupkan amal-amal tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah yambagi lil alim wa kabiril qawm ayyatafakota ashabahu wa yas'alu amman ghoba minhum. Seyogianya bagi orang alim atau pemuka masyarakat untuk mencari-cari sahabatnya serta bertanya tentang orang yang tidak hadir di antara mereka. Bisa difahami?
1: Kurang begitu,
0: sedikit. Seyogianya bagi orang alim atau pemuka masyarakat itu mencari-cari sahabatnya yang tidak hadir lalu menanyakan kabar mereka.
1: Mencari jemaah yang biasa enggak ikut gitu, dicari gitu.
0: Nakoke. Oh. Ya, jadi misalkan ini ada majelis ilmu kajian kitab Ushulus Salasah, ono Bagas, ono Yayan, ono Aji, ono Agung, ono Mardi, ono
1: Ulin,
0: nah gitu kan. Nah, terus ini pas kajian kayak gini nih, tiap kajian mereka lengkap 6 orang. Suatu saat ini kok ming 5. Ndigi? Oh. Mana si Ulin? Nah, ditanyakan Ulin. Gitu. Ya, jadi baik orang alim atau pemuka masyarakat itu supaya selalu menanyakan anggotanya, menanyakan jamaahnya. Ini bentuk perhatian seorang pemimpin, bentuk perhatian seorang tokoh kepada anak buah, kepada jamaah. Cuman kadang-kadang kayak gini nih, saya sampaikan di sebuah majelis, aku nakoi si ikin di ngono kuwi, kadang sok salah persepsi di keluar, Ustaz Ahmad ini ngabsen ngono kuwi. Ya ini sajane karepe ki yo bentukan ya, bentuk perhatian gitu. Tapi ya ya yo ora apa-apa jenenge wong iki kadang-kadang ya sok salah paham bareng. Tadi nakok kayak gitu malah dikira ngabsen. Sajane ngabsen itu ya ya baik, menunjukkan perhatian seorang guru kepada murid. Baik, faedah yang berikutnya, segala permasalahan itu agar dikembalikan kepada ahli ilmu. Ini Thabit bin Qais punya masalah, yaitu salah faham terhadap ayat. Dikira beliau kena karena beliau termasuk orang yang lantang suaranya di hadapan Rasulullah. Nah, dikira beliau kena sehingga amalnya terhapus, takut. Nah, lalu begitu ada Sa'ad bin lalu Sa'ad menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Thabit bin Qais penduduk surga, ya berarti lepaslah kesedihan Thabit bin Qais selama ini yang mengira dia adalah penduduk neraka. Baik, saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan hadis nomor 188. Berkata Imam Muslim, wa haddatsana Qatan bin Nusair haddatsana Ja'far bin Sulaiman haddatsana Thabit an Anas bin Malik qala kana Thabit bin Qais bin Shammas khatibal Ansari falamma nazalat hadhihi al-ayah binahwi hadithi Hammad wa laysa fi hadithihi dhikru Sa'd bin Mu'adh wa haddatsanihi Ahmad bin Sa'id bin Sakhr At-Tarimi haddatsana Hayyan wa hadda حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. Wa haddatsana lan wus nceritake ing ingsun sapa Qatan bin Nusair. Qatan bin Nusair, siapakah Qatan bin Nusair itu? Qatan bin Nusair namanya Qatan bin Nusair al-Basri Abu Abbad al-Ghubari. Kuniahnya adalah Abu Abbad, nasabnya al-Basri al-Ghubari, masyhur disebut dengan Adz-Zari'. Beliau tinggalnya di Basrah. Beliau meriwayatkan dari Al-Hasan bin Sakan juga. Nah, ini namanya Qatan bin Nusair. Haddatsana nceritake ingsun sapa Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman, sapa to Ja'far bin Sulaiman iku? Jenenge Ja'far bin Sulaiman Ad-Dab'i, Abu Sulaiman Al-Basri. Kuniahnya Abu Sulaiman, nasabnya Ad-Dab'i Al-Basri Al-Hurasi, tinggalnya di Basrah, wafatnya tahun 178. Baik. Haddatsana Tsabitun ceritake ingsun sapa Tsabit mau wis dirembuk an Anas bin Malik. Sapa Anas bin Malik mau ya wis dirembuk. Qala ngendika sapa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana ana sapa Tsabit bin Qais, Tsabit bin Qais bin Syammas, ya bin Syammas, khatibal Ansari, oratore wong-wong Ansor, orator, orator ki tukang pidatone wong Ansor. Falamma nazrat monggo arikalane turun opo hadihil ayatu ayat iki surat Al-Hujurat ayat loro binahwi hati fi hammatin podo karo hati si hammat sing dur mau walaisa fi hati fihi namun ono inga hati sedeknen zikru Sa'd bin Mu'adzin penyebutan ya, walaisa ora ono fi hati fihi inga hati sedeknen zikru Sa'd bin Mu'adzin ora nyebut nama Sa'd bin Mu'adz. Wa haddatsanihi lan ceritake ing ingsun nganggo hadis iki sapa Ahmad bin Sa'idin, Ahmad bin Sa'id. Sapa to Ahmad bin Sa'id ki? Ahmad bin Sa'id bin Sokhir bin Sulaiman bin Sa'id bin Qais Al-Marwazi Ad-Darimi. Kunyahnya Abu Ja'far, ada juga yang bilang Abu Abdillah. Nasabnya Ad-Darimi, tinggalnya di Naisabur, berarti dudu wong Arab. Lahirnya tahun 100, wafatnya tahun 253. Wafatnya di Naisabur. Nah, ini. Itu tadi Ahmad bin Sa'id bin Sokhir Ad-Darimi. Haddatsana Habbanu nceritake ingsun sapa Habbanu, Habban. Habban kuwi jenenge Habban bin Hilal Al-Bahili. Kunyahnya Abu Hubaib. Nasabnya Al-Bahili Al-Basri. Tinggalnya di Basrah. Wafatnya tahun 216, lahirnya tidak disebutkan. Wafatnya di kota Basrah. Nah, ini tadi yang bernama Habban. Nah, berarti para pendengar yang mungkin bojone hamil tua, siap-siap golek jeneng, ya toh. Engko nek anake lanang jenenge sapa, nek anake wadon jenenge sapa. Lah mulai sekarang ya golek-golek sik jeneng. Lah ini ada nama baru. Nek anake lanang pengin ora akeh tunggale, artinya pengin namanya itu asing, tidak sama dengan yang lain-lain, tidak kembar dengan orang lain, kasih nama Habban. Nah, bisa Habban, bisa Hibban. Kalau yang ini Habban, kalau yang ahli hadis biasanya Ibnu Hibban. Itu ya, bisa Habban, bisa Hibban. Baik. Habban mendapatkan hadis dari Sulaiman bin Al-Mughirah. Sulaiman bin Al-Mughirah, siapa itu? Sulaiman bin Mughirah, namanya Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Qaisi. Ada yang bilang Al-Bakri. Kunyahnya Abu Sa'id. Nasabnya Al-Qaisi. Tinggalnya di Basrah. Lahirnya tidak disebutkan, wafatnya tahun 165. 165. Siapa tadi? Sulaiman bin Al-Mughirah. Dia mendapatkan dari Thabit, tadi sudah disebutkan, Anasin dari Anas tadi juga sudah disebutkan. Lama nazarat, Anas bilang ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Nah, tapi hadis yang ini tidak menyebutkan nama Sa'ad bin Mu'ad. Nah, gitu. Baik, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa haddatsana lan wasdritaake ing ingsun Imam Muslim sapa Huraim bin Abdul A'la, Huraim bin Abdul A'la Al-Asadi. Al-Asadi lho jeneng meneh Huraim. Huraim. H O R E E M, Huraim. Ha ngono. Tapi bahasa Arabe asline H Ra Ya Mim. Di dhammah haknya Huraim. Berarti bisa H U R A I M. Huraim. Ya. Jeneng Huraim ya ora ana sing padha. Wah, tapi elek yo sapa sing ndelek wong jeneng ulama kok. Nama baik. Nama bagus. Mas Bagas sih bejene sampeyan berapa bulan toh?
1: 7. Jalan 8, Ustaz.
0: Jalan 8. Nah. Nggo milio arep mbok jenenge Huraim apa jenenge Haban ora ana sing padha wis. Dijamin apa nang ning pamet kuwi ora ning jeneng kok ngono kuwi. Iya toh? Terus di mana? Gajah Seraten. Nama Pak Huraim yo ora ana. Pak Haban ora ana. Anane Fathur Rahman nek kono. Ya, baik. Tadi nyebutkan dari siapa? Huraim bin Abdul A'la. Sangka Huraim bin Abdul A'la Al-Asadi hadatsana sapa tahu Huraim ini? Huraim bin Abdul A'la bin Al-Furat Al-Asadi. Beliau kunyahnya Abu Hamzah. Nasabnya Al-Asadi Al-Basri. Tinggalnya di Basrah. Wafatnya tahun 235 Hijriah. Kelahirannya tidak disebutkan. Haddatsana wasdritaake ing ingsun Huraim sapa Al-Mu'tamir bin Sulaiman, Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Sapa Al-Mu'tamir bin Sulaiman? Jenenge Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarkhon At-Tami, At-Taimi. Lakopnya At-Tufail. Kunyahnya Abu Muhammad. Nasabnya At-Taimi. Masyhurnya dipanggil At-Taimi. Tinggalnya di Basrah. Lahirnya tahun 106. Wafatnya tahun 187. Siapa mau? Mu'tamir bin Sulaiman. Kala ngendika sapa Al-Mu'tamir bin Sulaiman, sami tu krungu sapa ingsun abiku bapakku. Yadkuru nuturake hadis sapa pakne? Ya jenenge Sulaiman mau. Kunyahnya Abdul Mu'tamir. Nasabnya sama At-Taimi. Bapake lahir tahun 46 Hijriah, wafat tahun 143. Wah, berarti umurnya 93 tahun. Umurnya 93 tahun. Wah, luar biasa. Nabi SAW bersabda, Wong sing bejo ki mantola umruhu wa kathura amaluhu. Orang yang dawa umure ning amale banyak. Wah, itu sing bejo, bejo bejan tenan. Nah, gitu. Nah, hadis ini juga menuturkan riwayat tadi sebab turunnya ayat Al-Hujurat ayat 2. Namun dalam hadis ini juga tidak ada disebutkan nama Sa'ad bin Mu'adz. Hanya saja ada tambahan fakunna narahu yamsi baina adhurina rajulun min ahlil jannah. Kami melihat dia berjalan di antara di tengah-tengah kami, ya. Kita melihat kami melihat ada orang yang berjalan di tengah-tengah kami dan dia itu termasuk ahlul jannah, termasuk ahli surga. Baik, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada tiga hadis ya, tapi maknanya satu, jalurnya yang tiga macam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Gembira karena dosa. Ibnu Abbas mengatakan, rasa gembira karena berhasil berbuat dosa itu lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan dosa itu sendiri. Rasa sedih karena gagal berbuat dosa adalah dosa yang lebih besar dibandingkan perbuatan dosa itu sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dalam Adda wa Dawa karya Ibnu Qayyim. Amal atau perbuatan hati itu lebih besar dampaknya dibandingkan amal lahiriah tanpa bermaksud meremehkan amal dengan anggota badan. Berbuat maksiat dan merasakan kegembiraan dan kepuasan dengan maksiat itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan bermaksiat tanpa menikmatinya. Berbuat maksiat tanpa menikmatinya itu dosanya lebih besar dibandingkan melakukan maksiat dalam kondisi hati cemas, takut, berdebar-debar, dan malu. Terkadang ada orang berencana untuk melakukan maksiat lantas gagal karena kesempatan tidak mendukung. Rasa sedih dan kecewa karena gagal bermaksiat itu bernilai dosa. Bahkan dosanya lebih besar dibandingkan dosa sukses melakukan maksiat yang direncanakan tadi. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.
3: Soal jawab.
4: Suami, ini dari ibu-ibu semua jemaah. Suami yang tidak mengajarkan anaknya agama, tidak semangat menuntut ilmu, hanya nafkah yang dicari, apakah itu termasuk kedurhakaan orang tua terhadap anak? Hanya mengandalkan ma'had, tempat anak dititipkan. Suami seperti ada kekecewaan terhadap orang tuanya. Apakah hal ini yang membuatnya berlaku seperti itu? Abai terhadap anak. Jazakallahu khairan. Nah, jemaah rahimakumullah, tadi sempat ana singgung bahwasanya pendidikan itu ada tiga faktor penting: rumah, sekolahan, dan lingkungan masyarakat. Kalau orang tua hanya menitipkan kepada sekolah, ingat sekolah itu sebenarnya hanya membantu kita. Membantu. Tugas utama tetap tugas orang tua. Ada beberapa pesantren itu kalau hari Sabtu dan Ahad anaknya suruh pulang. Jadi pesantren itu memang cocok untuk orang yang tinggal di kota tersebut. Jadi hari Sabtu anak itu harus dipulangin. Orang tuanya gak datang dipanggilin Gojek online. Apa? Ojol. Teleponin datang, kirimkan ke orang tua. Kenapa? Pesantren itu ingin menyampaikan pesan kepada orang tua, tolong kamu juga didik anak kamu. Bukan hanya kami yang mendidik. Pesantren itu hanya membantu. Sehingga ketika anak pulang ke rumah, ada orang tua yang merusak hasil didikan pesantren. Mamanya di pesantren murojaah Quran. Pulang liburan gak ada murojaah Quran. Oh ini liburan, Masya Allah. Anak ini di pesantren tidak akan selama-lamanya. Dia akan kembali kepada lingkungannya. Maka ketika sampai kepada lingkungan, tolong hasil didikan pesantren dijaga. Mamanya anak-anak jam 9 malam tidur di pesantren. Di rumah, tolong tetap diberlakukan itu. Di pesantren tidur setelah zuhur. Di rumah pun tetap dijaga. Ini sebagai bentuk kerjasama sinergi yang baik antara pesantren dan rumah, serta nanti dengan masyarakat. Terus kalau dikatakan apakah ini bentuk kedurhakaan orang tua, ya bisa jadi orang tua yang tidak peduli sama anaknya, dia hanya masukkan pesantren, dan banyak lu jamaah. Ana menjumpai orang seperti ini di kampus kita. Ada orang tua yang naruh anaknya di SD kita, kemudian dia marah-marah, "Ustaz, anak-anak kok gak hafal juz amma, Ustaz?" "Loh, anak yang lain kok hafal?" Ana ngomong, "Itu yang lainnya hafal." Jadi di sekolah itu diajarin juz amma, di rumah murojaah. Ini orang tua gak pernah murojaah. Pokoknya dia harapkan anaknya hafal juz amma. Padahal di situ ada buku penghubung. Sudah ditulis hari ini menghafal ini, besok tambahannya hafalan ini. Tapi orang tua gak peduli. Maka kalau dikatakan dalam pertanyaan ini, apakah termasuk kedurhakaan orang tua terhadap anaknya? Mungkin ada unsur kedurhakaan di situ, tapi bisa jadi laki-laki ini sudah memilih istri yang baik. Ana berjumpa dengan seorang pengusaha, dia ngomong, "Ada banyak kesalahan yang ana lakukan dalam kehidupan ini. Kalau boleh ana sampaikan yang benar, Ustaz, yang ana lakukan dalam kehidupan ini satu, Ustaz. Memilih istri. Benar, Ustaz. Alhamdulillah," kata dia. "Ana dapat istri itu. Ana enggak perlu bantu dia didik anak, dia udah didik anak dengan benar, Ustaz." Jadi kalau seorang suami sudah sukses memilih istri yang sesuai dengan kriteria syariat, maka alhamdulillah beban dia semakin berkurang. Dia pulang ke rumah, tetap dia perlu mendidik, membantu istrinya mendidik anak-anaknya, tapi paling tidak dia pulang ke rumah, lihat anak-anaknya pada baca Quran, ya. Lihat anak-anaknya pada sholat. Bukan didikan bapaknya, didikan ibunya. Terus kalau dikatakan apakah ini pengaruh dari pendidikan dia, dari orang tuanya. Orang tuanya sama gak seperti dia sebenarnya? Ya, bisa jadi itu menjadi pengaruh. Ada anak-anak yang hidup dalam pendidikan yang keras dari orang tuanya. Ketika dia jadi bapak, dia mengulangin apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Semalam Ustaz Yasir bagaimana dia dipukul sama orang tuanya. Tapi ketika beliau sudah belajar agama, beliau jadi nahan diri. Beliau tidak mengulangi apa yang telah terjadi sama dirinya. Itu pentingnya ilmu. Sehingga orang tidak melakukan kesalahan yang diulang-ulangi oleh orang tua yang mungkin juga mereka tidak paham tentang pendidikan yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: 가 안 돼 안 돼.
1: selanjutnya hadis yang ketiga dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk seseorang dari Bani Azdi yang namanya Ibnu Lubbiyah. Dia bertugas menarik zakat. Ketika balik ke Madinah, Ibnu Lubbiyah melaporkan kepada Nabi SAW, "Hadi zakatun wa hadi hadiyatun li." Ini zakat dan ini hadiah untuk saya. Kemudian Nabi SAW naik mimbar. Lalu setelah menyampaikan mukaddimah, beliau memberikan nasihat. Amma ba'du. Fa inni astamilu ar-rajula minkum 'ala al-'amal mimma wallani Allahu. Amma ba'du. Aku telah menunjuk seseorang untuk melakukan tugas yang Allah amanahkan kepadaku. Lalu ketika dia datang, ia melaporkan, "Hadhihi hadza malukum wa hadza hadiyatun uhdiyat li." Ini harta untuk kalian. Maksudnya adalah ini zakat. Wa hadza hadiyatun uhdiyat li, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Masya Allah. Karakter sahabat ini, subhanallah. Mungkin kalau di zaman kita, dia pulang dulu, dia amankan itu hadiah. Baru lapor, "Ya Rasulullah, ini zakat." Gak ketahuan itu hadiah. Tapi sahabat ini tidak. Dia bawa semuanya. Lalu dia laporkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini zakatnya yang berhasil untuk saya tarik. Dan ini hadiah." Afwan. "Dan ini hadiah untukku, ya Rasulullah." "Hadza malukum wa hadza hadiyatun uhdiyat li." Ini zakat aku serahkan kepada Anda, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi?" Kenapa dia enggak duduk di rumah bapak dan ibunya? "Hatta ta'tiyahu hadiyatu." Sampai nanti hadiah itu datang sendiri ke rumahnya. Coba kamu duduk di rumah kamu. Ada enggak yang ngasih hadiah? Kalau emang jujur, orang itu mau ngasih hadiah ke kamu. Coba kau pulang, ya. Pulang. Kemudian tunggu, ada enggak orang yang ngasih hadiah? Kalau emang jujur, itu adalah hadiah. "Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah." Demi Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang mengambil harta yang itu bukan haknya, maka dia akan ketemu Allah dalam keadaan mikul harta itu di hari kiamat. Dia akan pikul harta itu kelak di hari kiamat. Subhanallah. Maka hati-hati jamaah, ya. Orang-orang yang mengambil harta korupsi, harta milik negara, harta milik masjid, harta milik yayasan, harta milik apalagi perusahaan yang bukan haknya, dia korupsi itu, maka dia akan pikul harta itu kelak di hari kiamat. Dia datang menghadap Allah dengan memikul harta itu, lalu minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aghithni." "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La amliku laka minallahi syai'a." Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. "Qad ablagtuka." Aku telah sampaikan ini kepadamu. Sehingga orang ini minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menolongnya. Karena syafaat itu tidak bisa diberikan sesuai dengan kehendak beliau. Tapi syafaat diberikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. "Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idzni." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. "Walillahi syafa'atu jami'a." Segala bentuk syafaat itu hanya milik Allah, semuanya. Sehingga orang kalau meminta syafaat kepada Nabi SAW dan Allah tidak mengizinkan nabinya untuk ngasih syafaat ke orang itu, maka Rasulullah SAW tidak akan bisa memberikan syafaat baginya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau mencela Ibnu Lutbiyah karena dia menerima hadiah yang diberikan kepadanya sementara posisinya sebagai pejabat. Karena itu hukum ini berlaku bagi semua hadiah yang latar belakangnya adalah jabatan. Dan waktu Ibnu Lutbiyah mengatakan ini hadiah, dia ngomong ini hadiah ya Rasulullah, disebut dengan nama hadiah. Nabi SAW ingin minta bukti. Coba kau duduk di rumah kau, di rumah bapak ibumu, ada gak yang ngasih hadiah? Kalau emang itu jujur sebagai hadiah ya. Coba transition ya. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain beliau bersabda. Hadis disebutkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, hadisnya riwayat Bukhari. Istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ala sadaqati Bani Sulaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang untuk menarik zakat dari Bani Sulaim. Orang itu berasal dari Bani Azdi. Disuruh untuk narik zakat dari Bani Sulaim. Yud'a Ibnul Lutbiyah, namanya Ibnul Lutbiyah. Falamma ja'a hasabahu, ketika Ibnu Lutbiyah datang untuk melaporkannya, qala, dia mengatakan, hadza malukum wa hadza hadiyatun, ini zakat untuk kalian, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadiah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa halla jalasta fi baiti abika wa ummik hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqa. Coba kau duduk di rumah bapak ibumu ya. Tunggu sampai nanti akan datang hadiah yang diberikan kepadamu. Kalau benar ini hadiah, kalau benar itu hadiah, in kunta sadiqa. Kau tadi nyebut hadiah kan. Kalau memang benar itu hadiah, coba kau duduk di rumah bapak ibumu, ada gak yang ngasih hadiah? Kalau memang benar itu hadiah. Bahasa lainnya ini kalau kita bahasakan ya, ada seorang anggota legislatif misalnya, loh ini kan hadiah untuk saya, coba bapak resign ya, mengundurkan diri dari kursi ini, duduk saja di rumah, ada gak yang ngasih hadiah? Kalau jujur itu hadiah, in kunta sadiqa, kalau benar bapak ini dikasih hadiah, pengakuan bapak nyebut itu hadiah benar, tentu gak ada orang yang ngasih kalau dia gak punya jabatan, kalau dia gak punya kursi. Oh ini hadiah untuk saya kok mas. Coba anda resign ya, anda mundur, anda mengundurkan diri, baik sebagai lurah atau sebagai camat atau sebagai aparat yang lainnya, sekarang bapak kerja di rumah saja, tunggu ada gak yang ngasih hadiah. In kunta sadiqa, kalau emang anda benar ini hadiah, kalau anda jujur ini hadiah. Jadi seperti itu ukurannya yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan ada orang yang dia nggak punya jabatan, nggak punya status sosial di masyarakat, bukan penentu kebijakan, dia hanya ada di rumah, mungkin sebagai petani, mungkin dia kerja serabutan, dia kerja seadanya. Sekarang ada nggak orang yang datang ngasih hadiah? Tidak ada. In kunta sadiqa, kalau memang kau jujur itu hadiah, kau benar itu hadiah, harusnya ada orang yang datang ngasih hadiah ke kau, meskipun dia enggak punya jabatan. Thumma khatabana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Dalam isi khutbahnya beliau memberikan peringatan. Fa inni astamilu rajula minkum 'alal 'amal. Aku tunjuk salah satu di antara kalian untuk melakukan tugas tertentu. Mimma wallani Allah, yang tugas itu Allah berikan kepadaku. Fayati fayaqul, lalu dia mengatakan, hadza malukum hadza hadiyatun uhdiyat li, ini harta kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan untukku. Dimarahi oleh Nabi SAW. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta yatiyahu hadiyatu, kenapa dia enggak duduk saja di rumah bapak ibunya, sekarang buktikan ada enggak yang ngasih hadiah. Kalau memang klaimnya itu benar disebut hadiah. Sehingga di sini sahabat Ibnu Lutbiyah nyebutnya hadiah tapi dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadiah, sogok. Ini bukan hadiah, rishwah. ini bukan hadiah, ghulul, sehingga tidak boleh diterima. Lalu beliau mengatakan, wallahi la ulfi, la ya'khudhu ahadukum, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, enggak ada satupun di antara kalian yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, kecuali dia akan ketemu Allah dengan menggendong harta itu. Fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallah. Jangan sampai aku melihat salah satu di antara kalian ketemu Allah dalam kondisi yahmilu ba'iran lahu ruga, dia mikul unta sambil mengeluarkan suara unta. Suara unta itu apa? Mengeluh. Itu sapi ya. Pokoknya demikian. Au baqaratan lahu khuar, atau suara sapi, atau dia gendong sapi yang mengeluarkan suara sapi, mengeluh sapinya, keluhan sapi. Au syatan tayar, atau kambing yang mengembek. Jadi harta itu sambil mengeluarkan suara. Thumma rafa'a yadahu, kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya. Lalu beliau mengatakan, hatta ru'ya bayadu ibdihi, sampai terlihat putih ketiak beliau, karena beliau memakai pakaian seperti orang yang ihram. Beliau mengangkat tangannya sehingga ketiak beliau kelihatan dari depan. Yaqul, dan beliau mengatakan, Allahumma, Allahumma hal ballagtu basra aini wa sam'a udhuni. Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan ini? Basra aini wa sam'a udhuni, apa yang aku lihat dengan mataku dan apa yang aku dengar dengan telingaku. Aku telah sampaikan ini semuanya ya Allah. Makanya orang ini ketika dia minta tolong kepada Nabi SAW di hari kiamat, ya Rasulullah aghithni, oleh Nabi SAW dikatakan kepadanya, la amliku laka minallahi syai'an qad ablagtuka. Aku enggak bisa menolongmu di hadapan Allah. Aku telah sampaikan ini kepadamu. Sehingga dengerin itu ya, bagi para pejabat yang saya yakin mereka tahu itu bahwasanya ini terlarang. Mungkin ketika di dunia dia merasa aman, tapi ingat itu semuanya akan digendong sampai kiamat. Para aparat negara, baik di dunia pendidikan, guru misalnya, dia pernah menerima gratifikasi atau menerima suap atau menerima apapun, bisa jadi sampai pensiun gak kelihatan, tapi ingat itu semuanya akan digendong di hari kiamat. Lalu dilihat oleh banyak orang, dia minta tolong kepada Nabi SAW, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku, gak ditolong sama Nabi SAW. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan ini kepadamu. Ya. Dari sinilah Syekhul Islam membuat sebuah batasan. Fa in kana ar-rajulu bihaitsu law nuzi'a an tilkal wilayah uhdiya lahu tilkal hadiyah lam takun al-wilayatu hiya ad-da'iyah lin-nasi ila ta'ati. Apabila ada orang yang dicopot dari jabatannya, dia tetap dikasih hadiah. Sehingga ketika orang ini dicopot jabatannya, dia tetap dikasih hadiah. Lam takunil hadiah, berarti sebab masyarakat memberikan hadiah itu bukanlah disebabkan karena dia punya wilayah. Lam takunil wilayatu hiya ad-da'iyah lin-nasi ila ta'ati. Bukan karena sebab dia punya jabatan yang menjadi faktor pendorong masyarakat ngasih hadiah kepadanya.
2: Hukum suami meninggalkan istri lebih dari satu bulan. Saudara-saudariku yang mulia, dalam Islam, sebagaimana seorang istri wajib berbuat baik kepada suami, ia pun memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan dari suaminya, baik hak lahir maupun batin. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan mereka, yaitu para wanita, mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 228. Seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, karena hal itu merupakan bagian dari menyia-nyiakan hak istri. Sehingga dalam keadaan suami yang pergi dalam waktu yang lama tanpa alasan yang syar'i, seorang istri pun memiliki hak untuk menggugat cerai di pengadilan. Batasan waktu yang diperbolehkan bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa udzur untuk menggugat cerai adalah selama 6 bulan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu An-Najah Al-Hijawi Al-Hambali, dan apabila sang suami berangkat safar lebih dari setengah tahun dan sang istri memintanya untuk pulang sedangkan ia mampu untuk pulang, maka ia diwajibkan pulang. Apabila suami tidak mau, maka diceraikan keduanya atas permintaan dari istrinya. Dan dijelaskan oleh Al-Buhuti, setengah tahun, selain kepentingan haji yang wajib dan peperangan yang wajib, atau dalam urusan mencari nafkah yang dibutuhkan. Ar-Raudul Murbi'. Hal ini juga pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, berapa lama seorang suami boleh meninggalkan istrinya? Beliau menjawab, 6 bulan. Kemudian dikirimkan surat kepadanya agar ia pulang. Jika ia enggan untuk pulang, maka hakim berhak menceraikan keduanya. Al-Mughni. Ketetapan waktu 6 bulan ini pada dasarnya merupakan ijtihad dari Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menentukan waktu maksimal peperangan kaum muslimin. Maka Umar menetapkan waktu bagi bala tentaranya dalam peperangan mereka selama 6 bulan. Dalam perjalanan pergi 1 bulan, di medan perang 4 bulan, dan di perjalanan pulang 1 bulan. Al-Mughni. Adapun jika karena alasan yang dibenarkan oleh syariat seperti haji, perang, mencari nafkah, atau kebutuhan lainnya, maka istri tidak memiliki hak untuk menuntut suaminya agar segera pulang. Akan tetapi, suami wajib memperhatikan kebutuhan istrinya berupa nafkah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hal ini tidak memiliki batasan waktu secara syar'i, sebagaimana yang kami ketahui. Akan tetapi, wajib bagi suami untuk memperhatikan hak istri jika ia pergi dengan alasan mencari nafkah, kemudian ia mengirimkan kebutuhan dan nafkah tersebut untuk istrinya, maka tidak mengapa. Namun jika ditakutkan adanya suatu bahaya, jika meninggalkan istri sendirian, maka wajib baginya untuk membawa istrinya tersebut, atau ia harus tinggal mencari nafkah di negeri tempat istrinya. Atau kalau tidak bersedia, maka ia harus menceraikan istrinya. Adapun jika ia menyepelekan dan menyia-nyiakan istrinya, maka ini tidak diperbolehkan. Fatwa Ibnu Baz. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
0: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz, berikan dengan berkaitan dengan doa, bagaimana cara agar terhindar dari doa jelek yang sudah terlanjur diucapkan oleh orang tua kepada anaknya. Minta tolong, berdoa kepada Allah, minta ampun, ya, dan berdoa agar tidak di apa namanya kabulkan doa tadi. Makanya hati-hati kalau ngomong, jangan sampai kita berdoa jelek untuk anak. Ya, celaka kamu, jangan. Atau berdoa jelek, jangan berdoa jelek untuk anak kita. Berdoa yang baik-baik saja. Toh ujung-ujungnya pengen sama-sama dikabulkan. Lebih baik berdoa yang baik dikabulkan Allah daripada doa jelek dikabulkan Allah. Lebih baik doa baik dikabulkan Allah. Saya tanya, mana yang lebih bagus? Doa jelek dikabulkan Allah atau doa bagus dikabulkan Allah? Ya lebih baik doa bagus. Doanya orang tua itu kan mustajabah. Hanya doa yang bagus-bagus. Kalau sudah terlanjur ya berdoa, minta maaf, harus berdoa sama Allah. Jangan sampai terkabul. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya, minta ampun sama Allah, ya, dan diganti dengan doa-doa yang baik untuk anak kita sebagai kafaratnya, sebagai penggugurnya, doakan yang baik-baik untuk anak kita. Wallahu a'lam.
0: Taukah Anda?
1: Saya kasih contoh tadi ya. Ada aparat yang masya Allah pejabat tapi ngayomi banget sehingga disenangi masyarakat, ya, meskipun hater juga banyak, ya, yang benci juga banyak, namanya orang, ya, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kalau seluruh orang di seluruh untuk diminta untuk setuju, itu cita-cita yang mustahil bisa tercapai. Sebaik apapun akhlak manusia, pasti ada orang yang membencinya. Jangankan orang soleh di masa sekarang, Nabi SAW, ada gak orang yang membencinya? Banyak. Yang membenci beliau banyak. Hater-hater beliau, orang-orang kafir, munafikun, Yahudi, Nasrani, gabung jadi satu kerjasama, membenci Rasulullah SAW. Sehingga bisa jadi ada orang yang dia itu bagus, baik, ngayomi di masyarakat, masyarakat senang dengannya. Sampai pun dia itu sudah lengser, dia sudah dicopot dari jabatan atau selesai masa jabatan, masyarakat masih sayang kepadanya. Lalu dia dikasih hadiah oleh masyarakat. Berarti latar belakang hadiah itu bukan karena jabatannya, tapi karena untuk memuliakannya. Beliau melanjutkan, kata Syekhul Islam, wa illa fal maqsudu bil atiyah innama hiya wilayatuhu imma liyukrimahum fiha aw liyakhaffifa anhum aw yuqaddimahum ala ghairihim aw nahwi dhalika. Sebaliknya, jika ketika dia dicopot dari jabatannya ternyata masyarakat enggak ngasih hadiah lagi, berarti tujuan hadiah itu murni karena jabatannya. Ya, bisa jadi tujuannya untuk menghormati orang itu, ya, atau untuk meringankan beban apa, hukuman atau pajak, atau biar dia didahulukan daripada yang lain. Ya, bisa tujuannya, oh ini pejabat, kasih hadiah. Bisa tujuannya dalam rangka mendahulukan, ya, ketika dia punya kepentingan sehingga dia didahulukan, ya, tendernya dia dimenangkan atau semacamnya. Mimma yaqsuduna bihil intifa bi wilayatihi au nafa'ahu li ajli wilayatihi, ya, yang maksudnya adalah agar dia bisa memanfaatkan posisi jabatannya. Dengan saya kasih ini, ya, nanti saya bisa manfaatkan dia. Subhanallah. Dan ini termasuk di antara bentuk hadiah yang terlarang. Di negara kita, ASN dilarang keras menerima hadiah dari siapapun karena jabatannya, dan tindakan ini termasuk pelanggaran hukum. Disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pasal 4 ayat 8 dinyatakan bahwa setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Demikian pula memberikan hadiah kepada pejabat termasuk tindakan pidana, sehingga yang ngasih juga akan dipidana. Pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Pasal 5 Ayat 1, dipidana dengan penjara setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Ini bahasa hukum, ya. Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Masya Allah. Itu masuk dalam kategori apa? Tindak pidana. Intinya ingin memanfaatkan posisi jabatannya biar nanti dia bisa apa? Ya, punya proyek jadi berhasil, punya kepentingan jadi diloloskan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, baik jamaah, dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca tingkatan yang lebih ketat lagi dalam masalah hadiah, yaitu hadiah untuk aparat penegak hukum. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Hadiah riba dari bank syariah. Suatu bank menawarkan tabungan yang hadiahnya di awal. Contoh, mau ambil HP seharga 2 juta dengan cara menabung di bank. Jadi setoran pertama 12 juta 80 ribu langsung dapat HP. Kemudian setiap bulan menabung 11 juta, dikalikan 24 sehingga total 264 juta. Sehingga total uang 12.080.000 ditambah 264 juta sehingga total 276.080.000. Bolehkah mendapatkan hadiah ketika kita menabung di bank? Kita akan melihat lebih rinci bagaimana status akad nasabah yang menabung di bank dengan melihat konsekuensinya. Ketika kita menyerahkan uang ke bank dengan maksud menabung, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk akad dengan konsekuensi yang berbeda. 1. Wadiah atau titipan. Konsekuensi dari posisinya sebagai wadiah, uang itu tidak boleh dimanfaatkan karena tidak pindah hak milik dan harus dijaga oleh pihak yang dititipi dengan penjagaan normal. Jika bank menggunakan uang itu, berarti bank telah menyalahi amanah. Rumus wadiah adalah harus dijaga dan tidak boleh dipakai. 2. Investasi atau mudharabah. Konsekuensi dari posisinya sebagai modal, uang itu tetap milik pemodal yang boleh digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha yang dijalankan oleh bank. Penerima tidak boleh menggunakan dana itu, kecuali untuk kepentingan bisnis yang disepakati. Dan investor berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Namun dia juga harus siap menanggung risiko jika ada kerugian. Sehingga dana investasi tidak boleh dijamin, dalam arti bisa saja dana itu berkurang jika terjadi resiko kerugian. Rumus mudharabah adalah boleh dipakai dan tidak boleh dijamin. 3. Utang atau qard. Konsekuensi dari posisinya sebagai utang, uang itu telah pindah hak milik ke penerima. Hanya saja dia harus menjamin bahwa uang itu akan dikembalikan dalam bentuk yang sama ke pemilik. Dan penerima dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Rumus qard adalah boleh dipakai dan wajib dijamin. Realita di bank. Pada saat nasabah menyerahkan uang tabungannya di bank, secara aturan, bank dibenarkan untuk menggunakan uang itu sekalipun tanpa meminta izin nasabah. Bahkan nasabah tidak boleh membatasi bank untuk menggunakan uang itu. Sehingga dengan kenyataan ini, uang yang diserahkan nasabah ke bank bukan wadiah. Jika tetap disebut wadiah, berarti bank menyalahgunakan amanah sebagaimana keterangan di atas. Dana dari nasabah juga dijamin oleh bank. Dalam arti, risiko apapun yang terjadi pada uang itu akan diganti oleh bank. Bahkan dana ini dijamin oleh negara, tepatnya oleh LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan kenyataan ini, berarti dana tabungan di bank tidak bisa disebut sebagai modal mudharabah. Karena modal mudharabah tidak boleh dijamin, berdasarkan hadis yang artinya tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hasil keuntungan itu sebagai ganti dari resiko yang dia tanggung. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Sehingga akad yang paling tepat untuk kegiatan menabung di bank adalah utang. Dana itu dimanfaatkan oleh bank dan bank siap menanggung resiko apapun terhadap uang nasabah. Karena itu, ketika nasabah menabung di bank, hakikatnya dia sedang memberi utang ke bank.

keuangan syariah, memiliki dana yang disimpan dalam rekening giro, dan menjamin dana tersebut dalam tanggungannya. Al-ma'ayir asy-syar'iyyah. Mengingat rekening tabungan yang ada di bank adalah utang, maka hadiah yang diberikan bank statusnya hadiah karena utang. Dan itu termasuk riba yang terlarang. Karena dalam Islam, kita tidak diizinkan untuk mendapatkan manfaat dari utang sedikitpun. Al-Baihaqi menyebutkan riwayat pernyataan sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, setiap piutang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Sunan As-Sughra. Al-Khalil menyatakan, dalam Mukhtasar Khalil dinyatakan, haram menerima hadiah dari debitor ke kreditor. Maknanya, bahwa siapa yang memiliki utang ke orang lain, misal ke si A, maka terlarang baginya memberikan hadiah kepada kreditor, yaitu si A, dan haram bagi si A untuk menerimanya. Syarah Mukhtasar Khalil. Keterangan lain disampaikan Syekhul Islam. Larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mengutangi untuk menerima hadiah sebelum pelunasan, karena tujuan memberi hadiah adalah agar masa pelunasan bisa ditunda, meskipun dia tidak mempersyaratkan hal itu. Al-Fatawa Al-Kubra. Kita sangat memahami, bank memberikan hadiah semacam ini sebagai bentuk terima kasih atas dana yang disetorkan nasabah kepadanya. Dengan demikian, HP dari bank atau merchandise lainnya, jika diberikan karena Anda menjadi nasabah yang menabung di bank, tidak boleh diterima. Demikian, Allahu A'lam.

0: menjawab.
1: Bagaimana keadaan Nabi dan Rasul ketika bertemu dengan sakaratul maut? Ini ada perkecualian, ya, kekhususan. Khusus para Nabi, para Rasul, ketika didatangi oleh malaikat maut, maka wajib bagi malaikat maut untuk memberitahu. Luar biasa mulianya para Nabi, para Rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ketika akan dicabut nyawanya, maka diberitahu. Malaikat maut datang dan memberitahu. Bahkan bukan sekedar memberitahu, tapi memberikan dua pilihan. Pilihan pertama, mati sekarang. Pilihan kedua, mati nanti. Tapi nantinya itu bukan terserah Nabi yang bersangkutan, tapi nantinya ini terserah Allah. Ya, itu barangkali pernah baca riwayat bagaimana Nabi Musa disuruh menempelkan telapak tangannya di seekor lembu sapi. Untuk satu bulu yang tertutup oleh telapak tangan Nabi Musa, satu tahun. Jadi kalau yang tertutup oleh tangannya Nabi Musa itu 5.000 bulu, berarti 5.000 tahun lagi baru mati. Ah, gemetar Nabi Musa, ketakutan. Maka Nabi Musa mengatakan, sekarang saja. Ya. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihan keduanya apa? Masih ingat? Ah, kalau Nabi memilih pilihan kedua, sekarang beliau masih hidup. Beliau akan wafat nanti bersama umat terakhir beliau menjelang hari kiamat. Ya, kalau pilihan kedua beliau ambil, beliau tolak, beliau milih pilihan pertama, mati saat itu. Ya, ini kekhususan para Nabi, para Rasul. Bagaimana Abu Bakar? Bagaimana Umar? Tidak. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Tidak. Maka jika ada orang yang mengaku tahu bahwa dia akan dicabut nyawanya, dusta, kadzab, bohong, jangan dipercaya. Biasanya torekot-torekot tertentu, torekot-torekot sufia itu mengaku seperti itu. Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu. Umar tahunya setelah ususnya keluar itu, ya, 3 hari setelah beliau ditusuk ketika beliau mengimami salat subuh oleh Abu Lu'lu. 3 hari setelah itu kan beliau wafat. Ya, tahunya secara perhitungan dunia, ususnya terburai keluar, diberi minum susu keluar dari ususnya itu, dan para tabib hari itu mengatakan tidak ada harapan. Ya, bukan tahu secara goib.

0: Tidak mungkin. Kalau tahu secara gaib, tidak mungkin.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari sahabat kita Hamidah dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Pertanyaannya, apa darah haid bisa ditentukan warnanya? Saya bingung, saya kena mens kok darahnya encer dan warnanya merah segar. Terus jaraknya cuma 2 minggu. Tapi para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, darah haid itu mempunyai ciri-ciri yang sangat ma'ruf, ya. Sangat masyhur disebutkan oleh para ulama. Minimal ada 4 ciri yang bisa kita gunakan sebagai standar untuk menilai apakah itu darah haid ataukah bukan. Standar yang pertama adalah standar warna. Darah haid itu warnanya kehitam-hitaman, ya, merah kehitam-hitaman. Berbeda dengan darah segar. Kalau darah segar, dia merah, tapi tidak kehitam-hitaman. Standar yang kedua adalah standar bau. Darah haid itu baunya busuk. Sedangkan darah segar tidak demikian. Kalau darah yang keluar, itu darahnya baunya amis seperti darah segar, berarti kemungkinan besar itu bukan darah haid. Karena darah haid itu busuk, ya, seperti darah yang sudah rusak. Taib. Standar yang ketiga, ya, adalah standar kekentalan. Darah segar itu biasanya lebih encer ketika keluar. Berbeda dengan darah haid, ya. Darah haid itu agak kental. Ini mungkin bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Namun sebagian ulama mengatakan demikian. Darah haid itu lebih kental daripada darah segar ketika keluar. Taib. Kemudian standar yang keempat adalah standar kebekuan, beku. Jadi darah haid ketika sudah keluar itu tidak beku. Kalau ada gumpalan di darah haid, itu gumpalan sudah ada dari dalam, keluar berupa gumpalan. Tapi darah haid yang cair itu tidak menggumpal, tidak membeku ketika sudah berada di luar. Berbeda dengan darah segar. Darah segar ketika keluar encer, dia cair, setelah itu dia akan membeku. Ini, ya, ciri-ciri dari darah haid, ya. Kalau kita bisa mengetahui ciri-ciri ini, maka insya Allah kita akan mudah membedakan apakah ini darah haid ataukah tidak. Bisa juga kita lihat ciri-ciri yang lain atau indikasi-indikasi yang lain. Misalnya yang berikutnya, ya, indikasi yang bisa kita gunakan adalah indikasi waktu. Darah haid itu biasanya punya kebiasaan waktu. Dan setiap orang bisa berbeda. Ya, ini bagi kebanyakan wanita, ya. Bagi kebanyakan wanita itu mereka punya waktu-waktu tertentu di mana di waktu-waktu itu datang darah haid. Memang ada di sana wanita-wanita yang haidnya tidak teratur. Tapi kebanyakan wanita itu haidnya teratur dari sisi waktunya. Berbeda dengan darah selain haid, ya, istihadhah atau darah penyakit. Ini waktunya tidak tertentu. Kemudian ada indikasi sakit atau nyeri di perut. Biasanya wanita

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Pagi ini kita menikmati dua pemandangan yang kontradiktif kalau bisa dibilang, Ustaz.
4: Bisa gitu?
3: Iya, tadi kita kan ngelihat pemandangan pantai yang begitu indah kan. Kalau bisa kita bilang cenderung melalaikan lah, keindahan dunia macam. Hari ini...
4: Sebelah sini nih?
3: Sebelahnya kita melihat kuburan tuh, di belakang itu ini kuburan.
4: Iya,
3: Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan buat Anda tuh, faedah apa yang kira-kira bisa kita ambil melihat pemandangan kuburan seperti ini, Ustaz?
4: Insyaallah ya, ini istimewa tempat antum ini. Ini pemirsa ya, ini sahibi, teman Ana, Abu Noval, rumahnya dekat sini. Tiap hari bisa ngelihat pemandangan luar biasa nih, Pantai Maluk. Dan ajibnya, ini pemandangan di sini nih bisa mengingatkan dua hal, dunia dan akhirat gitu ya. Dunia, kita bisa ngambil manfaat juga dari keindahan dunia ini, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bisa menghasilkan pahala dan ibadah. Nah, setelah nikmati pemandangan situ, Bu, jangan lupa ingat mati juga. Ingat mati. Ingat sabda Rasulullah SAW kan? Beliau bersabda, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat banyak-banyak mengingat pemutus segala macam kelezatan, kelezatan dunia. Jadi ketika antum duduk-duduk situ ngopi, nikmat ya. Jangan lupa juga sambilan
3: ngelihat
4: berziarah.
3: Iya,
4: berziarah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur kata Rasulullah, sekarang fazuruha. Kata para ulama hikmahnya ya untuk mengingat kematian, kemudian jangan agar kita jangan tertipu dengan dunia. Cepat atau lambat imma antum yang berpisah dengan dunia atau dunia itu yang akan ninggalin antum gitu. Ninggalin kita semua. Makanya ya setelah happy-happy jangan lupa sunnah Rasulullah SAW berziarah.
3: Ini berbicara berziarah, apa yang perlu diperhatikan Ustaz ketika berziarah ke kubur?
4: Berziarah kubur itu pertama amalan hatinya nih. Kita datang melangkah ke kuburan itu betul-betul dalam rangka mewujudkan sunnah Rasulullah SAW ziarah kubur. Dan yang kedua dalam rangka mengingat kematian, kemudian mengikis kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia, kemudian ini yang paling penting juga mendoakan saudara-saudara kita kaum mukminin yang sudah lebih dulu wafat. Makanya sunahkan ketika masuk, assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun, kita mengucapkan salam, mengucapkan doa dan salam kepada saudara-saudara kita yang menghuni kubur lebih dulu. Insyaallah kami akan menyusul. Itu makna doa tersebut, ya. Itu sunnahnya. Jadi sekali lagi, niatkan dalam rangka mengingat akhirat, tidak tertipu dengan dunia, niatkan juga dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah, niatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu wafat. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang lebih dulu wafat itu doa an dhahril ghaib, doa mungkin tanpa sepengetahuan dia, itu doa yang tulus, doa yang makbul. Nah, kata para malaikat, kalau kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan apalagi tanpa sepengetahuan dia, malaikat akan mengatakan walaka mithlu, bagimu semisal yang apa yang engkau minta kepada saudaramu. Artinya kalau kita minta kebaikan, keselamatan untuk saudara kita tanpa sepengetahuan dia, malaikat akan mengaminkan dan mendoakan itu juga buat kita gitu.
3: Barakallahu fi Ustaz.
4: Ini spesial. Ajib. Setelah lihat indahnya dunia, lihat akhirat. Apa ingat akhirat?
5: Masyaallah. Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Inna anzalnahu fi lailatul qadr Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan.
7: Wa ma adraka ma laylatul qadr.
6: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu?
7: Laylatul qadri khairum min alfi syahr.
6: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.

0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
2: Hadiah Al-Quran untuk non-Muslim. Terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan safar dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain terdapat tambahan, karena saya tidak merasa aman ketika dipegang oleh musuh. Hadis ini merupakan dalil bahwa kaum muslimin dilarang untuk memberikan hadiah mushaf Al-Quran kepada orang kafir karena ditakutkan akan dihinakan. Apakah larangan ini bersifat mutlak? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Larangan ini bersifat mutlak, sehingga kita dilarang memberikan mushaf Al-Quran kepada orang kafir apapun alasannya. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan beberapa ulama Syafi'iyah. 2. Larangan ini karena alasan keselamatan mushaf, dikhawatirkan dihinakan orang kafir. Sehingga, jika bisa dipastikan tidak akan dihinakan orang kafir, dibolehkan. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Al-Bukhari, dan An-Nawawi. 3. Larangan ini sifatnya makruh dan tidak haram. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah menurut riwayat Ibnul Mundhir. Perbedaan pendapat ini dijelaskan An-Nawawi. Larangan untuk melakukan safar ke negeri kafir dengan membawa mushaf karena alasan seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu kekhawatiran akan dipegang orang kafir lalu dihinakan kehormatannya. Jika dirasa aman dari keadaan ini, misalnya Al-Quran dibawa bersama pasukan kaum muslimin yang mampu mengalahkan mereka, maka ketika itu tidak dilarang, karena alasan dihinakan tidak ada. Inilah pendapat yang benar. Ini pendapat Abu Hanifah, Al-Bukhari, dan beberapa ulama lainnya. An-Nawawi melanjutkan, sementara Imam Malik dan sekelompok ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan bahwa itu dilarang mutlak, dan menurut nukilan Ibnul Mundhir dari Abu Hanifah, itu boleh secara mutlak. Kitab Syarah Sahih Muslim. Boleh diberi hadiah terjemahan mushaf Al-Quran. Lalu bagaimana dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja kafir yang di sana ada ayat Al-Quran? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke beberapa raja kafir dengan menyebutkan ayat yang artinya, "Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 64. Surat Nabi SAW isinya dominan bukan Al-Quran, tetapi ajakan beliau kepada para raja kafir untuk masuk Islam. Meskipun di dalamnya ada cuplikan ayat Al-Quran, para ulama memahami bahwa kitab tafsir tidak disebut mushaf Al-Quran karena di dalamnya dominan keterangan yang bukan Al-Quran. Sehingga wanita haid boleh menyentuh

0: alaihi wasallam adalah membawa mushaf Al-Qur'an. Al-Qastalani mengatakan, yang dimaksud dalam larangan ini adalah membawa mushaf Al-Qur'an utuh atau tulisan yang semua isinya Al-Qur'an. Sementara surat yang ditulis untuk Heraklius, ayat Al-Qur'an hanya bagian dari isi surat yang lain yang bukan Al-Qur'an. Kitab Irsyadus Sari. Karena itulah, sebagian ulama memfatwakan agar orang kafir cukup diberi terjemah mushaf Al-Qur'an. Imam Ibn Baz mengatakan, orang kafir tidak boleh diberi mushaf Al-Qur'an karena khawatir akan menghinakan atau menyanyiakannya. Yang perlu dilakukan adalah mengajarkan dan membacakan padanya, mengarahkan dan mendoakannya. Jika ia mau memeluk Islam, boleh diberi mushaf. Namun demikian, boleh diberikan kepadanya kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab hadis jika diharapkan bisa bermanfaat. Dan boleh juga mushaf terjemahan. Kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah Syekh Ibn Baz. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Baik, kita akan masuk satu persatu dari pembahasan tafkhim wa tarqiq, ya. Bacaan tebal dan bacaan tipis, ya. Kita akan masuk pada bacaan tebal, ya. Bacaan tebal. Tadi sudah disebutkan sekilas tentang huruf-huruf yang dibaca tebal, yaitu ada 7 huruf isti'la, ya. Ada 7 huruf isti'la. Maka huruf-huruf tersebut yaitu harus dibaca tebal karena terangkatnya, ya, terangkatnya lisan ke langit-langit, ya. Maka secara otomatis akan terbaca dengan tebal, ya. Semisal a kha akh, ya. Akh, ya, dengan memonyongkan bibir ke depan. Akh, ya. Kemudian sad a sa, ya, sa, als, ya, als, huruf sad. Kemudian huruf dot, ya, a, do, al, ya, dibaca tebal, ya, dibaca tebal manakala sukun, ya, al, ya, al. Kemudian huruf ghain, ya, a, gho, ag, ya, ag, ya, dibaca, dibaca tebal. Kemudian huruf to, ya, huruf to, a, to, al, to, ya, al, to, ya. Kemudian huruf qaf, a, ko, ako, ya, ako, dibaca, dibaca tebal. Kemudian huruf dho, ya, setelah to, ya, a, dho, az, ya, az, ya. Ketujuh huruf ini adalah huruf tafkhim, ya, dibaca tebal ketika dia sukun dan berharokat, ya, dhumma, ya, khu, ya, bu, gu, ya, tu, ku, zu, ya. Tujuh huruf ini, ya, ketika berharokat dhumma dan sukun, ya, maka dibaca tebal, ya, dibaca tebal. Kemudian bacaan tebal yang lain adalah huruf ra, ya, pada keadaan-keadaan tertentu, ya. Kita akan masuk pada pembahasan huruf ra yang dibaca tebal sekarang. Huruf ra yang dibaca, dibaca tebal. Huruf ra yang dibaca tebal yang pertama, ya. Yang pertama, ketika huruf ra tersebut berharokat dhummah, ya, seperti tashkurun, ya, tashkurun, ya, atau tilkar rusul, ar-rusul. Nah, ra-nya dibaca tebal, ya. Amrum minal amn, ya, amru, amru, amru, ya, ru. Kemudian ra yang dibaca tebal yang kedua adalah ra ketika harokatnya fathah, ya. Ra ketika berharokat fathah, ya.

khairan lakum, khairan lakum. Ya, kita murojaah kembali tentang pengucapan huruf ra, ya, huruf ra, ya, ra, ri, ru, bar, ya, bar, ya. Pada pengucapan huruf ra, ya, huruf ra, ya, ada getaran pada lisan, ya, dengan minimal 2 getaran, ya, ra, ri, ya, jangan sampai tidak ada getaran atau getaran lebih dari 2, ya, semisal ro, ri, ru, ya, ini juga kurang tepat. Yang betul adalah ro, ri, ru, ya. Dalam pengucapan huruf ro hanya ada 2 pilihan, antara tebal dan tipis, ya, tidak ada ro, ya, ro, ro atau ra, ya, dibaca datar. Tidak ada, yang ada adalah bacaan ro dengan tebal atau ri tipis, seperti itu. Ro yang dibaca tebal yang kedua tadi sudah disebutkan. Yang pertama, ro ketika dhamma itu tebal. Ro ketika harokatnya fathah itu juga tebal, ya. Kemudian yang ketiga, ro dibaca tebal adalah ketika sukun didahului dhamma, ya, semisal fanzur, ya, zur atau tur, turja'un, tur, ya, turhamun atau urdatan, ya, urdatan, ur, ya, seperti itu. Ra dibaca tebal ketika sukun sebelumnya dhamma, ya. Yang keempat, ra dibaca tebal lagi manakala sukun sebelumnya fathah, ya, semisal arba'ah, arba'ah atau yarbito, yarbito, yar, ya, arbaba, arbaba, ya, wal ar, ya, wal ar atau fabashsharnahu, fabashshar, ya, fabashshar, ya, dibaca tebal ar, ya, jangan dibaca datar ar, ya, ar, ya, kurang tepat. Ro ketika sukun sebelumnya fathah dibaca tebal. Kemudian dibaca tebal lagi manakala ro, ya, didahului oleh dhammah atau fathah, ya, walaupun diselingi dengan sukun, ya, semisal jadi sebelumnya dhammah atau fathah namun diselingi dengan sukun, semisal bacaan an-nar, ya, nunnya panjang, ya, diselingi sukun an-nar, ya, atau ad-dar, ya, nukur, seperti itu, al-qamar, ya, al-qamar, syakur, ya, sebelumnya fathah atau dhammah namun diselingi oleh sukun, ya. Kemudian bacaan ra yang tebal selanjutnya adalah didahului hamzah wasal, ya, didahului hamzah wasal meskipun hamzah wasal tersebut kasrah, ya, karena kasrahnya hamzah wasal ini bukan kasrah asli, ya. Kasrohnya hamzah wasal itu bukan kasroh asli, ya, semisal irji'i, ir, ya, ir dibaca tebal, irji'i atau irhamna, ya, atau lima nirtado, ya. Bacaan roh yang dibaca tebal yang lain, ya, yang ketujuh yaitu sukun, yang nanti kita akan praktek bersama-sama, ya, sukun yang setelahnya adalah huruf isti'la, ya, ro sukun setelahnya huruf isti'la, maka akan dibaca tebal meskipun sebelumnya kasroh, ya, meskipun sebelumnya kasroh, semisal mirsad, mir, ya, mirsad, ro sukun sebelumnya kasroh, tapi karena setelahnya huruf isti'la

0: isti'la. Tadi huruf isti'la ada 7 ya. Setelahnya huruf sad ya, mirsad, maka ra-nya dibaca tebal ya. Baik, kita akan latihan dulu ya pengucapan huruf ra yang dibaca tebal ya. Silakan dibuka kitab tamhidnya ya pada jilid yang 5 halaman 18 ya. Jilid yang 5 halaman 18 ya. Sudah, kalau sudah dibuka ya kita akan melakukan latihan bersama-sama. Pada jilid yang 5 halaman 18 di situ disebutkan tentang tafkhimur ra ya, tafkhimur ra'i ya, menebalkan ra, menebalkan ra. Contohnya al-qahhar ya. Dari rincian yang tadi sudah kita sebutkan, al-qahhar, kenapa ra-nya di sini dibaca tebal ya, al-qahhar ya, karena sebelumnya fathah ya, sebelum huruf ra adalah huruf yang berharokat fathah meskipun diselingi dengan alif ya, meskipun dengan diselingi dengan huruf sukun ya. Pada baris yang pertama, wa ilallahi turja'ul umur ya, 1 2 3,
1: wa ilallahi turja'ul umur
0: ya, ya dibaca tebal tur ya, ya ditirukan yang hadir di studio, 1 2 3, tur
1: tur
0: ya, al umur,
1: al umur
0: ya, dibaca tebal ya. Kita ulangi lagi, wa

0: Ya, pada baris yang pertama ya, kita latihan dulu. Turja'u ya, turja'u, ra dibaca tebal karena sebelumnya dhammah. Kemudian al-umur ya, ra dibaca tebal karena sebelumnya dhammah meskipun diselingi dengan wawu sukun ya. Kemudian finnar ya, dibaca tebal karena sebelumnya fathah ya, meskipun diselingi dengan huruf yang berharokat sukun ya. Kita latihan kembali ya, pada jilid yang kelima halaman 18 ya, baris kedua. Saya akan membaca kemudian ditirukan jamaah yang sudah hadir di studio Radio Mutiara Quran.
1: Illa ma rahima rabbi
0: ya. 1, 2, 3.
1: Illa ma rahima rabbi
0: ya.
1: 'Allama
0: al-Qur'an.
1: 'Allama al-Qur'an.
0: Ya, diulangi ya, kurang tebal, masih ada yang kurang tebal.
1: 'Allama al-Qur'an.

Ya, di sini ada dua, ya, ada dua ro yang dibaca tebal. Yang pertama nafaro, ro, ya, ro dibaca tebal karena fathah. Ya, kemudian fir, ya, firqah, ya, ro sukun, ya, sebelumnya kasroh, namun setelahnya huruf isti'la, huruf qaf, maka di sini juga dibaca tebal, ya. Jadi fir, ya, fir, ya, firqah, ya. Ada tujuh huruf isti'la tadi, ya. Ketika setelahnya ro sukun dan ada huruf isti'la, maka dibaca tebal meskipun sebelumnya kasroh, ya. Kemudian, ya, bacaan ro yang dibaca tebal lagi kita melakukan latihan pada jilid 5 halaman 22, ya. Pada jilid yang kelima halaman 22 di situ disebutkan, ya, tafkhimur ra ba'da hamzatil wasli, menebalkan ra, ya, setelah hamzah wasal, ya. Ra dibaca tebal, ya, setelah hamzah wasal meskipun hamzah wasalnya dibaca kasrah, ya. Semisal irji'u, ya, irji'u, ir, ya, dibaca irji'u, ya, seperti itu. Dan pada jilid yang kelima halaman 25 ini, ya, kita akan disebutkan di sini, ya, ra yang setelahnya adalah atau sebelumnya adalah hamzah wasal, ya. Kita akan melakukan latihan, ya, tiga baris yang pertama, ya. Kami akan membaca dan nanti ditirukan, ya, hadirin yang sudah berada di studio Radio Mutiara Quran.

0: Qala rabbir, ya. Rabbir, ya, dibaca ra di sini dibaca tebal karena sebelumnya adalah hamzah wasal, ya, meskipun sebelum hamzah wasal berharokat kasroh, ya. Demikian, ya, pembahasan pada sesi yang pertama ini. Kita sudah membahas tentang hukum ra yang dibaca tebal atau tafkhim, ya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin, ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu, ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik, ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar, ya, dari berbagai sumber, ya, dari berbagai kasus, ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah, ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan

0: Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Gimana kalau kita futur yang pertama ya? Menghadapi futur, tau nggak futur? Futur tau kan? Ada yang nggak tahu? Futur itu artinya lemah dari amal. Tadinya semangat, terus apa? Lemah, males. Ketahuilah mas, futur ada dua macam. Futur yang bersifat parsial. Contoh. Tadinya Ustadz, saya ini baca Quran semangat banget, satu hari dua juz. Sekarang boro-boro satu lembar aja gak bisa, futur. Tapi sholat, alhamdulillah masih rajin sih. Tahajud masih rajin. Cuma futurnya baca Quran doang, ini namanya futur parsial. Maka futur yang seperti ini lumrah. Dan pasti terjadi. Karena Rasulullah yang mengabarkan begitu. Kata Rasulullah, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa semangat dan setiap masa semangat ada masa turun. Tapi ingat, jangan sampai turun terus. Maka kata Rasulullah apa? Siapa yang masa turunnya pindah ke sunnah dapat hidayah. Tapi kalau masa turunnya pindahnya bukan kepada sunnah, binasalah dia. Ya, Ustadz kemarin saya rajin benar semangat baca Quran Ustadz. Sekarang sudah tidak rajin lagi baca Quran, rajinnya baca Quran. Wah, ini binasa nih. Ini binasa Pak. Ya. Saya kemarin Masya Allah Ustadz, yang namanya zikir itu lisan tak pernah berhenti. Tapi sekarang saya udah futur, alhamdulillah saya rajinnya baca buku. Latih berpindah dari sunnah ke sunnah. Maka dari itulah saudaraku, kalau kita tertimpa futur parsial seperti ini, carilah amalan lain yang Anda semangat di situ, supaya Anda berpindah dari sunnah ke sunnah. Ketika Anda futur dari baca Quran, Anda tidak futur dari membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Ketika Anda futur dari baca kitab-kitab yang bermanfaat, Anda tidak futur dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berpindah dan terus berpindah. Nah, kalau seperti itu bagus. Kata Rasulullah, ia sudah dapat tidak? Hidayah. Tapi kita berusaha untuk kembali apa? Menguatkan lagi, Pak, sesuatu yang telah lemah itu. Nah, ini futur yang bersifat apa? Parsial. Ada lagi futur yang bersifat keseluruhan. Semua amal malas. Mau sholat malas, baca Quran malas, baca zikir malas, ya. Tahajud malas. Mau ngapa-ngapain malas. Senangnya maksiat. Wah. Futur ini akibat maksiat, Pak. Ini futur akibat apa? maksiat. Maka kalau kita ternyata mau berbuat taat malas, tapi kalau mau berbuat maksiat semangat, itu akibat maksiat yang pernah kita lakukan. Karena kata para ulama, maksiat itu menelurkan maksiat lagi. Maksiat itu akan menjatuhkan kita kepada maksiat yang lain. Maka dari itulah, bagaimana kalau kita temukan seperti itu, Ustaz? Caranya banyak istighfar. Terus istighfar, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa saya, astagfirullah wa atubu ilai. Banyak istighfar kepada Allah. Insyaallah kalau antum banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, kembali Allah berikan kekuatan sama antum. Wallah. Dan itu saya rasakan sendiri, Mas. Di saat saya baca Quran sudah kok lemah, ya Allah. Akhirnya saya banyak istighfar pada Allah, minta ampun terus sama Allah. Tiba-tiba kekuatan ada dari hati saya untuk baca Quran. Allah berikan kekuatan dari istighfar itu, Pak. Wallah. Itu majab mujarab, Pak. Iya. Makanya istighfar itu kekuatannya dahsyat sekali untuk kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, gimana ingkarul mungkar kepada siapa? Kakak kelas, atasan. Tentu beda dengan mengingkari kepada sebaya atau adik kelas. Kakak kelas kalau dinasihatin sama adik kelas biasanya egonya naik, Pak. Egonya apa? Naik. Lalu bagaimana kita berpikir, caranya gimana yang paling bagus untuk bisa memberikan nasihat kepada kakak kelas? Masih banyak seribu cara di zaman sekarang. Bagaimana menyampaikan kepada dia nasihat tanpa dia tahu kalau yang memberikan nasihat Anda? Sebab kalau dia tahu kamu yang memberikan nasihat, marah. Masa adik kelas nasihatin kakak kelas, enak saja. Coba bagaimana sampaikan kepada dia dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu dari Anda. Banyak cara kan zaman sekarang? Bisa insya Allah. Iya. Mungkin kita punya kakak kelas yang akrab sama kita, bilang kepada dia, tolong dong nasihati kakak kelas kamu, kita juga tuh yang, ya masya Allah, tolong kasih hadiah atau yang lainnya, buku, ceramah, VCD dan yang lainnya. Jangan putus asa, insya Allah. Yang namanya hidayah terkadang datangnya setelah 100 kali usaha. Sekali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, empat kali gagal, lima kali gagal, setelah 100 baru dapat hidayah. Iya, emang begitu ya. Masalahnya kesabaran untuk memberikan nasihat ini yang masya Allah luar biasa.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Jika Orang Meninggal Dihidupkan Kembali.
0: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام الحمد لله yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, di mana di hari ini Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya. Pembahasan kita itu membahas surat Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta kalian itu membuat kalian lalai. Wala auladukum, tidak pula anak-anak kalian, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang melakukan itu, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan berinfaklah dari sebagian yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Ayakul, lalu ia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, akhirkan aku kematianku ini di waktu yang sebentar saja. Fa asaddaqu wa akum minas salihin, supaya aku bisa bersedekah dan aku bisa menjadi orang-orang yang saleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalaha, akan tetapi Allah tidak akan pernah mengakhirkan

ya suatu jiwa apabila telah datang kematiannya. Ikhwata Islam, ayat ini merupakan cambuk untuk kita agar kita tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang ada di hatinya keimanan kepada Allah dan kehidupan akhirat. La tulhikum, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian, yaitu membuat kalian lalai an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan zikir di sini itu salat. Sebagian mengatakan zikir ini mempunyai makna umum, baik salat, puasa, haji dan yang lainnya. Dan itu yang paling kuat, ya. Akhwal Islam, harta sesuatu yang manis dan ranum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Dunia itu hulwah, manis, khadirah, hijau. Artinya banyak orang yang tertipu dengan dunia, dengan harta, dengan anak-anak dan yang lainnya. Seseorang yang lalai oleh harta, lalai oleh anak-anak, seringkali akhwal Islam hatinya itu berpenyakit. Penyakit yang diakibatkan daripada kelalaian ya oleh harta dan anak-anak itu banyak sekali. Ya, di antaranya penyakit cinta dunia. Di mana cinta dunia yang berlebihan yang mengakibatkan akhirnya memiliki penyakit bakhil. Untuk berinfak berat, bakhil, yang merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hasad. Orang yang cinta harta mengakibatkan ia dengki ketika melihat temannya, saudaranya diberikan oleh Allah harta yang lebih, hatinya panas. Bahkan ia berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya ya mereka yang temannya tersebut yang diberikan harta tersebut ya supaya hancur. Ghibah. Seseorang yang terkena penyakit cinta harta seringkali terkena ghibah, ya akhul Islam. Ketika ia ghibah, ya ketika dia hasad, dia dengki kepada seseorang, dia akan jatuh kepada ghibah. Menjelek-jelekan, mencari-cari kesalahan dan yang lainnya. Seseorang yang hatinya dilalaikan oleh harta, di mana hatinya itu sangat mencintai harta dan menginginkan harta, akhirnya dia tidak peduli apakah ia cara mencarinya halal atau haram. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan akan datangnya suatu zaman seperti itu. Nabi SAW sabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalin nasu fihi min aina akhadhal mal." Akan datang suatu zaman di mana manusia sudah tidak peduli lagi dari mana ia mengambil harta. Amin halal, amin haram. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Dia tidak peduli. Kenapa? Karena hatinya yang dia inginkan adalah harta, harta dan harta. Orang yang dilalaikan oleh harta, akhi, seringkali kehilangan keikhlasan. Dia ibadah, ternyata tujuan utamanya ingin mendapatkan harta. Dia sholat, harapan terbesar di hatinya supaya rezekinya lancar. Dia puasa, harapan terbesar di hatinya ingin supaya dunianya lancar, rezekinya lancar, hartanya banyak. Sehingga akhirnya menjadi tujuan dan niat terbesar dia adalah, keinginan dia adalah harta. Akhirnya dia tidak mendapatkan pahala. Bahkan yang ada adalah api neraka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurang.
Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu, kata Allah, dalam kehidupan akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal usaha mereka dan sia-sia amal mereka. Lihat akhwal Islam, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang yang menginginkan dari amalnya itu dunia. Ternyata keinginan dia yang terbesar dunia. Imam As-Suyuti dalam kitab disebutkan dalam Al-Ashbah wa Nadha'ir mengatakan orang yang beramal saleh seperti haji misalnya, dia niatnya dua. Niat yang pertama mengharapkan ridha Allah. Niat yang kedua mengharapkan dunia. Maka kata beliau, dilihat mana yang paling dominan dari dua niat tersebut. Kalau ternyata niat dunianya yang dominan, dia dapat api neraka, dia dosa. Kalau ternyata niat yang paling dominan itu karena Allah, maka dia dapat pahala. Wa intasawa ya, tapi kalau dua niat tersebut sama kuatnya, maka kata beliau yang rajih tasaqata, saling berguguran. Dia tidak dapat pahala, dia tidak dapat apa? Dosa. Dan itu juga yang dirajihkan Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini menunjukkan ya bahaya sekali ya. Kalau ternyata cinta harta kita hati kita dilalaikan oleh harta, mengakibatkan ibadah kita pun akhirnya kurang keikhlasannya, Pak. Kita sedekah menjadi semangat kalau ternyata diganti oleh Allah di dunia. Adapun kalau tidak diganti sama Allah di dunia, kurang semangat. Ada orang sholat, ya, semangat kalau ada keuntungan dunia. Ada orang beribadah, semangat kalau hanya sebatas ada keuntungan dunia. Adapun tentang keuntungan akhirat, pahala akhirat, dia kurang semangat. Allah, ini kerugian ya akhwal Islam azani Allah. Karena orang beriman yakin, Pak, bahwa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Orang yang beriman, pahala akhirat lebih ia harapkan daripada keuntungan dunia. Karena orang yang beriman memandang dunia ini sementara. Iya, memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari rejeki. Naam. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila kalian telah selesai salat subuh, telah selesai salat Jumat, ya. Maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita dianjurkan untuk mencari rezeki. Tapi Allah juga mewanti-wanti kita jangan sampai harta tersebut membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memuji orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang berniaga, orang-orang yang mencari dunia, tapi subhanallah perbisnisan mereka tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah dan dari salat. Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijarah. Mereka orang-orang itu, para sahabat Nabi itu, tidak dilalaikan oleh perniagaan. Padahal para sahabat berniaga. Abu Bakar berniaga. Abdurrahman bin Auf berniaga. Uthman bin Affan orang kaya. Mereka berniaga, berbisnis. Tapi subhanallah, perbisnisan mereka tidak melalaikan mereka dari sholat. Tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa akal Islam azan ya Allah ya. Maka dari itulah ya akhi, kita berpikir bagaimana supaya kita tetap cari uang tapi uang itu tidak membuat kita lalai. Bagaimana kita tetap mencari dunia tapi dunia tidak melalaikan hati kita. Ini yang kita inginkan. Karena kita semua sadar bahwa dunia ini bukan kehidupan selamanya. Di sana ada perjalanan setelah kehidupan dunia itu kematian dan kehidupan akhirat yang lebih panjang dan kekal.
Lalu bagaimana caranya supaya harta itu tidak membuat kita lalai? Ya, ketika kita mencari harta tidak menjadikan kita lalai. Ada beberapa tips ya agar kita tidak dilalaikan. Yang pertama, saat kita mencari harta, akhi, luruskan niatmu. Luruskan niat ketika kita mencari harta, bahwa kita kalau mendapatkan harta, saya ingin menggunakannya di jalan Allah. Saya mencari harta karena untuk menjalankan perintah Allah untuk mencari harta rezeki kita. Niat kita luruskan. Saya mencari harta supaya saya tidak menjadi manusia yang menjadi beban untuk masyarakat. Saya mencari harta karena saya ingin tangan saya di atas bukan di bawah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya mencari harta karena saya tidak mau menjadi orang-orang yang peminta-minta kepada manusia. Saya tidak mau. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk minta-minta kepada manusia, Pak. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasah. Hai Qabisah, minta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang saja. Siapa tiga orang itu? Yang pertama, orang yang menanggung perdamaian dua kabilah yang bertempur, yang berkelahi. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Yang ketiga, orang yang sangat miskin yang disaksikan oleh tiga orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang betul-betul miskin. Amasi wadzalika ya Qabisah, adapun selain itu hai Qabisah, kata Rasulullah, suhtun yakulu sahibu suhta, itu adalah harta haram yang dimakan oleh pelaku. Supaya kita tidak minta-minta, tentu kita harus cari duit, Pak. Kita harus cari rezeki. Tapi kita penting untuk meluruskan niat kita. Ketika kita mencari uang, mencari rezeki, niatkan supaya kita menjadi orang yang afdalul manazil, orang yang mempunyai tempat dan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat orang, kata Rasulullah. Siapa yang pertama? Abdun ruziqa ilman wa malan. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki dua perkara. Yang pertama, diberikan rezeki harta. Yang kedua, yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu. Fayattaqi fihi rabbah. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Wa yasil bihi rahimah. Dia pun ia menyambung silaturahimnya. Wa ya'rif li haqq ya fi mali haqqah. Dia pun tahu hak hartanya. Kata Rasulullah, fahuwa bi afdalil manazil. Maka orang ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, paling utama. Masya Allah. Luar biasa akhwal Islam azan ya Allah. Karena ya, kita ingin dengan mencari harta itu kita ini menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat di zaman Nabi SAW, bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang fakir miskin merasa iri kepada orang kaya, bukan karena kekayaannya, bukan. Bukan karena dia mempunyai rumah mewah, punya mobil yang mewah, bukan. Tapi lihat, orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah SAW dan berkata apa? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah pergi membawa pahala banyak, ya Rasulullah. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, ya Rasulullah, dan kami tidak bisa. Subhanallah. Itu yang mereka irikan, Pak. Orang fakir miskin irinya melihat orang kaya itu mereka bisa sedekah, mereka bisa haji, mereka bisa umroh. Kalau kita kan terkadang irinya si fulan bisa punya mobil mewah, punya rumah mega lah. Iya.
buat para sahabat itu semua kecil ya. Subhanallah ya akhal Islam, kita mencari harta, luruskan niat kita. Allah, orang yang ketika mencari harta niatnya sudah lurus, pasti Allah bantu dia. Orang yang mencari harta niatnya lurus, insya Allah hartanya itu tidak membuat dia lalai, karena memang niatnya dari awal dia memang betul-betul karena Allah, lillah jalla wa'ala. Ikhwata iman azani Allah wa yakum. Kemudian yang kedua, agar harta kita itu tidak membuat kita lalai, saudaraku sekalian, itu kita harus menuntut ilmu. Harta ini harus disertai dengan keilmuan. Duduk di majelis ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat Allah dan kehidupan akhirat, menyadari bahwasannya harta ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hadis yang disebutkan oleh saya tadi ya, tentang orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, itu hamba yang diberikan oleh Allah rezeki dua, harta dan ilmu. Dengan hartanya dia bertakwa, dia berinfak. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang orang yang kedua siapa? Abdun ruziqa ilman walam yurzaq malan. Hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki harta. Dia ilmunya banyak tapi dia miskin. Wahuwa shadiqun niyyah. Tapi kata Rasulullah dia niatnya benar. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti si fulan, aku ingin berinfak kayak dia. Apa kata Rasulullah, wahuma fil ajri sawa, maka keduanya dalam pahala sama. Masya Allah. Yang ketiga, ini akibat daripada orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu, Pak. Buruk sekali. Apa kata Rasulullah yang ketiga? Wa abdun ruziqa malan walam yurzaq ilman. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki apa? Ilmu. Apa yang terjadi? La yattaqi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Wala yasir rahimah, tidak menyambung silaturahim. Wa takhabbat fi mali, bahkan dia hambur-hamburkan uangnya bukan di jalan Allah. Apa kata Rasulullah, fa huwa fi akhbathil manazil? Maka orang ini orang yang paling buruk tempatnya di mata Allah. Ternyata orang yang paling buruk ya di mata Allah itu orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu, sehingga ia tidak tahu dia harus menggunakan hartanya untuk apa. Lihatlah, banyak orang-orang kaya yang tidak berilmu, yang jauh dari ilmu agama, ilmu Allah Jalla wa'ala. Mereka gunakan hartanya untuk apa? Maksiat kepada Allah, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka gunakan hartanya untuk apa? Untuk meramaikan kemaksiatan-kemaksiatan, mendukung perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Beda dengan yang keempat. Yang keempat, abdun lam yurzaq ilman walam yurzaq malan. Hamba yang tidak diberikan rezeki harta, tidak juga diberikan rezeki apa? Ilmu. Sudahlah ia miskin, sudah begitu enggak sholat. Iya. Tapi sudah begitu kata Rasulullah niatnya pun buruk. Kalau saya kaya, saya ingin berbuat maksiat kayak dia. Tapi Rasulullah tidak menganggap ini yang paling buruk derajatnya, Pak. Karena dia cuma bisa berangan-angan saja. Sedangkan orang kaya yang tidak diberikan ilmu, dia punya kemampuan uang. Dia berbuat maksiat dengan uangnya akibat dia tidak menuntut ilmu Allah Jalla wa'ala. Berarti itu menunjukkan, saudara-saudara sekalian, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya, agar kekayaan kita itu tidak membuat kita tertipu, maka sandingkanlah dengan ilmu. Kita berusaha menuntut ilmu Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat orang-orang kaya di zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman bin Auf.
Siapa yang tidak kenal dengan Uthman bin Affan yang kekayaannya luar biasa? Sampai hari ini kekayaan Uthman itu masih ada. Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf, sang konglomerat yang luar biasa? Tapi lihat bagaimana keilmuan mereka tentang Allah, tentang kehidupan akhirat, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Mereka juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga hartanya manfaat sekali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya akhi, ya agar harta itu tidak melalaikan kita, kita berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk di majlis ta'lim. Karena semua kita ini membutuhkan ilmu. Kita semua ini hidup di dunia ini butuh ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita akan masuk ke dalam surga Allah? Rasulullah SAW sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga akhi, agar harta itu tidak membuat kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa kita khawatir dan harus sadar bahwa harta itu hakikatnya memperberat hisab pada hari kiamat. Ali bin Abi Thalib berkata tentang dunia, fa inna halalaha hisabun wa haramaha adab. Sesungguhnya halalnya dunia itu mendatangkan hisab, dan haramnya itu mendatangkan adab. Semua yang kita miliki dari harta pasti ditanya oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Senantiasa seorang hamba terus berdiri di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Apa empat perkara itu? Yang pertama, an syababi fima ablah, an umuri fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Yang ketiga, wa an ilmihi, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Yang keempat, tentang hartanya. Adapun tentang harta ditanya dua perkara, dari mana ia ambil dan untuk apa dia infakkan. Ingat ya, setiap sendal kita itu akan ditanya oleh Allah. Setiap jam tangan antum, HP antum, antum punya HP berapa? Antum punya baju di rumah berapa? Antum punya ya perkakas di rumah, semua yang sudah kita beli, yang sudah kita nikmati, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan jawabannya sekarang juga, Pak, sebelum nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum punya harta, beli mobil misalnya mewah sekali, ditanya oleh Allah, untuk apa beli mobil mewah seperti itu? Siapkan jawabannya sekarang juga. Apa tujuannya kita membeli barang-barang yang mewah misalnya? Nah, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian itu membuat kalian lalai dari zikir kepada Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siapa yang melakukan perbuatan itu, ia termasuk orang-orang yang lala, orang-orang yang merugi. Subhanallah. Jadi orang yang merugi itu yang dilalaikan oleh harta dan anak, Pak. Kemudian Allah mengatakan, وَأَنْفِقُوا, berinfaklah, مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ, dari sebagian yang kami berikan rezekikan kepada kalian. Sebagian ulama mengatakan maksudnya zakat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ayat ini menunjukkan haramnya menunda-nunda zakat. Tidak boleh. Adapun mempercepat zakat, maka terjadi ikhtilaf para ulama, boleh atau tidaknya.
Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Misalnya kalau misalnya antum sudah sampai nisab tapi belum haul, antum pengen sekarang ajalah saya keluarkan zakatnya, nggak mau nunggu haul, boleh atau tidak? Kalau Syekh Utsaimin pendapatnya boleh, tidak apa-apa, selama sudah sampai nisab. Adapun menunda-nunda yang seharusnya sudah haul ditunda nanti ajalah bulan Ramadan, padahal misalnya haulnya bulan Januari, ya bulan Muharram, tapi dia mau tunda nanti aja bulan Ramadan, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, berinfak kalian dari sebagian apa yang telah kami berikan kepada kalian dari rezeki sebelum datang kepada kalian kematian. Karena kita enggak tahu kematian kapan. Sebelum datang kepada kalian kematian, kata Allah. Min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqul, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, tidakkah engkau akhirkan barang sebentar saja? Fa'asaddaq, supaya aku bisa sedekah, ya Allah. Wa'aku minas salihin, supaya saya bisa menjadi orang yang saleh, baru setelah melihat kematian menyesal. Dulu waktu hidupnya dia berkelimang dengan maksiat dan selalu berkata, nanti saya tobat. Banyak para pemuda seperti itu, Pak. Mumpung masih muda, saya ingin puaskan dengan maksiat, nanti insya Allah taubatnya sudah tua. Padahal kata Ibnu Qudamah apa? Orang yang mengakhirkan taubat itu perumpamaannya seperti orang yang mau mencabut sebuah pohon. Ketika dia cabut, pohonnya kuat. Lalu dia berkata, kalau begitu saya cabut saja nanti tahun depan. Ketika tahun depan dia cabut, terlebih kuat lagi. Semakin lama semakin kuat, semakin kokoh. Maka orang yang mengakhirkan taubat itu seperti itu, Pak. Pohon maksiatnya itu semakin berakar di hatinya. Semakin kuat di hatinya itu. Maka jangan biarkan maksiat itu, Pak. Pohon maksiat di hati kita semakin kokoh di hati kita. Segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 44, wa andhirin nasa yawma ya'tihimul adab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Dan berikan peringatan kepada manusia, suatu hari yang akan datang kepada mereka adab. Maka orang-orang zalim itu berkata, wahai Rabb kami, tolong akhirkan ajal kami sebentar agar kami bisa menjawab dan mengikuti dakwahmu dan mengikuti para rasul. Misalnya pas mati sudah enggak ada manfaatnya lagi, Pak. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Sehingga apabila telah datang kepada salah seorang mereka kematian, dia berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh dalam perkara yang aku tinggalkan dahulu. Allah mengatakan apa? Tidak mungkin selama-lamanya. Kamu tidak mungkin kembali ke dunia. Dan ayat ini membantah, Pak, orang yang punya keyakinan bahwa mayat itu yang 40 hari pertama katanya rohnya ada di rumahnya. Ini keyakinan yang batil. Iya. Mohon maaf. Untuk minumnya pakai tangan kanan ya, Pak, ya. Lihat akhwal Islam. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu. Jadi orang-orang zalim, orang-orang kafir yang meninggal dunia, pas meninggal dunia baru sadar, baru nyesel. Jangan sampai nyeselnya kita pas begitu, Pak. Nyesel tuh sekarang. Nyesel tuh sekarang kita ketika nyawa kita masih ada di kandung badan. Kita segera kembali kepada Allah, segera kita beramal soleh, segera kita berusaha untuk menjaga sholat kita,
kita berusaha untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita nyesel. Kalau nyeselnya sudah nyawa di kerongkongan itu sudah enggak ada manfaatnya lagi, Pak. Wallah enggak ada manfaatnya lagi. Karena taubat kata Rasulullah akan terus diterima oleh Allah malam yughghir. Ya, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, sudah tidak ada lagi manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ini ayat peringatan buat kita. Segera, segera kita beramal saleh. Sekarang juga, jangan ditunda-tunda nanti. Karena penyakit amal saleh itu nanti. Selalu berkata nanti, nanti saya baca Quran. Kita hanya sebatas berangan-angan, iya nanti, nanti, besok. Hari ini ada kesempatan, dia berkata, besok saya masih ada kesempatan buat baca Quran. Besok, dia berkata lagi, nanti, nanti, nanti, sampai kapan? Kata Al-Hasan Al-Basri, iyak wa taswif, fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik. Jauhi oleh kamu menunda-nunda amal. Jauhi oleh kamu berkata nanti, nanti. Kenapa? Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Kalau hari esok sudah tidak ada, kamu tidak akan menyesal. Karena kamu tidak bisa jamin hari esok akan ada atau tidak. Tapi kalau hari esok masih ada, kamu akan bisa melaksanakan seperti hari ini. Artinya kalau kita gunakan hari ini dengan sebaik-baiknya, besok pun kita mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau hari ini kita tunda, besok pun kita biasanya akan menunda lagi. Wallah, ya akhal Islam, kita lihat banyak orang yang selalu menunda-nunda, nunda-nunda, selalu berangan-angan, nanti saya bisa akan baca Quran satu hari satu juz insyaAllah. Kapan? Nanti. Kapan nantinya? Wallahu'alam. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata lagi, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Walakin al-iman yama saddaqahu ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Kata Al-Hasan Al-Basri, iman itu bukan sebatas berangan-angan dan berhias diri dengan nanti saya akan beramal, tidak. Tapi iman itu hakikatnya yang ada di hatimu dan dibenarkan oleh amalmu. Iya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Allah mengatakan wa anfiqu, berinfaklah kalian. Maksudnya ya, beramal solehlah kalian. Di antaranya yaitu infak. Berinfaklah dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, baru di situ dia menyesal. Lalu dia berkata, ya Rob, andai engkau akhirkan sedikit ajalku ya Allah, supaya aku bisa bersedekah, supaya saya bisa beramal saleh, supaya saya bisa sholat, supaya saya bisa beriman dan bertaubat kepada engkau. Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Tidak. Kemana saja selama ini kamu? Bukankah sudah datang kepada kamu peringatan? Bukankah kamu sering mendengarkan adzan berkumandang di masjid-masjid? Kemana saja kamu? Bukankah kamu sering mendengar para penceramah mengingatkan tentang akhirat? Kemana saja hatimu pada waktu itu? Sudah Allah berikan kesempatan waktu yang panjang di dunia. Maka Pak, penyesalan di saat itu sudah tidak ada manfaatnya. Kalau kita di dunia ujiannya nilainya jelek, bisa her. Di akhirat pas kena kematian enggak ada istilah her. Enggak ada istilah her. Makanya ya akhi azani Allah wa yakum, ya. Kita orang yang beriman itu seharusnya selalu berpikir tentang kematian kita. Itu yang kita pikirkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Aktsiru
dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa itu al-maut, kematiannya. Kematian tidak lagi, tidak memilah-memilih lagi. Saat kematian orang kaya, orang susah, sama saja. Saat kematian orang yang pemimpin, jenderal, sama saja di mata Allah Jalla wa'ala. Sudah tidak ada lagi manfaatnya pada waktu itu kedudukan. Sudah tidak ada lagi manfaatnya pada waktu itu harta. Seorang harta pun tidak bisa menebus supaya dia bisa diakhirkan walau semenit, tidak bisa. Kematian akhir tidak memandang bulu akhir. Maka dari itulah ingat bahwa kita akan meninggal dunia. Kita akan dibungkus oleh kain kafan, dimasukkan ke sebuah liang yang sempit. Kemudian kita akan ditanya oleh munkar dan nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Itu yang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Siapa Rabbmu, kemana saja kamu mengenal Allah di waktu di dunia? Apakah kamu di dunia, kamu mengenal Allah? Siapa Nabimu, apakah waktu di dunia kamu mengikuti Rasulmu dan menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, suri tauladan kita dalam kehidupan kita? Apa agamamu? Kemana saja kamu agamamu? Kamu mengaku Islam, tapi ternyata perbuatanmu jauh dari keislaman. Salat pun kamu tinggalkan. Bahkan kamu benci kepada orang-orang yang berusaha untuk mengikuti Islam. Bahkan kamu menganggapnya radikal dan yang lainnya. Kemana saja kamu? Di saat itulah ya akhi baru dia menyesal. Ya Allah. Akhi, penyesalan di dunia masih ada manfaatnya. Tapi penyesalan di neraka sudah tidak ada manfaatnya. Makanya para penduduk neraka banyak menyesal, Pak. Menyesal. Lihat penduduk neraka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andaikan aku menjadi tanah saja. Iya. Lihat penduduk api neraka berkata kepada malaikat Malik penjaga api neraka, ya Malik, liyakti alaina rabbuk, wahai Malik, tolonglah Rabbmu itu matikan kami saja, kami sudah tidak kuat dengan siksa neraka ini. Apa kata malaikat Malik, qala innakum makithun, kalian kekal di neraka. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sabar sedikit di dunia, Pak, lebih baik daripada sabar di neraka. Tak ada manfaatnya lagi kesabaran di neraka itu. Allah berfirman, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Rasakan panasnya api neraka ini, kalian sabar atau kalian tidak sabar, sabar saja buat kalian. Tapi kesabaran di dunia masih ada manfaatnya, Pak. Sabar untuk sholat, sabar untuk berzikir kepada Allah, sabar untuk berpuasa Ramadan, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar untuk menentukan pandangan. Manfaat di dunia ini kesabaran, alhamdulillah. Sementara dunia ini sementara, sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat panjang, luar biasa, bahkan selama-lamanya ya akhul Islam. Maka ini akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, mengingatkan kita tentang kehidupan hakiki, bahwa kita hidup di dunia tak akan lama, tidak akan selama-lamanya. Mengingatkan bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah, kita semua hamba Allah, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Siapa di antara kita yang berani berkata, saya akan hidup selama-lamanya di dunia? Siapa di antara kita yang berani berkata, saya kalau kedatangan malaikat maut saya akan tampar seperti Nabi Musa menampar? Kalau Nabi Musa, na'am, diberikan oleh Allah kemampuan. Karena para nabi tidak akan meninggal kecuali sesuai dengan keinginan dia. Itu yang Allah istimewakan kepada para nabi. Adapun kita, siapa kita? Maka ya akhwat Islam, semoga yang sebentar ini ya mengingatkan kita, menjadikan kita kembali kepada Allah. Semangat kembali beramal saleh.
semangat lagi terus mempelajari Islam, mengkaji Islam. Iya, karena ini adalah kebutuhan kita dan untuk keuntungan kita.

Karena ketakutan itu tidak ada manfaatnya kalau begitu. Takut yang bermanfaat itu akhi kalau menimbulkan amal. Ya, menimbulkan kesungguhan untuk beramal soleh baru itu. Ya. Maka dari itu kewajiban dia saat dia takut kematian segera dia memaksakan dirinya beramal soleh dengan membaca Quran dan yang lainnya. Dulu saya sering menggunakan harta di hal yang sia-sia. Bagaimana cara saya bertobat dari pemborosan tersebut? Bolehkah barang-barang yang saya beli tersebut diberikan kepada orang lain? Nah, barang-barang tersebut antum butuh tidak? Kalau antum membutuhkan enggak masalah. Kalau memang itu ada manfaatnya buat hidup antum dan antum membutuhkan enggak masalah. Tapi kalau ternyata itu tidak ada manfaatnya, hanya sebatas untuk misalnya beli barang-barang mewah hanya untuk berbangga-banggaan dan yang lainnya, wah, kalau seperti ini Pak lebih baik segera diinfakkan. Karena barang-barang yang membuat kita bangga dengannya itu yang akan memasukkan kita ke neraka, Pak. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa qafifatuhu idh khusifa bihil ardh fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah." Ketika ada, kata Rasulullah, seorang laki-laki berjalan sementara dia sudah merasa kagum dengan rambutnya yang indah, bajunya yang bagus, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Dan dia terus disiksa sampai hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah asar, Aisyah radhiyallahu anha pernah merasa kagum dengan baju yang ia pakai, merasa ujub dengannya. Maka segera beliau infakkan di jalan Allah. Maka dari itu hati-hati ya, kalau ternyata benda-benda tersebut yang kita beli tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita dan kita juga kurang membutuhkannya, segera infakkan aja, Pak. Segera berikan saja kepada orang yang membutuhkan. Itu lebih baik dan menyelamatkan kita dari api neraka dan meringankan hisab kita juga. Mana yang lebih baik bagi seorang akhwat, bekerja jauh dari orang tua atau berbakti pada orang tua di kampung sebelum nanti menikah? Seorang akhwat yang lebih baik berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, dan hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Ini perintah dari Rabbmu yang telah menciptakan kamu, wahai wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaitan. Wa aqrabun nisaa' wa hunna fi qa'ri buyutihin. Wa aqrabun nisaa'i ila Allah wa hunna fi qa'ri buyutihin." Apabila seorang wanita keluar dari rumah, maka yang menjadi pembimbingnya adalah syaitan, kata Rasulullah. Dan sebaik sedekat-dekatnya wanita kepada Allah saat dia berada di dalam rumahnya. Makanya wanita yang sering di rumah lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan wanita yang suka apa? Keluyuran. Ya. Bolehkah istri bersedekah memakai uang suami tapi tanpa izin suami? Enggak boleh. Kalau itu uang suami, wajib izin suami. Tapi kalau itu bukan uang suami, artinya suami memberimu uang dan tentu itu sudah menjadi harta kamu, maka boleh tidak ya berinfak dari uang yang kita miliki dari wanita tersebut. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW setelah berkhutbah di hadapan para laki-laki di hari raya, Nabi mendatangi para wanita. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa." Karena diperlihatkan kepadaku api neraka ternyata penduduknya kebanyakan wanita.

0: Maka para wanita itu langsung melemparkan anting-anting mereka dan gelang-gelang mereka. Kata Ibnu Hajar, ini adalah dalil menunjukkan wanita boleh bersedekah dengan harta yang dia miliki tanpa izin suami. Iya. Kalau itu harta miliknya. Masih mirip dengan pertanyaan tadi, bolehkah seorang istri berinfak tanpa izin suami? Dalam hal ini sang istri diamanahkan untuk mengelola seluruh pendapatan suami, dan istri pun juga memiliki harta sendiri dari hasil usahanya. Sudah saya sebutkan tadi, bedakan antara harta suami dengan harta dia. Iya, kalau di masyarakat kita kan harta suami milik istri, makanya disebut suami. Semua uang adalah milik istri. Katanya begitu singkatannya, Pak. Ya, kita katakan salah. Dalam Islam ya atas suami-suami, atau istri atas istri. Makanya dalam pembagian warisan ketika istri meninggal, maka yang diwariskan ya harta istri saja. Atas suami tidak boleh diwariskan kalau suaminya masih hidup. Iya. Benarkah sedekah dapat menjadi jalan untuk menyembuhkan penyakit? Ada sebuah riwayat memang, namun banyak didhaifkan oleh para ulama. Namun ada sebuah asar yang sahih dari Imam Al-Hakim Abu Abdillah, penulis kitab Al-Mustadrak, di mana Imam Al-Hakim Abu Abdillah pernah terkena penyakit di wajahnya. Qarh, borok. Dan beliau terus berobat kesana kemari, ternyata gak sembuh-sembuh. Suatu ketika Imam Al-Hakim mengisi ta'lim di majlis ta'limnya, tiba-tiba datang seorang wanita membawa sebuah secari kertas. Lalu wanita ini berkata, "Wahai Aba Abdillah, tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum kepadaku dan berkata, tolong sampaikan kertas ini kepada Aba Abdillah dan sampaikan salamku untuk dia. Ketika aku bangun, aku mendapati kertasku itu di sisiku, ya Aba Abdillah. Ini dia. Ternyata di dalamnya tertulis, hai Aba Abdillah, galikan sumur untuk orang-orang." Maka Imam Al-Hakim segera membuat sumur, kemudian airnya diwakafkan. Seminggu kemudian, boroknya itu hilang sama sekali. Ini ceritanya, kata Syekh Al-Bani, sahih, secara sanadnya sahih. Itu menunjukkan ya memang ada pengaruh, ya sedekah itu. Tapi jangan sampai ya niat utama ketika kita bersedekah itu hanya sebatas mengharapkan kesembuhan, jangan sampai juga begitu. Apabila saya baru selesai melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, kemudian zikir. Setelah selesai zikir, saya melaksanakan sholat sunnah rawatib. Pertanyaan, pada saat mau melaksanakan sholat sunnah rawatib, apakah saya wajib pindah atau bergeser tempat dari tempat saya melakukan sholat fardu? Tidak wajib. Ya, ada sebuah hadis yang memang para ulama hadis memperbincangkan apakah hadis ini hasan, bisa diterima atau tidak. Itu hadis yang datang Abu Daud bahwa Nabi SAW apabila telah selesai sholat fardu dan ingin sholat sunnah, maka beliau maju ke depan atau mundur ke belakang. Ini menunjukkan ya hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, sementara sebagian ulama mengatakan itu dhaif. Ya, wallahu alam, hadis ini masih bisa diamalkan. Namun tentu melihat juga, jangan sampai gara-gara kita mau pindah ngeganggu teman kita yang lagi zikir. Dia lagi asyik zikir, akhir pindah. Jangan juga. Iya. Adab yang tidak boleh itu, Pak, setelah selesai sholat, langsung sholat sunnah tanpa zikir dulu. Nah, ini yang tidak boleh. Karena demikian dalam riwayat Muslim, Nabi SAW melarang menyambung sholat dengan sholat berikutnya tanpa ada jeda. Iya. Harus ada jeda, Pak. Ima dengan berbicara atau zikir atau pindah tempat.
1: Iya.
0: Apakah orang yang dijatuhi hukuman pidana tidak sanggup bayar hutang kepada saudaranya meminjamkan dia uang untuk modal usaha? Setelah dia menjalani hukuman, lantas apakah kewajiban dia untuk mengembalikan hutangnya gugur? Tidak gugur. Selama masih ada, tetap wajib bayar.
1: Iya.
0: Makanya dari itu masalah hutang itu berat, Pak. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk mensolatkan jenazah. Maka Rasulullah bertanya, ini jenazah punya utang enggak? Punya ya Rasulullah, 2 dinar. Kata Rasulullah, apa? Kalau gitu kalian saja yang mensolatkan, aku tidak. Lalu kemudian seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, alayya dinaran. 2 dinar itu tanggung jawab saya ya Rasulullah. Asal engkau solatkan dia. Akhirnya Rasulullah pun mensolatkan. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, ma fa'ala dinaran? Bagaimana 2 dinar itu? Sudah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Besoknya Rasulullah nanya lagi, bagaimana 2 dinar itu? Sudah saya bayar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-an hinat baradat jilduh. Sekarang kulitnya dingin. Kulitnya mayat itu dingin di kuburannya. Ngeri, Pak. Makanya jangan mudah-mudahan berhutang, Pak. Ya, walaupun memang Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang. Karena memang betul beliau butuh sekali. Boleh berhutang kalau memang sangat membutuhkan, gak masalah. Kalau gak butuh-butuh banget, ngapain ngutang? Saya ingin menikah untuk memalingkan diri, yang dimana ana tidak memiliki mahram laki-laki. Untuk memuliakan diri, yang dimana ana tidak memiliki mahram laki-laki dalam keluarga. Tapi di sisi lain, ana ingin berbakti terlebih dahulu, Ustaz. Bagaimana nih solusinya? Wanita, ya, tidak wajib menikah, tapi tetap dianjurkan menikah. Berdasarkan riwayat Abu Daud, bahwasanya ada seorang wanita di zaman Nabi SAW tidak mau menikah. Lalu ayahnya mengadukan si anaknya tersebut ke Rasulullah. Maka dipanggillah wanita tersebut. Maka wanita ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kabarkan dulu kepadaku, apa hak suami terhadap istrinya? Apa kata Rasulullah, hak suami terhadap istrinya? Kalau suami punya borok dan bernanah, lalu ia jilat itu nanahnya, dia belum melaksanakan hak suaminya. Kata wanita itu, kalau begitu aku enggak mau menikah selamanya. Rasulullah tidak mengingkari. Tunjukkan bahwa wanita kalau tidak menikah enggak masalah. Selama tidak khawatir jatuh kepada zina. Tapi tentunya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah kalau wanita ingin berbakti dulu ya silakan, enggak masalah. Cuman kalau sudah datang seorang laki-laki yang meminang, sudah bagus agamanya, akhlaknya, ngapain sih harus diundur-undur? Ini zaman fitnah loh. Ya. Bagaimana cara agar tiket utamanya HP, ya HP-nya dijauhi. Kalau antum sebab utamanya maksiat tempat bekerja, ya udah antum cari pekerjaan lain. Kalau antum sebab utamanya berbuat maksiat teman, ya udah cari teman yang soleh. Kalau antum sebab maksiatnya lingkungan, ya pindah ke lingkungan yang lebih baik. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Rasulullah mengabarkan tentang ada orang yang sudah membunuh 99 apa? Jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah ada pintu taubat? Enggak ada, dibunuh. Sampai 100 jiwa dia bunuh. Akhirnya dia tanya kepada ulama, apakah ada pintu taubat? Kata ulama itu apa? Ada. Pergi kamu, tinggalkan negerimu yang buruk itu. Pergilah ke negeri sana. Ya, lihat ulama itu menyuruh dia pergi dari lingkungannya yang buruk, yang membuat dia apa? Ya, selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika salat istikharah

0: Orang tujuan utamanya adalah agar dimudahkan urusan dunia seperti jodoh dan lainnya. Apakah amal tersebut termasuk tidak ikhlas, Ustaz? Sholatnya sih Pak harus ikhlas karena Allah 100%. Nah, baru kita berdoa minta. Bapak harus bedakan loh Pak antara berdoa dengan niat ibadah. Kalau niat ibadah, antum niatnya karena Allah atau karena dunia? Harus karena Allah. Tapi kalau berdoa, memang doa itu memang isinya meminta. Silakan, enggak masalah. Jadi jangan dibedakan antara niat ibadah dengan apa? Berdoa. Nah, ketika berdoa kita minta Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, aku minta pilihan kepada Engkau dengan ilmumu. Wa astaghfiruka bi qudratik, aku minta kepada Engkau kemampuan dengan kekuasaanmu. Ya. Agar kalau memang ini perbuatan baik, tolong mudahkan. Nah, itu kan dalam doa boleh, enggak masalah. Iya. Di tempat kerja jauh dari masjid, Ustaz. Namun ada musala di kantor yang rutin digunakan untuk sholat zuhur dan asar. Musala itu berarti termasuk masjid, Bapak. Kalau di Indonesia itu dibedakan masjid dengan musala. Kalau dalam bahasa Arab, masjid sekecil apapun ya masjid. Iya. Makanya di Saudi itu ada masjid kecil ya, tubuhnya masjid. Pembedaan antara musola, surau, langgar, masjid cuma ada di negeri kita aja. Jadi sekecil apapun ya tetap masjid. Ya maka kalau di situ ada musola ya itulah masjid. Ya. Maka gunakan itu untuk sholat berjamaah di sana. Wallahu alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Jika kita mandi suci setelah haid sekitar jam 6.15 pagi, karena bangunnya kesiangan dan sebelum haidnya sudah masuk waktu isya namun belum sholat isya. Pertanyaannya, sholat subuh boleh ditunaikan tidak karena melihat waktu sudah kesiangan? Kemudian qadha sholat isya-nya dikerjakan di pagi itu atau menunggu isya? Dari pertanyaan yang disampaikan, kami menganggap ada 3 permasalahan. 1. Suci sebelum atau di waktu subuh namun belum sempat mandi besar sampai habis waktu subuh. 2. Mengalami haid di waktu isya namun belum sempat menunaikan sholat isya. 3. Teknis mengqadha sholat bagi wanita haid. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, kita uraikan satu persatu. Kasus pertama, suci sebelum atau di waktu subuh namun belum sempat mandi besar sampai habis waktu subuh. Ada 2 kewajiban yang harus dilakukan untuk yang mengalami seperti ini. A. Mengqadha sholat subuh, karena yang menjadi patokan adalah waktu sucinya, bukan mandi besarnya. Selama darah haid berhenti di dalam waktu sholat, saat itu pula dia berstatus kembali layak dibebani kewajiban ibadah, maka saat itu pula dia wajib melakukan sholat sesegera mungkin. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menegaskan, wanita haid yang mengakhirkan mandi besar atau janabah sampai terbit matahari, padahal dia sudah suci haid dari sejak awal waktu subuh, atau di ujung malam, dia wajib mengqadha sholat subuh tersebut. Fatwa Ibnu Baz. B. Bertaubat kepada Allah, karena dia telah mengulur waktu bersuci, yaitu mandi besar, sampai keluar waktu sholat. Ini termasuk dosa besar dan wajib ia bertaubat. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah kembali menjelaskan, menunda-nunda mandi besar seperti ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub, demikian pula wanita yang haid. Mereka wajib mandi segera di waktu sholat, kemudian wajib segera melakukan sholat tersebut. Adapun jika menundanya, maka mereka berdosa. Berdosa karena perbuatan tersebut, sehingga mereka wajib bertaubat dan wajib melakukan sholat yang bersangkutan. Fatwa Ibnu Baz. Kasus kedua, haid di waktu isya, namun belum sempat menunaikan sholat isya. Ada 3 pendapat ulama terkait kasus ini. Pendapat pertama, selama masih sempat melakukan takbiratul ihram, maka dia wajib mengqadha. Pendapat kedua, selama waktu masih cukup untuk melakukan sholat secara sempurna, maka wajib mengqadha. Pendapat ketiga, selama waktu mencukupi untuk melakukan 1 rakaat, maka wajib mengqadha. Pendapat ketiga ini, insya Allah yang lebih mendekati kebenaran. Karena Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang sempat mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah masuk dalam 1 sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, selama yang bersangkutan saat suci di waktu isya, rentang waktunya cukup untuk melakukan 1 rakaat sholat isya, maka dia wajib mengqadha sholat isya-nya. Jika tidak, maka tidak wajib mengqadha. Waktu sholat isya dimulai sejak hilangnya cahaya kemerahan di ufuk barat sampai pertengahan malam. Berdasarkan penjelasan Malaikat Jibril alaihi salam, saat menjelaskan waktu-waktu sholat fardu kepada Nabi SAW, waktu sholat maghrib selama belum habis cahaya mega di ufuk barat. Adapun waktu sholat isya membentang sampai pertengahan malam. Hadis riwayat Muslim. Setengah malam cara mengukurnya, dijumlahkan jam antara awal waktu sholat maghrib sampai dengan subuh, kemudian dibagi.

0: bagi dua. Misalnya, sholat maghrib pukul 18, sholat subuh pukul 4.30, maka jumlahkan jamnya, diperoleh 10 jam 30 menit. Kemudian dibagi dua, maka diperoleh akhir sholat isya, yaitu pukul 11.15. Kasus ketiga, teknis mengqadha sholat bagi wanita haid. Pertama, qadha harus dilakukan sesegera mungkin. Tidak perlu menunggu tiba waktu sholat yang bersangkutan. Hal ini karena Nabi SAW bersabda, siapa yang tertidur hingga ia melewatkan sholat atau terlupa, hendaklah ia mengerjakan sholat saat ia ingat. Bahkan jika bertepatan dengan waktu terlarang sholat pun tidak mengapa, berdasarkan keumuman hadis di atas. Kedua, menjamak sholat yang mungkin dijamak. Sholat yang bisa dijamak adalah zuhur bersama asar dan maghrib bersama isya. Jadi, jika suci di waktu asar, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur dan asar dengan cara menjamak. Atau suci di waktu isya, maka wajib mengqadha sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Dalam Zadul Mustaqni diterangkan, siapa yang berstatus layak mendapat kewajiban sholat, seperti saat wanita haid suci kembali, sebelum keluar waktu sholat tertentu, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut dan menjamak sholat sebelumnya jika memungkinkan untuk dijamak. Ar-Raudul Murbi. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Hadiah Al-Quran untuk non-muslim. Terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan safar dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain terdapat tambahan, karena saya tidak merasa aman ketika dipegang oleh musuh. Hadis ini merupakan dalil bahwa kaum muslimin dilarang untuk memberikan hadiah mushaf Al-Quran kepada orang kafir karena ditakutkan akan dihinakan. Apakah larangan ini bersifat mutlak? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Larangan ini bersifat mutlak, sehingga kita dilarang memberikan mushaf Al-Quran kepada orang kafir apapun alasannya. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan beberapa ulama Syafi'iyah. 2. Larangan ini karena alasan keselamatan mushaf, dikhawatirkan dihinakan orang kafir. Sehingga, jika bisa dipastikan tidak akan dihinakan orang kafir, dibolehkan. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Al-Bukhari, dan An-Nawawi. 3. Larangan ini sifatnya makruh dan tidak haram. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah menurut riwayat Ibnul Mundhir. Perbedaan pendapat ini dijelaskan An-Nawawi. Larangan untuk melakukan safar ke negeri kafir dengan membawa mushaf karena alasan seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu kekhawatiran akan dipegang orang kafir lalu dihinakan kehormatannya. Jika dirasa aman dari keadaan ini, misalnya Al-Quran dibawa bersama pasukan kaum muslimin yang mampu mengalahkan mereka, maka ketika itu tidak dilarang. Karena alasan dihinakan tidak ada. Inilah pendapat yang benar. Ini pendapat Abu Hanifah, Al-Bukhari, dan beberapa ulama lainnya. An-Nawawi melanjutkan, sementara Imam Malik dan sekelompok ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan bahwa itu dilarang mutlak. Dan menurut nukilan Ibnul Mundhir dari Abu Hanifah, itu boleh secara mutlak. Kitab Syarah Sahih Muslim. Boleh diberi hadiah terjemahan mushaf Al-Quran. Lalu bagaimana dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja kafir yang di sana ada ayat Al-Qur'an? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke beberapa raja kafir dengan menyebutkan ayat yang artinya, "Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun." Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isinya dominan bukan Al-Quran, tetapi ajakan beliau kepada para raja kafir untuk masuk Islam. Meskipun di dalamnya ada cuplikan ayat Al-Quran. Para ulama memahami bahwa kitab tafsir tidak disebut mushaf Al-Quran karena di dalamnya dominan keterangan yang bukan Al-Quran, sehingga wanita haid boleh menyentuhnya. Sementara dalam hadis ini, yang dilarang Nabi SAW adalah membawa mushaf Al-Quran. Al-Qastalani mengatakan, yang dimaksud dalam larangan ini adalah membawa mushaf Al-Quran utuh atau tulisan yang semua isinya Al-Quran. Sementara surat yang ditulis untuk Heraklius, ayat Al-Quran hanya bagian dari isi surat yang lain, yang bukan Al-Quran, kitab Irsyadus Sari. Karena itulah, sebagian ulama memfatwakan agar orang kafir cukup diberi terjemah mushaf Al-Quran. Imam Ibn Baz mengatakan, orang kafir tidak boleh diberi mushaf Al-Quran, karena khawatir akan menghinakan atau menyanyiakannya. Yang perlu dilakukan adalah mengajarkan dan membacakan padanya, mengarahkan dan mendoakannya. Jika ia mau memeluk Islam, boleh diberi mushaf. Namun demikian, boleh diberikan kepadanya kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab hadis jika diharapkan bisa bermanfaat.

0: boleh juga mushaf terjemahan. Kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah Syekh Ibn Baz. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Baik, kita akan masuk satu persatu dari pembahasan tafkhim dan wa tarqiq, ya. Bacaan tebal dan bacaan tipis, ya. Kita akan masuk pada bacaan tebal, ya. Bacaan tebal. Tadi sudah disebutkan sekilas tentang huruf-huruf yang dibaca tebal, yaitu ada 7 huruf isti'la, ya. Ada 7 huruf isti'la. Maka huruf-huruf tersebut yaitu harus dibaca tebal karena terangkatnya, ya, terangkatnya lisan ke langit-langit, ya. Maka secara otomatis akan terbaca dengan tebal, ya. Semisal a kha akh, ya. Akh, ya, dengan memonyongkan bibir ke depan. Akh, ya. Kemudian sad a sa, ya, sa als, ya. Als, huruf sad. Kemudian huruf dot, ya. A do al, ya. Dibaca tebal, ya, dibaca tebal manakala sukun, ya. Al, ya. Al. Kemudian huruf ghain, ya. A gha ag, ya. Ag, ya, dibaca, dibaca tebal. Kemudian huruf ta, ya, huruf ta. A ta alta, ya, alta, ya. Kemudian huruf qaf, a qa aqa, ya, aqa, dibaca, dibaca tebal. Kemudian huruf dha, ya, setelah ta, ya, a dha az, ya, az, ya. Ketujuh huruf ini adalah huruf tafkhim, ya, dibaca tebal ketika dia sukun dan berharokat, ya, dhumma, ya, khu, ya, bu, ghu, ya, tu, ku, zu, ya. Tujuh huruf ini, ya, ketika berharokat dhumma dan sukun, ya, maka dibaca tebal, ya, dibaca tebal. Kemudian bacaan tebal yang lain adalah huruf ra, ya, pada keadaan-keadaan tertentu, ya. Kita akan masuk pada pembahasan huruf ra yang dibaca tebal sekarang. Huruf ra yang dibaca, dibaca tebal. Huruf ra yang dibaca tebal yang pertama, ya. Yang pertama, ketika huruf ra tersebut berharokat dhummah, ya. Seperti tashkurun, ya, tashkurun, ya, atau tilkar rusul, ar-rusul. Nah, ra-nya dibaca tebal, ya. Amrum minal amn, ya. Amru, amru, amru, ya, ru. Kemudian ra yang dibaca tebal yang kedua adalah ra ketika harokatnya fathah, ya. Ra ketika berharokat fathah, ya. Khairal lakum, khairal lakum, ya. Kita murojaah kembali tentang pengucapan huruf ra, ya. Huruf ra, ya. Ra, ri, ru, bar, ya, bar, ya. Pada pengucapan huruf ra, ya, huruf ra, ya, ada getaran pada lisan, ya, dengan minimal 2 getaran, ya. Ra, ri, ya, jangan sampai tidak ada getaran atau getaran lebih dari 2, ya. Semisal ra, ri, ru, ya, ini juga kurang, kurang tepat. Yang betul adalah ra, ri, ru, ya. Dalam pengucapan huruf ra, hanya ada dua pilihan antara tebal dan tipis. Ya, tidak ada ro, ya ro atau ra, ya dibaca datar, tidak ada. Yang ada adalah bacaan ro dengan tebal atau ri tipis, seperti itu. Ro yang dibaca tebal yang kedua tadi sudah disebutkan. Yang pertama, ro ketika dhamma itu tebal. Ro ketika harokatnya fathah itu juga tebal. Ya. Kemudian yang ketiga, ro dibaca tebal adalah ketika sukun didahului dhamma. Ya, semisal fanzur, ya, zur atau tur, turja'un, tur, ya. Turhamun atau urdatan, ya, urdatan, ur, ya, seperti itu. Ra dibaca tebal ketika sukun sebelumnya dhamma, ya. Yang keempat, ra dibaca tebal lagi manakala sukun sebelumnya fathah, ya, semisal arba'ah, arba'ah atau yarbit, yarbit, yar, ya, arbaba, arbaba, ya, wal ar, ya, wal ar atau fabasyarnahu, fabasyar, ya, fabasyar, ya, dibaca tebal ar, ya, ya, jangan dibaca datar ar, ya, ar, ya, kurang tepat. Ro ketika sukun sebelumnya fathah dibaca tebal. Kemudian dibaca tebal lagi manakala ro, ya, didahului oleh dhammah atau fathah, ya, walaupun diselingi dengan sukun, ya, semisal jadi sebelumnya dhammah atau fathah namun diselingi dengan sukun, semisal bacaan an-nar, ya, nunnya panjang, ya, diselingi sukun an-nar, ya, atau ad-dar, ya, nukur, ya, seperti itu. Al-qamar, ya, al-qamar, syakur, ya, sebelumnya fathah atau dhammah namun diselingi oleh sukun, ya. Kemudian bacaan ra yang tebal selanjutnya adalah didahului hamzah wasol, ya, didahului hamzah wasol meskipun hamzah wasol tersebut kasroh, ya, karena kasrohnya hamzah wasol ini bukan kasroh asli, ya, kasrohnya hamzah wasol itu bukan kasroh asli, ya, semisal irji'i, ir, ya, ir dibaca tebal, irji'i atau irhamna, ya, atau liman irtadha, ya. Bacaan ra yang dibaca tebal yang lain, ya, yang ketujuh yaitu sukun, yang nanti kita akan praktek bersama-sama, ya. Sukun yang setelahnya adalah huruf isti'la, ya. Ra sukun setelahnya huruf isti'la, maka akan dibaca tebal meskipun sebelumnya kasrah, ya. Meskipun sebelumnya kasrah. Semisal mirsad, mir, ya, mirsad. Ra sukun sebelumnya kasrah. Tapi karena setelahnya huruf isti'la, tadi huruf isti'la ada 7, ya. Setelahnya huruf sad, ya, mirsad, maka ra-nya dibaca tebal, ya. Baik, kita akan latihan dulu, ya, pengucapan huruf ra yang dibaca tebal, ya. Silakan dibuka kitab tamhidnya, ya, pada jilid yang kelima halaman 18, ya. Jilid yang kelima halaman 18, ya. Sudah, kalau sudah dibuka, ya, kita akan melakukan latihan bersama-sama. Pada jilid yang kelima halaman 18 di situ disebutkan tentang tafkhimur ra, ya, tafkhimur ra'i, ya, menebalkan ra. Contohnya Al-Qahhar. Ya. Dari rincian yang tadi sudah kita sebutkan, Al-Qahhar. Kenapa ro-nya di sini dibaca tebal? Ya. Al-Qahhar. Ya. Karena sebelumnya fathah, ya. Sebelum huruf ro adalah huruf yang berharokat fathah, meskipun diselingi dengan alif, ya. Meskipun dengan diselingi dengan huruf sukun. Ya. Pada baris yang pertama, wa ilallahi turja'ul umur. Ya, 1, 2, 3.
3: Wa ilallahi turja'ul umur.
2: Ya. Ya. Dibaca tebal. Tur. Ya.
3: Tur.
2: Ya. Ditirukan yang hadir di studio, 1, 2, 3. Tur.
3: Tur.
2: Ya. Al umur.
3: Al umur.
2: Ya. Dibaca tebal, ya. Kita ulangi lagi. Wa

Ya, pada baris yang pertama ya, kita latihan dulu. Turja'u ya, turja'u, ra dibaca tebal karena sebelumnya dhammah. Kemudian al-umur ya, ra dibaca tebal karena sebelumnya dhammah meskipun diselingi dengan wawu sukun ya. Kemudian finnar ya, dibaca tebal karena sebelumnya fathah ya, meskipun diselingi dengan huruf yang berharokat sukun ya. Kita latihan kembali ya, pada jilid yang kelima halaman 18 ya, baris kedua. Saya akan membaca kemudian ditirukan jamaah yang sudah hadir di studio Radio Mutiara Quran. Illa ma rahima rabbi ya. 1 2 3

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Doa Zikir Pagi.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، سلامتكنlah tubuhku

0: dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku. dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Senin 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Mursidin Hamdi MPD Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Faedah Zakat.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhtasatuha, wa kula muhtasatin bid'atun, wa kula bid'atin dolalatun, wa kula dolalatin finnar mab'ad. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, musholla musyahidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka, mujalasah, muwajahah, musofahah dalam satu majlis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di keutamaan zakat. Kemarin dapat sampai nomor berapa Pak Win? Nggih, nomor berapa? Nomor 3 ya. Nilai 80. Pak Muslim masih ingat nomor berapa, Pak? Nomor 5. Malah nilainya 70 dhuwur jenengan, Pak Win. Ya, kemarin sudah sampai nomor 4. Ya, berarti kalau yang dimaksud ini masuk nomor 5 berarti Pak Muslim 100. Ya, kemarin sudah sampai nomor 4. Nomor 1, zakat adalah merupakan orang yang zakat adalah merupakan sifat orang yang beruntung di surga, sifat abror di dalam surga. Nomor 2 adalah orang yang zakat orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, ya, akan mendapat rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah zakat harta yang dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nomor 4 adalah orang yang sedekah akan mendapatkan naungan pada yaumul mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, annaha tuzakil mal wa tunammihi wa tuftaku li sahibiha abwabur rizqi. Yang nomor 5, zakat itu membersihkan harta, mengembangkan harta, dan membuka pintu rezeki bagi pelakunya. Ya, Masya Allah ya. Jadi kita mengeluarkan, tapi justru harta yang kita keluarkan itu menjadi bertambah. Karena sekolahnya itu dengan keran, bukan dengan tandon. Coba pemilik air yang paling banyak itu keran atau tandon? Tapi penyumbang air paling banyak keran. Yang mengeluarkan keran, dia nggak pernah nandon air ya, tapi ngalir terus gitu ya. Jadi orang yang zakat seperti keran, keluar terus, tapi ada terus. Nabi sendiri mengatakan mana kosot sodakotun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hanya kelihatannya kurang, tapi hakikatnya bertambah. Tinggal yakin enggak gitu ya. Tinggal yakin enggak gitu ya. Enggak ada orang sedekah semakin melarat, orang sedekah hartanya semakin habis, itu enggak ada. Ya. Jadi dengan sedekah justru akan membersihkan harta, mengembangbiakkan harta, dan membuka pintu rezeki bagi pelakunya. Maka zakat atau sedekah sangat-sangat dianjurkan bagi umat manusia, terutama adalah umat muslim. Yang nomor 6, annaha sababun linuzulil khairat. Zakat atau sedekah menjadi sebab turunnya beberapa kebaikan. Zakat atau sedekah akan menjadikan sebab turunnya beberapa kebaikan. Maka kalau ada seorang kiai yang mempunyai ucapan pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Ana wong duwe wit pelem utawa wit apa ngarep omah dadi-dadi dipagri rapet, nek dijukuk sing liba dijukuk cah cilik sisihe lae ngamuk tenanan nyenani tenanan. Kira-kira aman mboten pelem niku? Mesti nek keslimet dirok wae cah cilik-cilik lho. Nggih niku. Lah wis ketok dadi-dadi bocah do kepengin no. Sama sekali memberi enggak mau, apalagi memberi nibo oleh dijukuk cah cilik, walah sing nyentak-nyentak tenangan ora ngerti pelem kuwi ya usaha nadur ongkos nggrek dijukuk lu penak kuwi gampang saben bocah dinake ngono kira-kira peleme jenengan aman mboten? Ora aman. Engko nek kelimpe dirok nggih mboten. Tapi jenengan rasah pageri lah, rasah pageri, rasah diamanke, monggo pelem niki sing ajeng mendhet-mendhet to. Nah sing nibo nggih monggo dipendhet. Sing nibo ya rezekine sing lewat. wong sing teng wit mawon njenengan ajeng dahar sak marame mboten napa-napa, aman tandurane njenengan. Ana wong arep ngrusuhi iki lho sing jaga wong pirang-pirang, aja dirusuhi kuwi, Pak Muslim kuwi wong eloman, ora dipekekke kan itu toh. Iya gitu ya. Pager mangkok luweh kuat dibanding pager tembok. Bahwa sedekah itu menurunkan beberapa kebaikan sampai mengamankan orangnya karena sedekahnya. Waman uha sababu fiman iha, melarang, menahan-nahan sedekah, ya kebaikan nggak akan turun-turun gitu. Kebaikan turun itu karena kita mengeluarkan sedekah itu. Kata Rasulullah, wa ma mana'a qaumun zakata amalihim illa muni'u al-qitra minas sama. Tidaklah seseorang menahan dari zakatnya, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan sedekah, kecuali akan menahan air hujan tidak turun dari langit. Jangan-jangan ini enggak hujan berhari-hari, orang yang punya uang enggak pada sedekah ya. Enggak pada zakat itu. Walau lal bahaim lam yumtiru, toh kalau ada hujan bukan menghujani panjenengan, tapi yang dihujani adalah binatang ternak. Artinya binatang ternak sama kita di hadapan Allah bisa jadi lebih mulia binatang ternak, karena enggak punya dosa ya. Enggak punya dosa. Hujan yang diturunkan bukan menghujani manusia, tapi menghujani binatang ternak. Disebabkan apa? Karena manusianya pada pelit, pada bakhil ya. Maka ketika kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, maka akan menjadi sebab kebaikan-kebaikan dari langit pada turun. Iya. Misalnya kalau kita melihat di Mekah, di Madinah itu malah enggak ada air hujan, gunungnya kering kerunta, enggak ada tanaman, tapi makanan luar biasa melimpah ruah. Karena orang sedekah di sana itu juga rebutan. Orang sedekah itu luar biasa ya. Iya, puasa itu yang namanya orang sedekah makanan, baik buka, baik makan malam sahur, banyaknya luar biasa. Jadi ternyata kemudian Allah memberikan rezeki lebih banyak. Yang tidak kalah pentingnya nomor 7, annaha tukaffirul khotoya wadzunub. Sedekah bisa menutupi kesalahan dan dosa. Tukafir, tukafir, kafaro, atau yang sering kita bunyi kafarot, itu artinya menutup. Dalam arti yang lain, menebus. Kalau menutup itu kan seperti tulisan kemudian di setip, ditip X, atau ya ditip X, di setip itu ditutup. Tapi kalau menebus itu bukan hanya sekedar ditutup, tapi habis ditip X ditulisi yang baik, yang lebih baik kan itu. Maka dengan sedekah bisa jadi dosa-dosa yang kita lakukan berbalik menjadi pahala. Luar biasa toh, kok iso gitu? Ya memang begitu kok, bisa jadi dengan sebab sedekah, dengan sebab infak, bisa jadi kesalahan tukafir ditutup oleh Allah diganti menjadi kebaikan. Karena yang namanya tukafir itu ada dua, bisa saja ditutup saja berarti tidak disiksa, kalau ditutup saja dosanya harus ditutup, masalahnya ditutup ya, kasus ini ditutup berarti lebar, rak dibahas. Tapi bukan hanya sekedar ditutup tapi diganti ya, menjadi kebaikan. Rasulullah SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal bersabda, was-shadaqatu tudfi'ul khathi'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sesungguhnya sedekah itu bisa mematikan kejelekan. Tudfi'u, bisa mematikan, menutup artinya mematikan kejelekan, sebagaimana air bisa mematikan api. Jadi ketika nuwun sewu dosane banyak, diimbangilah dengan sedekah yang banyak. Diimbangi dengan sedekah yang banyak, dengan catatan yang disedekahkan ya yang halal gitu ya. Wis dosane akeh, sedekahe nganggo sing haram ya ora iso gitu ya. Masalahnya kalau enggak dijelaskan seperti itu nanti buat dalil bagi orang koruptor. korupsi rong miliar sedekah no sak miliar kan no sak tebus. Ini enggak benar ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali dari amalan yang baik. Jadi dengan dosanya banyak ditutup dengan sedekah yang baik, sedekah yang halal. Bisa jadi insya Allah sedekah itu akan menutup dosa-dosa panjenengan, bukan sedekahnya dengan perkara yang haram, tidak bisa menutup itu. Yang kedelapan, annaha dalilun ala sidqi imanil muzakki. Sedekah itu menjadi bukti benarnya iman seseorang. Sedekah itu menjadi bukti benarnya imannya seseorang. Maka memberikan sesuatu kepada orang itu disebut sedekah. Sedekah itu pangkal katanya dari sod, dal, dan kof. Kalau di kasrah semua menjadi sidik, sidik itu jujur. Jadi sedekah itu artinya jujur. Jujur gimana? Orang yang paling disukai manusia itu baik mau ngaku atau tidak adalah materi. Dalam hal ini kalau hari ini uang. Uang lu kabeh seneng duit. Nek ngomong meneh ora seneng duit ki mesti ngapusi. Nggih, ora aku ora seneng kecuali wis ngene-ngene arep mati kaya ora seneng ya. Nggih, anggere sik mripate cetha, mulute cetha, tangane rusak. Pokoke kabeh wong seneng duit. Nggih. Wau kula mlaku mriki niku kan pengajian Ustaz Nuzul Zikri kita teng radio niku. Jawabane ora sesuai karo keinginane ustate. Jadi tentang membicarakan akhlakul karimah. Terus ustate iki ngomong, nek ana wong nggowo duit sak juta, atusan-atusan terus diuncalke kowe ngono. Duitnya dijukuk murah, dijawab dijukuk cukup, Masya Allah murah duit, harga diri belas lah berkembangnya seneng duit buat dikaplok, no, duit tetap cukup, no. Terus yang kaploknya kayak apa gitu pak, jenang kalau desa sudah tak kaploknya jenengan, kayak ini gelem betul jenang kayak gelem berkembang itu seneng duit, lah duit ini iso metu. Duit itu iso ucul, duit itu iso dituker, selagi sing kanggo nuker kuwi luweh tok senengi, ya mesti wani ucule. Gitu? Sing dadi tukerane duit itu jenengan luweh seneng, mesti diculke. Misal, niki kacamata. Nggih, kacamata, takon bakule, kul bakul, kacamata niku regane pira? Regane 200.000, Pak. Oh, 200.000. Orang itu satu saya ketora, ini sing apik iki 200.000 nar 200.000 ora. Mongko aku nek seneng kacamata iku wani ngeculke duit 200.000. Wis 200.000 tak culke ora apa-apa, kacamatane tak gawa. Mergane apa? Aku seneng mbek kacamata, senenge ambek kacamata ngluwihi senenge ambek duit 200.000. Baru mau melepaskan uang kalau yang dibuat nuker itu lebih dicintai. Nah, orang yang sedekah itu orang mukmin, itu orang muslim lah, kan mengatakan kamu cinta Allah, cinta, kamu cinta Rasulullah, cinta, kamu cinta Islam, cinta, kamu cinta kebaikan, cinta, cinta masjid, cinta pondok pesantren, cinta. Kalau cinta ojo mung tong kosong berbunyi nyaring, tapi purwa dadi kotane ya, sing dadi nyatane. Apa buktine? Buktine gelem ngeculke duit, titip nggo musala, titip nggo pesantren, titip nggo anak yatim. Ngopo kuwi anak yatim kudu anakmu kok mang dikei duit akeh men sak juta. Lah aku seneng mbek Allah kok. Aku seneng mbek Rasulullah kok, kan gitu. Anake wong kok dikei duit sak menungkae kan gitu toh. Nah, kuwi kok duitmu kok malah ditumpuk-tumpuk nang langgar kono iki nggo apa? Aku seneng Allah. Bukti, maka sedekah itu menjadi bukti keimanan seseorang. Maka sidik artinya jujur, mencintainya Allah, mencintainya Rasulullah, mencintainya Islam, mencintainya amal soleh itu benar, jujur, dibuktikan dengan menyerahkan sesuatu yang paling kita cintai, yaitu materi, yaitu uang. Wadzalika annal mal mahbubun lin nufus. Mal, harta, itu paling dicintai, yakin itu. Entah sudah punya, punya sedikit, meskipun juga sudah punya banyak, orang nolak kan. Gitu Pak, ada Pak Munawar tadi. Misalnya Pak Munawar sudah punya banyak, dikasih uang lagi mau tuh Pak? Mau. Apalagi belum punya banyak, mau, karena itu yakin sangat paling dicintai. Wal mahbub layab dilu ilab tigo amahbubi mislih aw aksar. Kita tidak mungkin melepas sesuatu yang kita cintai kecuali mempunyai harapan akan mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai. Saya rela melepas ini karena nanti akan dapat ini yang lebih. Maka disebut tes kejujuran. Bal ibtigha mahbubin aksar minhu, dan yakin akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik daripada dunia, akhirat lebih kekal dan lebih baik. Ini kejujuran orang yang

kaki wa tasriha sodroh wa tasriha wa tasrihu sodroh. Sesungguhnya zakat itu bisa membersihkan akhlak orang yang bersedekah dan melapangkan dadanya. Orang yang sedekah itu bisa membersihkan akhlak orang yang bersedekah. Akhlaknya akan menjadi bersih. Fazakat tan tashilu sahibuha min zumratil buhala. Karena orang yang mendapatkan gelar bakhil, gelar pelit, gelar medit adalah orang yang punya, orang yang kaya. Ada enggak? Oh, pikir pelit, ada enggak? Ya kleru ngomong kepalingan anu toh. Kan itu toh. Kae lho wong kaya iki jan wis melarat, medite ra karuan. Kan mesti iki kleru ngomong apa piye kan itu toh. Lho melarat kok ora medit, ya wong melarat sing arep dikekke apa kan itu ya. Maka gelar pelit, gelar bakhil itu pasti diberikan pada orang yang punya harta. Maka ketika kemudian orang yang kaya ini bersedekah, orang yang kaya ini zakat, maka sifat bakhil itu akan hilang. Akan hilang tanpa harus mengumumkan aku ini orang bakhil, aku ini orang medit, aku orang pelit, enggak usah bilang kayak gitu. Sedekah saja itu kemudian sifat itu akan hilang gitu ya, akan hilang. Wa tadkhuluhu fi zumratil kurama, kemudian akan masuk menjadi seorang yang sifat menjadi seorang yang dermawan. Wah, sugih tur loman kan gitu ya. Ini sedekah sengger akan membersihkan sifat akhlaknya orang yang zakat itu, orang yang mengeluarkan sedekah itu, maka dia akan menjadi sifat terpuji, memasuki sifat terpuji, bukan sifat tercela. Begitu juga wahiyat tan tasyaraku sadra, akan melapangkan dadanya. Kenapa? Fa inal insan idza badla malihi antai bi nafsihi wa suhoin fa innahu yajidu fi nafsihi insyirohan. Dan orang yang bersedekah itu ketika sudah mengeluarkan merasa dadanya plong. Nah, wah plong, misalnya aku siso sedekah, iso mengeluarkan zakatnya, sudah tidak menjadi beban ya, sudah tidak menjadi suatu yang memberatkan diri. Maka dengan sedekah dia akan terhindar dari sifat tercela yang disebut sifat bakhil, dan juga hatinya akan merasa longgar, tidak terbebani. Kemudian yang ke-10, annaha tasunul mal wa tahsunuhu min tatallu'il fuqara wa imtidadi aidil athibin. Yang ke-10 tadi yang disebut sebagai pagar mangkok ya. Yang ke-10 ternyata bisa menjaga harta. Sedekah itu bisa menjaga harta, terutama dari keinginan ketamakan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Orang yang pelit, orang yang punya tapi bakhil, itu orang-orang miskin selalu melihat, ya Allah, wes panennya bilang-bilang, bilang-bilang metu siji wae ora. Panen durian sak ambrah-ambrah ono sing metu ya mung kulite. Iya. Iku orang-orang miskin iki mesti meskipun enggak mengucapkan di hadapan jenengan, ngomongnya tetap ngomong rapik ngono ya. Mesti ya, ya Allah. Tapi ini ketika kita mengeluarkan, maka akan menjaga. Dan ini banyak dibuktikan di tempat-tempat tertentu ya. Misalnya orang punya usaha, ternyata sebagian dari hasil keuntungan itu dibagi bleber kanan-kiri tetangga. Orang itu sudah akan menjaga sendiri kepada kita. Mesti ganggu uangnya loman, mesti ganggu uangnya apian, kan itu. Iya. Mau ada orang ganggu itu yang jogo tonggo teparo, yang jogo tetangganya kita sendiri ya. Bahkan kadang-kadang enggak perlu pasang satpam yang begitu ketat kan itu ya. Karena mereka sudah menjadi satpam semuanya. Dengan apa? Karena kita berbagi. Wong nek hasilnya akeh badine akeh ku ya dipangan bareng mbek awake dhewe kan. Iya, maka akan menjaga. Tahsunuhu, tahsunul mal wa tahsunuhu min tatallu'il fuqara. Jadi dari pandangan orang-orang fakir, dari kedengkian orang-orang fakir itu akan terjaga karena kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat.

0: bakat. Maka orang yang mengeluarkan sedekah itu pasti mereka akan menjadi aman insya Allah ya. Yang sering dirusak orang, diganggu orang, apalagi kalau dengan misalnya mbuh menan mbuh ora kan nek berita ning sosmed kan kadang menan kadang ora. Misalnya dengan weruh kok sepuluh ngumpetke duit rakyat sak meneh akeh kan dengan ora ketang menan ya melu melu gething lah. Kan ngono mesti melu kok gething temen. Kan mesti ngono. Nah, tapi misalnya jenengan ngerti postingan sing wong wong luman temen ngene men ya Allah berkah minta kan urip nang neng cedhake awake dhewe ketularan berkah kan gitu. Nah, artinya kita bisa membayangkan seperti itu gitu. Jadi ketika harta-harta yang kita miliki, wong harta itu milik kita bersama kok. Nah, Allah memberikan rezeki untuk kita bagi-bagi yo, kita nikmati bareng yo. Ini ada sisa rezeki. Itu masya Allah akan menjadi luar biasa. Dan itu diterapkan di mana-mana juga seperti itu gitu ya, masya Allah akan menjadi aman. Dan yang ke-11, annaha aunun lil fuqara wal muhtajin. Jelas yang kembalinya kepada orang yang disedekahi. Yang ke-11 bahwa menjadi penolong bagi orang fakir dan orang yang butuh. Ya kadang kita sok mungkin jauh atau enggak tahu ya berita terakhir enggak tahu benar atau enggak yang nyolong pitik terus kemudian di apa namanya dimasak terus mati itu kan kadang ya Allah orang ngawak itu ya aduh ya jangan sampai kemudian kanan kiri kita nanti ada yang seperti itu. Jadi kita ya harus misalnya ono sing ora maem, ono sing ora apa, ya memang kita harus peduli supaya bareng. Karena sebetulnya misalnya kita bicara di Indonesia itu makanan tuh banyak, harta tuh banyak, hanya memang belum merata kan. Belum merata. Ono sing duwe ngantek wake ra keren tumpuk udung ngebleki awake ngelek mati. Ning ngono ya sing mungkin dipangan engko sore wae ora ono kan itu ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu tuh masih apa kesenjangan sosial itu kadang masih tinggi. Alhamdulillah kalau di kota Semarang insya Allah sudah saya lihat itu ya sudah tidak begitu ya. Kalau di daerah-daerah kok ada yang kesenjangan masya Allah. Sini umai gubuk reyok kene tingkat dubur. Iya itu ada. Kudune nek merata kan ya iki gubuke reyok kuwi mungkin rada gendenge digantekke anyar iki gantekke itu kan ya iso. Tapi ora kene sing kene dhuwur mewah sing kene gubuk reyok ngono. Lah itu kadang masih seperti itu. Lah kita harus peduli. Ketika kita mengeluarkan zakat dan sedekah, maka enggak akan ditemukan seperti itu lagi karena akan membantu fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan. Sebetulnya kalau di kota-kota sudah banyak, tapi kan kadang enggak nyampe pada daerah-daerah ya. Kita punya apa, punya Baitul Mal ini, punya BMT ini. Ya, tapi ya karena skopnya kita enggak negara, enggak nasional kan ya. Paling kan ke kanan kiri kita aja kan itu ya. Lah harusnya yang lain juga seperti itu. Bahkan kalau zakat ini keluar semua, sebenarnya enggak ada orang yang miskin ya. Enggak ada orang yang kekurangan. Zakat 2% setengah itu banyak loh. Nek 1 triliun zakatnya pira Pak Munawar? Angel ya. Urung duwe 1 triliun deh ngitungnya angel. Pira Pak mau sebenarnya 1 triliun zakatnya? 25 miliar. Zakatnya kan masih jauh. Masya Allah. Kan padahal sing duwe 1 triliun itu wakeh loh bang Indonesia. Wakeh rakaruan. Nggih, nek jenengan misalnya duwe sak miliaran ya zakat wis 25 juta kan itu toh. Nah, Pak Fajar nek sak miliar kecil. Ya, Pak. Tagihane metu 2 miliar setengah, Pak, jek ngono. Masyaallah. Iya, jadi kita bisa membantu fakir miskin. Takhudhu bi aidihim li istiqnafil amali wa nisyati in kanu qadirin. Kita membuat kegiatan, membuat program ya agar mereka terbantu waktu sa'iduhum ala tarfil aish al-karim, baik untuk kebutuhan makan, kebutuhan sandang, kebutuhan apapun ya, ketika memang dia membutuhkan, masya Allah kita bantu. Kemudian yang ke-12, annaha musahamatun minal muslim biwajibi al-istima'i fi rifdi daulah al-islimiyah. Jadi bahwa zakat itu kalau sudah semuanya terpenuhi lagi itu menjadi partisipasi kita dalam bentuk komunitas sosial. Karena kebutuhan sosial itu nanti banyak. Jadi misalnya kayak kalau sudah negara ongkos perang, memberi alat perang, membiayai tentara, itu kan juga dari harta itu. Ya, dari harta itu. Itu kalau yang membentuk negara mungkin itu ya. Tapi kemudian ketika swasta ya, ada bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan sosial. Seperti mungkin membantu orang yang sakit. Ada orang itu kalau zaman, saya ingat itu zaman Presiden SBY itu ada program namanya Sadikin, Pak. Saya itu dulu nggak tahu Sadikin itu apa. Ngertinya Sodikin itu kan jujur. Itu Sadikin, loh. Nggak pada ingat ini kan, Pak Heru nggak ingat. Sadikin itu sakit dikit jadi miskin. Ya. Jadi wong iki rak miskin. Neng ketika mlebu rumah sakit itu bayar iki entek dhewe kok. Maka disebut sadikin, sakit dikit jadi miskin. Nah, ada orang itu memang yang hartanya itu muta'adi. Kalau kita belajar nahwu itu ada lazim, ada muta'adi. Siapa yang bahasa Arabnya sudah sampai situ? Siapa? Oh, putrane jenengan, nggih. Tahu tuh lazim muta'adi dah? Tahu, lazim itu apa mas? Tidak butuh objek, kalau muta'adi butuh objek. Nah, sama orang itu ada yang sugihnya sugih lazim. Sugih lazim itu sugih gak cukup dipangan dewi. Itu kebutuhan dewi cukup pokoknya. Tuku sandang, tuku pakan, biayai sekolah anak, pokoknya cukup. Tapi ono sing sugih muta'adi. Orang mau kanggo awake dhewe bahkan cukup ngongkosi tanggane, cukup ngongkosi fakir miskin yang lain, anak yatim yang lain kan itu. Namanya sugih sing wis muta'adi. Jadi ada yang lazim, ada yang muta'adi. Lah artinya ada bentuk muta'adi, bentuk ayo kita bersama-sama ya supaya orang-orang lain pun juga bisa tertolong bareng-bareng. Maka dengan kebersamaanlah nanti bisa semuanya itu kemudian bisa teratasi. Semuanya itu dengan sedekah, dengan zakat. Zakat atau sedekah. Mungkin kalau sedekah yang lebih dari zakat. Zakatnya 2,5%, sedekahnya 2,5% jadi 5%. Oh, luar biasa. Padahal harta kita diambil 5% kan diambil sedikit banget toh. Uang 1 juta nek diambil 5% berarti diambil 50.000. Sisanya berapa, Pak Pur? 950.000 cukup wakeh banget. Tapi kalau duitnya 1 triliun kan kita cukup wakeh kan uang kan itu ya. Nah, padahal yang menjadi milik kita justru yang kita sedekahkan. Karena harta itu hakikatnya kata Rasul, yang kau makan kemudian habis, yang kau pakai kemudian lusuh, dan yang kau sedekahkan yang nanti akan terus-menerus langgeng. Makanya sering ada pertanyaan, ono manuk 10 ning wit ditembak siji kena siji, takonane turah piro? Ngono to? Turah piro, Pak Munawar? Ono manuk 10 ning wit ditembak kena siji der, takonane turah piro? Turah piro, Pak Munawar? Wah, bingung iki. Turah piro, Pak Fajar? Huh? Anten turahane, wonten turah pinten, Pak? Pak Pur, turah siji sing songo mabur. Nggih to? Der ngono kena siji sing songo mesti mabur. Sing nibo nang ngarepe anake dhewe turah siji. Kuwi gambaran wae, suatu gambaran. Jenengan punya tiba-tiba dapat apa ya? Surprise atau ada orang keterjang jalan tol tanahe nampa duit 5 miliar. Ya. Terus 500 juta kanggo urunan bangun masjid ning musala Mujahidin gitu di tingkat. Ya. Bar niku jenengan mati. Sing turah sing pira? Sing 500 juta, sing 4,5 miliar mabur. Mabur kuwi iso diwaris, iso dijukuk wong, iso mboh. Itu ya yang itu kalau 500 juta jenengan urunan mung 1 juta tok. Sing turah ya sing 100 juta niku, yang lain mabur, yakin mabur, enggak tahu. Karena orang ketika sudah meninggal, harta itu disita oleh Allah. Disita oleh Allah, kemudian oleh Allah dibagi ahlul waris. Berarti jenengan sudah enggak punya milik loh itu, uang wasiatnya batal loh. Kalau kepada selain ahlul waris, sepertiga. Kepada ahlul waris, batal. Misalnya saya punya anak, tiga. Satu, dua, tiga. Aku ora seneng mbek iki, ora seneng mbek kuwi, senenge mbek kae tok. Pokoke aku mati bondoku sampean kabeh ya war. Ora mung sangka kuwi kuwi rasah kae. Nggih Pak, iso timbang nesu kan nggah ngene ta. Nah, setelah kula mati tetep batal harus dibagi Pak waris. Pak Warti ora kena terus ngeyel, wis diwasiatke aku batal wasiatiku ya. Karena orang meninggal itu hartanya disita oleh Allah. Yang masih jadi miliknya itu apa? Yang disedekahkan. Maka dulu ada cerita, tapi lagi-lagi cerita motivasi ya. Cerita motivasi gen awake iki mudeng ngono tok. Cerita motivasi itu gen awake dhewe iki mudeng ngono tok. Ada salah satu kiai. Kiai kuwi sederhana. Duitnya banyak tapi sederhana. Kalau dapat duit banyak di sedekahkan, bantu santrine, bantu tanggane, bantu sedulure, dia sederhana. Jadi tidak kelihatan mewah padahal duitnya banyak. Kemudian si santri itu gumun, heran dan mau sekolah pada kiai itu. Suwan sepindah, silaturahim Mbah Yai, lah. Terus nomor kali kula badhe tanglet kali njenengan. Jenengan niku kok wong kok mboten seneng kalih donya niku kuncine napa? Supaya mboten remen donya kaya jenengan niku kudune resepe napa? Ternyata si kiai itu ngomong jawabane tidak seperti yang diduga. Wong sak donya iku wong sing paling seneng mek donya ke aku santri. Wong seneng-senenge donya ke aku. Sing paling pol aku ku paling kesengsem mek donya. Lah kok sakit ya? Panjenengan lha duit iki dibagek-bagekke, didomke nggo pondok pesantren, nggo madrasah, nggo sekolahan, nggo fakir miskin. Lah kok berarti jenengan ora patek seneng mek donya. Lah seneng-senenge donya kuwi ya aku, carane ya ngono kuwi. Mergane donya kuwi eman-eman nek tak tinggal ning kene, aku ke umurku ora suwe. 10 tahun mah 20 tahun mana aku paling mati. Lah bondoku kok tak tinggal ning kene, lah emak men sing tak tinggali. Mulane bondoku tak titip-titipno, tak paket-paketno gen diterkirono tekan kono aku sesuk nggerek jupo. Ya kaya kowe nek paketke ning JNE, JNT ngono ka lho. Kan paketke ngono tekan omah nggerek jupo. Lah sesuke nek aku mati kuwi, tanggoku sing gotong aku paling mung krendho isine kain, nek mobil, motor, emas, kursi, lemari tak tumpake dhuwur krendho sing gotong ora kuat. Sing gotong mesti wegah lah supaya tekan kono kumpung aku urung mangkat tak paket-paket kesik kemudian tak titip nenggon fakir miskin, titip nenggon anak yatim, titip nenggon pondok pesantren, titip nenggon masjid itu. Titip kemudian jenengan misalnya ono masjid dibangun jenengan tuku semen 10 lain ngomong Pak Panitia beri Pak Bajar Pak Panitia kalau nitip semen nggih nitip toh Pak Weh nitip mesti ya. Nah, mergane apa nitip iki kok dijukuk neh ngono. Juku eneng surga insyaallah. Mulane monggo nek njenengan di bondo akeh, sesuk nek nggawa ora kuat titipno awake saiki. Ngono. Gen sesuk kecekel nang kono ora gelo ya Allah bondoku akeh tuwa ora tak gawe rene. Ning donya kono terus ge dadi piye kan gitu. Ya meskipun ora harus kabeh nek Abu Bakar kabeh iki. Titip ke KB awake dhewe ya 2,5% syukur punjul sithik syukur punjul meneh sithik luwe apik dititipke supaya aman supaya selamat tekan ngalam akhirat sing terakhir annaha syukrun li nikmatillah sing ora kalah pentinge meneh yaiku mensyukuri nikmat Allah ya. Asyukur huwa sorfu ni'am li ta'atillah. Syukur itu menasarufkan kenikmatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah dikasih banyak oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih kenikmatan oleh Allah, dan bersyukur. Bersyukur dengan hati mengakui bahwa yang ngasih nikmat adalah Allah. Bersyukur dengan lisan. Lisan kita mengucapkan Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. kemudian bersyukur dengan anggota badan yang menyerahkan hartanya. Ya, makanya kalau orang Jawa cok bilang syukuran. Sesel misalnya ini, contoh itu kan suatu apa namanya sanepo ya. Misalnya terus aku harap syukuran sok dari gonku ya. Ternyata dengan datang dengan pulau nuku mungkin jagong lah orang kayak iopopo kira-kira jadi protes betul. Dasarnya syukuran Ustaz, aja syukuran tuh ya sama tekong ini iki. Terus mobilnya yang gawa dewe, narap mangan yang gawa dewe itu kira-kira jalan protes betul. Mesti Bali tuh jalan ngomongnya. Kan gitu ya. Syukuran itu ya di samping dia mengucapkan alhamdulillah, mengakui hatinya bahwa nikmat dari Allah, terus mengeluarkan harta ini bentuk tasakur. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Ya, jadi mengeluarkan bentuk syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya hanya cara mengeluarkan itu mungkin berbagai macam cara, termasuk zakat, termasuk membantu orang, termasuk apa mengeluarkan yang memang dibenarkan oleh syariat adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Gimana kalau kita futur yang pertama ya? Menghadapi futur, tau nggak futur? Futur tau nggak? Ada yang nggak tahu? Futur itu artinya lemah dari amal. Tadinya semangat, terus apa? Lemah, males. Ketahuilah mas, futur ada dua macam. Futur yang bersifat parsial. Contoh, tadinya ustadz saya ini baca Quran semangat banget, satu hari dua juz. Sekarang boro-boro satu lembar aja gak bisa, futur. Tapi sholat alhamdulillah masih rajin sih, tahajud masih rajin, cuma futurnya baca Quran doang. Ini namanya futur parsial. Maka futur yang seperti ini lumrah dan pasti terjadi, karena Rasulullah yang mengabarkan begitu. Kata Rasulullah, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa turun. Tapi ingat, jangan sampai turun terus. Maka kata Rasulullah apa? Siapa yang masa turunnya pindah ke sunnah, dapat hidayah. Tapi kalau masa turunnya pindahnya bukan kepada sunnah, binasalah dia. Ya Ustadz, kemarin saya rajin benar semangat baca Quran Ustadz. Sekarang sudah tidak rajin lagi baca Quran, rajinnya baca koran. Wah, ini binasa nih. Ini binasa Pak. Ya. Saya kemarin Masya Allah Ustadz, yang namanya zikir itu lisan tak pernah berhenti. Tapi sekarang saya udah futur, alhamdulillah saya rajinnya baca buku. Berarti berpindah dari sunnah ke sunnah. Maka dari itulah saudaraku, kalau kita tertimpa futur parsial seperti ini, carilah amalan lain yang anda semangat di situ, supaya anda berpindah dari sunnah ke sunnah. Ketika anda futur dari baca Quran, anda tidak futur dari membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Ketika anda futur dari baca kitab-kitab yang bermanfaat, anda tidak futur dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berpindah dan terus berpindah. Nah, kalau seperti itu bagus. Kata Rasulullah, ia sudah dapat tidak hidayah. Tapi kita berusaha untuk kembali apa? Menguatkan lagi, Pak, sesuatu yang telah lemah itu. Nah, ini futur yang bersifat apa? Parsial. Ada lagi futur yang bersifat keseluruhan. Semua amal malas. Mau sholat malas, baca Quran malas, baca zikir malas, ya. Tahajud malas, mau ngapa-ngapain malas. Senangnya maksiat. Wah. Futur ini akibat maksiat, Pak. Ini futur akibat apa? Maksiat. Maka kalau kita ternyata mau berbuat taat malas, tapi kalau mau berbuat maksiat semangat, itu akibat maksiat yang pernah kita lakukan. Karena kata para ulama, maksiat itu menelurkan maksiat lagi. Maksiat itu akan menjatuhkan kita kepada maksiat yang lain. Maka dari itulah, bagaimana kalau kita temukan seperti itu Ustaz? Caranya banyak istighfar. Terus istighfar, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa saya, astagfirullah wa atubu ilaih. Banyak istighfar kepada Allah. Insyaallah kalau antum banyak istighfar minta ampun kepada Allah, kembali Allah berikan kekuatan sama antum. Wallah. Dan itu saya rasakan sendiri, Mas. Di saat saya baca Quran sudah kok lemah ya Allah. Akhirnya saya banyak istighfar pada Allah, minta ampun terus sama Allah. Tiba-tiba kekuatan ada dari hati saya untuk baca Quran. Allah berikan kekuatan dari istighfar itu, Pak. Wallah. Itu majab mujarab, Pak. Iya. Makanya istighfar itu kekuatannya dahsyat sekali untuk kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, gimana ingkarul mungkar kepada siapa? Kakak kelas, atasan. Tentu beda dengan mengingkari kepada sebaya atau adik kelas. Kakak kelas kalau dinasihatin sama adik kelas biasanya egonya naik, Pak. Egonya apa? Naik. Lalu bagaimana kita berpikir, caranya gimana yang paling bagus untuk bisa memberikan nasihat kepada kakak kelas? Masih banyak seribu cara di zaman sekarang. Bagaimana menyampaikan kepada dia nasihat tanpa dia tahu kalau yang memberikan nasihat Anda? Sebab kalau dia tahu kamu yang memberikan nasihat, marah. Masa adik kelas nasihatin kakak kelas, enak saja. Coba bagaimana sampaikan kepada dia dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu dari Anda. Banyak cara kan zaman sekarang? Bisa insya Allah. Ya. Mungkin kita punya kakak kelas yang akrab sama kita. Bilang kepada dia, tolong dong nasihati kakak kelas kamu, kita juga tuh yang, ya masya Allah, tolong kasih hadiah atau yang lainnya, buku, ceramah, VCD dan yang lainnya. Jangan putus asa, insya Allah. Yang namanya hidayah terkadang datangnya setelah 100 kali usaha. Sekali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, empat kali gagal, lima kali gagal, setelah 100 baru dapat hidayah. Iya, memang begitu ya. Masalahnya kesabaran untuk memberikan nasihat ini yang masya Allah luar biasa.

0: haid di waktu sholat sementara belum sempat sholat. Jika kita mandi suci setelah haid sekitar jam 6.15 pagi, karena bangunnya kesiangan dan sebelum haidnya sudah masuk waktu isya namun belum sholat isya. Pertanyaannya, sholat subuh boleh ditunaikan tidak karena melihat waktu sudah kesiangan? Kemudian qadha sholat isya-nya dikerjakan di pagi itu atau menunggu isya? Dari pertanyaan yang disampaikan, kami menganggap ada tiga permasalahan. 1. Suci sebelum atau di waktu subuh, namun belum sempat mandi besar sampai habis waktu subuh. 2. Mengalami haid di waktu isya, namun belum sempat menunaikan sholat isya. 3. Teknis mengqadha sholat bagi wanita haid. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, kita uraikan satu persatu. Kasus pertama, suci sebelum atau di waktu subuh, namun belum sempat mandi besar sampai habis waktu subuh. Ada dua kewajiban yang harus dilakukan untuk yang mengalami seperti ini. A. Mengqadha sholat subuh, karena yang menjadi patokan adalah waktu sucinya, bukan mandi besarnya. Selama darah haid berhenti di dalam waktu sholat, saat itu pula dia berstatus kembali layak dibebani kewajiban ibadah, maka saat itu pula dia wajib melakukan sholat sesegera mungkin. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menegaskan, wanita haid yang mengakhirkan mandi besar atau janabah sampai terbit matahari, padahal dia sudah suci haid dari sejak awal waktu subuh atau di ujung malam, dia wajib mengqadha sholat subuh tersebut. Fatwa Ibnu Baz. B. Bertaubat kepada Allah. Karena dia telah mengulur waktu bersuci, yaitu mandi besar, sampai keluar waktu sholat. Ini termasuk dosa besar dan wajib ia bertaubat. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah kembali menjelaskan, menunda-nunda mandi besar seperti ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub, demikian pula wanita yang haid. Mereka wajib mandi segera di waktu sholat, kemudian wajib segera melakukan sholat tersebut. Adapun jika menundanya, maka mereka berdosa. Berdosa karena perbuatan tersebut, sehingga mereka wajib bertaubat dan wajib melakukan sholat yang bersangkutan. Fatwa Ibnu Baz. Kasus kedua, haid di waktu isya, namun belum sempat menunaikan sholat isya. Ada tiga pendapat ulama terkait kasus ini. Pendapat pertama, selama masih sempat melakukan takbiratul ihram, maka dia wajib mengqadha. Pendapat kedua, selama waktu masih cukup untuk melakukan sholat secara sempurna, maka wajib mengqadha. Pendapat ketiga, selama waktu mencukupi untuk melakukan satu rakaat, maka wajib mengqadha. Pendapat ketiga ini, insya Allah yang lebih mendekati kebenaran. Karena Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang sempat mendapatkan satu rakaat, maka dia telah masuk dalam satu sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, selama yang bersangkutan saat suci di waktu isya, rentang waktunya cukup untuk melakukan satu rakaat sholat isya, maka dia wajib mengqadha sholat isya-nya. Jika tidak, maka tidak wajib mengqadha. Waktu sholat isya dimulai sejak hilangnya cahaya kemerahan di ufuk barat sampai pertengahan malam. Berdasarkan penjelasan Malaikat Jibril alaihi salam saat menjelaskan waktu-waktu sholat fardu kepada Nabi SAW, waktu sholat maghrib selama belum habis cahaya mega di ufuk barat. Adapun waktu sholat isya membentang sampai pertengahan malam. Hadis riwayat Muslim. Setengah malam cara mengukurnya, dijumlahkan jam antara awal waktu sholat maghrib sampai dengan subuh, kemudian dibagi dua. Misalnya sholat maghrib pukul 18, sholat subuh pukul 4.30, maka jumlahkan jamnya, diperoleh 10 jam 30 menit. Kemudian dibagi dua, maka diperoleh akhir sholat isya yaitu pukul 11.15. Kasus ketiga, teknis mengqadha sholat bagi wanita haid. Pertama, qadha harus dilakukan sesegera mungkin. Tidak perlu menunggu tiba waktu sholat yang bersangkutan. Hal ini karena Nabi SAW bersabda, siapa yang tertidur hingga ia melewatkan sholat atau terlupa, hendaklah ia mengerjakan sholat saat ia ingat. Bahkan jika bertepatan dengan waktu terlarang sholat pun tidak mengapa, berdasarkan keumuman hadis di atas. Kedua, menjamak sholat yang mungkin dijamak. Sholat yang bisa dijamak adalah zuhur bersama asar dan maghrib bersama isya. Jadi, jika suci di waktu asar, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur dan asar dengan cara menjamak. Atau suci di waktu isya, maka wajib mengqadha sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Dalam Zadul Mustaqni diterangkan, siapa yang berstatus layak mendapat kewajiban sholat, seperti saat wanita haid suci kembali, sebelum keluar waktu sholat tertentu, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut dan menjamak sholat sebelumnya jika memungkinkan untuk dijamak. Ar-Raudul Murbi. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Flight direct lebih mahal daripada transit. Walaupun maskapainya nggak terlalu bagus, tapi kalau sudah direct itu lebih mahal daripada transit. Atau kalau mau traveling, cepet sampai. Males transit sana, transit sini dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kita manusia pengen cepet sampai. Nah kalau dengan dunia kita gunakan logika seperti ini, kita gunakan fitrah kita, masa surga kita muter-muter jawab sekalian.

0: Tanya Jawab.
1: Afwan Ustaz, bagaimana menilai guru kita salah sedangkan kita baru belajar? Iya, kalau kita baru belajar, kita tidak akan tahu apakah guru kita ini benar ataukah salah. Kita tidak akan tahu apakah guru kita benar ataukah salah. Makanya ya sangat penting bagi kita dari awal ya mencari guru yang benar-benar tepat untuk dijadikan sebagai rujukan ilmu. Ya. Ustaz, bagaimana cara mencari guru yang tepat? Bisa kita lihat dari beberapa standar. Ya. Kita punya standar-standar yang menjadikan kita tahu bahwa guru ini guru yang tepat untuk rujukan ilmu ataukah tidak. Misalnya yang pertama, standar kemasyhuran. Masyhur dengan ilmu tertentu. Guru ini terkenal ahli dalam masalah akidah. Sudah terkenal di masyarakat seperti itu. Kaum muslimin mengenalnya sebagai seorang yang ahli dalam akidah. Walaupun tidak punya titel, tapi sudah terkenal di masyarakat. Dan ini banyak ada di daerah-daerah atau di masa ketika dahulu sekolah masih belum populer, ya. Ada syekh-syekh, ada kiai-kiai, ada ustad-ustad yang benar-benar ahli dalam akidah dan masyhur dengan keahlian itu, tapi tidak punya titel. Ya. Ketika sudah masyhur misalnya dengan keahlian di bidang akidahnya, maka kita bisa jadikan sebagai rujukan ilmu akidah. Ini standar yang pertama. Ada orang yang masyhur dengan ilmu fikihnya. Masyhur di kalangan kaum muslimin, orang ini benar-benar ahli dalam fikih. Maka itu bisa menjadi standar bagi kita bahwa orang ini bisa dijadikan sebagai rujukan ilmu fikih. Ada yang masyhur dalam bidang hadis. Walaupun tidak punya titel, tapi dia ya punya keahlian dan masyhur dengan keahlian itu. Maka seperti ini bisa dijadikan sebagai rujukan, ya. Syekh Albani, ya. Beliau tidak belajar formal dalam bidang hadis, tapi beliau banyak membaca, banyak meneliti, ya, dan masyhur dengan itu. Sehingga ketika dikatakan disahihkan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh Syekh Albani, ya, orang percaya dengan keilmuan beliau, walaupun ya beliau tidak belajar secara formal dalam masalah itu, sehingga tidak punya titel, tapi masyhur dengan hal itu, ya, maka bisa dijadikan sebagai rujukan ilmu. Ini standar kemasyhuran. Standar yang kedua adalah standar latar belakang belajar, latar belakang pendidikan, ya. Ini untuk orang awam lebih mudah. Misalnya orang ini latar belakang pendidikannya, misalnya yang sekarang ya sudah doktor di bidang hadis misalnya, itu menunjukkan bahwa orang tersebut ya biasanya sudah ahli dalam bidang hadis. Orang ini sudah S3 doktor dan jurusannya misalnya akidah, biasanya orang tersebut ya sudah memiliki keahlian dalam bidang akidah. Ada standarnya, standar yaitu latar belakang pendidikan. Ada yang S3 di bidang usul fikih, ada yang S3 di bidang fikih, ada yang S3 di bidang qiraat, ya. Maka itu kita jadikan sebagai standar latar belakang pendidikan. Kemudian standar yang ketiga untuk menilai guru tersebut memang pantas untuk dijadikan sebagai rujukan ilmu adalah standar rekomendasi dari ahli ilmu, bukan rekomendasi dari orang awam, ya. Kalau ada ahli ilmu atau seorang ulama yang memuji keilmuan dia, maka berarti ilmunya dia mumpuni. Karena seorang alim akan tahu tingkatan orang alim yang lainnya. Ya. Ini standar rekomendasi. Standar penilaian orang alim. Ya. Misalnya kita tahu ada ustaz ya yang sudah alim ya. Kemudian kita ingin tahu ustaz lain yang kita tidak tahu. Maka kita boleh bertanya kepada ustaz yang kita ketahui tersebut, bagaimana dengan kealiman orang ini, keilmuan orang ini? Apakah bisa dijadikan sebagai rujukan ilmu ataukah tidak? Kalau ustaz tersebut mengatakan boleh, dia seorang yang alim dan pantas untuk dijadikan sebagai rujukan ilmu, maka kita boleh menjadikannya sebagai rujukan ilmu kita. Ustaz, apakah seperti ini tidak menjadikan kita fanatik kepada seseorang, ustaz? Bukankah ini sikap yang eksklusif, sifat sikap yang fanatik? Kita katakan tidak. Kita katakan tidak, ini bukan fanatik. Fanatik adalah ketika seorang ustaz mengatakan sesuatu, kemudian kita berpegang teguh terus-menerus ya. Walaupun ada dalil yang bertentangan dengan perkataan ustaz, kita tetap memegang perkataan ustaz, ini fanatik. Tapi ketika kita selektif dalam memilih guru agama, memilih ustaz, maka ini adalah tindakan untuk berhati-hati. Ini bukan masalah fanatik atau tidak. Ini bukan fanatik. Tapi ini adalah tindakan kita berhati-hati dalam ilmu agama kita. Agar kita jauh dari ilmu yang menjadikan kita malah semakin jauh dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menilai guru kita salah sedang kita baru belajar? Bisa kita tanya kepada orang lain ya. Bisa tanya kepada seorang alim yang lain. Ustaz, bagaimana guru ini? Ya. Apakah bisa kita jadikan sebagai sandaran atau rujukan ilmu ataukah tidak? Ya. Ketika orang lain yang berilmu tersebut menjawab bisa, maka kita teruskan. Ketika dia mengatakan jangan, cari yang lebih baik, maka kita cari yang lain ya. Bagaimana pula dengan perkataan ambil baiknya buang buruknya? Terkadang juga disindir jangan pilih-pilih, semuanya baik. Ini perkataan yang salah penempatan ya. Ambil baiknya buang buruknya sebenarnya tidak masalah, tapi ditempatkan di tempat yang tepat. Tempatkan perkataan ambil baiknya buruk buang buruknya pada masalah menerima kebenaran. Kalau dalam masalah menerima kebenaran ya, kebenaran dari siapapun silahkan ambil, keburukan dari siapapun silahkan dibuang. Walaupun dari orang yang sangat kita cintai, tapi kalau itu keburukan kita buang. Walaupun dari musuh kita, kalau itu kebaikan, kita ambil. Ini dalam masalah menerima kebenaran, bukan mencari kebenaran. Kalau kita mencari kebenaran, mencari ilmu, maka kaidahnya bukan ini. Kaidahnya adalah inna hadzal dina ilmun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dalam mengaji ya, menghadiri kajian ilmiah, maka kaidahnya yang tadi, lihat gurunya siapa. Dalam masalah mengambil atau dalam masalah menerima kebenaran, maka pakai kaidah yang tadi yang disebutkan ini, ambil baiknya buang buruknya. Pakai kaidah unzur maqal wala tanzur man qal. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengatakannya. Tidak ada pertentangan dalam kaidah-kaidah ini. Yang penting kita bisa menempatkannya pada tempat yang tepat. Ya, bisa menempatkannya pada tempatnya yang benar. Dalam masalah menerima kebenaran, kita boleh menerima dari musuh kita, dari orang kafir kita boleh menerima kebenaran, dari setan kita boleh menerima kebenaran. Ya, sahabat Abu Hurairah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran dari setan. yang datang kepada sahabat Abu Hurairah yang mengajarkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Rasulullah mengatakan sadaqal khabith, sadaqaka wa huwa kadzub, dia telah berkata benar kepadamu walaupun dia sering berdusta. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebenarannya, tapi bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat Abu Hurairah untuk belajar lagi ke sana. Tidak, beda. Ya, makanya tempatkan kaidah pada tempatnya yang tepat, ya. Jangan mengambil kaidah kemudian sembarangan dalam menempatkannya. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau orang awam bagaimana bisa menilai ini baik, ini buruk? Apalagi yang baru belajar ngaji, ya, baru semangat-semangatnya ngaji. Kalau sembarangan dalam memilih guru, maka akan buruk hasilnya. Guru agama tidak satu pemahaman, ya. Ada pemahaman-pemahaman yang sangat jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belajar misalnya kepada orang liberal, apa jadinya? Jadinya membolehkan, semuanya jadi boleh. Agamanya jadi liberal, agama yang bebas. Silahkan menampakkan auratnya, silahkan menampakkan leher, silahkan menampakkan bagi wanita, ya, silahkan menampakkan rambut bagi wanita, silahkan bersalaman, dibolehkan, silahkan poliandri, tidak masalah untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Silahkan misalnya menyamakan bagian-bagian warisan. Pemahamannya liberal, dan mereka mendasarinya dengan dalil Al-Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan logika. Ya, ini membahayakan. Makanya, ya, dalam masalah agama, ya, cari guru yang tepat, selektiflah dalam memilih guru. Dalam masalah dunia saja, kita harus selektif dalam memilih guru. Kalau misalnya kita ingin belajar masalah kedokteran, apakah kita akan belajar kepada misalnya, ya, orang yang ahli teknik? Dia ahli, tapi teknik. Kita ingin tahu tentang kedokteran, apakah kita akan belajar dari dia? Tidak akan. Begitu pula dalam masalah agama. Kalau dia, ya, tidak ahli dalam agama, atau pemahaman agamanya melenceng, ya, maka jangan sampai kita belajar ke dia. Kita ada pilihan untuk memilih guru. Kalau kita salah dalam memilih guru, maka jadinya tadi, kita jadi jahil murakkab, orang yang bodohnya berkuadrat, yang asalnya bodoh tidak tahu, merasa tidak tahu, ya, dan dia tahu kalau dia tidak tahu, sekarang menjadi orang yang bodoh tapi dia tidak tahu kalau dia masih bodoh, maka malah menjadi semakin parah keadaannya.

Umar ibn al-Khattab merasa benar dengan Islamnya. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil." Protes ya, Umar ibn al-Khattab protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menerima persyaratan-persyaratan yang menurut sahabat Umar ibn al-Khattab merugikan kaum muslimin di perjanjian Hudaybiyah. Sahabat Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah kami di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" Rasulullah mengatakan, "Iya. Kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan." Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah orang-orang yang menjadi korban perang dari kami nantinya di surga sedangkan mereka nantinya di neraka? Rasulullah mengatakan, "Bala, iya. Tentu seperti itu." Kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Falima nu'tid daniyata li dinina?" Untuk apa wahai Rasulullah kita merendahkan agama kita? Menurut sahabat Umar ibn al-Khattab, ya, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, merendahkan agama. Ya. Ketika itu Umar ibn al-Khattab, ya, tidak sabar dengan keadaan itu, ya. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Umar, ya, mengingatkan kembali bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai sahabat Umar, aku adalah utusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya menyia-nyiakan diriku." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan hal tersebut, itu tidak dilakukan dengan ijtihadnya beliau, tapi dilakukan dengan wahyu. Ya. Itu dilakukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, mengikuti wahyu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, "Saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakanku." Intinya kita boleh merasa benar asalkan sesuai dengan dalil. Bukankah agama kita mengajarkan innad-dina 'indallahi al-islam? Sesungguhnya agama yang benar adalah Islam. Tidak bolehkah kita merasa benar dengan Islam ini? Boleh. Kalau kita boleh dengan Islam secara global, maka kita juga boleh merasa benar dengan bagian-bagian Islam yang secara global saja dibolehkan, apalagi dengan bagian-bagiannya, selama berdasarkan dalil. Dan para ulama di zaman dahulu demikian. Ketika mereka membahas masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan mereka, mereka biasa mengatakan wal haq an yuqal. Yang benar dikatakan seperti ini. Biasa mengatakan wassawabu. Misalnya wassawabu artinya yang benar adalah pendapat ini. Wassawabu al-qawlul awal, misalnya. Yang benar pendapat yang pertama. Ketika mengatakan itu yang benar, ya berarti dia merasa itulah yang benar. Iya. Ini tidak masalah, merasa benar tidak masalah. Merasa benar adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari oleh seseorang. Merasa benar adalah fitrah manusia. Ya. Fitrah manusia ketika melakukan sesuatu, maka itulah yang benar menurut dia. Tidak mungkin orang ya melakukan sesuatu merasa itu yang salah, tidak mungkin. Dan orang yang mengatakan ya, orang yang menganggap kita benar sendiri ya, dia juga sebenarnya sedang menganggap dirinya sedang benar sendiri. Orang yang menganggap kita benar sendiri, sebenarnya ketika itu dia juga menganggap dia benar sendiri. Karena dia mengira kita yang salah. Dia menganggap kita yang salah, dia yang benar. Ya. Makanya sebenarnya ya, tidak ada yang bisa menghindari merasa benar sendiri. Tidak ada. Semuanya merasa itu. Ya. Tapi kuncinya adalah pada dalil. Mana yang sesuai dengan dalil. Ya. Apabila ya, seseorang meyakini keyakinannya, mendasari keyakinannya dengan dalil, maka itu sesuatu yang normal, ya, merasa benar sendiri menjadi sesuatu yang normal apabila dia mendasari keyakinannya dengan dalil. Semua orang melakukan hal tersebut.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di sini ada pertanyaan dari saudara kita Ja'far Sadiq dari Kabupaten Lampung Selatan.